0: hanigi ha afinye wa ilagu Kristu bidangi. Lausunga richana lida Kristu luna niegu ni le lumbo ibadigu ni bun. Hime inumuti ayumura gwarigu na bun lagu nisi ya bun ni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawa nyubai luwegi na purichina lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigun abaflese inu lung onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi halibai aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kamahamuga au guanarigu beresibirubai. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya lung hamuga leseri bidun nu bevenye gua sun anahala adaurua. Luege na purichani ugano lelani na salbaruni. Gamalumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga bugu ya lau. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lung lauti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwai onesimu mbwai luagu atirida. Lung buma bwai la gweto lung sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gajara la hamuga narita guagudu ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabu ni bungyu hafuri idun lung. Nafuri dun furisu nukugin. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun. Lenoba furisu nukugin luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun. Arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liru. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dugbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali liru buingiu luerugu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
3: Nire uguguye, ugunye, bugu jihada.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
3: Aba badina ugu jinu, ligie me aba isani ni.
2: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
3: Utuko huma, sunani angeli gunu.
2: Lania gahawagu angeli gu.
3: Adugati, lupiter hamalani angeli gu kamagarabali. Adega ligie lung itera hama eseri birutinya lung kama watu gemete.
2: Ahi ti lung lirau arinya gati etar.
3: Bungiu, magumu cedi ti balu iha. Eni ama aru iha ni le lani na richadu. Hisi ti le buik buikung. Iere go ligie le buik buikung. Lige niki bubai. Au le bubung yute. Gibe ti ma ugunda ni bidung. Sudu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
3: Buguya, abore mi. Dida lagu mesera, adaga bumuti bobo, lau buha buba adaga isiele. Lagu mucu basielu, lumo bobo. Ahi buguya, berega ruba lusundana. Lawaya tu publikei dengu, babaru cha buboi, kaya abidin, lasan siluba, kaidalgu, ahin buguya, aba meme madibu, magungu juboy bibahgan.
2: Marinya ku tibuin junia ba woyasu, lunia ba anghele.
3: Nyurupa lege nungwene, dari nikibu niye bagani, labu niye bubudi.
2: Sung anghele gu, sifiri gu aservi dutinya lung buingi hagi. Auna hutinya lung, hidera guninya halung banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
4: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wamaliwe. Madire iru wamamu ga luwe imu. Chowru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada agi angelegu lita meha amudan. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi uhawagun lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamaliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure haboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu balin aba hachowru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligien won lau burisaini luma saragu milaguro luma lau sifiri sandu le lichugubin won lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuseruni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui le meme waguboi wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira Larien henti dan lerero.
3: Kata yang nusa ubi elu basa uner balahau. Kata yang nusa diri gelu beber sebalahau. Atu ke bumut dia kan dah buka hawa yang ahli. Gamalum dahulu kata bumut hilau wayi bunyi luma ini bersih. Rubu mutinya lawu jisun kata.
2: Dan lubai ti le licu guni bunyi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lum le mama bayilan labu gini. Lau sun lira. Ari hawa muti logo mama gilila sunka te nyundu te laule luboi boi wuguri. Gamalumo, ari hawa muti Jesus. Le adugu boi unna bugu hawa angeli. Dugu lao weri guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri boi. Lauluweri lisi habubungi wong. Anha tilun lomwe Kristu hawa gu sungrigi. Sunka te anihe ilu buingi. Anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun lirang nyu lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu irun lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asal baragir le gumuti. Ligia dandu luboi le ouna haboi kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
3: Nadimu ya kwa kwa mkondi biru, nere mkwa kwa mkwele mkondina adamu nye.
2: Arinya gati ginye.
3: Nemeni kitu kwa kwa mkondi.
2: Arinya gati ginye.
3: Anaha hama isani uhalishi kwa mkondi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garawu wiguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi oweni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nyakai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba melan fadri inyutimati. Le guflit, lao gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lao le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le wocha wagun.
4: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti, kaya nihe kwa la bena kurenyu uon lungayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagochagu. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboi webelu balidon emera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
3: li ye na fi yuruhoi, li la ni gani, lo agumebelu ko yela, li don fulasu le emera guagali.
2: Lausun, gumulani buingi luadigme ilumage veyule, la gumu chubali la digni ubo. Kaisi laburu dunu ati dalereru buingi luago li sedung veyu.
5: Aba lemera gumbungi li da gesun lo di mari luago li sedung veyu.
2: Ariyan wagoya ligi ati dalereru itar.
3: Mebelu buingi don fulasu le emera guagali.
2: Laudimure burile, subudi wamuti luago aransi rua lan fulasu lani na emera guni. Aba agrigia, ha wagichago, ha frume tibanya agamba yugano lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyu. Lige la ranse rubu ingyu amudan lunga yara bai lan hebeluru isi grigia lidun hemeragun. Lugundu, adimure hati bu ingyu, lida gen le meha lariyan gubai Davidi saragu dan lari gen, tidan lere rubu ingyu.
5: Kugunyi, ahi agamba le lariyan gubai bu ingyu, metara gata homo muhani gilung.
2: Ladega, lunga muga rulumuti hosue fulasu lanina emeragu ni hongu israelina, madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubayiti, anihi ingua aba emeragu ni le gumuti hongu lanigu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emeragu luma buingiu, emeragu wati luwe iluadigumari, itara kai le emeragu meha buingiu luwe iluadigumari. Lunti lubayiti wafagun luwe ebeluru lidung emeragu ni ligia, Faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinyeru bali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyanguati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbu ilaguse la gudunio. Hesusu le liru buingio, le beluha libe isielun, ligia wafati eboin le tima tima. Ligia lunti lubae, derega da gumeme wama, lidan ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristo, le wafati eboin logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti, sunluye ucho waguni kai wagia. Gama lumu, mafiku unhati. Ligia lunti lubei wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen ha buingi ule inse ha bube wong. Lugudeme ha bulan wong, idereko wa lawa me lau larein ilida vemege irun.
4: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da houro yugiti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingi u. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingi uloa igine hauba dinagrigi. Luma atakara gudunni luagu figo. Kai debili lan fadiri guanarugu kai furumi guarugu grigia. Gayara ati gudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debili guanarugu kai si furumi guarugu grigia. Gasu ginye ladakara gudun luagu lifigo guanarugu kai gubarugu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungu fadiri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rule ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gube lini ubaro weiri guti le lun kaibu ga larinya guni lun.
3: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
3: Fadiri uguya, lusundana, itra ke melu kisedeko.
2: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambo ni buingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuru ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haunsun haa gagamba tibanya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lu nti wariyangu ni huu. Ani heri yangu tilariya wagumu mfurangu. Lugundu, sinyalangu furante humani. Sigu halisaragu dan lumage asalbaru. Lu nti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene ngubwa itida angelereru mwingi unhu. irahi gi du lida hafinye kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lobara ge hamoga haigi haigi nile dugdat afinye tiya ha goragi ya banya miligi kai irahi nyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu gamalumu haigi nile dugdati haunti ha wain.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Dijabu bañalo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Efen tiene logo ugunda nile hasandirubay la ojalí hanu lelero mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumbay liyabay. Ahanya abruha heren gubaya hasakriha. Ladiga kaisi gubayri guhamunga hadara gunyayin yalan Kristo logo guruwa. Hadigu nya gin yalun ehere ha grigi yalau. Ladiga muale achuru balin hu yale ahu yubay luagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibiti wabini runi lumage buingyo. Gama lumu, ahin ahishagda hiyu luma lagubri hidru uwati hula luni kata. Labri haba labu linyara gubwingyo haba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tiyanu, afinyatiwa logo itara huba la kai muale ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubai, sun abiniru nile nyubi bai wawu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibwingyo. Ani mabule idu lubai le adiga humalibwe. Loma isi habuni le arufa da humalibwe. Lung lau hidiragunia hiduhenyu logo afinyani. Kata le ahungwa lubai adiga. Businti wa lung itra meme la ka aba hidagen. Arufa de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bube. Mabuse ruti wa lung hamagwa lidu. Businti gutu wa lung haye hani hagaburi ha meha afinyabanya logo buingyo. Awada hama isun. Asufri yuni luago, aba heresi biruni le frama se lubai buingi yu hon. Dameha le frama se lubai buingi yu lun, avraan logo labini rubai lan. Finyuti luago gwanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luai lu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
2: Nabini rubani bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati, avraamu lao guraso, aba leresi biruni le frama se lubai buingi yu lun. Dan le hafinyo nukurigia, logaba le wairi kutima ti hawa hafinyo. Ani choru hen ligye ti aban kate lao finyo uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligye lubo iti, la choru bali buingi ulereru lao finyo. Lugundu, businye la larufu duni furangu ngon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru ngon, rule lafinyo luago. Kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyalan leyen habuingyo. Ani lau kata iligia, sunha nyumbu ibanya lumbu ingyo lun hasalbaron, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanu onguru gune, ani emeni gini ligia, hinyugu wati, jagurung meme tuwe belu tida litempulu buingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek le uru elida meha fulasu legiri bai salimu lufadiri nginye buingyu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubaye lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi yetikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salemu. Mini la lira luruwe te darangilo. Ibide wati kata yala meha lagubri gubanya. Ibidia tigine kala lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe. Liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hagubura hani lidisi fare iti Hama gen grigi ya lida ge sun kate. Lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahinti Melkisedek lau sun mama lan ladiga wagun lewe. Agubura halumuti lidin sifare iti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingyo. Ani siyente lasige neruni ni aban luagun. Weiri kutima lan le

0: Bini abai sugulawle abini rubai. Jawada fadri uha resu rubali ka lidi si farenti wugurin goweditin. Ahenti logo melke sadeku tatimur halere rubungi logo kai logo aban levi wangeli. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri uha ladiga wagun ha agubura bali ka lidi si farenti gwento logo faji hamani ginye lu melke sadeku lida aurale la faji rubari abrahamulu. Lugundu lida aba obo barulu mutiabuga abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe melki sedeke lubaru. Hadange fadri guha ladiga wagun lebi heresi bireye israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadri gu bemeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadri. Mama libe aron libe melki sedeke. Lugundu dale lasansi runga fadri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubungi ulogu, lida agenla amu tribu Israel na liyabi Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liyabi wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabi Hesu Kristu lula afadiri haba kaisi melki sedeku. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adige wagun liyabwe. Liyabwe lula fadiri habwe la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Aniha le lariyan gwe buingyo logu Hesu Kristu.
1: Aba fadiri bubuya lusun wangana itere emelu kisezeko.
0: Umugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chowri buingyo emenigini le lun Hesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuruwa ti da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Hesusu le lau boi finyu lichuguwa lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
1: Fiju bali mwingyo le abure mi ani masansi rego luboi lari tabu. Aba fadil mwuyan lusu wanda.
0: Ligi ya Hesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luele frumiet. Hameha hibiri fadirigu chiluti ya agibe dagwa lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru. Ahinti Hesusu kai miwa la lusunda masi giriba ilifisi takaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboe la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ati lusun anda. Lugundu gabagari tisun anda lula yumago lubu ingyo awago. Hesusu luboe ti fadiri boe inyo timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo ti. Inyurua ligia inyo timaluwe sunkata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyo timatinya hagasu boe hadagara gudun sagweju. Furumia logo hafigo ngwanarigu, lari ge logo hafigo ibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Hesusu adagara guduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logo lira ulun ladiga ni fadri me. Le uwa bai mege iti logo lu suanda.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima bai lida ge sun le warinya go bai. Logo ni hila ba fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lome re lala na larungi hapu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai tida sandu ario tima tima tu to ladigubon wabure mebu ingi. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi ginye anihi la somkate lunti la dagara gudini Hesu Kristu lu buingyo. Lun hamuga nyanyi la Hesu Kristu bowogu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia hadiguni hawadigrimai lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logo iyewe la lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo aba larinya gumbuingiyo lun.
1: Adiga boitia sunkate
3: Esi iyawo tonda nufu gumbu lagu gumbu.
0: Gamalumu, wiri guti la fadiri ha Jesu Kristu, segala ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le wogu be la buye haluma buingiu, ani bui tumati ginye, furama asele lichu gube isari daradu ligi. Lugundu, lung hamuga meha bui du lan furumieti daradu le sun suni na gube, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gamalumu, magunda atibuga buingiu lao furumieti daradu, ladiga mabafu hama, wagichegu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
1: Ladia menyari habule mebungiu. Lachili govenyo, lunatundu iseri darada, amalila na buda, luma Israel. Mita abai kei darada le natatu vai hama hakuchaku, le veyu le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufu li vukamuti meha ni darada. Le jeti nigi rupani ya kongua, ni nye lariyebu abureme.
0: Aniha darada le lumbo inadugni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lariyangu abureme.
1: Nichi kuboi niluludu, lidon hasanyuna. Aba menaburu ha nitida hanigi, au wati habungite, hagie menana. Memege nuo boi, lularufu da honi wanuabu, maria mboi buguri luliduhe, nilulibini, subudi boi bungi le abureme. Lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo gele jiri timaa gibi boi, darilumo le weli timaa boi, adari. Ferudu na nukoi, guriba nile hetetu boi. Marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusundana.
0: Adimure haa liligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di rugunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu, leidagien hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiu, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludagien hafigun, masandere gunganya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gamalumo, sariviti adagara guduni burile, lularita kwa guduni ya luagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboe lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboe ubo wagun.
1: Mapusa nukibu adagara guduni ni idewese, ruru kutibu awa ugu gunu. Mabuna atibu langwe adagara guduni ugudawari bote, niburi lau adagara guduni luagu figo. Apati larinya gu, niubi hatina ubo wagun, lunaduru ni bugunda nubungi ito, itarakesi guru ilinia la luagu tita belenu.
0: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichukuti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Luagu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangi ya Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igien,
1: nyubi hatina luna dugu ni bugunda bungi.
0: Mini la lira, nyubu helilan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Lige lugunda bai buingi lun laruma da guduni wa ligibu gen lau lonwe Jesu Kristu aban weyasun lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu hadugni aban meme adagara guduni, lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abalayunru loige lonwere buingiu. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiu laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abalabu idura gudunia lani gubuingiu sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Danle lariyangu.
1: Aniha daratu le nuwe na tukini hama lari jepo ime mayu ligi linya lariyangu wapore. Nichi kubayi niluru kutito hanigi abame unaburitu nilita hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
1: Marita kutipi adineme logo hafikon ni logo kuri uribatile hatugu.
0: dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu atakara gudini logo figo lige lubai tinitu hinu la ulonwe kristu logo guruwa gayara haliwebelu rulidum flasule santu timaboi koi gembelu to meme lugu bu kristu darati aba iseri uma won lumu bungio aba uma le anigu baliwa lidum ibagari magumu chaditi Jesus wa fadri ebo inyu tumati tidan luba bungio lige lunti lubai Wayara fatun lubu ingiu, tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gda laru wanigi, luma santiragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dereg dagu lidan wafinye, masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingiu le furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregunia vibirigu, Luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulu munti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, Lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Lunlagusa ragudini wabuingio, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingio. Dan le ladira aguni aba grigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru wa gefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, logu lunti la longwe grigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingio. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
1: Aulalubu ila baincha bidini ya grigi, aulalubu ila fayere bidini ya lagu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
1: Nagusi rebituba ya numutu niye.
0: Fugia bu grigi ele waguti, Laburi haliganyu buingi ule vingwabai. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agien anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gien gurirugu. Ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama ha uriba banya auseruniwa. Kuteme habutun meha hon haa furisu ugubanyo. Igira kwagatatun hungwa la ugundani nula gitarun le huma boihuwe. Subuti nyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi la gitarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawantu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni frama sele lumbe lichu ni buingi hun sielo. Tarinya hene lereru buingi logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
1: Mala hali, afa ngembi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tam. Ahile naliche rabatu kubilagu lafinye, labaga idu. Ahile feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra antiwa kai grige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru. Hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga afinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, Larugu lereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigiwa. Lau lafinye aweli, lichiga aba adagara gudini buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aweli, anihagua adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwenga. ani materin wati lugubu lugundu bungi wa nugubali. Ani tarin heleru bungi yo, logu lubarake bo ila, meha la nugun enoku, gunda la bungi yo lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru bungi yo, wawu ahin mafinye wa bo iluago. Lugundu lungu wa yarafatu lu bungi yo, gasu wa finye nuluago, ani ila ani lichukubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye onoe, na le la visa rubali bungi yo, logu la daga rubala aba onwe bungura, lau su marihin gili la gura, aba la duguni le lubai bungi yo. Aba la daragun aba onwe bunguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni bungi yo, kaisi aba wuguri richagwati logu la finye. Lau la finye, Abrahamu, dale la guwa rubai bungi yo lun, luligiru ni la gaira lulidi, lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la duguni le lubai bungi yo. Aba la fridun, la gaire gine, ibidi yo galun, halinyon bai ilan. Aba la gana un lida iseri flaso ligia, lau sun terecha la nyen, la duga la finye. Aba la gana un tida ankiyampo, ligia meme ginye, la duga ba isako, le lira yo luma hakovo, le libari. La duga resibi hamuti lan, frama se meme ligia, luma ge bungi yo. Aduga lumuti Abraham sun lira, la duga agura bahala lebeluro lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule la duga be bungi yo. La uginye tafinye sara, la usumeha waiya rutan, lun tagaradu, resibi tuere luma ge bungi yo, lun tagaradu. Garadu aba irahu la duga tafinye nuluago, la gufli rubai la bungi yo le frama se lubai. La usun lubai ti waiya le la Abraham, lun garadu la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisaga unle larubi beya le sinyaba ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gama lumo ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama lan hagaira ubo ule. Hayabu iriginya lan ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme yela aba agairu lu hagaira me. Lu hamuga fulasu lanle nyingi lubwe hafuri da hagaira boy, le halu haboy gayara ati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu ule siya lubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingyo, lu habugi yute boy lan. Aba laranserun, aba uburugu haba. Na mehale la ucha gubali buingi wa Abrahamu, la ularia gulun, lulafaru ni lira ule Isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi wa. Rugu wati yebe lungwa, luledere geruni lira ule abana guti. La usu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi wa, lun la saragudu ni hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichugu ni Isaku la rigo lu Abrahamu lubaregen yebe la faruni. La ulafinye Isaku frama se lubai abiniruni lu hakogu luma Esau. La ulafinye hakogu da meha le lowe la binilumutika aba hada ange lirahunyo Jose aba ladimure han luogu luerigu buingi. Ragunyu luogu ligiri lubadu. La ulafinye Jose lubaregen boi lowe ariangati luogu hafri tubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Laduga harihi luogu buitu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, la sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru una buguni luegen Kristu le lumbu liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, logo afaye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingio, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariangulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la de fedu le giribe lue yiru esefroni abalona ha abahishagwe tu bener ha ba israelina la hito lu dame la le lasugru angeli le lanin oweni mafaru lam gniya ba ha girma israelina la de ga hafinya israelina sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait dante le habuse rumbo egipto na lunginye hasugru kai hagiya aba la toro gutuna hau aba hanyara dagu lau hafinya israeli na logu buingyo aba hibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sag binafu logu seduweyo aba leigwadu loba lubarieru uburugu ligi logu tafinya rabu tomeha horu mowe tubai uwara hama haa magamba dibanyo laduga taramu dunia aria hatinya israeli na tubi kaba hamuga kate inariyak Logo Bedanu Lun Naburha Logo Hedion Barak Sanson FT David Samuel Luma Hawaku Profeta La Hafinye Ganye Tiaburi Flasu Aguma Diha Hagia Buidu Recibi Hamaile Frama Selubai Buingu Hong Darulu Mutibuingu Hayuma Linu Hawaii Nyaguti Watu Gemeti Hanerimet Sefuti Lue Hafara Wagun Hilagubai Tau Efeng Abaheredun Amerebany Nyubuitinya luga bafu bayala wuri burugu aba haganye ruguni ya hagani nyenye nuriya sarag dawatinya hadun henyu lidange oweni hon anye hegiye hibiri ilagwatinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudniwa luga yara bayla hagu yugu lidonga bay bagarile buitimati hibiri afagatinya lehera hon hau abaichuni agira waguni lau gringri luma adoruni furisu Afara wagwatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara wagwatinya tau efeng, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagwa, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyahatugu hanya meha lidan buri fulasu magairawati. Arabu, Lidamburi, lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya ni le hawagu boy, ligibu ge buingyo, meresi birun hamuti le meha frama sewa li boy, laduga aranse libuga buingyo abakati buitimati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidula sun suina gobe.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yego meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi luhebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita go huma hawagun adurutinya, kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawagu ha asufuri ubanya, kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebela marie hun sungubai. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michiga humo inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichukube buingyo le emege irubai hun. Arinya gali.
1: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lao afinyani.
4: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapa tibayara hama agiriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche habali lugano tebuingi hun. Samina huma alibuguru, idalinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun, lau luru duburi logut egini. Echu niligia, mia buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabu Hata anima alugu, lidon fulasu sandu timati. Barilei, atakara guduni logo figo. Ahenti hagubu anima aluhagia, bogu ditu ikiampu agai, lagudu itala linya ginye bogu di lo iburugu lowe hesusu lu la chibuni wafigon laulita guanare kaimo luboiti lung hesusu bogu di tuwe kiempo agay asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufurirun wawagu lida ubo ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lu sunda walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le ligi ya lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida ge Jesu Kristo etengi uni ligia luu yeribai atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma mabule itahuma hadugini le buitibai luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany lugundu ligia burikate ile aubai lagunda rabu ingi kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingyu logu auni girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadu gemari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma Luhayumara gulubu ingyu, lungayara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyu, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo, litange oweni, hauniri mudun le weri timabai, le achoro rubali, lidara dubu ingyu laulita. Lung luadig maridu hida, lida sunkate litange Jesu Kristo. Lungayara abaila hadugni lugunda, weri guni lung Kristo, lun sunda itrala niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburha na albe hun tida murusungara dato nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa dame le nidi arihon mabu iga ninya hon sun tabu tigu ligilisi luma hon sun ibiri waduhinyu lida wafinye mabu iga hanya italia na hun Binelo buingyo sunhuguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
5: Niduhinyo kaisi hugia la grigia ha afinya banyalagu wabure me Jesu Kristu lewairi gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lun hariengu lun.
6: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
5: Hariengu lule gudeme bei.
6: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
5: Hanugunya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu agamba humekatele. Aniwa dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumu tia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
7: Hisi ya lagirigia bile di bungu, ke bisi yango bungua.
5: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungirigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba girigia lau sun lurudu, igira lagunfuli raba lidage. Gaduru nti luagu ladura agu nisun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariyengu bai.
8: Magaba rahaba.
5: Arinya gatiginya.
8: Mafa rahaba.
5: Ahin lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banyahon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin hagude me habu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyo, kasa hula la riengu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie niligia. Kai hamuga gwento, anihi aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Lareng gaba hidage lu.
6: Buidu la lidi bu. Darugu wa babaugwa, hobu yeme.
5: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra lin la susire du luma fieni. Ahi marufudu hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linia ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
6: Buguya afienetib. Au waduga numuti le buidu bai.
5: Au warinya gati na lui duhe iligia.
6: Arufuda baiti bafinye nu bogu din lui buiti le badigbe. Narufuda ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
5: Afiente blogu aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun afiente gie mafie nu luagulira. Adada grahagia lau anufu de lui. Mahati bo bafienu, ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la lau le ladigbe. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligipu ke luagule ladigbe dan le laharu bai luyebe lafarunu isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali luogu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le ladigbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari bai la laukate le ladigbe. Itara lien lagufu liru le burungwa njibaitida le reru bungyo.
7: Afinye timeha Abrahamu luagu bungyo. Aba labahu du kaisi bukiri richagwa ti.
5: Nyariye mwagua tilogu Abrahamu lumada bungyo. Ariye humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le ladigbe. Ani mamari guluagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungyo kaisi richagwa tulogu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gie amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago Capitulo 3
5: Niduhinyu, mulu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregida timaba ila wagusiru wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyurutu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu. Ane afuru hatumuti wiriba ni wada. Gudatu muti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wiriba ni tugeto migira guagu dibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Taugien vinye ragwanya grigi ha lenege ben bungyo la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhinyo, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama ligia luwiri bai lichu au le nyumbu bai luma ge bungyo, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo. Anihi chagagu unye luma sun luwiri wuribani. Ahaya haa gama balilichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti lebuidube aba labu hanugine sungrigia frangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amo.
2: Santiago capítulo 4.
5: Kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuriha, mibihi humuti lugundu luriba hamuriha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumaratinya. Ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubay lumo bo. Hagani la bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tariyegu belereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichuk be bungiu wada lum. Kamalumo weritimati ide mo le lichuk be bungiu la duga tarenhe lereru bungiu.
7: Lumo tibungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera golumuti ha unabugu banyo.
5: Rugo huma lubaiti hungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Angi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahu wa huguyeme. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugu nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Leadimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. Ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu. Hicha agunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katanya dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humay kate le huguya le ariyangube.
6: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lau.
5: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
6: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugni le o lira.
5: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi ha buboi lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
5: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube ha sufuri runi. Nyalali buri hirisi, hugha maru hamuti riha dairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba me ha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu ho danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meitia hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawegegua. Lige luboi tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu huguye me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa li lidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure mekaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine idalia la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. lugundu arei da tibungi gudeme habuligia. Lauge sun kate ini duhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afinyiru ni luhachoru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu ua, luginye ua la. Masie diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rin luboy aban hidagen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guoro hon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali luboy, ferudu na wabay li figon. Ligia gufese humay luboy hifigo huni wagua. Ani afuri da hugueme huogwa luhareidagu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugbe grige le richagobe tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari gedan ya le lafuri idu aba ya lahu yu huya aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umale richabe liyabi amu lu lagiri budaguduni. Subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri. La salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
8: Furumie tu ligara da feduru. Capitulu Aba.
9: Au feduru, aba lani Jesu Cristo apostolu, namburu nyongara da tohun. Hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bo gudi ilwei hageira, lobo ugu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa dira laya baya bungi ugu chili, luma giyameha binari, la diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu, la ulita Jesu Cristo. Ibiga humalo beiti saragu areini luma darangilo luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabode me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusun dan, le siambi la dasa iru, sian ligia la feri drunei lubuidu. Goningi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa malu wagu. Luginyana bai la, wabihi ni asalba runei le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu hou dan, ligia lebu bai bunghinya la lau ugundani, lau sun lun tilafu na, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusundan. Adiga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye. Ladimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, daime le lagiri budu ubowa ugun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun, lausun manihi humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome mu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinye luagu Kristu. Wago meha salbaru ni le halgu daha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha loagu areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gini. Hagia ti, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subu diragu dinimbungi hon luagu mama balala lida hadani. lagu flirua bricata ile. Bagulida balava dani. A salva duni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purici a girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi beisielu gi. Ibini angeligu, busenti hamuga ginia gufananda hamani bricata ile. Ligia lubeiti, aran senyu huma eni yusu kumei lubui du haritagu. Ruho mei sunghe meni gilu agua salbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau la rei ni dame le la giribu du Jesu Kristu ubowo gun. Keisi sani gu gagamba di tinya, ma bagari da huma, kei maha ligabri ha bagari du lubaragi ha subu diru ni bungiu. Lubaragi en lira, a bagari da huma aba y bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguar bei hun, lun lani gu huma, sandu tilida sun kate. Taria han erreler un bungiu.
10: Sandu guma, lugundu au, sandu tine.
9: Aha, guara lu bungiu keisi huguchi. Bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusar gudunia sun girigia. Lunti huara du luma lau inebese sun da le lubei habagari dunei ja ubovog. Sal baladu bungiu, lidagien la gubri ibagari le meha Hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha lebegi asalbarunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uati mege iti luagu. Luma gien lubara gien buga la dugne bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gule. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi luha finyinu luago bungiu le asare gudubale in Kristu lida gie oveni, ruli gia ueri guni lun. Itara linya hiabi, luha finyinu eni ruhu mei sun hemeni gi luago. Mwento, lauga gamba di humalu linanu bungiu lau lubafu sifiri sandu, Haruma ruhani gilu ganyara bela hisinya dun hidung enyulwegi Yesu Kristu hun le timat. Lunti lebeti hisi yang guhuma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi huguya. Mama du hasani gua gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigube ibagari. Leginye Adura rubai lu sunda, tarian hari lerenu bungiu.
11: Itar hanya sun girigia ke hidu, liabi hawairi ke lufuliri hidu, dan lelasa lu hidu abalaburi lufuliri.
9: Ahin lerenu bungiu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligia uganu lelanin la asal baruni, le wagu bei lariyo agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
9: Ligia lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara kei habu seruni irahinyin figiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudun, itara laginye habu serun aturi hanun lerenu bungi ubuidu luga nyana bela Ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubeiti lu Kristu. Dubu vimati le aube memberese hama girigia. Ahin ti lu bungiu itara linya kei aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti Huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lung Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itar huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lidagia Jesu Kristu, dige ginye taniengu bilerenu bungiu.
11: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani hafinya ni tiyo lagu, buidu belindi hum.
9: Weiri ti lebegi dubligia hum. Huguia lea finya libei. Aenti ho ha ma finya banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
11: Duble augo me berese hama abunu tinya. Ligia le duble timatimat.
9: Ariega tiginye.
11: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
9: Hama digi banya gasulo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luago. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahenti huguya le finya bilogo Kristu, aba rasa nua da hunti e huguya. Fadiri guha esere biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lu hadumre ha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buhali bungiu hun. Nidunhe yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itaraluba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadigube. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisilani gu wama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma Lusun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwe. Ke ligia la inyu timabe ubara. Lumahama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu. Luha diga nile lubeibe. Luhama ni chagudinia. Haibide wabanya au. Habu sembanya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livre luha digini leburiba bei. Ubara gen lira. Abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu aduga kati buribati, habai chuo luagu, kage lisidu nimbeha vandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegiye hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu. Buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu. Keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigin ti Kristu ni aba figo. Mayeha ligiye ni aba wayasu. Alehanabuni. Mona butilo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumuti nya lubaragi lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarigi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feri dihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balan keisi honiri mudun, goni gilou huwani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
9: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. gagamba di huma hon humarigu luahin la mahagi yang lubai lung uganu lani na asal baruni gayara lamu gahayabi lung hafinya nulwagu Kristu luagu rigu husa laurugu me harikini lubui du houseru lau inebe se luma laruma higaburi mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta tida la hanigi hevendeta le aba bai ubuidu ni le meferi di davad.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Mati,

0: Palahmu timeha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariua. Cuento, vueli tiganigila uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguia. Hagu fesaruba ligibu gebundiu, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilaguanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha uganu luagu tia salbaruni, ibini honga hilaguanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungiu, lausu hilala hagubu, keisi lasusara duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubei aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sunkate, nye la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserunin luguyerigu ideve si le heresi birubei lumange bungiu. Jusu lei kada aba lu le serividu hon amu. Le gabafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eserividuti, adiga lei lau sung ere le lichigu bai bungiu lu. Sung kate le hadigu bai, adiga humei lida aba i gabri le lunti lichigunua ueriguni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling, uweri guni, luma ubafu, lusundan, itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uwegi ya bei hasigira gueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana baila, habuinchu lau ugondani, Tamele la giri du Kristu obo ogu la usun luenigu. Fulese ivatu, ahun anabu eloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gien. Lumama la luegien la farha. O luegien la liberuha. Ni luege la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le metere ulidu kate le miabi tilu, midi. Ahin eti asufri ramuti luege en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahin tibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame ti hamaha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamo me habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri ya finya tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu ha labu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni ke si labu seruni bungyu, Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma hesere bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ha labuge banya haria ha huguya. Ocharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihuba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. lunti he servi dagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamalumu, idrago lumuti uha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalo beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la lichiguni uweiriguni hung demele la tiliru danligia. Madihire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati mati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregadagu huma lida hafinye. Subudin hume luagu ligia meme laginye, Asufri rubai idu henyu lue ginye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungiu le ishigu bali sun abiniru nivon. Le ginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
0: Ao Simão Feduru, Aba servidut no Jesus Cristo ao, Aba guia lá ni apóstolo. Na burra em gara da tohun, huia le afinha libe que wa guia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesus. Rula lubungi sun le me mege rubai von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau la subu diragudun en Jesus Kristu, le agora ubivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufle ribungi usun le frama se lubivon, le buriwena mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, Luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Raguguo ungua lamon subudi. Gurasu lamon raguguo ungua. Edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungua lubungiu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le tima timati. Mama bei itaraguargu higaburi. Eni mama beginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungiu la aguwa rubalun. Eni anua diralun ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido ularuwe hawabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Le magumu chadibai, ligia narita guagda meme badin lubai luagu. Aunsu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Ausun lida, sun viva gidina la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagdunun, luagu luwiyari ibagari le lubai habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, lagu yarafa li la veju lunoe. I taralia lo beiti, na dugu bei nuara te lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun, lagu lagiri budu wavure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu, Ariha omuti dan le lichigu bei bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirui, lehisi e bainu, leau be ume bulano bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bure me luagu vubu le sandu bei. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. La diga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Alitafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyara ati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vugini haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugini habei derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahin baña la hida. Hadaruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibay. Lu lagada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guni chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivie hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu lagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi lueiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginye le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labun asalbara. Si adi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikire luagu liviye hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubei. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu wa lun luei ochavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba ditia ha hagana goa banya, barugu atia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sunghere ti mahama, gabafu haguya, michugu tinya hadunu ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itara haya keisi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahong luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba keisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu na tia, Dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Siyanti hariha baburi, luma wama diruhamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iyan agua yang hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le liru beoru hemplu. Lemeha algu bei laganyinu sensu lula digunin le buriba bei. Abati laden haba burigu, maniega ditilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabeti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi mai luka segerenei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tian dimuri buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama se tian liberi hon, eni ibini hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya largu du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon, Havagu la guflira linaru dimure le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubai.
5: Agar abo hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu dahani inari nit le frendei humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha harinya go bai profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule. Le meha warufu daha bai wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le warinya go bai. Rutima humei le harita go rugun. Luago lido me la lagumu hou dan. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi larinya gu neiluriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedan le la dugu bai ubo. Mabuse ruti ya hasubu diruni luago la dugu ni la bungi usun kata lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielu luma mua lego etombe. La reidu yen bungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itra lia laba aveju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli iru neibungi ule furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuru guti, habagirigia ladiga mabuse ruti luleferi duruniaba ahada aginye. Labuse lulu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungi usun sun inagubai. Agura banyo humei la chiliru lueiru bungiu, adiga ni humay le huara te lu hofu da hanin. Di da mebeyo ligia, la gini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubay. Ahin tiwagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate ile. Houcha humalu la darirunu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga. Subudi kumetia. Logu la gura ba harugi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi al lubala kiribudu obowo ogun. Itara lea ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichugu ibungi ulu. Adimere hatiti da sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihin burilan tida gie, henenguti gufaran da valan. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pablo segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kate ile. Digia lubaiti, ni duha yung hise tiyanu. Kei subudi kamali lubay burikate le lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa. Loi heyedu nung girigi avuriba tinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Ocha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan. Itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu, naburu hañi burikateri lehu, luma fiko hua huma. Gama lumo, ahin afiko hua son badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibu gien wagu chibuingio, laduga ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu mala wafiko. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watigi nye afigon sungrigi. Eda wagufu lironi luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uwati inaru nilida. Ahinti grigia le adigubalin le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lidanya diwala aban luma. Le arinya guti logo lidanya la aban luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyakun logo aban iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugurei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le timati. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larungo ga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere haboti lung liduhe, itara linya kaisi grigia le eibu gube lidan luburiga. Ibidia tilun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na lali buingio ifigon ladiga Kristu. Agubrigo, naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Nibure nginya, naburha ya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburu haboi huu, niranguyo, lugundu subudi huma lila buingi, uguchili. Naburu haboi huu, agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha, ani halibwe lumage furume tida. Naburu haboi huu, nibure nginya, lugundu here huma, anirasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubon huu, niburi kata ile lida mwe ubon. Ahin hinsi nye ubo hun, misi yati buingiri ugu chili hun. Lugundu, uwa tini kata lida ange kata ile. lichu gubo nyumbu iti luma gebuingi luma gebuana gubo liabu ani ani habi burikata ile lichu gubo luriba ayuma hagrigia hafa gulu habi ni kata ile harihubi luma panta logo irisini ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yuma grigi ahi tile adugati lugunda buingio la bagari duba lunsunda nirahunyu chiluhali lagumu huda agamba du logo ni tela laga ni Kristu kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle wada agin hafrida lausun li danla linarukate mama meha wani guhagia lugundu lun hamuga meha wani guhama ereda yon hamuga meha wama gama lumo la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sun kate hun, na burha boy ilubaiti hun, logundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti, logo sinyala liyabu ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bay, hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai ugannu le hagambu iluma genfurumi eti, tida hanigi. Ahin hatuga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi lariyangu ni Jesus uon. Naburu hanye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liyabuin kayara lamuga vemeni kitun luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagwa wain.
1: Primera Juan Capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahini bungi, ani inari ni logo lirahini wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahini hadi wa bungi ugueto, ani lausun marufu dungili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hobwe, dirigu wa lumuti liluru du buingyo. Lugundu lo kata ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le lire buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukubi buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubi. O misi habu la lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani haa uganu le hagambu wa ilumage furumi ya tida. luhinsi egua wama wamau. Mau lumuti itra wama kai kai. Le meha lani gubai mafui. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare. Lugundu uriba la meha le la digubai kai. Ani buiti le la digubai lamule. Nidume yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi walida ge oweni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu. Insi ati awaduhe yuloege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawago. Vibiriku. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wayumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu nile arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamunga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahu madari run wanigi duru wawago niduhe ino kayara bai wajabi ligibuge buingiu lau vemenigi luago. Logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifre sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Ni duhe inu, hinsi eti anu. Mafinye era huma haun sun ha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu lubei adambei o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida ambu grigia ligi. Agamba tin logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafutimati sifri sandu le hidabwe, sugu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kata ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, hagabu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lu bungiu, hagaba lumutiwa. Le mama boi lani gubuingiu mahati lagabu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ete inu, lunti hinsi egua wama wama gua, lugundu luma ge buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingiu. Ani subudi tiginye buingiu lu. Le misi habuti ibidi egili buingiu lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu dalumuti buingiu visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya ni bai. Mama logu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lu tiginye hinsi ya gwa wama wama wu. uwegili ni yaba arihiti buingyo, lausun lira, ahwa hinsi ya guwa wama guwa, anihi buingyo wada, ani itara linya warufu duni visi habu, sunsui na guboi, lumbuingyo. Aniha lebu begayara la wachouru ni logo, lida nyadiwa la aba luma buingyo, ani lida nyilaginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu, wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru buingyo, arinyaga wamoi luago lula la salbaro nu alono he buingyo bo wagun. Furume gwa rugu le afinye ruboi luago liru la buingyo hesusu, la bagari dunya lida buingyo, ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingyo. Isiani buingyo, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingyo, ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabu ilu insinye la buingyo uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni, la diga wabagari dunya la ja ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwa te anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon ladega visi ya dulu frumi. Ahin arinyaga abangrigia isi ya ti buingi unu animisi ya ti libiri lun jaya ti grigia ligia. Lugundu ahi misiye luboye libiri abagrigye lun le ariha lumuti siyaboye gen hinsiye la buingi lun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hinsiye aboti lu buingi lun tiginye hinsiye la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinye banya logo Jesus lan Kristu boye age lirahinyu banya buingi. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wamoy le luboiboy, hinsi nye hama ginye lirahunyu buingi uon. La digunu ale luboiboy buingi u, ligi ya hinsi habu ni bay lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi luogu ubo ngu. Le afinye boi luogu Jesusu la li rebu ibu ingyo, ligira ugunye gayara la ganye iru luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu, ligia nyumbu ibu lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligia arufu tubalini sun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguana rugu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu, le larinya kubibuingyo luogu lirau. Le larinya kubibuingyo logo ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani lida agenya la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbae lirau buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bae lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinya bae luogu lirau buingyo, lun, hasubu diruni luogo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luogo buingyo, lugundu subudi wa muti luogo aha wala amuri hafurume gwarigo kate, kaisi ligunda lagambu wadiwa la. Ani itara kai wa subu diruni luogo agamba lani buingyo wafuri yedu, subudi wa muti ginye luogo launabu wadiwa la. Ahi ariha aba agrigia luogo ladiginya la aba libiri aba figo, le mama lani na oveni, lun tilafure idu lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia. Anihi mfigawo lani na oveni, malati lulafure idu nwa lun buingyo logo figawo ligi. Sunguriba ni figawo. Gama lumo, mama sun figawo lun lani na bailan oveni. Subuti wamuti logo grigia lan le anigibali mbuingyo kaisi lugu chili, maibugutin lidan figawo. lugun du konugi lumuti liru bungiu. Ani siyati la dugu mafia ni katalu. Subuti omuti logo lani gu wama bungiu. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun a lani gu banya ubo. Subuti omuti ginye logo nyibu halilan liru bungiu ubo wagun. Ani ruha lilan gufuran de wun. Luwa subuti runi bungiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma bungiu. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu boy. Lege bwingi uboi le tima tima. Ligie ginye ibagari boi le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya bwingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon bwingi. Lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga. Inaru nile tida bay wanigi. Ani le lun bay wama bay la. Sun ata. Binila buingi ugushili. Luma wabune me Jesu Kristu le liru ugushili. Ruha maimi areini. Agute me habu luma hadarangi lun. Un lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hadagen birahunyu abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi uon lungwa bagaridu. Gwetonti nitu, ayumara guwatu nabun lun insi yegua wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etida. Mini la isi yani, Lungwa bagaridu segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagaridu lida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Ayaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie lege bai. Le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le Nyugui bai hun lida agen huwa digumari logu Kristu. Resibi humayime afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahi achilu raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresibira humayi ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kate ilunti nariyangu ni hun, gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu, lun na yanwa huma, lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabu, to ginye lanua dirubu buingiu itarala.
3: Turuwa ligara da Apostolu Juan.
6: Aule tabu tiligilisi, naburu hanyongara da tobun, numada gayu, le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumurago lubu ingyo, lubuidu la lidi sun kate ibun. Lunginye magati ya ba, itara kaisi buidu la lidi ibun, lida mbaibu gun luma Kristu. Onwebu nagundaru, da le hayabu imboi hadagin waduhenyo, loegin Jesu Kristu, Ariaga nu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouserun, lida servidun ile badugubai, hon waduhenyu luegin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abaguda guatinya ligibugien, adamuri nile jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai weteni run hon lun videre guninya lida lapurichi honnua inaani. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuanda ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu lela digbe adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu bogu din loilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achilurti ani mahaligia luheresi biruni yamu aeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis numada hinsi etu nu mafala raboy hempu lu uribati le adiga wamoy le buidu bay le adiga ti buiti lani kubuingiu ahin le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lu buiti hadumure hasungu bay logo demetriu ani inarini logo buidu la ligaburi gefenti waginye logo katile ani subudi umuti logo inarini la le warinyagu bay gibeti yebelunti narinyagu nibu gamalumu mabuse runtina abirharugu nani lugundu agurabatina narihini bumadise abameti wayanuha bumala darangilo mabuiga hanya umadagu jana bu ruboi mabuiga lun ka aba hadage wamadagu ha nyimbanyi.
3: Kata ilebri larufu duboi bungiu luhuan capítulo aba Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise subu diga dalali Jesu Kristu kata ile luhuan le lubui la uluna hanilani angeli lumu lu larufu du ni lu ariega lali huan inarini la usun le larihu boi anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru ruboi Jesu Kristu Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lau kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
7: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubarage lagu miserunda. Vima ligia gueto ani Lelo bay liabi lumagien hamagi sed zifirigu haligib ge bayan lala na laruha luma luma ge Jesu Kristu ge fedi le gunfuli bay le frumia bay asar utilida ge oweni ani gabafuligia hawagu uruigu ha ubowa gu bay hise to lu Kristu ani chibala adwa lidage wafigo laulita adiga ladwa uruigu me luma fadirigu me lu veseri dulu lubungita le meme lugu chibay ruwala weirigu ni luma ubafu lu Lusunda itarala. Anite Kristu duerigu. Harigu bay sungrigi. Ibinigi hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bogo gubaya luago. Itara luba.
8: Au alfa bay luma omega. Lahuma sehaluma lahuma chagule sungkate. Tinia la ino bungi le sunti kapafu. Le mima bay luma ge lupare ge lahuma sarunda. Mima ligi ye guento ani le nube liabi.
7: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larui habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi patmosu. Luegi na puricheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligienu.
8: Aburga boi sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu e hontila na sede livili se tologo bom asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
7: Aba na cara na gulo na nihi kala dimur rebainu. Aba na nihi sede lebo sanu del gol. La badna wa sede lebo sanu del ligia. Aba na nihi ama kamahamuga wagirita wa ama dagu uchilutu luago lugudi. Luma aba beliti golu yarafa lu lanigo. Haruti lidi buri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rei leibugu duna wairiti. Nyei anu sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyei yon aba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali. Aba nabun halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu aba laguru na lau luhabu le lowen aba lania guno.
8: Manuhu te dagu waba au fuhumi eti bay au abumu honi. Ani le mima bay hilatu na meha gama lumu guenton mima atna lun sulda. aningi ligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso lenye hobi hilagwanyo, aburha bai lubai tile barihu bai, le gueto bai lume le lube la suserodo. Anihal, hanichi ubi sedu warugu maha barihu banyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilis angeli, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 2.
8: Boburga lo ángel le tira biligil histo Éfeso bo. Maria ga mejo. Itra lia nania go. Aule hau bai sedu waru malinda no bule no we. Leginia eibu go bai la banda wa sedu lebu sanu de lo lebol. Subuti muti son le hadu go bai. Subuti muti le tera huati marinu mahagurasa. Ani subuti no muti lo agu sinala hafa go ni hau riba bai. Subuti no muti lo agu hosho go humanya la ha ania go bai lo agu apostol go hama. Ani mama apostol go hagi. Ani darihu mali lo agu ye hama. Gagura suhadu. Ani sufri huwia sarago liu na huwati marinu agu, mabucha huga huwago. Lau sun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu keme hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, hadiga humei kate leme hadiga bifurumi. Ahi madiga maitara, nidi ba huwago furese, abame nagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ge hasanstre higabu. Lau sun lira, Lagu ni hufule se liere go kate lebu herudu bai Nikolai te buhun, luma buri kate le hadigu bai, legia iere go bai no.
9: Le garige iri go bai lula gambu, a gamba leile la rinya go bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
8: A ganyi lutinya, nega gitu banya lida gya tin titi bu webe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi ha luang hini le tita bai legilis to esumir na bong, banya ga meho. Itra lian nariya go, au le furumi ti lume le gumo honi. Le mea owa bai ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubude me. Lau son lina la linare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre ha hama haariya gumo ya lagu kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate ha gija luiti gelandi gu hama mafi. Manute da huma lue le lube ha sufri ni. Ladara guba mafi fiu hada gye furisi lugu lulocha wagono hafinya sun hugui. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe, aba menichi guni ibagari magumu cha titi hong, hafai iruwa hame.
9: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Haganyi lutinya, masu riba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinga nariya gu, aule gama baru efein to gagi lubon, to piango bon amana. Subuti numuti ginye lwagu lida la fulaho lenyi lubei lala na larui ha mafia haganawe. Ani lau sulira, numa meme nyedu, miru humagile hafia nuwagu, ni ipi ni lida le lafa rube antipasi lege febe buiti nuwagu lida fulaho lenyi lubei. Lenyi lubei laguma di ha mafia. Gamalumo, aniburi kate hadirga magunta tina lau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, Lulafigo gudunye Israel na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwari Luma luha bagare do lida ahoru hani Anyahe ginye hamaba inhibiru ni kati lebdu li haruda wa Nikolai te guguma nye Ligie lupaiti asakri ya huma Ahi madirga huma iter nidba huwa huma dise Aba menagainta guhama gurige hadirga balibu li kati ile Tau efein to afru domo ni imbulu mginye
9: Lega rige iru gubai lula gambu Agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis
8: Le aganyi ruti, neige tutu balida ge manale aramu duwa nyuba ilon. Aba menichi gong aba dhubu na ruti lon lau aba ili isere buruwa nyuluwago le ibidye tini kaa on lwe dige lon le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligili histoti atira bong. Baniga meho, itra lia nariya gong au le lirau kungiyo le itra bai agu kei watu gemeti. Le adi nugudi kei boronse le ircha wakuwal. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, afinye, Esere vitu lau haburasu, subuti nuhuti nye lau hadunye la kate buiti kwento lwe meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to aria wukon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma lu heigi egi ni lea dagare wudu wati hong wari. Ruhat na datu lu tasansiru ni tigabe, maha gilu tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, Lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wananyi metirangi nyu, ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri nini hawagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagu be. Itra luba ta subi diru ni sun libirisi, la usubu dinani lebe arita guni, luma tebe anigi. Aba na fayo ni kala aba hita ge segule la dudube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya ruhu dahani libia, machili ni yegini asibu dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia, adika mame hamime le na busa rube la dudun dari lumo lebe ha.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Harita guajome lubei telerno do bemo. Fala home, a sacre ha huguime. Ano magabuton, nid bahuago, ke liabi abahiu e tulipidion orhon. Lawson lira, anyen fiu kurigi hagana guanyi sardisi. Amadase o hamagi ro hatarago. Hagia, ebu ubanu matau dago taruto la duga duotiho. Agani no tia, adaga ubadago haruto. Animagida ro nubei hiri titangi libro tolani na ibagari magumachalite. Arudarugo nubanya kaisi nani ulinibuge nunguchi bungi eluma hagibuge lani angeli.
2: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile la rinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Baburi halu angeli le titambi ligilis to Philadelphia bon, bariya game hon. Itra lia nariya gu, au le sandu bai, le gie inare ni bai, le gama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladaru bai. Subuti numuti sun le hadiru bai, roti na apa benna darani higibu gie, le lasi aruni aba adoru. Datika lau son lo wala here, adika adangaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadika balu hayabi lani gu mafi haye banya, hari gu banya lua kukuri hama, ani mabagare dundia, keisi lani kukungia. Aba mena utara wawu dunia higibu gie luha subi turuni lua kukui lani muti nia banya, isi ya tino. Areta humali nunguma di luga gura subuma, iga nareitu padu nubai, lue litani ocho wagune le nubi liabi lua musu upou, lo ocho wagune wansoha upou wagubanya. Madisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nisi kumanya kei wakabu tina luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyegi, abai managuru duni liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei nye iseri niri hawago.
2: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Babur halu angeli le tita bai ligilis to laodi seabu. Baria game hon, itra lia naria bon au ge feti bunfliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le ladugu bi bungi. Subuti muti son le hadugu bai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hubai. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bashargu hubai, madili tun, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Aria gatun lagu risi huma, lau bintu la dan hon. Lau na megiru huma ni kata, ani marihi humuti lau kugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguye. Ize nichi hubei dimuni hun lunga gai hagolu le afun hawali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lungi hagai hadogu harutu numa, luhadore gun lau hasurusu ha. Lua aya ni luhichi guni lidon hagu, luharihi. Ebeche numuti hahise bayano lau idere, arvuta au hum. Luti lubei ti seri huma, asate hubiye me. Ana bena bu na kuwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau ligia menuma. Aganyi rutinya, nishi kububara hon numa guwa lwagu lala na narui ha. Itra gai naganyiro, aba nanyoro luma nunguchi lwagu lala.
2: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 4.
4: Larie su kata ile, aba narihi aba bena daragu sielu. Le abi tumala li le, itere bai kei tumala li fidu, le buga adimu leha bai nu, aba larie gunu.
1: Waliba nyahu, naragu dali kata ile buri lubi la susre dun, lari ikinye buri lebo.
4: Li daora ligia, aba narede nulabu gelu bafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani, sielu, ani aniha somu grigi anyu luagu. Itere linya, kama aba adubu miriti, le hasupu, o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etina wei gadiri lala narui hani. Nyenye nu wei gadiri wei ayamutu nyun luagu. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uruwa iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifili. Nyenye gie aba katei. Ligibuge halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harugongati. Lamida wa geye gwa lau lala narui hani nyeyo ngadir gata ya gabagaritia. Bui lau agu dandu hakibuge ki hanagagi. Lefurumi etihadage itar liye kei aba liyu. Lehabiyama itar kei aba

0: bagas uguri leheruwa itra lele gibu kei hakibu grigi lehe gadru itra linya kei aba agi laham hat gadru gubai hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadagi bui hanya lau agu hawagu dandu bogu digiye kei muna digi habiti weyo guari abu hau akuwaraha
1: sandu, sandu, sandu wabure mebungyo le sunti gabafu le viva bei lumage lubarage furubi metidang viva ligie weto anile lube liabi
0: sagti hichu kukata ya gabagari tiha weri guni inebesi lume tengirini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lusunda aba hahu duragun wei gadiri wei ya mutu hakia ligibugi aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bei lusunda aba hichu guni haridi ligibugi aba hakuwa raha harinyaga
1: wabure me wabungite garicha tibu lumbere sibiruni uweiriguni inebese lumumabafu laduga buhuya adugi bali sunkate lau buhunda badugi lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai
2: Apocalipsis capítulo 5
0: abat narihi aba libur hobura yu mutu lida luhobu le longwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Darua tu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligi daha lau umala li reinti larinyaga.
3: Kaka tena boilula daru no libur luma lula heri tu niti seyo.
0: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labu gemua. Aba na yahu sarago. Latika wala ni aba gaduna ti lula taharu no libru tuguye. Ni lula liyanu. Aba ti lariye gu aba hata nge wenya ya mutu nu.
4: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara lala daru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
0: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari ti hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi ligachu, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalaligu nulibru tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gituba nulibru, abahahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
5: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara guduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungiu te, luma lu hagoma di haubowo.
0: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numinyu angheli gwe. Haniyaga lau umala li hereti.
6: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebase luma tayuru ni lumu mule hafa rube.
0: Agaba numuti ginye haniyagu ni sun kata ilela dugubai bungi usiali. Le muaru gubai, le labu gebai mua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baibu.
6: Luma la tengi buni, nebese ni uwele buni, luma ubafu, lule nyumbo ino ulala na uwe ni, luma lumu dumu usunda.
0: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
7: Itara laha.
0: Aba hahu duragu wei gadri wei ya mutu hagia, aba hichu uwele guni lu.
2: Apocalipsis, capítulo 6
0: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu la niya guaba hada ge kataya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
7: igaba
0: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia ma seyu aba na gambu la niya guhabia ma kataya gabagri tihagia
7: Igaba.
0: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulole warinyu bailuagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogu gugi. Lumalu lafara guagudu ni ya uguri ya hama guahilagudu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. da la heiri dumbali mudun luru aseyo aba naga bulaniego hauru akata ya gabagari tihagia
7: igamu
0: aba nari yaba gabayu uriki yenye aba balansu luha burugule waninyo bailuago aba naga bulaniego aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia
8: dinyari gila liburu triku luago lebegi aba weyu wadaguman sisi liburu sewada ligia meme ebegi gama lumon goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu
0: da la heiri dumbali mudun ligadir seyo aba nagabu laniego hagadir kata ya gabagri tihagia
7: higamu
0: aba nanihi aba gabayo amari owe ni liri bayle warihi bayluago liabi habara hila ya lari ilari aba libihi ubafu luago ligadir munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu lau ilama lau sandi luma hawa nima lugu handari mete hau bogo kubaya da la heiri dumbali mudun tisengi seyo aba nanihi nuhawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi Luma luago hagumfulino luma Jesu Kristo. Labu ginyano latare. Haniega lau mala lihereti.
9: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
0: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme luago morusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu nilu Kristo ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida lena rihi boi. Aba la heiri duni mudun lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bae mua rugu kei taburu haigo tuige didi buda lahi kishunu garabali. Aba la kumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labad na godubu le luago bae wudu. Uwara hama gumadi matia, habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati nuwubu, luma nu dubu.
10: Heiwa huma wa wabu, haramu da hama wa lula ringi ya nubu ilu amu lala, luma lo ila nari meniganyi mudungu. Na tiko chizuhe ni mweni nweyu ni aganyi, kaba tiganyana la mandu ni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heiri du malimudun li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu kei buri luagu di miyaur. Aba narihine sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu gen latari nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lun luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gu bungi u ligibu gu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda ino lugumle li kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lida ge watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari ragu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu wati barana ho. Aba la sari ragu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida maya barana le asali na gubailu hita ime. Gringwa tugiye sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwebu warugu masyelugi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugiye. Aba la gifi dun liru wa murusu lida ke duna. Aba hove go saragu kirigi ala daga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu lihagadiri angeli lifidu. Aba laguni chagu liru wa murusu lida ge libiri wei, lau sunghati hama warugum. Leobo le aguni chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agila hama la mida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala liherete.
11: Fugi abu meha agano banya ubowa, damele lagambu tumala lifidu to lumbun, hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
0: Aba libiru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikuwa dutu sielu genu muwarugu. aba lichigun ligela infusule mebehebe itu. Aba tadaru nifusule ye. Aba lafri du gumule linyegi kamalida gyaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madigi hama uribani luhiduru leubogubay. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwabay lisei ni bugi uherebele. Gamaluma umbaha watinu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hatu. Itara liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habay gurigia oweni. Gamaluma umbadari habay. Busea hagia yebe hovegu gamaluma ladise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiritu. Nyenye ubafu luagu hali no adunga uriba ni hon gurigi ya luagu sengi hatu. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichaguti. Sigua furume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile targolu le ligibu ge baibungi. Aba larinye gumala liligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
3: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayu hagia hamaha waniubay hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyu. Itarele hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadage kada uruwa grige hilagubu. Uruwa uriba niligia, watu gemeti, gumuleli, luma sufu. Hayumu lugunye ikabayu hagia habafu, luma luagu hali. Itrali hali kama hewe, gachugutia, laugie haduga uribani. Hahibiri grigi haa, mowe kubanya lau uriba niligia, migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia, luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Aba tilichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
3: Seraba amisura mungi templu gubungi unu, luma latara. Abau dabanya me atri yanula aho durogudi ni gamalumu mamisura abai kuriru le bongu di boi tibiti templu le dega derege wali hongi betu kumbite halubo nye hagoi chaguni uboru gule sana boi lagu biya vei biya hati abame nona habiya gefetia daudogu ususutu luhapuri chi anihu ganu luma gebungiu lagu nidu biya sa uru wavembe biya gefetia hagoya hagega yawa wali biya tidu wewe to olivu. Luma biyan lebu sanude lule ligibu gebe ipungiu, lela bude mesumu bo. Ahe yin abuse luti, la tudu uriba tihon. Higi regituba, watu gemeti hayumu loge. Abame hago dunia, haga niyo, sun suina buboy. Itara ti lobe wa furumye guarigu, lebu seti la tudu uriba tihon. Gabafu ti yege feti ye hagia, luhadolo ni siyele, lumahu yu la huya, sunda anihana bugiu adimure hayumu lugiye. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni du na hitume, luginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni muribani, sagu habuse ru. Dangu me kumuha mali, hawadi wali, La gente ocupa animales africanos y lindas que puso, le mebe o brijama, aba me refere de nuribu, aba me lázaro ni en hilabuwe, aba me jerete el uruguago, y tan le merifume bu uburu bule Jerusalén, le nilujo el ladar a tuvo Jesús la cucurúa, flash un emele, cama su doma luma ejica, aba me jaría con mi enquiriquia, alida gueti es un flash, son raza, son ingenie, luma nechani, luego uno ve yo de mí, a mi me quiero baña no habo no. Aba me jagunda la goja ubo ubo baña, la ojo vegu, darine luje debe bucate y jamagua, le jagunda, le diga sufri gui de jamutia, me jamia profeta bu jagui.
0: Gamalumo, la ria uro ve yo de mí ligia, aba lago y guagu de niña bungio, aba y hasar, a ni suja ari jibalia, wey de janofu de tagu. Aba hagabu bia ge fenti hagia aba umala li here ti sielu gele arinya kubai.
12: Warihu mayamu.
0: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Arinya guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaga nu aba umebu haraba ganali. Aba tagulu nidu aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba hawegu sedu mil gurigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri gurigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamisel, madise baile aba. Aba limi ni nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
13: Lani halibuengi uluma Kristu, la rueha ubou. Ani harueha ba, lusunda.
0: Aba tihele mchuga, wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, lelala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi, arinye gaina.
1: Thank you wanyabu, wabure mebungi. Buguyale suntiga bafu. Buguyale wima bailuma gen lubara gen frumia tida. Wima buguya gweto. Tenki wamutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese dibu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulum babayha. Chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwain. Aba me pichumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya ba yungu wabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaha nuli tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi u hama lumutu nyanyi itida di tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Are inchuni wayuhuru aba haraba ganali. Luma labu ni haluba rahuya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tila sali ragu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira udamele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba wuguri rahu le lumbi le dera gudu la guma dihalina sun fulasu keishi la waba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba la gida runi wa tira utwei. Aba la nugu ni wa lumbungi uluagun lala. Aba tanura ha uri tugia lidon fulasu makaira wati le nyei lubai arase li la bungi ubara utuba. Lutoni giruni wa nyei luagu milu bia saa uru wei wei. Lari gye aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli. Hau lani angeligu luma dragon. Agenda kwati dragon, hau lani angeligu, aba haferi duni uribu. Aba mabara yala sielu. Aba lubaiti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo, ligie hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muarugu. Aba ti nagabu laniegu aba umala li here ti sielu ye.
3: Shumilha li asal baruni hon grige ubo wago. Jiluha li darui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li le ichibu bai haduru umadunga nyure ichiga ya haba bai haduru uweyo ugu ari ya bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu, luma lau ugangu le hapuri chi ya bai. Manufu de duti enlui leferi diruni habagari, aranse de duti enlu home. gunda la lumo iti sene, gunda huma hugu yale agano bwenye. Gama lumo fugi agu ha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafe humo la omwe bu iganya, la duga sugudi lumuti la urusu rugali la nidana.
0: Dati larihi ba idiragon, lagu fui wali la ubuwa gu, aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gama lumo, aba lichiku biya lari na agi la tu uri tugu ya luga yara la, taha marulido fulasu makaira wati disi lo idiragon ligi. Lenye balbo itonu giru wa lagu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu ya, saraku duna kai duna churunut. Nuye be la turu gudunu ebe ini uri tugu ya. Gama lumo, aba lidera gunu muwa uri tugu ya, aba lahore chumua. Aba la churu ni sunduna lea ligira gudube idiragon liumu lugu ya. Gaye timati dragon tumo uri tugu ya, aba lidi agenda gwa hama tirahan ya haa nyudume lau lea lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ, abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis, capítulo 13.
0: Aba narihi, la mudiru aba mousturu barana hagi. Sedi en lichigo, disi ligancho, nyenye ridi luago ka ligancho, luma iri burile aubai, la nabago ibungio, luago kana lichigo. Mousturu ligia lenege gaigusi, italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu la gumati. Nyenye aba chengti luagu aba lidagen lichugu mousturu ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareidagun liwungu. Wairiti hanegi sungrige lau mousturu ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu mousturu. Aba gen hahu dragon lu mousturu aba haniyago.
14: Uwati ni aba kai mousturu le, kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru wati gen mousturu ligia, lu la dimone ha dimone ibuiti luo ugwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu la guma diha, luagu biyame biya hati. Aba la dugu itara, a dimone hati uribati luagu bungi, a nabalei liri, lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiru wati gen lu la gendagu hama lani gu bungi yo, dari la ganya inu ni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun rasa. Fulasu inyenye luma necha. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yo bowa gu lumoustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owe bay.
11: Le garige iruguti lula gambo agambala. Haluti hanagu adairuwa hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tawe feng hafara wagu tawe feng. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
0: Lari gye, aba yanarihi aba mousturu la muda ni muwa rugu gye. Nyenye biya ganchu luagu kama liganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti mousturu luma linyuwari. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige haubowa gubaya lumu furumeti mousturu. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigie, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grigi. Aba leyedu ni haubowa gubaya lauburi milaguru le ubay. Lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyuwaru furume guarigu mousturu. Aba ladiga gudu aba liyawa mousturu le gawagu bani chanti ani mowe. Aba libihi habia wa mousturu ubafu lu lichiguwa ibagari tu liyawa furume ti mousturu lu. Tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigi ya waina muhanya. Nyuburi ginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lulichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginya uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku mousturu o linumeru liri luagu. Busitite kate le lichu au, le gufura andati aturi ya hele linumeru mousturu. Ladiga linumeru la uguri. Ani haa numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusaa biya wen gadiri mi lugu rigi luma. Ha buriwa nyuba iliri, mudu luma liri lugu chi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri nyumbu iti siyelu ge kama lamuri barana. Kama gine la dirgu daba wa yuru le heret. Italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei. Luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. uoti niaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawidigia sabiawe gadir milu ha sal barubaya hadagi ha ubowa gubaya hagia ha madara gumbaya hongwa hama unia riditi harumanyu falahamay mudu lenyihi lumuti lidi diri watia ani salba wa hagia hadagi gariga ha furumiyati idewe seilu bungiu luma lu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibge bungi abati nanihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu lariye gala umala liheriti
3: inebe la bungi umu rubu kuye mewele mungi lu chinuza tanu la musra gudu utubo huma mule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
15: Heigua, heigua, Babilonia to weirigu bong. La diga tabacharo da gudani, sung nechani, lau diven le lanina, livie ligabri toseno.
0: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umalali hereti.
16: Le auduraguti lu monstru, lu matun liyaba, igira ligieme lu laburidinu wa lili monstru, lu aguluho o le reberugu, Lato kwe tive le lanina, lanari me liganyi pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mutung, luma hagibuge ahiligu hasandibay. Lawari ruba, lugumule ni watu le asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa kwe emira kuni ni veyoko ni ayeko, honha awuduro gubayen lu mostu, Lumatun
0: liawa, nihon
16: ha
0: kawagubani liri. Nye balari hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu geno.
17: Abur habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liye lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugwe uwar hama. Lia sifi isanga.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wergiti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lagu umala lihere tilu le nyeibe ligibo kutuweri. Laniye galo.
18: Dabu mba luba gile, ladiga chiliha da aluwa luba hani, ladiga funali nadi.
0: Aba lasuk ragadu no lenye bay lagu duweri laluba gele muargu gi aba laluba aba eti lafri do aba ya angeli tida gele templo bungi to sielu montau gi laluba gele hamanatu aba lafri do aba ya angeli lida gele tar angeli ligia gabafu di lagu watu gemeti le lagu bay latar ligia aba lagu waru no le tau bay laluba gele lau umala li heret aba laniye gulo
11: dabum baluba gele to hamanaba Alu bahagong tiresi ni baybay to muwar gubong ladiga funar.
0: Aba lasig ragudu no angeli ligia laluba gale muwar gugi. Aba laluba hanu baybay to muwar gubong. Aba lichu gunu lidong agay dinale lanina ligahi bungi. Lanyay lubay taribi chawago. Aba taribi chawago baybay lida agay dinale bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida gagay dinale ligia chelunumo linyo hafuna no gabay. Kaiburi irwa sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Wairigi datianigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihet nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya lagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
14: Weiriti aribuiti sunle adiga balibe. Wakure me bungi suntiga bafa. Suruyu liya sunle batudube luwara uwa. Bukuye le luwe te sunle asha. Kaba sama nufu de buwe kwa mungi. Kaba sa madimu reha kuiti buwaba, bukuye rebuye rebu sana. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba me haudu ragu mungu, Ladega arihua liwang kuidula sule badugbe.
0: Lariga disungka tele, abandari hini flasule stand tuma bai tidale templo bungi sien. Flasule nyai nubai lere dera bungi. Dara gulubena. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubai sedu igei hagi. Templo rugugi. Tau yenu hadura go tau tu linu to harumat ani miri tugi. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ge kate ga bagari ti hagia. Aba lichi go aba kop lauti golu nu kada aba hada ge sedu angeligu hagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagari bainu sunda. Aba tabuinchu templo lau gumule lile nyibi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu. Siyati lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bayan sedu angeli guhagi.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagi ya tidage templo.
11: Heiba aturi sedu kopule laubo ilanari na ligani bungi ubo wagun.
0: Aba lidi furumi ya tiangeli, aba laturu nilikopu ubo wagun. Aba lasali yego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wa hagi alo. Aba laturu ni habia maangeli likopu barana hon. Aba lasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru maangeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba lasali yego hita una. Aba nagabu lani yego angeli le gabafu bay luagu duna.
3: Uwa nagu hati buho lau baguse la gudu ita. Buingi usanduti. Buguya le mima abu, luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguya guento. La diga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni ha sanduwe. Gueto ati, kurabu da adibu hitun hon, eres birunye le hadina bu.
0: Agamba nagia lania wago loige, latari.
4: Aha wabure mebungi le sunti gabafi, agusere gudadi blo isuru ni, luma richagwe.
0: Aba laturu ni, hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigye lau lis. Aba hachura nusungwe. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia weri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu nini hasengi angeli likopu luagu lala monfu. Aba lelete nunu weri gu labu gen luburi. Aba burihagira gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi lu higiru ni uribati lenya ha adigube. Anaba gorug hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamaba idu lunyei la uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luige obo lenyege lubai labouche wei. Aba tinarihi hafridu iwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uribate hagi ya kei uwa. Sifri guhagia mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafridu onda raguaya sun uruwe igu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti gabafu.
17: Goni gu humatia, ladiga sonyu bay niyabi keiliabi hiwerti aria. Fulese wabayle agagu duwa nyubay anuha ladora gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gay.
0: Aba ti honda ragunia uruwe igu lida flasu le giribay arima hedon lida herenu ebreo. Aba ti laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali litage lala uruwe tida templu lariyega.
14: Adeguwal.
0: Aba yilaba lapidi haniga. Arechu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali bailuma genyei ama girike ligibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagullu du uburu gule ubowo kubayi. Aba larita gubungi luagu uburu guweri tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu ya wagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi luagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abat liabi abahada ge sed angeligu halau bay sed kopu abalani guno.
18: Higabu narufu dalita bay chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. agana manya uruwe guha ubowo gubanya lida ahuruwa nituma bacharu wa hagia ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahuruwa
0: aba naburu halabu lubafu sifiri sanga aba lanuga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati aba nani hiaba uri warinyo logo aba monstru funati biriwa yulinya sun liwe li dimure le anaba kutubungi utuago sedu nye lichigu monstru le wakuba itanyora disi ligacho uri tugia Guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buiduburiti luma perla. Nyinyaba kopu golu tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
19: Babilonia towaidu. Hakuchuhoru luma sunu ya liye mbogo.
0: Aba nasubu diruni lwagu bacharu wanyola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luegi hadimu na lwagu Yesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilari ya guanga liligia nu.
18: Kawangu taweiri tabanigi nasubu diragidali mini tawuri tobun. Lausu mostu ule anugi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostu ule bariru baigabaga ritimeha gamalumu kwento uwali. Lausulira la mude rubalida ge fusule mebe haba ilubara ge lidi ilido unlagumu mulume. Hagano banyobu wa guha uo pehiri buriwa nyutida liburu tulani na ibagri luma ge ladugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni monstru ule meha gabagri be ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chua u luma gufananda. Sedi chikiligia mini la sedi wubule uwagu pe nyuta uri tuguya. Sede meme ishikilikia mini lagie sede uruweku. Sengu hata ge uruweku hagia kumuhali haruweha. Aba hata ge laruweme. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruweha balwagu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa le wento ligie havidi be uruweku lausun ligie la aba hata ge sede. Anilidi nyalido lagincha wagun susu inagubei. Disi gancho le barihubai disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruweha. Gama lumo nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe na luma monsuru. Hagenda gubaluma mutu gama lumo nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegien sun uruwe gu. Ani hagani rubagien sun lani guha lanuwa dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Aba gie, larinye guwanghe liligia nu.
18: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruweku, te yere guduba horu hon, aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunga digini le labuse rubai. La huwara dulunghe deregeroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubaibungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe teku ubao.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sunkata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lao saragu bafu, aba larungo gatu ubou lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
11: Apire ha Babilonia to weiri, gueto hapie ha rumafia ni, haramu de guante de sun, ha uye risetri guguripate, hadi budinu ruhiyete, ani iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao didinle lanina tahoroha, ani agano wanya iluruwa itegu ubautuma lita tahoroha. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abe tinaga bulariegu abai umalali nyubiti sieluge.
15: Furika mababiloyenge hugele nanigu. Mafara hamato la lida tifigon, luma lida tabai chunua. Latika kibe kwa litifigon, dariru la chunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu uriba. Adiga humatu babilonye keita diga hum amu, fai humu doble loileta digubi. Ruha maba umi lehere timati, biya uwe ya fitum, sugulo letichi buwekum ama. Sufuri yuduta humumu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladega alia gata tida tanigi.
19: Nyu niye ya kayaba uruwe, mama nuwe ya ba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni inuni ilama abame tagudu la watu gemet la diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano hayahu baluru itegubo haganoba ya tumalida salufuri luma irisini guteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni tagudu abame heredenu disu le hanofu delwe tabai chun abame harihengu
13: fugi abu Babilonia uburu gule wairibi Babilonia uburu gule gabafu bai lida rugumusu ora liabi babai chun
0: ayahu hati agie alugura hati ya buriha ubogo kubanya guteme kwa ligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegi dina le hanahabe ebegi dina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati luma ginye sun luwiri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buidu buriti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluwaru finu tu luma turigu baruti yagia anima luguhalonti ya hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigye lon halugu na hon harinye kubalu uburu guligia
8: uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu feri dibali ginye sungirisini luma wende ile buma nyahapoy feri dibali lu sundan
0: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburugule heredur badise le hanufu deloi habai chun ayahu waheina asakiri heina abame harinyagu
8: Fugi abu uburugu wairiti itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti Tuma daugu tokoloru guchu luma funati La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula Lida murusu ora Gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarune ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagi meibanya bananaha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lukumule li lagu du uburugu, aba haguwaragu harinyaga.
8: Kasa meha amu uburugu, itara beike yonwe bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuwaha, asakriha, aguwaraha.
15: Fukiangu Babilongi, lewe weiwe. Risi enyaye besunha gakune bwenye waporu. Barana, lauli risi, anilidara ndumusu ora kuri mkua. Gunda huma laule suseri duboi, du Babiloni, buguye siyebe, huma hukui apostolu, ama profetebe, ama sunlani bubungiu, la deka aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
16: Itara luba la radi da gudini wa Babiloni uburu gule weiwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayame gie na dagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime la rugu galampu bida magambu wa digialime arenchu ni le lani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatia lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha dari wali hata profetagu hama ha lani gubungiu luma hata sunha afara waguba ya ubowo dari wali hata sunha gia lida umburu gulemeha Babilonia
2: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya katele, aba nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa naha.
14: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni, weli luma ubafu. Laduga abusira kudaki, lani wa nini luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi ubali ya po ulau kusalufuri. Hagu ya kudalali, hapara wagumu lani kutuaku.
0: Aba ya, haguwa naha.
20: Aleluya!
14: Aleluya! Magumu bei la muda irutukumuleli.
0: Hati we gadri we ya yamutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu, chili muarugu. Hudugu wa tenlu bungiu, le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
15: Itarala! Aleluya!
0: Aba tilagabu, lania guaba umala li yarafa, luige lala bungiu.
21: Rukuma uwe hivu ni lukungu, sunhuguja le esedi dubali.
5: ani inebela kun weyanya ni brigini
0: agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti agura
15: aleluya gumese luwabure mepuingi ule sunti pekabafu arue gunda goma wiwa malau gundani ruwa kieme weli gune lu la tika chiliha lidani la mari yetu mugu aranse uladani tauta daura gu lino tofinu haruma ani miritu buya mini ta lino finu tu ipagare le suruti le habagare lani kubungi
0: abad lani ya kuwangi halinu
21: baburka fulesi watinya ha misru hako banya lido fedu le lani na la mari idu mudu
0: abad lani ya kuwangi
21: dimuri buri inaru miti le lani ya kubungi ule
0: abad nahu durangu ligibu kiyangi haliligia abad lani ya kuwangi
21: madiga baile lubuwe mbungi au kebubuya hama bibiri kuha afala rubani lugano te Jesusu lula bungi bahu durakua ugano lela nirubwe Jesusu lida ularubunga ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta
0: abad nari inisia luhurenyo abala sali reguaba gabayu haruti letia wari habali gumfu litiluma inarani ligia liribwe ladiga lau iricha lagumadi laugie iricha lagendu amiri hati luagu kama ligemeri watu nyeye saragu ridi labulu nyeye gie aba iri buruwa yu luagu ani ligie rigunye asubu direi fendi watudogu oto luagu mulau hita lerenu mungi uliribe hafala reiti suda aragu hasielu mayatau hadaragu lino tofinutu harutu haruma warinyo hagi hawagu kabayu haruti nyenyo waba efei hamana tu afriya tuliumu lugugie lu lachu hagunia necha ni kutau apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab aribi choko lome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi baruwa yole hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi
22: haruwa itesun uruwa igu habure emesun abure eme igu
0: aba narihi aba angeli rara lida weyu le agura gubei lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu larinyega
23: higo ugu ondara kwa kuma lu ome wala dina rakitu buingi hau kuma amuga hagari uru ego kumati matinya ama mbunya kanyitinya hagari kabayu hau sun ha awari habali hagari kusun hawuya yuku girigia dantu ha itamuni kai ha mama itamuni dantu nyigurikinya kai waina muna
0: abad narihi ni mosturu ama luruwe itegubou hau hanigu ondara kwenye lu agenda gu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hama lani aba la dhuru mosturu uware luma profeta ye ati lebuga adhiga we milagru ligibu ge mostu lauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire kwagida bai hau gwa lu laburu dhu liri mosturu hawagu hudugu hagia tu liyawa dandu ti mosturu kei profeta ye ati ligia aba hagunu Viva yu lido lagunu le laubay watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumulu gugien le warihu bay luagu gabayu. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigen, aba narihi aba angeli larayi nu sielu gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi aba lagira guni luagu milu irumu aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la necha nigu dari lasu gunu milu irumu larige me milu irumu ligia ligira gduwa ba luagu murusunda aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara gdu nyu haya luagu ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu hamahu duragumba ya lu monsturu ni tu liyawa migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna aba narihi hasa aru lidage owe ni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma kristu lwagu milu irumu. Aheti, hahibri hila guanya masa arute lidage oweni darime lari nge milu irumu. Ani hafurumi yetibai asa aruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi yeti asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma kristu. Aba meharuwe ha uwara luma lwagu milu irumu. Dame sugu li milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, lu uribu, ani jibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu suda ragu hagia lidage sungu bo. Aba hege ya daguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia tila ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chakusielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waini mwanya hama nyibiriginya rana ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Logo brikate ileme hadugubai. Segu leburu yubai tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suha oi kubaya lida. Deregele ya gie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebaya lubafu. Abati hagusera wagudu logo brikate ileme hadugubai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lido lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
2: Apokalipsis, kapitulo 21.
0: Lari ye, aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma ge bungi. Arasa yulia, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, lariye guaba umala lihere di sielu ge.
22: Ariha ba, agana wati bungi uhada adrige gueto. Lagana u Bahama, ani hagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama, luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairego la dega sigu ha furumi ya tiburikate.
0: Abati lari ya gubungi yo.
23: Ari haba, adega dumuti sunkate iseri me.
0: Ari ya gatigi ye.
23: Babudiga, la dega inare nuti dimuri brile, ani ganyara ti lafiye nunu waluwa.
0: Lari ye, aba lari ya gunu.
23: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, luma lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida agen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi lubayi uriboni, herisi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinyel habanya, ha ahudurogubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniya gunu.
18: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutum weriyo.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba uubu, weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini onwe buburu gu sandu dile Jerusalem no. La rani nun cielo gie luma gie bungi. Amiri eti buburu gu ligia lau larungo nga bungi. Itar linia lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau dusu bena geye gu lau uburu gu ligia. Aba angeli logo kada bena. Luma hiri dusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Bien, yo voy a leer que lo voy a

0: achibu baru hadarago. Lunga richa huma lung heigi lida ge lim timveve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguario. Ha masunha hinshinha habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
1: Ao Jesus, onde há nali nani angeli, lula subteregudo ni sumbir katile hontila na burligilisi. Ao ladugo wagu uroi Davide, ao guia warugo mabon to lani na pinafi.
2: Aria gati sifiri sandu, tuma adari.
3: Higabu!
2: Legia gabu bai, aria gala.
3: Higabu.
2: Le magre bubai, nyubai la. Le busieti gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to. Veri dinumutia loi kateile. Le ichugu tilamu kateile lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to. Lagidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma, lida ge uburugu sanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le, asubu diragi duba liburi kate ile, aninye gati?
1: Ama, madise lini abi.
2: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
4: Uganu buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
5: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladigwagu Davide lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi Hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayahan laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubanya Salamon. Salamon luguchi bai Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu. Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi. Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotoro se lumage dan ligia lumo lagri yahon wa salbaragule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu. Gadara dunyon lumo Jose. Luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu. Aba ta dari ragu tunggu lo dagaina yang lan lo luba fosi frisando. Kei aba lubai wugri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wale asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele. Lige la rufu dagu aba lani wabure me bungio ahe li lungu lun lida luenedi, aba larinya gualun.
6: Jose la duga wagun Davidi. Manufu de Davalu beresu virunu Maria kei sibumani. Adugai rahu le lubai tagara duni. Numo ni asifiri sangu liaga. Agari di baba irahu. Aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida di hafigo.
5: La susare dubai sun kate ele. Lo lagunfu li ridumure ele la rinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
6: Babagi na tupa aba niburu ito toga nindiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia. Bungi umama.
5: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia. Aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
7: San Mateo capítulo 2.
5: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hatilere fiu ugurin aturi ate waruguma uburugu Jerusalém ge loige obo le nyenge lubei la bocha weyo. Aba halga da ha haringa.
4: Hagei saharu e tehuriu lea agura houbei? Ariha o maru luaru guma, lege elbu le nyenge lubei la baucha veyu, wayabi en luahu drogulun.
5: Dale lagambu ni urue Herodes kate ele, aba medera guaga duha alila housu Jerusalem, aba ti laguaru honsun habu ti gufadiru gu lida hafinha huriu, hamaha arufu da habale lirudu Moises hongrigia, aba lalga dagunia halia balan lagri houa Cristo. Aba harinha golun.
8: Belém, le lumu arguba e judea. La diga italinha labura de ni profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida geoburu gueri utimati lida amuale. La usum binheiro, la diga lafri duba aba abuti bidage. Le luba e loni giruninha no mutunia ha israelina.
5: Aba te laguaru Herodes e hon aturi hete waruguma aramu da guarga. Aba lalga dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu ahon. Aba ti launa hania Belém, larinha gahon.
9: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu, dame le darihu mali, hawisara name, nyundu namu aginye ahudura gualu.
5: Larigea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harinu wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisarunu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luige amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dagu aba lani bungyu anheli lun gulun Jose lida luenedi, aba larinya gulun.
6: Saraba, waruba irahe le tausu luguchu, anula hapa hau ehiki. Aba meherede unyeni, darime nabisa unyeni. Ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilakutu.
5: Aba ati lasaru Jose, aba lanugani irahe tausu luguchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede unyeni dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
6: Sagana mutimiru, Egiptu gi.
5: Dan le ladari ragubai Herodes lungo, luago yego hama la chuto. Aba laganyidu, Abalona ha afaraguanya sunirahi ha biamate irumu haulu unabu ha aganobe belen luma sunfulasu geyagulo segu dale hariyagube chuto lagriya honu wa irahaligia iteralien lagunfuliru le laburebe profeta Jeremias
6: agabuaki lagura ha abau mala irama la omebu igari mala ligia tu mala ligake Do yahubu harigi tirahi. Mabuse nuntulu tamayko, ladiga hilagwa hamana.
5: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
6: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagwa ha abuse rube ameha afarumi iragu le.
5: Aba Lazaru Jose, aba lanungani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la agumadi hebei hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidin yehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi, lu lidin galilinyon. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu arugubei Galilea. La susere dubai sun kateile, lu lagunfuliru le harinyagubai profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
7: San Mateo, capítulo 3.
5: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu mageira wati hudia. Aba larinyagu lida la puriti ha?
10: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe ha buingi.
5: Huang le, ligye le wago bwe mehe laburihe profeta Isaías itere.
6: Agam uwa ti, lumala li aba kiribia akuwa halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba bunebe. Tarakuma uma suruti lubaba.
5: Lautu lura kameyo ladere gu Huang, liabi lagriga lirana wa gueru. Chagagaru leigi banye luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang lagu saragu haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya gu hon.
10: Arasan hewe huwye le. Kasa avisa rubalun du hanura halwe lanerime abai chuni logu figa ule lumba iliabui au sere huma abuidu arihuwa laa mga furangu loka sakri hadu la masami naradigu huma idagwa ladigu wagun abramu wagi ladigu nariyehe hun logu gayara la ladigu buingyu ladigu wagun abramu lidage dibule aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun Aou, lauduna na badi serão. Arufu de logo a sacri hadu lá. Ahi tele lumbo e liambi narigi. La badi seriba de lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafu de noi dari lum, madina na ni luna nugnu ligei ni lau. Anui haru lichobu li en luhaburu. La ruma da gaduba e trigu. Aba me la nua da hani lida ge sagadi mabuihel. Aba me la reidu ni trigu. Guda lei me sagadi le mabuiheli. Lidan watu gemet le meni guchadibu.
5: Danle liabi bei Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bei horda, le nyen lu bei huang lu labadi seiruni. Mahati ya bei huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
10: Au lungu bei babadi seirunina, bugu ya lu bei nyungu inu lungu na badi seiruni.
5: Aba la riengu Jesusu lungu.
11: Itara luba kwento, laduga lungu ti wadugu ni le lu bei bei bungi.
5: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
12: Ani haliru lehinsi ebo inu. Le awe ome bulanugunda.
7: San Mateo, capítulo 4.
5: Aba la nguni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchaguni mafia. lari ge lerederu Jesus bien wen wey luma bien wen aria bumai giga aba la lama chun aba tiliabi mafia lubadu aba laucha guni larinya galun
13: ahen liru bubai bundiu saligo ge dabai dubule feime
5: aba lona bu Jesus
11: tarin hare lenenu bungiu mamaru bai tau fein habagre de grigia habagre to baginya lausun dumure le larinya go bai bungiu
5: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya gulun.
13: Ahin virubu bai bungiu, chuba bayage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu, larinya gubobugi hon lani angeli gulun huni girunibu. Hanigo bati buhaha burubu, lu machuge ragula bugudi luagudubu.
5: Aba lona buni Jesus larinya galun.
11: Arenga tugien lenero pungiu, mocha go boy babure me pungiu.
5: Aba laniga ni mafia Jesus loago aba ubu inyuti, aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowo go boy lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
13: Nichi go boy sun le bon, aha bua hudura wano.
5: Aba ti larinya go Jesus lun.
11: Disse ba noi mafia. La diga tarin hare lereno bungio, lungu guba babure me bungio bahu turokuwa, lungu guba ginye beservida.
5: Aba ti ladise du mafia lue, aba hayabi angelugu eseriwidei. Dale lagambu bai Jesus lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gon Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagun fuliru le la buriha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le arinya gu bai.
6: La keira sabulon luma na fetali. Lida luma lupadu barana. Luegi ulgo le nyengi lu bai la bong chaveyu li biti kordana. Galilea le nyengi lu bai agana vaha mama banya kurini. Kuya hame halida bibuliga, ariha di aba ome bularubu. Kuguya leme halida bai lamunyonga, lani na ovene, arugonga gida malihau.
5: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
11: Asake ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
5: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei haguri eti. Aba larinya gu Jesus hon.
11: Falahumana. Aba me meseni hadu la udru. Ana harugadu me kuriki anu lunani kume.
5: Furese furese. Aba higiru nu heseni. Aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu. Aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobo luma huan direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu deheina tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulasu. Aba hala purichi hani uganu buiti luwagu tilarue habungio. Areida guaga daligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luwagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufuri hebanya lo amu ya guaina rige sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma, loege obole nyenge lobo la bocha weyu libiti horda.
7: San Mateo, capítulo 5.
5: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
11: Ulese watinya ha subu dirubalia luago mege humani lide habungiu. La diga mene gobein hon lunhebelurun lidon laruin habungiu cielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. La diga lichi gobabungiu kurasu hon. Fulese watin hauna buku banya ani mabafu hagia. La daga heresi rubai mua keisi alaga. Fulese watin hala mabanya ani magra buhagia lu hadugani lugunda bungi. La daga leader gubanya bungi lu hadugani. Fulese watin ha gudeme ha bubanya. La daga gudeme ha bubai bungi yuho. Fulese watin ha haruma banya anigi. La daga harihi bai bungi. Fulese watin ha watik mari dubanya luago darangi lau. La daga lagu rubanya bungi yu keisi lirangi. Fulese watin ha sufri rubanya iba houni luago hadugani lugunda bungi. La daga hebele rubalidon la ruwe ha bungi yu sielo. Fulese watin dale hanabago nugurigia. Eba ha hamon aringa kagia son luyeri yeni huago. Luegia nani guhuma. Gunda nyuhuma. La daga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Itara linya mehaginye hai bahouni wa profeta go haa nyubi banya hubaraginye.
14: Aba la sigiru Jesusu arianga.
11: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu go le luagu te aba ubu sinya te laramu dago, furangu te lari hinua. Mebe dunti gin aba lampu lun lichigu nua tabu gin aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dago dun hau sun ha muna dabanya. Itar huma ginye, durungu agu da humi hi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba meginye hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bay. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lida gie. Arvu daha ligia honguri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura ubai lanugunu wa yagata sielu lida la ruwi habungi. Ahi ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luarago. Itara ginye la rufu daha wairi bai lanugunu wa yagata sielu. Nariya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago weyaso hawe yarufu da hatinya lilurdu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon laruwe habungi yuselo. Agamba humali luago rinyo waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafara ha huma. La diga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kama lumo nariya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma gurigi ya lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye uma lungu mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahimbanunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari ba unye in, ababarita guni luawu anihi la kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagun latari ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidon uwari ni luma. Luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara. Aba me badaurun. Ninaro bau. Mafri dupo di gulain yingi ya dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luagu furumi warga lan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma tidas lanik. Abun lubaiti la fuigo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari wa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene a fuigo gito batipu, durubai, Fui bai buwari wa, buiti mati lu leferi deroni aba lida ge omega guni le buwago bai siga lau bidi lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari, लूं तिलीच गुं गारा दलानी ना इगिर गुनी तो आउ नरिया हरे हों लुआ गु फुर्मे वार गलना उगुरी इगिर तो लू मरे आही मामलो बे लदग तगाम रे दों लिगी बुगों अब तगानो लुमा आम उगुरी अधिक द लुमो तो फुरों में ते उगुरी अगा बरहने लेगी हैं अगा मरी दितु वोरी इगिर वार गु लदग यगी हैं अगा बरहने अगाम बात नगी हैं लुआ गु Anya wagu wala me hon hagacha golon hagun fleron lau lel hania gupai lau afinyon ni ligi bugin bungi au narinya hane hon lwagu mulu mutila hafinyon ni ka wagu ni lwagu sielu la daga ligi lala na bai laru en habungi ni lwagu muwa la daga ligi lebu bai lugud ni lwagu herosalen la daga ligi luburu ta bai waru wai ta bungi yo le wairi gupai ni lwagu hichego la daga siyate ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi ariya gariga huma aha o wa mafiyaron ga ni ka wagu la daga furuye kwarigu amukate hariya gu loy lira lumagiyate mafia aga badun lwagu ariya wagu wala meha agu lwagu agu ari lwagu ari au narihane hon लो माग युगुद हुमा उरी बने लुआगु उरी बने लुबारा गें लीरा आहें इस गगरी गे गुफु दें लुआगु आ बाल लोग ही गिबो रोय हुमे ले आ बां ओ बोलो ले आ लुगु तिल लनगन लिगिबु गें लूरु तो तोई गें हिसे मिसे इगर हुमे लो गें लनगन हबीत आहां ला फसर आ बागरी गे लो हनग आ बां नगन लुआगु आ बां माईले बरे हुमे लुआगु बिया माईले फुरुमे ग्वार गले अमोरी हते आ बां काते हुमा रोह में लो मीच का हो मैं गिये हन्ना का लोगों ले अफूर देहते हो म। अगाम बातें कि ये लोग वरिया वागु वाला में हाँ हिंसे लाबु मा दबु लिए रेगुदा में बागने बु आओ नरिया हरे हों हिंसे हो मा हागने हों बिने हो मा ये में हाँ इंया रेगु बालों अधिक हो मा बुई हों हाँ ये रे हबु बाई हों अफूरे ते हो गया में लू बुंगी यो वागु हाँ आना बगु बालों आउरी बबई औसरनो इतर लोबले रहन यहुमा हुगु चि बुंग यले सियलो बे लेओना हबाल नि वे यु हम बुइतिया हम उरी बति ओना हले हु य दांदो हम मुवरतिया के हम हा उवरतिया आहे हार गु बय लोबे हिसे हबु बय हम इसे द हम कब के फाये ते हरेसि बिरो लोगु लीर अदगा हमु तिगे असलु फ्रिते हागु ब्रहबा ले लिसेंस न गुमा दे इतर आहे होनु गुय लुबई हमा दगो हबु सरवा कापुई तो हरुत बे लावलेर इबि ने हा इबि दे हबु बय लो बोंगे यो अदगा हमु तिगे ओर गो हमा लुबई ती केसी ओर वाला हागु सि बोंगे ले से ये लुबई
7: सान मातेओ कैपिटुलो 6
14: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongri ge wubu ogu ginya, larinya ga?
11: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengri ge lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afaye ruwahe hum. Iga dame lu bai hidara gong aba gu demeti, masubu diraga da humai lun sun ubau keise hadiga ha biyangu abanya igibu ligil siru gu luma umadarugu. Hage ya, अदग नि लीरा लूर गु हदुम रह गुरी गी बुई दु हवाग नि नार हाउ लागु लौला हदग नि लीरा इबि हमाले हफायर वा दला हिस गु अब काते लुगु देमेते मसुब दिर ले नि बेसी बुमाद अदग हो मै लाबु गे लिबि देवा आगु छि बुंग ले रे बलिन ले हदग बे लाबु गे लिबि देवा लिस गु बा हफायर वा तागि ले हफुरी दु लुबुंगियो मैं तरह हमार के यह बियां को बनी की बहां हिंसे पे हों लों हफुरी दों रारा ते दाह लीग लिजे लोमा लेदा लेगे ये दों उमा लों हरी ही नियगरी गया ने नार हाउ लागो लाउ ला हदग ने लीरा इबी हमाले हफायर वा ताले हफुरी दों लो बुंगियो बेलो महिरु मुरुगों दरो हमाई में हो बैनरे अब मैं हफुरी दों लो हागु शे बुंगियो ले लाबु को बही हमाई हागु शे मैं ती बुंगियो ले अरिहु बल्ली ले हदग बेली तां लिमानी लीशु बा हफा यरुवा लिदा ले हफुरी दु माग यु वाग द हुमा दि मुरे ले मालते के हदग हाई पीति हबु बयन लु बुंगी हरित गोतिया ते लवागुल लगामु बयन ला बुंगी लदग ली बे हदु मरे हा Mita na huma lubai ti kei hagaya. Ladiga lubane ke hafuri do lubungi subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri do. Wawuchi bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adiga wala bugunda ya ubogo ke ladigunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferud na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferud na wamani ya hadiga banya uribati wong. Migira bawa lu wabur han lidan ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le weiri gu bai lu sundan. Itara la. Itara linya lu bai ti. Ahan ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferud na lubadun ginye hagu chi bungi le siyalu bai. Ahin uwa ferud na huma amu, uwa bai ginye ferud na lani hugu chi bungi yu hifigon.
14: Aba larinya gu Jesusu.
11: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itera lurugu harihini griga lau hayunaro ya la. Ninaro hagu, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin uguya, daleha yunaro, si bahu mai higibu. Aranse kwa hugia mehungwa. Mefeha mamu kagirige lwagu hayundari ya la. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la. Hahu chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyalo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lubei sinyala hachin hamutiri magahda diligi ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya iveru ha nyen. Ladiga lenye lumuti hirisi nyenye unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ahin lubei ti buidu lubei bago harugu ga bai ginye lao sumbugubo. Kamalumu ahin sandi lubei bago lida bai luburi ga sumbugubo. Ahin lubei ti luburi ga lubei lampu le bida bai ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubudirugo. Ladiga linse do ba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien. Lisi ke me mebere se ni luago le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubay ti hon. Madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dago to lumbo hadoro no. Mafuna ke gebegi ti mati bagari sigo lao egini. Gebegi ugo bu sigo tag dago. Ariha huma hontu nur haa mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagay. Lao son lira, roti hago chi le sieluwe egini hon. Mafuna ke gebegi ti mati sigo hao dunuro. Kage hidagin ga yarabe lishu gun bia ugudi laun lugubo ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida linya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila madugu ligi ya gamisa. Nime uruwe salomo lau son luwende gun mewende ti meha la dagra gun kei fuluri. Ainti dago gada lubali bungi yuhidru itara leo uguinye be lahucha. Aruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya niaga. Kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi ya halani gubo le. Luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya. Anihi hugu shibungi yo sielu le subudi ya bubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua ya haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kuni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladiga barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidiru guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
7: San Mateo capítulo 7.
14: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
11: Michi ka huma haduro amu. Michi guwa lamu guginye hiduro. Ladiga keili gabiri hichi kwa haduro amu, itala lo baginye lishigunu wa hiduro. Le au bai hamisraha, lau baginye la misraha mbungiyo.
4: kawago haria ko lirara i fele lida be lago hibire ani masandi humote durusu le lida be hago o kawago haria galo hibire sagane lirara i fele bagur go be ani halwa ba durusu lida bago biango tigi bu hugo yele sagahu me durusu le lida be hago furumi itera luba ganyara la hari hi buidu lo hasagaro ni lirara i fele lida be lago hibire mishika humai kate sagara ti honli migru humi migi hani pero la hakibu ge buyu dugugu hanyali karaba kwanyi huago agra wome hamuri ha aba melishi gun hon halwa ha aba me hadari ron dan huma lwago bena aba me ladaru ni huba la duga le hamuri hati ibi hati le alwa hati dariti le adan hati lwago bena darawati luba ani funagi aba hidan ye leishi kuti aba dubulun lisani dalela muri hafin luma o lichugon aban heve lo dan le lamuri ha udere luma. Ahi lupoite lau lupoi son uriba huma, gichi ga ditan, kate buiti hon hisani go, gubu megi a lichi ga hugu che bungu le selo be kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son a da lupoite hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligi a larinya go be liludu do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu. Tu le buriti. Ka baro ga ligi ya nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahin ti bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon ibagari le magumu cha diti. Burura linya, murugu wa, mi betinya adari ruti. Goni gen huma hawe profeta gu jia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei animali go ganyitin. Hugo ya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin, chawati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagi ya lwagu le hadigubai. Mama son harinyo gitenu, nabure me luhe belu rubala li don aruwe hani le sielu bai. Harigubai ya hadigubai li lugunda nugu chibungi le sielu bai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusara guduni, sarago banyarinyo gitenu, wabure me, apurichi hati wa mehati ya lwagu biri, saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidi ego boinha do nu. Disse romano e huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligi bogo dub. Aba linhabi go huia. Aba linhuro duna. Fugo wagaraba li. Tuago muna tuguia. Muigwa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubaybay. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubi ligibu kusagon. Aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituagu muna tuguya malanari metaburi ha.
14: Dan lasu rubay la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufu daha bay. La diga laula ubafu la rufu daha. Mama kei arufudaha tielo luru du Moises.
7: San Mateo capítulo 8.
14: Dale la rai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha gulun.
15: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinima.
14: Aba ti la guru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
4: Busentina, areida guaba.
14: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesusu lun.
4: Maniga baitia nika un, nyudur guba rufu da guabungu lu fadri. Rubei me idebe se le wagu bi lariyengu Moisesi. Lun harihi ni gurigia luagu areida guadi bulan.
14: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gari ti luago.
14: Aba larinha gu Jesusu lun.
11: ne buga agara niha lon.
14: Aba lon na bugumada.
16: Na bure me, madinat na lu bebeluru nubyo. Adinya gugubay dimure ya, aba me laray da gunubuwin. Narin gubali lira ladiga au labugenyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labugenya na gumadiha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba lu liabi nyubuit. Dale narin gulu nubuwin lu ladiga furme gwe katei adiga lumuti.
14: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya guhonha afala rubali.
11: Ninari hao luwago madari gidina la aba wugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Nani hare hon luwago sarago haba la nyubitin luwege obole nyenge lubay la bocho weyu. Luma luwege obole nyenge lubay laluda aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudi. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba me hayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagari.
14: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
11: Bai babubion, ladegu ba le wagu bai bafinye rabun.
14: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruo. Aba lagururu luago tuhobo, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru idanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigi ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, do lagun fuliru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gubai luago Jesusu.
6: Barulu huki wa sandi, gidale wagari.
14: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufu da hati liliru do Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
8: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilu mutibidi.
14: Aba launa bu ni Jesusu, larinya galun.
11: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri garau walguti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
14: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
8: Nabure me, buset na nafalarni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
14: Aba launa buni Jesusu, larinya galun.
11: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
14: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagago dahani lani disipulu go. Aba harinya gulun.
8: Wubure me! Sefu bawa wadibira gua.
14: Aba launa bunye larinya gahon.
11: Kasa wago hanugu deda. Logo tafinya hugia le.
14: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya go.
17: Kata isawu girile. Agamba lubalin garaba li luma barana.
14: Dale la chiliru bai Jesusu lo bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigiri grigia lidage umaligia. Aba ti haguara hahariaga.
18: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lire ubungiu. Biyabe sanga sufri la gidwa lubare gili dana sufri luni.
14: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura gu sifiru gu uribati hagia lu Jesusu. Harinya galun.
18: Awa basagara, ikira ba lua beluru hadu buiruha.
19: Awa bure meifule saibawa.
14: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
11: Hei ba ti hadon.
14: Aba hafuri du sifiru gu uribati hagia hadage uguri hagia. Aba hebelu ruhado buiruhu. aba hagura go buiru go hagia hongo loige aba ube aba habri haduna rugu aba hanyara dagu aba hanufu de dagu ha onigiru bale buiru go aba heibagu danle hachiluru udubu aba habahu dagu ni le asustare dubain hong buiru go luma hong wugri habuga hawago baya sifiri uribati aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma hesuso aba hayumra go lun lafuri dun hagaira gen.
7: San Mateo capítulo 9.
14: Aba ti ladi no Jesuso tido uguna ituguya, aba lahin rogun lo bafuru go duna, aba latilere lagairo, aba hanug aba uguri maibugu tilun, rong tida lubarari. Dan le lari bali Jesuso lueri hafinye, aba larinya go lu sandi tiligia,
11: Raguba Guraso, Nirau, Ferudnawati Bifigon.
14: Yenye nuti hada gyarufu da tel lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
15: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
14: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya gu hon.
11: Kansa wagu liriba bai hisamina itara, kati masamene gube larinya waguniwa, Ferudnawati Bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun lwagu gabafu na awle uguri kara uwargoti lunferud na nafigo.
14: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
11: Saraba, utabu mbubarari baiba bubion.
14: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichi guwairi guni lubungi lwagu lichi guni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le aburiha baluo libruto, aguburiha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburiha ni weyo ligia, dale lasi giribe Jesus unyengia, aba larinya gunu,
11: falabana,
14: aba nasaru, aba nafalaruni, larigia, yu liya Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulogo. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulogo.
9: Idalia salegi bai kumaistru hama agubriha tinha lisensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
14: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon.
11: Amagati nye banya. Me megi ruti surusia, asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gubei le uwagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Pusente ne lugu deme habu huma, mama luon hadagara gudunga nima lugu no. Mama niyabi alu hanya harichago abanya ligibu ge bungi yu. Niyabi alu hanya gafigo tia luon hasansi runi hilikabri hausero.
14: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
15: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
14: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
11: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misra huwa tialido aba maria danlea ni hala adari hama nyi. Lachiluruba weyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me taheiri dagun to nyuluha rubon. Aba ti mame ati laweiri dun heiriti. Sinyati ginyan teseruno diwen to isergi ru lidon uweru le binadahali. Ahen ya digo itara, aba me lafonchi uweru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uweru, feri diwa diwen. Ligia lunti luba i teseruno diwen iseri lidon uweru iseri. Itara luba le servi dun biyangu bai.
14: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudra gu ligibugya, aba larinya gu lun.
20: Sun le towe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
14: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu gu, yenyen uti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi. Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rugu.
21: Lahurugu haguru.
0: pagula dara gu nareida guba
14: aba lagara gu Jesuso aba larihino aba larinha gutun
11: raguba guraso nira arita gua di bula duga bafinha
14: luma ge ora ligia aba tareida gu dale la tilri bai Jesuso lubion bugo abuti ligia dale larihi balia inya hatia aransa yalla lu abu nahani ayaha grige ayahu ha aba larinha gu hon
11: Uri mayage mowe giru irahu to tarumugui.
14: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sungrigia. Aba lebeluru. Aba larga duni tuho birahu tuguya. Aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru dubo elida sun fulasu ligia. Dan lafri dubo Jesusu nyengia. Aba hodi biama ugurya. Marihi tien larigi agura heina itere.
21: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gu Davidi.
14: Da lebele rubai Jesusu muna don, aba hachilere marihi te hagie lumo, aba larinha gu hon.
11: Afinha tu san luagu kayara la narita wagudunu.
14: Aba harinha gu?
15: Aha, afinha tua wabureme.
22: Aha, nabureme, afinha tiwa.
14: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gu hon.
11: Itara la keili gaburi hafinha.
14: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubu diruni wala luago ligie la agara niya bai hon. Kei hafri dunyengia, aba habahe da guni lela digi bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Danle afri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawago ti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya la sagaru ni Jesusu sifri uribati ligia luwe maria gaditi ligia, aba lagume seru adimureha, aba laweri duhanigi grigia, aba harinyagun.
17: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
14: Harinyagati fariseo gulu agu mafia lale habuti sifri uribati ya ichugube ubafu lu Jesusu lu la sagahania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luaguti aruweha nile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude medagulu, ladiga nidihe rihama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia,
11: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lwagu tia salboroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri ya haluma labure menadu lulona anadagmi itinye lun haluba ha.
7: San Mateo, Kapitulo 12
14: Lwagu aba weyule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanade. Aba halama chulani disipulugo, aba hatu halile wa trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
9: Anya hati ya bani disipulugo adiga wadagmanu le mon lumuti ladiga nlida luwe yuri ya mera aguni.
14: Aba larinya guhon.
11: Maliha gidu nsan lagu leme haladiga bai David lagu apadan. Danle lalama chubai, ligia hama haa uwarba nyaluma. Aba lebelo notidan luba bungio, aba leigi tida ge finto sagreu buntu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia ni hawar ben luma, fadir gurguya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugu bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha agidu tidan lirudu Moises iluagu na dagi miha ma fadir gu tidan luba bungio lidan luweiru e meragu ni ani mama figo. Narihane hun luagu anihi la aba weir guti, Sege tau luba bungiyo ya. Ugo ya. Uwa gili gufuran da humani le larinya gubay bungiyo ti dan lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sege lao hadagara gudunga ni malugo no. Lung hamuga gufuran da humani madume hatung hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwiri gara uwari gutil. Lung narinya guni kabalaga yara la dugu ni walidan luwayiru emera guni.
14: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebelu rutido haligili sihurio. Yenye aba uguri hilali aba luhobu. Keiti busien hama fariseogu hama arufu dhatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
1: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi tili da veyu le emera guagle.
14: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kahita gen ahin galung lube aba mudun. Aba tegu do lida aba fusu lida luwe ire emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi ti mati aba ugeri sigetau aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Alaría Golugu.

0: Weiri, a gusero ni damele, a gusero guduno guriki halani dale. Aba me teacher on Haduro. Laduga new bito, lida gel lidisagi ubo, lutagambuni lichulao Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugulao Salomon, ani mahatun hagambunin. Dale lafrido aba sifri uri batilida gaba gurikia, aba ibuganya han laf, lida fulaso mabaiti alwa lemerago. Damadari lani, a balanya gulong warugo, nagirbuda tidon noba, tonyengi lubei nafrida. Dale lagirbudo, a baladari ro negurigia bugaligia kesi aba muna to malato, a buita hoaro, aranseru. Abati lidi, a baleabi how sedu sifir guribat in segulao, a bahebelo rusun hagiagana gualida gurigaligia, uribati mahaliti, legada bali segulao meha furumi. Itera luba guineti la susera do hongurigi ha uribati halani na dale.
1: Yengi li Jesus adumri en hongrigia, ligeti abi lugushu hola mulenu, aba herede rubogudi, businha te yebe hadumri haluma, aba larinya wagunu alun Jesusu,
2: anuhan buguchu, hamaba mulenu ya bogudi, busenti en hadimri habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awista rubali.
0: Kanuguchu bon, kanamulenu banya.
1: Aba larufu dun hawago lani disipulu gu, aba larinya gu,
0: anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namunle nubanya. La diga furume warig le diga ti lugunda nugu chile sielu bay. Liga namunle bay, nitu, nugu chu.
3: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia le nyan lubay, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herede rusun grigia la ruduna. Aba larufu da hasarago kata ihon lo hempulu. Aba larinya gun.
0: Nyenye aba abunago ti ilaw. Aba lafru do abunago. Ida afru hai na lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labru han labad nago dugu le nyin lumuti uwa lan sarago muo. Aba labou chun furese la duga mahuli lila muo. Dale lasud nuweyo, aba lasura, keti malagle lubay, aba lome. Aba labru han libri ilo, labadu na guan hiyo, aba lawina mudun hiyo uwara lome, aba lafarome. Nyenye lida gen, abru hati lida omua buiti, aluba huwa ti buido, anehin lida gen, ichiko ti saan in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen, libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
4: Kasa wago badimuni ha, hong grigye lao hempulu?
1: Aba larinya gu hong.
0: Huguya, subu digu da lali bungi yison kate aramu da wati lelu wago ti laruwe ya hong. Ahin hong, masubu dira gudu lumuti. Legamati, lichi gu ba laun lung, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habo ihon lao hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederon kama marihi ti. Agamba hamay le narinya gu bay. Aba herederon uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunfli ra le meha larinya gu bay profeta Isaías da le larinya gu bay. Uguya, agambu ba gama lumo uba ikufuranda huma. Harihu ba gama lumo ibitye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka dereru hanige gurigye ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha li ginye hagu. Ahin hamuga mita nati, arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, ufana dati hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun laduga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amugurigi ya gufliti ya luma bungiyo, Abu serunti hamuga harihi ni le harihu bigueto. Gamalumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu naguti illa. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe hini le lani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itra hanya kei lila nadu le abu habi lidon uma. Abaliabi mafia. Abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu rabai lidon dubu, italenya kai gurigi hagambu balin uganu, abaharesi biru ni lau ugundani, gamalumun kai malaglela madura te hada dati lela chilun dan lun hocho wagun luma heba hon luegien uganu ligia aba hachugerego ilo le abro belidun rio itra linha kai griki ha gambu balin uganu gamalumun weri to mati hafudun luago kate lelani na ibagari le aba leyedu ni irisini sunle aba lafaru ni uganu titage hanili migiru titi lo la lubo hon hata grigi hagi gamalumun ilo le abro belidun mua buiti itra linha kai griki ha gambu balin uganu aba kufuna da hamani aba hichugon aba luba hon ni buiti Anyahi itara hanya ke ilo le ichigo ba isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichigo ba uruwa wen, hibiri ke le ichigo ba idaran.
1: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu ke yaba ugure le abu na gubay ilo buiti li shariru. Dale anyaha lubay sonha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hiduru uriba te labadu na guaturigo, aba lidin. Dale la wino mudube turigo aba legele beha. Aba ginye la chula agon hiduru uribate. Aba haudi muso. Aba hainye go loon hayubu diri. Wayubu diri. Ahen buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Aliye ginye san la salira hiduru uribate le. Aba larinye go yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainye go muso loon. Usente bulu wahula hani hiduru uribate le. Aba lene go hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribate. Ulahnya ligi ya turigu uwara luma. Iger gubay hume lun lawina mudun uwara darime li danya luba hani. Aba me narinya gu hon na dagime itinya lo hafu lahani hiduru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duni wa lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu ke aba tila mosu tasa le labu nubay aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bochon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba li abi lun, aba be lan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruweha ni le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu pe meha bungi li umulu ge profeta.
5: Na tindre haba lau hempulu hun, na fura guagu dube kate le buri meha aramuta guaba in hun, luma gie la dugin upo.
1: Aba lau nahania Jesus gridia habion, aba le beluru munadon, Aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun.
6: Furango agu daba ihempulu le luago ti hiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagu mchumbe ubao. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru ulibati. Aba lagurun watu rugunlo lagu dun. Itara lubagi ya lasusere dun dame lagu mchumbe ubao. Aule uguri garo warugati. Nuna habanya nani angeligu. Asaka na yason ha afigo gudubanya amo. Hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba mehashara guni lidun watu gemeti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame te duba lile lubebe bungio, aba mehami ridun keweyo lida la ruwe haa wagushi bungio. Agamba humana huguya le garigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruwe haa ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu dagwanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi ni ligia, aba ya la ramu dininye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma be, aba laganyi haa ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruwe hani lelani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluri ni sun le lumabe, aba laganya ni pero la ligie. Itara linya ginya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombaranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Data buinchon, Aba hachawa rono eseni hati ya laro mbeya. Aba hanyuno nye ya nuwa da hanya udara. Aba haredu ni haa buidu banya. Aba hachagaro ni haa uriba banya. Itara loba dame lagumo chungo ubao. Hayabi banya li gulu hafani rone ya haa buidu banya hada gen haa uriba banya. Aba me hadaro ni haa uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hame hari.
1: Aba ti laliga dunia Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
1: Aba harinya go.
7: Aha, uabure me.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Danila aba ruhu dati li luludu Moisese lu kufuran da lani luwago til aruhi hani le lani na sielu. Itara linga ke aba tabure me muna le rei da hale ani lida gele le rei dubei. Asaga hati kata iseri luma kata ibinadu.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuriyo to lida bonfulasu ligia aba laweri duhanigi grigia aba hariyago
6: haliasa lafurendere ugirile sunlichu waule idaliasa gayara lubali milagru burile adiga
8: hiraga sarafu angile maria lugu shubon Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma Hugasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida gien fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
3: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma banya.
9: Hua le abadisa hebei le, sara hadagi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali meha huang lu erodosi luago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti erodosi gasi lao. Gusinya ti yebeti erodosi lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagumfuli ru erodosi irumo. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lo finyu. Luago lichigu baila furume guarigu kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamuri ha ni labu lugu huang le abadisa iha bai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
7: Aba tamuri ha ni luma ita.
1: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kai aringa lali la lofio. Agamba hama ya misura houtia. Aba larinha go lu lichiguni watu. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba haniga ni lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba haniga ni lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisare Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia hasandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilube, aba haria gulani Jesusu disipulu gulu.
4: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, nyidu hamamu galidu bulirahi fulasu ya rafa agai ya heigi ni nu heigi.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Midi manye, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba haria gulu.
6: Sengiri ginyo mfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Baruhu maunu nyahon.
1: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru luago hidu. Aba laniga nu sangue fein hama biema udru hagia luha burugu. Aba larihi sielo. aba la tengiro ni bungi tuago, aba ti laguba chagunu fein, aba lichigu nuhu lani disipulu go, aba hafaren hanu hada gridia, sun hagia hautia kimule, lari gya, aba habuncha gudu du sufania tau to igragut, sengi ya nu milu uguria egitia, bogu di hawe uria ama iranya. Aba launa hani Jesus lani disciple go loba tida ogune tugu ya lo hahin rogu loba furugu sun aniha la ona hen grigia agu ya. Lasuru launa hani ya. Aba lamude iru labu go lo agu uibu afure ide lo bungi. Dale lagunye dube, nyenye in Jesus labu go. Sun anuguru ta ogune lamida duna. Aba lafara halugu di barana tu agu gune, ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dago, aba haguara gulo hanufude.
4: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya go hon.
10: Gagura su humaoi, aule manute te humaoi.
1: Aba larinya go fedro lo.
4: Abureme, ahim buguye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba larinya go Jesus lu.
10: Igabu ti.
1: Aba larairu Fedro ti da de ogune. Aba lagumesteru ebuka lenye hin lubai Jesus ligibu kuduna. Dan le la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagumesteru abuluche. Aba laguara go larinya ga.
4: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golun.
10: Logo tiguinha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali, hatibu gotida banha ugune, aba hahudrogo ligibuge Jesusu, aba harinha go.
6: Inairo ni luago lirau ba bungio.
1: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
3: San Mateo capítulo 16.
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudun itida o sadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon. Afinha hamamo ga luago luma gie la bungi u leabi. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
10: Buido baidan ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo baidan ugunya ladiga funanyo linha cielo ani hamunyo ga. Bian watigibu hugi ele, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi eti hon luago chuluha lilan lidani asalbaroni. Gurigi uribatinha. Muara tinha ha, amuri hatinha sei ni lunha finro lago aula anugu bai asalbaru ni hongurigi. Gamalumo, marufu du bai amu sei ni hon lue li sei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uragu bai disipulu gu luma Jesusu lou bafuru gu duna, bulei hamuti hanugu fin, aba ti larinha gu Jesusu hon.
10: Gonigi gua humati hongo lue halebi ni fariseo gu hamasadu seu go.
1: Aba hagumesaru disciplu guarinha gahama gua.
4: Ladete manuga uma fein, larinha gu baitara.
1: Aba la subdiruni Jesusu harita gu. Aba larinha gu hon.
10: Kau wago hatihre da luago ua ta fein huma. Logo atiguinha hafinha. Uaga ligufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu fein tona fane rabonhada sengu milu guguninha. Luma atrinha la faninha tau igra gutu. Le guando funasa toi sedu fein tona farin rabon rada gadaru milu guguri e luma atrien la fania tau igre gutu. E delinha game fein rubei luago mama la tuago fein na dumreha, da lenerinha gubei hon, lun hauni grogun hongo loi halebi ni fariseugo hamasau seugo.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luei la harufu da fariseugo hamasadu seugo laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
10: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinha gu.
6: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri harinha galuago Elias ba. anya hinginya rinya gutinya lago Jeremias iba o amula profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
10: Ati huguya, katana tilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lo.
11: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesus lo.
10: Fulesi watibu Simon, lirau Jonas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebo. La subu dirag du nugu chibungi le sielo bai bon. Narinya hare bon luago Pedro la buguya. Lagu badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituawu. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielo.
1: Aba tilerinya gu Jesus uho lani disipulu gu lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma gedan ligia, Aba lagume seru Jesusu arienga hon lani discípulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinye, asufuri ragaduba y lan u gurinye weiru gu te lida hafinye hurio. Ama habuti gu hafadi ronie gu hurio. Ama rufud hatele luru do Moises. Arienga tigien hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesusu nyenge murusun. Aba larinya gulun tau sun lanigi.
11: Mambu sera lei bungi ulira. Nabureme, siati la susera dukati lei bu.
1: Aba lagara ragu Jesusu, aba larinya gulun Pedro.
10: Dise ba noi mafia, babu seru ya berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam naru kei ugur.
1: Aba ti larinya gulun Jesusu hon lani disipulu gu.
10: Le busenti la fala runina, gule lei kati nyela. Awanda le son luye re sufriruni le nubi liabi lu nuegye keisi la nugu ni aba uguri luguruwa, falalana. Lazega le abusen ruti le sefura gu lungwa ya ubogu le feridiru bi ibagri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagri ya ubogu nuegye, di bihu bi ibagri le magumu chaditi sielo. Kagye hu la lungu rigye la ganyiru ni son le lani na ubogu le feridiru me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niyabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru niyo gurigi ya segun le hadugu bayi. Ninaru hau luagwanyahi la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigoti.
3: San Mateo Capítulo 17.
1: Sisi weyu larigya, aba la nigu ni Jesus o Pedro, akobo luma Juan le lamule, akobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle sigiha libai. Ayanu haa luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
11: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adige oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lo buragunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
12: Ani hali rele hisi yubenu, le aube ome bulangu hunda, atude humuile lubaywe.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muwaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
10: Sarahuma, manufude da huma.
1: Danle harihi bei, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
10: Mambahu da guhamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tihariengu disipulu gulu Jesusu.
6: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, Kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba larinyagu Jesusu hon.
10: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milichi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, Narinya hare hon luago nyubu hale la Elias masub di ro hamuti gurigia adega rego hamuti sonle habusi no belau itara lu bagin ha sufri rego dunina aule uguri garo wurgote
1: abati ha subu di roni discipulo go luago Juan la leme abadi se hebe ligia la Elias be le wago be la dimre Jesus dan le ha chiliri be nye ha be gurigia abaliabi aba uguri lumo Jesus aba la kudro go ligi budo Aba lariye golo.
8: Nabure me, gude me la nisa debu. Gove dihati. Oiri ti la sufriru. Ani inda hego ti waturugu. Ani inda dunarugu. Barunu muti nyaho, hon bani disipulugu. Sen hamu terida guaguda.
1: Aba lon nabu Jesusu lariye ga.
10: Gurige mafinye ti. Gurige uuriba ti. Atribay sa dalu narede rohoma lubaga yara la hafinye ronuago. Ida mesa lagumu cha mafinye ni lehida bae. Baruh mai irah ligia nyahu.
1: Abati ladenha Jesus lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bo lida ge irah ligia. Luma ge ore ligia aba la reida bo. Lari ge aba hadim reha disipulu gu luma Jesus habu bo. Aba hal ge duni harinya galu.
4: Kasa wau siyamu bani sifiri buribati ligia sagar.
1: Aba la reinya gu Jesus hon.
10: Ladega le logo hafinye. Ni naru hau luago ahila ibiha huba ya fieni ibi ni yura ru na keya ba tagu mausutasa. Aniye gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabe ni kata hasi eno ahi ibiha huba ya fieni le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habe uware lobo wabu galiliha. Aba lariye gu Jesus hon luago le derege ruo bala ligie le ugri gare uguti. Haha burugu ugri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bali. Gama luma un lasa rubala lida ge onwe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesus kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu, To Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
6: Ma foi hati sa humo istru ti senso na templo?
1: Aba lona bo Fedro. Aba larinya gulun.
11: A fai hati.
1: Dante le beluru Fedro munado. Aba lalgo duni Jesus Fedro. Lubara ge gayara la la dimreha. Larinya gulun.
10: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra ha banyo uruwe igu halani na ubole. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
1: Aba lariye gu Fedro lun.
11: Haterencha.
1: Aba lariye gu Jesus lun.
10: Hati lila na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugon. Aba mebadigi ni furumi yati udru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia. Bwidir gubay lun bafayin ha wawo guwa, barubay abame bafayiruni.
3: San Mateo, Capítulo 18
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba haligu duni harinya galun.
6: Kata isan wairi gu timabe lida larue habungi?
1: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichigu ni hamida guwa, hamagwa, aba larinya gu.
10: Inari hau, luagwanga la miya bilun hitara don keirahinye, me belba don lidon la ruwe habongi, itara liya lubaiti, le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligie lo itara bai la keyaba irahu, ligia wiri ti mabai lidan aruwe hanilesia lubai. Gurigia ginye le resibi ruti abba irahu lidan niri, resibi lumuti neginye. Furime warga le fuwa guduti abba hadagin hai seri ginyabanya lidan hafia nuago, Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba onwe budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumu mfugiabu uguri le lebu na bai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugudi la durubai huibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube ya figo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa buiti mati lu bebelu nu sielu magu ga siga lau badaron lau biangu bai bagu mafio gatun. Manega humania bahata ke hauna bugutinya hakai nikata. Nania hane hon luago haria gunyin la hani angelu gu ligi bunugu chinle sielu bai sumada. Ladega salbari le feri di halibai niabi au le uguri gara uarguti. Idalinya hari hilu. Ayanya hilu bai samudu lu maba uguri te feri diraba hadagiye. Maligru banya hibri luago wubu, aba melidi alwa honto ayuru de gubon. Ahunti la darira, choru ti luago gunda wila tau segu hau sun ha mayuru de gubanya. Itera linya gieti, mabuse ruti hugu chi bungi le selu belu le feri deru ni aba hada gie una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni bun, bayanu haluma habu warugu, aba me basubu diragu dini liduru lu. Ahin adiga gasu bao, gamada wayadu. Ayo madugu gasu bau, abang mebanugu abang obian gurugi haun lun son lalianya wogote, anyahin hamamoga amuge fenti luago. Ayo madugu gasu hau, abang mebarinya guni lun hadamuri afinyati. Ayo madugu gasu lau hadamuri, abang mebadung ni kei abang mafinyati luago bungi, o kei lan abang agubra hati lisensi nagumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriban ligaburi. Ninaru hau, luago lela hagura gun yau bowago, Laguro wagu baginye sielo, anileha faraga dun yau bogo, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidage yau bogo lun hamuri ha aba kate luma bungyo le sielo bay, lishiku bay hon. Laduga lenye hamuti biyama, o uruwa ondranyo lidan niri, anahi inye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesuso, aba larinya gulun.
11: Nabure me. Atri boi sa waiyo sa ladigin nibiri abang uribani nun lun ferudu na memenanin? Dari sa sedu wai asu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
10: Marinya gu tina bun dari la sedu wai asu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wain disi wai asu sedu. Ligia itera linya lubai arubi hanile siya lubai ke abang uruwi le nyubi bai lun laransi han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumbi adugai. Lige hanuga aba le duwe rubali saragu minyo nufiyadu. Ke masenso luba itun lafaye ha. Aba ladinya guruwe lula laluguru nwa idamu nime lige tauson lumari. Liranginyo luma sonle luma be lula fayru nila duwe ha. Aba lahu durogun musu ligi ya ligi bugi uruwe. Aba la yumura gulun larinya ga. Nabure me gagura so ba nuba na fayru be sonle na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uruwe. Aba ferudu nalani la duwe runi. Aba ligre gaduni ke lafri do musu ligi anyingi itera la duna gulu ma aba musu lile di le adui rubali atrifiadre aba largo de ni loegi ligina aba lagume sero achokre aba la nyego lu faye bi le ba duwe rubali na aba te lau dro gun ligi bu gen aba la yumro gulu la ringa lu gagura so ba nu ba na faye rubadi bo mahati le aba nyuduru ligi ya aba la daru ni furisu rugu dari la faye ro ni la duwe Na le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dago ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu, musu uribati, ferudna numuti sunle badoe ha ladiga ba yumura gulu, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun ladoe ha.
1: Aba lasuru Jesus oriengen na.
10: Iter lubagin ladiga nugu ti bungi le selu ben hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidangia libri tidangia lani.
3: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gelariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun judia le luege obo le nyenge lubay labau cheweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo habur gu duni ti do sadara. Aba hal gu duni harinha galun.
13: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
10: Malei hagindu san ti dan lereru bungio, luago luma gen la furume ti dan, dan le ladugo balinha bungio grigia, adiga lani uguri, adiga uri. Ariya gatiginya, ligi ligru bay lubay wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay abari gugurige. Mama anya lubay ti biyama, abari ganya. ligamon lube la fani ragoni wugure le la dona awag do bay bungi
1: abati halig duni harin galu
13: kati wagula rengali luru do moises lunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tu wuri lunti giru
1: abalarin agu jesus ho
10: la degati dere hanig la haru bay bungi lo higiragon hama humari kamalu mo mamalinya me haforomi Nari hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari abalagamari do amo mamargali ligia ladiga tagamari do ligi bogon ladiga agabarahani legia agamari tuwuri to igiru waro ladiga gia agabarahani
1: abati harinya gulani disipulu gulu
11: ahi itaralinya lubi luagu tugugri tuma lumari buiti mati lubi lumagamari do amagirigia
1: abalarinya gu jesusu hon
10: maso tinha gayara habagari do mamariga Arginya no umbanya lishika bungi ubafo. Amu ya kwenda rikiti lebu na magamari do hama wugunia. Anyahin ita rikubanya no lumage hagara hong. Hibiri adugua rikuti hong. Hibiri, raidi itiya magamani duga lo hedere gerekun hong kwa sun suina kubay lo heserivi do lo bungi. Lega bafo bay lo magamari do la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi lu hesusu lu lichigu ni lu hobu hawago, lu malu la furi ya idu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinya gu hesusu hon.
10: Igira huma lu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma, ladiga ha haruma banya afinya ke iranhi nyo, agia lila na banya aruwe ya nilesi ya lugwe.
1: Aba lichigu ni lu hobu hawago iranhi nyo hagia, larigia aba lidi lida agia fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu aba larinya gulun
14: Maestro buit kasa kate biti lube na dugni luna bihini ibagari le magumu chadit
1: aba larinya gu Jesusu lun
10: kawagu banega nu buit aba rugin buit bungi ahe busen bu bai bibihini ibagari magumu chadit gunfli ba lu magumadi
1: aba larinya gu ni bure gili digelun
14: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
14: Gufuli numuti sunle lumage yurongina, kagi yamu na mege irupay.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lepegi hongu demeti, aba me bibihini irisi ni sielu, aba me tibiabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni, aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
10: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi tilido marui hanile sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon aruwe hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
4: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba larinya gu nye Jesusu, aba larinya gu hon.
10: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilarinya gu Fedro lun.
11: Wabure me, wagia, igira omali sunle meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Ninarin hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun naruwe han lau sun nuwairikon. Hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginye, eresi birubasa uwe ya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani saragu haanya haa furumi tinyaba ya weto, hagia bagumu honi, saragu hagumu honi banya weto, hagia bafurumiye.
3: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
10: Italinya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafi wa alu hanadagi mitinya lo taluba honu le nadur. abala dugun darado hama na dagmi tinya lula fayru niya luagu veyu. Abalona haniya na dagmi licharurugu. Larigin, abaya lafredu keiburi ladanru nef binafin. Abaya ladarirun amu wuguye mafisto tinya magidurugu. Abalaniya guhon, heibagin na dagmi nisharirugu. Abamena fayru ni lebegi huwadi marihun. Aba houdin, abaya lafredu amidirugu. Furi lige ladanru uruwa rabon veyu lige meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon veyu, abaya lidi parkerugo, abaya ladarirun wugurinya mafisio tetinya nyen. Aba laninya gohon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi mariga. Aba haninya gulon, uwagilini aba alugu tiwa. Aba laninya gohon, heba gena dagime ini charirugo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laninya gulabule meishari lon habuti na dagime itinya. Waba hona dagmi itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama geha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Abati hayabi ha atatirubanya na dagmi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye iti luagu aba weyu. Larigin, dalila chilirupa iha dani ha atatirubanya furumi. Abaharita gun luagu gibeti mabi ilan hibihi. Abagin hibihi ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma labure meichari. Aba haninya gu, hanyumbi banyagumu honi, aba arginya ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gu luma aba hada gien. Numada, mama nadunya ni murusu marisha unhu. Mafuna gia luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itaralia la nabusenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itaralia lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagweto hagia ba furumi ya tine. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto hagia ba agumu honi. Ladiga gibetia aguwa rutia gama lumu mibetia anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawai ha hibri grigia ha luagu banya uma uarahama. Aba larinya guhon.
10: Ke lubai harihini, amudere na wanya Jerusalem lenyemba lubai nadere geruwa au le uguri garuwarguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya liluru do Moisesi. Ha lun banya hasia doronina lun nowe. Aba mehedere gorinina hon hamama banyi huri yulu henhera hanao. Afara hamaname, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasa rubalidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
10: Kaba buserumbe.
1: Aba tarinya gulun.
8: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loige bon mene, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Ibinje ti hon kala hamuri habay. Gayara ti san hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
6: Gayara wabay.
1: Aba larinya gu hon.
10: Inaruni. Lunti hawandu ni igari gule lumbe inawandu ni uwa rahugia menuma lida nasufriru. Ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumbe inishigu ni liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyindu hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
10: Kesi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wainamu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi yati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lungneservi duni wa, Niabia luna servi dun luma lun nishigu ni nibagari lebegi miha salbaron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia. Saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyanu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai. aba haguara guharinya ga.
15: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadain hagrige hon lu hamanisho, ligeti ma haguara gu.
15: Wabure me, la diga wagu Davidi, gudeme wama buo.
1: Aba leredere gu Jesuso, aba laguaru hon, aba larinya gu hon.
10: Kahabusen robe na diga hon.
1: Aba harinya gu lu.
7: Wapureme, buseti wawarihi.
6: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafanya lubelu Jerusalem, aba hachili religibuge fulasu le girebe betofahe, le unabube libitu wubu le olivo. Aba larinya gu Jesusu hon bian hada gelani disipulu gu.
10: Heba li na li rarau fulasu le wagibu gen bay. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba li rarau burigu tuma. Aba me hafara gadu ninya, aba me hanugu niya no. Ahen nyen adumarati hon luegen hadugini, aba me harinya gu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya lan.
1: La sustere dumbe lira lu lagum filiru leme laringu be profeta dale laburi habe itra.
5: Ariga fuma lu kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba buri. Wariu lu aba aba lirinda buligi. Anima lu anahati ira.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigre gu hawagun. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habudu nu hadigre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
15: Uweri guni.
16: Tuga wagu uruwe David.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunhanya imbanya. Aba harinya gu sarago.
6: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
6: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyen bayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
10: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadir rugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempul rugu.
17: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du, aba harinyagu lu Jesusu.
11: Agamba bumutsa le harinyagu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Aha, agamba numut. Malinha humagi ni santida lerenu bungi ulenye lubei larinya wagu walu bungi yu. Chiluti buweiri gu yagunu meme loi sielo. Ani irangi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesusu uburu gu. Aba lalama chun. Aba lari aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
10: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu.
11: Ida liasa tasari ubi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
10: Ninaru hao, aho afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi haringu lugubu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasusere don. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: abati lebeluru Jesusu tempuluru gun, da nihan lubay arufu dahanyay, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gulun.
18: Arinya gabay won, kalabiriche bay lubadag ni katay le, kay ichu gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Nal gudan dagin aba katay, ahin hou naba aba menarinya gu hon kala a ubafu na dagay buri katay le. Kauna abalin huang abati seha. Bungio o di wugurinya.
1: Aba hagumester wa dimre en hama gu aba harinya gu.
18: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wongka la wogma finya bailun. Lagu hona hala wugurinya, ouser gu wadi wagrige wulibola dega afinya tinya sun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
18: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
10: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au ubafu na dega burikate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Na bagda gua aba akate hon. Harinya ga himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyam ya nulisane gu. Aba larinya gu lo aba hada gye. Nirao bayba na dagi miyugunye lidan taluba hon nindaduri baybay. Aba larinya gu lisane lo mabuse nroti na nidi. Lari gye aba la science regularita gu aba lidi na dagi miy. Lari gye aba lidi uchi le arihi le aba, arinye ga ina le ile meme larinye gu baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinye ga, aha, nidiba, kama lomu midi iti. Arinye ga humaiti no, kagi hada gye biyangu bayadugu balinle labusen robe uchi le.
1: Aba harinye gu,
7: le furumi ati.
1: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
10: Ninaru hao, lwago shoriti malahe belo nwa gubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larunye habungi sugu hao. Ladiga nyimbi iti huang lea bati se hebae ya rufu tahahon idalubala ligabri habagaridon. Mafinya nuntun lon, ahanya ti haa gubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lon. Huguya lausung arika kumani sun lira masansi ragunti higabri lon hafinya lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga harigu dunia na dagi mintinya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timatinya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme haduga na dagi mintinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mintinya lira aba harinya guhamagwa. Ani haa bale resi bire yalaga. Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalagu daha Jesusu, larinya ga?
10: Dami ati liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mintinya hagi.
1: Aba harinya gulun?
7: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mintinya halu tiyan, Hedere giruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
10: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati. Abure mei adigu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerenya gu behon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugia le weiri gu belida hafinye huriyo. Aba melishi gunu wa hongrigi ha edere geruti aluba hani lelani laruwe habungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warigi le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti le eigwa daniganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusira da hongrigi ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempuli burile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagu mesaru Jesus wa dimre hon lo hempulo. Aba larinya gu hon.
10: Ani haya aba hempulo luago ti arowe hanilelani na cielo. Nyenye aba urowe ya dugu ti aba fedu lubam la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya gu hon. Aniya ga huma hon amisra hotien luago waransi lila egini. Afarago dananya bagasu hama.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Anselis.

0: Kasa harita go bai libubiri Kristo lela nuwa diro bai bungi lola salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gulu.
2: La diga wagu Davidi.
1: Aba tilarinya gu Jesus suhon.
0: Idalinyati lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lona bura me, nyuruba luege nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagula Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi algedagwe.
2: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilariengu Jesus haunlani disipulu guhama hibiri grige hanyaybaya.
0: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés e hama fariseu gulu hafura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai me sun le hanyan gupen hon. Gama lumo, mafala ra humai le hadiga bai, la diga anya gatinha aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon gurigi keisha nguni huruti le sinyabe la nguni wa, ayin hagaya, madiga tinha ni kata lun hitera guniya gurigi ya, luagu buri anuguni lani na luru du le hichi gubai hawago. Hadiga ni sun kate lun harihi ni gurigi ya. Hinseti hon lun hichi gun tirahin yi gafu lau lereru bungi hereberu gu, luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gun dawo to dururutu. Usente harga dani lupi doaga yu baru li dan egi ni luma halag le hala weiri gutinya tida haligilisi. Usente lun habusra gun gurigi hon lau sarago yi nebesei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migra humalu laniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu, ani abar ginye ginye ha maisturon, au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguwaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru huguya me lun laniya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri, ligia weirigu timabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri, luna bu da wagu da waba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu, la weiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubena ria ruwe ya nile sielu bai, loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu da hatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migine gutilu bungi. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri no luwaigin. Ugiabu gu hugu ya ruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua, afa ya humai barana alu wa hagurigi alu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, aba hadugu ni hagurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hau. Ugabu gu hugu ya dunde hatinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi guti dimurei. Ahin afino toagu templo mala la lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliron. Ibide ugo linya hao marinhi kagi ya weiri guti mabai. Golu o di templo to adugu bon lun sagrou bai la golu. Arinya gatun ginya luagu ahin la ichi ga gurigi ya dimurei lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahi la afino lagu kate lea dagara guduwa bai luagu lataru anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugwa linya hao, marihi kagi weirigu timabai, kate lea luagu bai lataru o di lataru lea digu bali kate ligia lun sagrau bai la. Le afino bai luagu lataru, mamaru ginyan luagu lataru lafinron, lafino ya ginyan luagu sun le ligibo bai lataru. Le ginyan afino bai tuagu templo, mamaru ginyan ginyan tuagu templo lafinron. Lafino nya ginye luagu bungi le aganobe tida. Le ginye afino be luagu sielo. Lafino nya ginye luagu lala bungi. Luma luagu bungi le nyuri be luagu halo ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya li liru do Moisesi hama fariseogu. Biangu watigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi. Ani mebele sinatun lau arufu tani le weiri kutimabe li dan li liru do bungi. Keiburi. Richagwa udeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumba ihadugani. Ninkinu ka humi me ihadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihitinya hugi ele. Asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu huguya arufu tatinya liluru do Moisesi hama fariseogo. Biangu watigibu. अदगत लो हरित गुगुरी जो लागु बुई दुला हिगा बुरे इतरा ही अकई वेरो लुमासी ए दुले हसीबु बे बोगु दिगे लिबीते आही मुन दगे हि बीती गुई ही अल्लाह बुरी ईवेरुनी लुम इगा दुओ फारिसेव गु मरी ही तिया अरुम गु द हुमे वेरो लुमासी ए दुलोरागे रुगे फुरुमी अब मेगी अलरुम दु बोगु दिगे लिबीते फुगिया बुगु हुगे अरुबु दातिया लिलिरु दो मोइसेस हमा फारिसेव गु पियांगो तिगेबु इतरहिं कै उमो होले फाइंड होते लाउ हरोते बाउगु दिगे लिबीते वेंदे तिलरिं हि आहि लुरागे रुगे बुइनी लाउ हाबु हिलां या लुमा सुन लुयरी इवेय इतरहिं बाउगु दिगे हिबीते मालुबुइ दु हरि हिनु हकीबु गे गरिगे आहि मुन दगे हिबीते बुइहिं लाउ मरास व लुगु लुमा फिगो फुग्याबु गु हुगे आरुफु तहतिं लि लुरु दो मेसेसे हामा फारिसोगु बियांगु तिगिबु रुहु मुतिदु बोरिता क्वागु लि लुगु हमुआ हा प्रोफेट गु वेंदे गु दहुमे हमु अगुरिगे हाम हबुइ दु गय अबाति हरिय गु लुहमुगा मेहा वाहि हदि वाला ले हदानि वगुशे गु नीदर गु वमुति हमुगा मेहा आफर वाय प्रोफेट गु लाउलीरा सुबुदि वातु होंगवा लागु हदुगो वगुन यदुल्ला हा आफर गु बालिय प्रोफेट गु हगे गुमु मैति हदुग निले मेहा हागु मे सरुबे हगुशे गु हेबे गु हुगु यले हरा सा हेबे पेसि नितिय इद लुबासा हेसेफुर लोया सुफुरिनु ले लानि ना माफियो गाति लेगी अनोना हबलुबई प्रोफेट को हम हाचुबय आउ हम अरुफु दातिय हु गमलुम हुगुया हफर गुबय हादगे दाग हुमाय में हिबिर लागु गुरुवा बई हुमाय में हिबिर तिदा हलिगले सिहुरी यो एबा हुमाय में लिदा सों फुलासो इतर लोब लाबुर हा दुरु हुवागु लागु सों हितले आबिर बई हादगे सों वगुनिय बुइतिय हा आफर वगु बय लुमके मे हावेले ले रिचाको बई दारि लुमो साकरियास ले लेरे बेरेकियास ले मे हाफर बई तबद न गो टेंपलो लुमा लतार नि नार हाउ लुगु लाबुर हबला दुरु हवागु गुरी के हालानि न दान ले लुगु बुरी सों कातेले हुय हेरुसलेना आफर गो हुमाया प्रोफेट गो सिगु हुगु दुबु हवागु हालोना हबन बुंगे लौगानु बुइत होम सरागु वेया सु नालगु नोदरो न कैतोंदरो न गायु तिरा हि लाबु गे तरुना महतन वतोते तेरे दरा हुबा मालो अनि नरी हरे हों लुआगु मरी ही दिगी हुमा दिन ला दारी में लचिर न दान लूं हरी गो बिनी वते लेनी बुबे लेदा लेरी वबुरे में बुंगियो
2: सं मतेओ कैपिटुलो 25
1: आबा लरी गु हेसुसु
0: इतरा लुबाते अरुवे हनी लेलानी नसिया लो कै दीसी नि बुरे गी यहां नुग बय हलाम पुले गालती गासी अब हाफर दुलु हदुन गो लुमा आदारी न्युद हमामो गो ओवर लुमा लीदों मरिए सेंग हाता गे उरिया हा मारा से रोती सेंग हाता गे आराम से ती हमारा से रो बन्या दले हनु गो बाली हलांपो मनु गो ती आमो गासी लोले लीदा बे हलांपो आ या ती हारा से बन्या बरु ती हबु दे लाउ गासी बौगु दी लोले लीदा बे हलांपो कैसी ते लदार सरो आदारी अब लदाबु दगु गो हागो सुंगु बे अब हरुमु गो केब्रेलो आगु अमीदी आरिये बो लेगा लगांबुनि वागु वरगुनि अनीते आदारी फुरी हुमाय रेसी बिरे अब हासारों सुन उरिया निबुरी गिये हगिया अब हागु में से रोरां से है हलांपु अब हानिये गु हमारां से रूं बन्या हों हारां से बन्या रूं ममुरु सुलिदने के हिगासी वों लदु गलेंये गु चावलांपु अब हानिये गु हारां से बन्या हों सियाति लदु गलोगो बे वों लोगो में हों हे बागु बे लेंये लुबे लूर होवा अगाई हा होमामो गो होंगो दांते अन्यांग्रा ला हमारां से रूबन्या अगान्या गासी लिगे लिया भी अदारे हाथे आरां से बन्या अब है बेलु रूलुम लीदों मरीये अब लदोरुन वबेन लारी गिये लिगे हशिलु नु हीबरी उरीया निबुरें गिये हगिया अब हरियागो वबुरे में दराब इबेन वबा अब लरियागो हों निनारं हाओ इबिद्यो तुनो
3: अब ती लरियागो हसुसु हों
0: अगागो दुवन्य होमा लदगे बीदी ती हों काबला वेयु नि काबला और नगिरी बुदा आउले वगुरी गरो वरगते उबौ वकों इतरा लिया अरुवे हनी लेलानी न सिया लोके आबा वगे ले दा ले बेलारां से हलो लदग वेया सुलिदो आमो फुलासो अबा लगु रो हों लुमुसुनी अबा लिशु गुनि लिसेंसु लाबुगियो हरिया हा रोती कैबुरी सेंग मिलु फियाद्र लो आबा हादागे कैबुरी बिया मिलु लो आबा कैबुरी मिलु लो आबा लफारे हनी हो कई हबाफु लो हवादिग मरीदुनी अब ते लीदी लुआगु लुवे यसो ले मुसुले रेसि बिरुबे सेंगु मिलु फियादर अब लुआदिग मरीदुनी अब लगायरुनी सेंगु मिलु फियादर लिगी बोगु इतरा मेमे ले रेसि बिरुबे बिया मिलु ganhe de bem a milo lá um. A gente lerê se virou milo, abalide, abalachigue abahuio, abalaramo de licença, leio budirinhei. Sarago dan larigue, abalagiri budum e budiri, abalagume sero arance a rama logo senso. Furumie, abaleabi lerê se virou sengo milo fiadro, abaledere groni lun leio budiri, lau sengo milo le laganhe rubeligue buogon. Abalarinha gulun, niu budiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyiru ligibu gun. Abalarinha gun, iu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wapu bai lidan le murusu nruguti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin, abaliyambi le resi birubai bia milu fiadru. Abalarinha gulun, niu budiri, bia nye milu fiadru bichu gunu, aniha bia milu naganyiru ligibu gun. Abalarinha gun liubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gine bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubai milu fiadru. Abalarinha gun lun liubudiri, niubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguye lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanu futa dumbai, aba nidin aramu dei bisensu labu gine moa. Aniha lubai ti le bani. Aba larinha gun iyu budiri lun, musu salofuriti, mou niti. Subudi gubai binyali luagwa luba hana lenyi lumuti mabu na guna. Abuta ha au lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun, lundala hamuga nagir budun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gon honha nyembanya, gita humei sensu le luma bai luei, ruhu mei lun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga ui buiti lau le luma bai, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gon lun, ahele madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba luei. Musu ti mouni ti le, fui humei lidun luburi ga le lbougi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewar ga ti ubo wagun, ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau. Aba me na nyuno lwagu nala lau uweiri guni luna gusara go dunia sungurige. Aba me haundara gungurige halile na sunfu lasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kai la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Narinya ga me hon haluwege banya nowene. Igogo, uge le bini la libe nuguchi, resibi humai aruwe ha ni le aranse la libe huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladaga dale nalama shubai, runtun eigini no, dale magra ugu nubai, runtun duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, runtun muna no. Dagati madagra goni nuagun, runtun dargo no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadaru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagu wati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida bugagia wariha bu lau magrabo, aba vichi ngwa dona bun. Ida bugagia wariha bu keichi ludigati, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo, aba odin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naru hau, furime gwariga kate leha dugbe, lun aba hada gya na mule no. Kala luna bumbai, nu ginye hadugai. Naniga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nui, ugi le lumbai ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watuga meti le menye guchatibai, le aranse rubai luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama shubai, michuntun egini no. Dale namagra gudnubai, michuntun duna no. Ebuga tina kechi ludiguti michuguntun muna no. Mege tina dagwa michugutun no. Sangi tina, dawa au miditon arihana. Aba me harinya go uriba tin hagi yanu. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilau mo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o low sandi o furisi rugun lumidira guwamani bu. Naniaga me hon, ni nare hau, lagu furumi wari gila kate ile madugun hubai hon gurigia, ka la luna bubai madugun humuti gin yanu. Aba meti haudi ha mafio gati lunha sufri runye lun sundan. Ha meti rishagwa banyi ligibu ge bungiyo, aba me houdi sielun lun hagundaru nye lun sundan.
2: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadigalu hafaru ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligie hon habu tigu fadiri guluma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
4: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba uguri madunu tilu nowe.
1: Aba harinya gulu.
5: Kami ya gele wama. Bugie lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligie tempu lirugun. Aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habu tigu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
5: Siyati vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
1: Aba hawara du, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adiga baikate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lufula so hita lubay liri fulaso ligia chilulumo dan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
6: Baruga guti darandi mwisu fulata ligia, ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lufulasu aba bugiri le adagu bikati lau timuwa lau, inariye nini nabuhe menu.
1: Baruwati, Jesusu ligi bugiongo madimati, le aliga dagubali, larinya gahon.
7: Bugunya saharuwe tabai huriyu.
1: Aba larinya go Jesusu lon.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama wugiriye wairigu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
7: Magabu bumuti sale harinya gu ibuagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri don lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyengti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubai sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
7: Kahabusa rube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya gua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luagu ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago lala le lani na gusteruni, aba tauna ha lumari yarinya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
1: Aba hadaruni habuti gufadirigu hama ugiria wairigutia hadon grigia lu hamuri ha lu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia. Aba larinya guhon.
7: Kahata gebiangu be hakusara gulo nigira gudunhu.
1: Aba harinya guhon.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu Pilato hon.
7: Kabati na digalau Jesusu leungu be larinya guwa Kristu.
1: Aba hona gu sungu be, aba harinya guhon. Aba larinya gu Pilato hon.
7: Kati uribati la digi be.
1: Aba ti ma hagua ragun, harinya ga. Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan la digi ni kata luwe digi chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia ariya gaina
7: mama ulu be nari hilau lowe ungir maduru tle hugu ye lu hari hilau
1: aba hariya gu su gridia
10: wagi hama warahi wanego bo frumi ru gwar guduru wa gu gu lagu lowe
1: aba ligira gaduni Pilato barawasi aba luna ha abaiche Jesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa lari gen Aba hanigani lisudarago gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudarago gayego lo. Aba hadari aba dagu funatu luago. Aba hichigu aba rigi lauti hiyo labu lugu. luma aba maduro luha burugu le longere. Aba ti hahu drogu ligi bugu, aba hehera halau, aba haria gulu.
4: Kabaga ila haru ete huri.
1: Aba gie hasu ere guni, anige he maburi ligia, kicha gwe labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu lue, aba hadere nu ladere guluago. Aba hanigani lu ladara wagunua luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa hesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti golgata, mini la lira, lubara labu ichigu. Yen hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu hesuso lulato. Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamale hesusu luagu gurua. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhadago. Itere linye lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
11: Agure da tinha ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede la tau na deure.
1: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubei laringa kala lidurubei. Itere linya aburi honi ligia.
4: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
12: Dugie le ganyara bi bago lumi tempu, aba ye barara magidumi li daurwa weyu, salba go babungwa, ahen li rilbu bai bungi, lariba luwege guruwa.
1: Itere liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuza tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
13: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, rarila loegie gurua, afinye mamamu galuagu, rula lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hisi elalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu hesusu heri, lariaga.
14: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
15: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
16: Ingira bai wariha le ahinyumbi Elias salbare
17: wariha ahinyumbi
1: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti aba tilongwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelu tempulo lida bian murusu inugia lo unabu aba ladagaro aba haraba ganali aba labou handibu aba lahune chagun umuha agu ya guati estaragu hadagi afinye teluagu bungiu Hame ha hilagwa yambaya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago,
14: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no saragu uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Danle aguye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea. Hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesus luma, aba te larinha go Pilato lo lichuguni walu, aba lanuguni Jose, aba loubura guni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lida ulumuha iseri leye be lachiga gudubai lubari waluago dubu, larige la douru ni umuha, lo aba dubu weri te luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
14: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yu lidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu, darime luru wave yu, miabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, Aba meharinye guhon grigia, luagu sara lila, weri ti mahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinye gu Pilato hon.
7: Baruhuma fiu sudara, heba choru huma yumuahu le lubui duaga yi huaratsi.
1: Aba ti haudi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudara gu luon honigiru ni.
2: San Mateo Capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de in linha weyu de maso. Abati di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihei umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiro aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi, luago umuha. Aba lagidaru ni dubule obe la dourua. Aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Teabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguani. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
11: Manufude da bumana, subuse titum lau ala uyenu kesu sulegi, agaro gubi lau duruwa. Uwa tiga, sarali tilariya duni. Igo o marido em flasso negrini, no peilite do. Aba me rida em fureça. Aba me maria do rolando de si fio. Logo sará lá. Logo anigra lá no barco a Galileu. Nhei o atarife. Aninhava o delgado na lupa e mente bonita.
1: Aba rode o urinha hagia. Ofo da goina. Lau anufo de iluma sarago ugundani. Aba rode eipa goina arinha ganhei rode discípulo. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Jesus ulungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
14: Manuhu de huma, heba avisara nyanani gulun houdi gali leon, lagu nyimba la harihana.
1: Dale houdi lubai urinya, lige houdi hadage sudara ha onigru balinya, aba houdi uburugu. Aba habahe daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirye weirigu telida hafie hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
10: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lausun anyahe ilan hadagyan, Logo ti hafinya luago ligie la. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
14: Rula li son upafu no sielu luma ubowak. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di hama lu sunle uwago bainarinya ga hon. Subudi humei, Luagu anahi la huma sagu weyu darime lagumuchu ubo itarala.
5: Uganu buiti lela buri habai maru kosuluagu Hesusu. Kapitulu Aba.
7: Aniha uganu buiti luagu ti Hesu Kristu, lelirau buingiu, buri wanyulinya ti dan lilirubu profeta Isaías.
11: Nona hanyin nona gilebu baragi, lularan segani uma luba biabi. Agambu oti aba umala lilinda fulasu magenda bati, larinya da. Aranse uma uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
7: Ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia, lun hasakuri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu inlida agesun hudea luma sun Jerusalem, agambu la purichi ha. Anti halle hagufe seruni hafigon, aba he la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
5: Anite bayaba le gabafati matinui. Darilu madina na ni lu nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lau duna nabad seran. Ahi legia labad seribad lau sefri sand.
7: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fulasu le lidan bilimuha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba larinhi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larinagun aba umalale cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ati louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumagi buingiu. Aba lariyangu.
0: Siluha lida, jarafa lilaruwe habungiyo. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
7: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
0: Igogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
7: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus.
5: Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili singuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le laringubwe Jesusu. Hon la duga la rufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba la guaragun la rinyang.
17: Kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretu, bia bia san luba giri shuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
5: Aba ladenga Jesusu lun sifiri uribati ligia larinya galun.
0: Maniba, furiba lida agi agurigi ya le.
5: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agi wagwina. Sunhanyi mbanya aba tawari du hanigi
7: aba halug dagun hamagu.
13: Kate isale? Kate isa iseri arufu dahanile? Grigi ale, gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
7: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Fabien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesus logo sandinyong lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati, Jesus saragu sanditia, Halau tinya amunye guenerigu, luo yeri sandi. Saga ligi ya saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidung aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
18: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
7: Aba larinyegu hon.
0: Keimon lidung buri fulasu le jarafobe, apurichi hanamu gagin yenyen, ladega lun lira niyabi ubowegu.
7: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi hena lida mburi haligili sinhuriyu, lida sunfulasu asaga hena ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyaga.
13: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
7: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Pusentina, areida guaba.
7: Kei larinyagun itara, aba lareida gusanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, lari ginyegua arinyagaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubaruhu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luago arida guati bulan.
7: Aba rigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunfulasu arihe.
2: San Marcos, capítulo 2.
7: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigia, darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti luma gienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wuguri nya, baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu, kaiti sinye lubei hachiluru le nyin lubei Jesusu, ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugu muna, loo ginye le nyin lubei Jesusu, aba hareira giduni sanditi nyin ginye, tidan lubarare. Dan le larinyin bali Jesusu hafinye, aba larinyin gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
7: Nyenye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyun banya nyen aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferud na la figo loidige bungyo.
7: subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gunhong.
0: Kasa wagu hasami na reitera. Kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sandi tile. Ferud na wali bifigo o larinya wagunlu saraba budabum bubarari beiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwerguti lu ferud na nafigo.
7: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabum bubari beiba bubiyon.
7: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariye gusun hanyen banya lun. Weiri tu hanigi hanyen banya lau kate ile. Aba hichugun weiri guni lun buingiyo arinya gaili.
15: Mani hinya hagi di wakate yitra buriti gaili.
7: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna danle hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
0: falabana
7: aba lasarun levi aba lafalarun lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye levi nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga sarago hanya afalaruti danle harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
13: Idalinya san legu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
7: Danle lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabia alu hagurigi ya richagwatinya. Niabia aluha ya haa gafigo ubanya.
7: Logo haba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufuliru luma buingiu, haba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galung.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu kumayuna rutinya?
7: Haba launa bunia Jesusu.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misro huti ya lidon aba amariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gye ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugwa ubinadu haru tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa to iseri girubon tahiri dagubon to binadu harubon dame le tadini ragon laweri tati maba hairit. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aban aga iweru le binad hali, ladiga tabosha gubay diwen iseri weru binad dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
7: Logo aban lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasgiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
15: Ariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yure mera guni
7: aba larinya gu hon
0: malei hagidun luwagu leme hala dugubi David luwagu aba dan dan le lalama chumbay ligi ya hau son libi yugu aba lebelu nun lubi umbungi dan le avi atari lan fadiri wile inyu timabay. Aba leigin nu fein to sagrobon, to maha wabon heigin nu amu gurige hawedige fadirigo segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurige haluma banya.
7: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligiye. Ligiya gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emera guni.
2: San Marcos capítulo 3.
7: Aba yelebeluru Jesusu ti don aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyugrigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni lun hadari run lidurun abalariyagu Jesusu lun le hilali bai uhab
0: saraba rara maba ya hagibu gien sungu bai
7: aba laligduninya ahibiri lariyaga on
0: kalumbi ladugun lidan luwe emeraguni buiti odi uribati le sefruno i bagari odi lagidaron
7: sun hagia aba hamanichu aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu lumayiruni ladiga tidere hanigi aba lariya gun lum wugiri ligi
0: tule bai buhabu
7: aba latuleruni aba lari dagu aba ti hafri dun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boi. Aba atilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilena. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigia hudegie, Jerusalengie, idumegie, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye. Lun harihini. Ligia lariya guboy Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay larida guagudun. Sun sanditinya aba haguragun hongwa luagu lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale lari harihini hagawagu banyan sifirigu uribatinya. Aba hahuduragun ligibugin aba haguaragun sifiri guhadagin harian
17: Little bungi buguya
7: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katenye la lariginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuse dan le ondara lanya aba lanua dirun du su hadagin lun luma banyalan suandan luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri du su wugirin hagi simon leumbe lagua ha Jesusu fedru santiago lao juan le lamule ha liranhun sebedeu ha umbanya lagua Jesusu boner hesi minilan lira liranhun wayuhuru andresi felipe bartolome mateo tomasi santiago le liro alifeu tadeu simon aba meha wugure le afaguati lun hawanse rukuriyo luma judas iscariote le aluguru bali Jesusu lari ge aba hagiri budu hari gun aba hebelurun ti don aba muna aba yahondara go saragu gri ge nyi dari lu madani hamani lu haigi dan le hasugu diru bali lidu nyu hesu sukala su sere bai aba haya bu lu yebe anugun laduga hari ngu gri ge logo lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya lilulu do Moises ha achilur banya Jerusalem gi aba hari ngu
1: Wugiri le, ani he Belzebu le mafia le habu ti sifiri guguribati luma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribati.
7: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyagun.
0: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanarigu. Fulmi aguari garubi hani le afani raguti lun, aginda guhama gua, laguni chaguba. Ani sinya begin hadura ru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nago ahi hamugati afani nago wa mafia lagenda wa meluma wa sinya bila durano lagu mchakwa gule rugu bilira uwa tinia balule beluru lubi apa ugur le herete lun la nugu ni lilago ahi magura gula ugur le herete ligia furumi itra rugu yinga yara la libero hani lilago ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lue dikien lun hatimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede rubaha duno lun sundan.
7: Larinya gubali Jesus ulira la diga harinya gulogo lubafu la mafu ya lubafu sifri sandu leli idambi. Lari gini aba tachili runlugu chu Jesusu haula mule nule nye luboi Jesus aba herede runbogu. Aba hona agudin luagu. Hati nyuba nye geyegu lau Jesusu aba harinya gulungu.
13: Anuha tia bugu shuhau ba mule nubogu di halu hanyadibu.
7: Aba larinya gu on.
0: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
7: Aba larinya gu hawagu hanyuba nye geyegu lau aba larinya gu.
0: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wari kahadiga ti lugunda abungi yu. Hagi ya na mulenu banya nitunu tuma nugu shubon.
2: San Marcos capítulo 4.
7: Aba ya lagume ser un Jesús arufu de halaru duna. Aba honda rogun saragu grige leñi luboi. Ke gibe nya luboi grige ñe. Aba ladinu Jesús ti don aba ugune to ñe bu duna ru. Aba la ñuru ti da aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu de hasaragu kate hon lau hempulo lariña ga hon.
0: Agamba humano. Ñe ñe aba abunoguti. Aba lafur idon abunago. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labat naguan dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labat naguan hiu. Aba la weina mudun hiu uwar luma. Aba la nyara da guagu duni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agen, abur hati lidon mua buiti. Aba la bochon, aba la weina mudun malu buidun aluba hou ti lita agen. Anihin lita agen, ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawin, libri sa.
7: Aba ti larinya gun hon.
0: Hagariga iruguba nyalu hagambu, agamba hama.
7: Lari gine, dan le lerede rube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba lariye gu hon.
0: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu gu hon kala lanichi gu bai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu gu gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lubungiyu, lunferudu na wala hafigon.
7: Aba larinya gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali ile neru ubungiyu. Anye ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habui lidun uma aba hagambu ni leru ubungiyu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itra hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana kwa wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o heiba honu la luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itra hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itra hanya kaili le abu nubai lida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni. Aluboho watikate buiti hata agen, keilila nadule ichi kubaidarandi agu luago aba ilo, uuru wa wen osa.
7: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampulun lichi gunu watabu gen aba gafu watabu gen lagabana. Uwa, luago dabula lichi gua lun laru wonga dagudun, munada. Uwa ti lubaiti ni kataleramu dagwati luma furan kwa gudun baila. Uwa ligia ni katale bidi wati luma subudiruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
7: Aninya getiginye hon.
0: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisura hamo, lau bagine hamisura hoa. ruar ya ligia me muruso lau. Italia lubaiti legamati lichuku balau lu. Ahiti le mamati ibini muruso le lumabai lagi daru baloi.
2: Ari.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hello, I'm Habungio.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ligia abalita que ilo leñuro timaboy ubogo. Gamalumo, dale labuno, abala weiritu, ligia weiriti mabetida que son hidro gaigua tuto lidabon ichari. Weina muti lilimo, dari lunga yara la hemera gudunuro labugen la munyoga le lichigube.
2: Itara liyaha, la rufuda Jesus logo la ruin habungio, hon lau sarago hempulo, libe le dari le, nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo la ruin habungio mayusruga hempulo. Aba la fura gwagdu ni sun hempulo hon lani disipulo gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niengu Jesusu hon lani disipulo gu.
1: Kemo lo bafuru gu laguno.
2: Aba ati higiru ni ya sun grige hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelunha du natido ugune dari luyebe tabuinchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulun.
3: Maestro, me perese kutu pusala uwadipire kuala.
2: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
1: Maniba, derega de guaba.
2: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipul.
1: Kasa wagu lueni bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
2: Aba herederu lao onwe buanufude, aba halugidagun hamagu.
4: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana. Adiga hamuti lelu baby.
5: San Marcos capítulo 5.
2: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu lido flasu legiri be gadara. Lari ginyarug lafridu Jesus uti dange uguni. Aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kabu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laganua ani uati ni aba ngayarati lagira guni. Ni lau gringri, lau sun gragwa nyaha hama li lan lugudi luma luhabu, lau gringri, sun andan latu muraguni, uwati ni yaba ngayarati lagalo maruni. Sun andan ha laibugun ariyabu veyuagu, agwara hei na logu buri wibu, luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin, aba laibagu lubarun, aba lahuduragun ligibugi aba laguaragun lun
6: kosta wagu bemetera wamo Jesus lira bungyo lenyu timabe
2: ayumra guati na bun logo liri bungyo lun masufure gudun bani larinya guboy itara ladiga gumesele la Jesus warinya galun
1: sifuri uribat igira bay gurigi ale
2: aba lali guduni Jesus
1: kabiri
2: aba lona bun lariñaga
6: lehio niña diga kibetio
2: aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu lun mona halani ya bogudin loi flasu ligi kaitinyenye nu luboi sarago buirho ai ganyei logo wibu aba hayumra gun sifri guribat nya hagia lun hariñaga lun
6: ona bawado buiru hara rubo mawu lube beliru hado
2: aba tilitu Jesusu uma hon aba hafuri dun loi grigia ligia aba hebeluron adon buiru nye nu hawara bia milu buiru aba hagura gun buiru ho hagia hongu a loi gen wibu aba haburu ha barana hon aba hanyara tagu aba ti hanufu de dagun ha auni giru bali an buiru ho hagi aba haiba gun aba dagoi le asusere dagoi uburu gu luma ara aba hayabu ingwa grigia ari hei kala asusere dagoi dan le hachilu rumboi le nyi lubai Jesusu aba harihi ni grigi le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi tau nyingine la tahiragu arai dagwal aba hanufu de dagu hati arihu bali aba habahu dagu ni le asusere dubai lu grigi le

0: buka kawagu bai sifiri guri batia luma hawagu tiburi bu on abati hayumura gulu ga susu nu lafri dun lida ge hagai dan le ladi nu bai esusu ti do guni aba la yumura gun guri le buga kawagu bai sifiri guri batia lu lu lidi lu mahati esusu arinya ga regti lu
1: bai babu bi un hamon bi dun aba me babahu da guni sun le la dugu bi babure me bundi buago lau lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagu me serun aba da guni sun le la dugu bi Jesus logo lida sun fula su de capolis aba ta wiri dun hani gi sun go ba dan le la giri bu dugu Jesus ti na uguni lo ba furu gu gin duna aba hayabu igwa durubu nu giri gi le nyinyi luboi aba le re de runye ilaru dun aba tilia bunya ba hada gen tabuti haligili si huriyo giri ti hail dan le lari bali bugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun lariyang
2: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesusu Hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sun le tumat marei dagunt gaon ungoina rugu ligia tisandi aba tagambu la dumure hon logo Jesusu aba tiabwe la naga agen hada saragu grige aba tagunrunu la dairagu la diga tarinha gutungu arugu
3: Lauru kumehna guru no la dhagiragun. Nareita guba.
0: Lida ora ligia, aba lerede run lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungua luogu areita gua ulan. Aba ti lasandirun Jesusu luogu areita gua gudali lan grigie lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grigie ha. Lanaga gien banya. Aba lali gudan ha larinya.
1: Ka guru bituagu na dhagiragun.
0: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
4: Hariya gupinya telu kibe giri ge ya alba gumuru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bewa.
0: Aba lariya gun Jesus ge ye gulao alu akala aguru bewa. Aba ya be uri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asu sere dubai tu. Aba tahu dirogun ligi bugin. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba, larinya gun Jesus utun.
1: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha. Lige hayabu in lubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboy, ougay, logu tisandi lirau. Aba harinya gun lun tuguchi, irahu tuguya.
5: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
0: Agamba lumuti Jesus ule harinya gubay. Aba lariya gulun wugiri ligi.
1: Manufu de daba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luwe digia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubi yon wugiri ligia. Aba larihi ni chakagu hama grigi ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru aba lariya gun on.
1: Kasa wago harencha ayaku waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto. Tarumu garugunyi.
0: Aba hehere haan lao. Aba tilafuri dagudu niya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahu tuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu aba lariya guntun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira bun nariya ga saraba. Leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi oheru du siru mutawu aba anta wairi du anigi grige hanyimba aba lichugu Jesusu dimure hereti hon lun mabahu dagu hamani nikau aba ginye larinya gu hon lun hichugu egini tun
6: San Marcos capítulo 6
0: aba lidi Jesusu nyenge aba lagiri budu lagairu aba haudin lani disipulu luma da lachilu rubo ilueyo emera aguni aba larufu da han tida haligili singuri sara kuhanya kriki ya agambo aba tawari duhani ki laula rufuta ha aba harinya ku
7: alia funa san la frendere kriki le sunle kasa ndu yeri lichua ule luagu bai ida lia sagayara lubai la dagu milagro sara fangai galle tire maria le libu ganya santiago jose huda siluma simon ani wama yanu ginya litun
0: aba hichu ku mabaduni luagu Abalarinho com Jesus o Rão.
1: Gunta tinha som gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lida gen hageira o hadu hela o tila na haba.
0: Ligia la si anu bai la duga amu milagro nyei. Loi diga li chugun luha bu hawago bian aru sanditi. Abalarei da guagudani. Wairi tuti la nigi lau mafinye hama. Lari gen aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian, aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manungu hama, ni kata logo haibugun loidige badu, maulumuti ginye, hanungu ni feng, ni sagu ni sens, lun geidig la ha sabadu, lun mabia matan ha simisi, aringa gati ginye hon.
1: Namele rebelo ruti don aba muna pusura, Rei de Romanya inti da meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambu nu, uri Romanya ingia, aba me hafuri duni kaliti luegi nge hukudi, lisei ni me magunda ni hau lila na fulasu ligia. Igi re Romanya kei hadari ragu honwa, ni naran hau, lagu dame lala chilu nu luwairu bungi lu laguse ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi biru mbalu nu.
0: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan siro ni ngaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba agien la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
8: Saraya huale abati sehebai lida geoweni, lige lueni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
7: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
9: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
8: Hua le meha nadira gudibai chigle, saraya lida geoweni.
0: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri hua. Aba lagera guni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon Herodesi.
8: Moulu muti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantumuti ladiga hanufute tumeha Herodesi luwei. Ladiga aba la wuguri richakwati ani sanduti huwa. Aba ati launi giruni lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangubin huwa. Aba lerederun ibidi uga lungaba la ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadariluni Herodesi tichansi. Tale lagufli rumbui Herodesi iruni. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia wairi kuti ha galileba. Aba tebelu runtiro Herodiasi nyehi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti Herodiasi ama sunha nyehi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
8: Amuri ha bai leba busa runuma nichukuhu.
0: Rulumu tilere runtu luagu nichukuhu ila furumi ya gwayo gukatei le tamuri ha luma tu ibi ni la tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuri dun aba tarinya guni tu tungushu
10: kaba sana muri ha lum
0: aba tarinya gun tu
3: amuri ha bili chigi huan le bati say ha be luma
0: aba tebelu nu irahu to furese le nye lubai uruwe aba tarinya gun lum
10: Busena lu bicho unilichigo huan le abati se habai nu lida aba siet guele guele.
0: Aba liru tagun guru e saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba gu anya amisro hoti unu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. frese frese aba launa hauruwe aba sudara la utimure ilu la nikuni lichiku huwa lu aba liki sudara liki afurisu lu aba lagiru ni lichiku huwa aba la nikuni lida aba asie aba lichiku ni tun irahi tuguya aba tichiku ni tun tuguchu dale hagambu bali lani huwa aba hayabu ilu hanikuni lugubu aba habununi itra linya longwe huwa larige Agiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapuri chiha, aba haundara gu luma, aba habahda gu ni sun le hadig bai luma le harufu da habai lun. Aba lariyan gu Jesus hon.
1: Igo ugu, keimun we mera walida ma fulasu le darangilati.
0: Lariyan gu bali lira ladiga nyinyinu lan saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbuy. Dari lun madani lan Jesus hama lani disipulu nilu egi. Aba luboiti houdin, tida aba ugunin lidong aba flasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hada geha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubara gen lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugunin, aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lung, ladiga itara hanya lan kaimungu hamuni liti. Aba laguna serung arufu da saragu kata ihon. Lan le tari gali, aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
9: Tari gali tia, eni uo tiya agana uti lida flasule. O una habaya girigi halu pou di lido buri lirahi flasule ya rafa bi lu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu pegi.
0: Aba, larinya gungu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gungu lu.
5: Bayara tifnagi wode gai hefei ho. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu luta gai hefei ho suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Atri yonge fein humu. Hei bari hon.
0: Dale harinyi baru aba harinya gulun.
11: Sengu fein hama bia uduru.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gul hon. Aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba la rihu sielu. Aba la tengu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingu wa hamanya genye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Larige, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, Luma udro igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai urinya hama irahunyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyonogu luba lun hachiluru betsaidon. Sunganiha lan ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abanlidin logu wibu afri idalubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ene guhali la honlun, ene ha, ladiga, abaru nyi la garabali. Duba laruga, aba lidi Jesusu hawagun aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu giraye behao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut, aba hanufu de dagu, aba ladimure ahon, aba lariyam.
1: Ganigu huma ei, manu de da huma, au le.
0: Aba ladinu idun uguni hamu, aba lagalu maru ngarabali, aba tawairi du hanigi lau. Ladiga uwa gili lan gufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufein, logo gabafu lan lu sunkate. Bererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, tidage ugune, itara asubu giruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolido usun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagaba luago, anihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura,
12: Umuru gu yebe, lirangu yebe flasu. Arabu yebe. Aba hicha haun sadiki ya ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sanditi hagia, luagu taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
6: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu dati en liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Outi ya machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi. Aguchagu lumuigi hama magufu lirunga agia. Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu hama ihahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama adufu dhati ulilugudu Moisesi hagia Jesus. Harinyaga lungu.
11: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahap.
0: Aba launa bunia Jesus.
1: Linari un profeta Isaia si talen larinya gubai huwagu lagu biangu ala higibu. Larinya hare, grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebe seino ahu tuhaniki tise tonoi. Malati hau duragun no ladiga leani gunye hakumbati uguri ya harufu daha.
13: Aba larinya gu Jesus.
1: Igre humale lugoma di bungi yo, luha falaru ni binadu hagabiri binadu gariki. La shibunu wa saudi yaro, wero lumakati libe inalera. Maestro gugia buiti huguye. Igre humuti lugoma di bungi yo luha falaru ni binadu hagabiri. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere go nibo la tiga son le numa bay arinya gatina lagu lun la nisi ko ni lun pungi. Lagu furume guare go la le arinya go tiitara mama le la lun ti lidere go niya lagu gurigo. La ulira me bege go da huma le luguma di bungi lun hafala ro ni binadu higabri adiga hugu ya sara go kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya go hon.
1: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwati ni kata belu rutilidon gurigia lun lawia da guduni ligibu gen pungi. Le afri du baiti dange la niga gurigia ligia wia da gudubali ligibu gen pungi.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia. Aba le belu rumunadun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
1: Uwati sa kufuna da huma. Uwati sangu foran da humani luagu son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia si ala la via da guduni ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige. Luraga irugun le belura. Nyengi aba ya lafridon lidangin.
0: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
1: Anati le afrido belidaga gurigia via da gudalumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida agia gurigia otida agia haniki lafru da lagubri samino agabara hani salufri afara hani iweru hani igaduo iere habuni iyeni maricha ragula ibagari gumugo maraso lugo anangu ni ungo libido niga au sumburi kate uribati le tida agia haniki gurigia liabi ligiate ya vieta da gudubali
0: abalidu Jesusu nyingi lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyu, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
1: Nuti nedara guniya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawe isani gu lutichi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyaka.
3: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Ay, que te da que te fefento. Hago bon y sánico.
0: Aba tilarinha con Jesús tú.
1: A ti me rejade bubuido. Cayera halibidi. Curé así firi uriba titi da guinha birag.
0: Tan le tachini rumbo y muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi da guinha. Aba lafri do Jesus lobo guinha tivo. Aba lasi grun sidon guinha. Luma lida ge buri flasu lani na Decapolis. Aba la chidu nu logu lagunu Galilee. Ni hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lu litu ni luha bu logu lu la rei dagu agdu. Aba la dinyu nu Jesus nye ingien lau hawai brigi. Aba la daru biya lirahu nyu luha bu la rigi rigu. Aba lasu yeru. Aba la huru duni nye nye lau arire. Aba la rigi sielu. Aba laguaragun, aba larinho.
1: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba di kiligia. Aba tangi chulienye, un ladino rehabuido. Aba larinha gu Jesus hulu, mabahuda gu hamani, ni kaun. Tatuma larinha gu hulu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba harinho.
7: Adiga lumuti sungati buido. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinha. Adimure gudalanya, marinha gaditinha.
6: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia, ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hong lani discípulo gu, aba larinha gun hong.
1: Gudeme tinha grigia hanu. La dega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, disa tinyenge lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
11: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
0: Aba lale guduniye Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
9: Sed.
0: Aba la nyura gudunia grigi ya muarugu. Aba la nugu nusedu feintugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari ngraguduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubongu. Hawara nyanu gadri milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serunga sige ni halumu Jesusu. Lunti hauchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyeluhu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naranhau, lago marufu tumbe la milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugunu laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
1: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
5: La dete manugo ma fein, larinha gu baitara.
0: Aba la subu diruni Jesus harita gu, aba larinha gu hon.
1: Ka uago harinha gu lago manugo ha ma fein. Ua gali gufuna da huma, me fein huguia. Itra linha santidere hanigi. Marinhi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugu. Marita gu hama li san, dale na fari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fein habudun.
0: Aba harinha gu.
11: Duhus.
1: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi a faninha buin habudun.
0: Aba harinha gu.
11: Sedu.
0: Aba larinha gu hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari yginye. Aba hachilu rubeti saidon. Aba lanuguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun. Lulaguru luago. Aba lubaiti larga dumi Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni bau gudin loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. aba lichu ni luha buluagu, aba lali guduni ahi ngayara halilubai larihi, aba larihi, aba lariyegu.
14: Ariha numuche ugeri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwene.
0: Aba elichu ni Jesusu luha bu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba larei dagu, aba larihi ni sunkate furam, aba launa hani Jesusu agu yu, ariyegu inalu.
1: Ebelu rabati uburu mo, Maria gumpai meluni abanyi.
0: Lari gie, abaliti Jesusu haulani disiplu gu, nito mbui, nirohi inflasu le geyegu bui lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu gu. Umada, abalali kuduni yalani disiplu gu, larinye gahom.
1: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba hauna bu, harinye gahalu.
11: Anyahe ngarinye gutinye luago kuan lale abadi seihabai buguye. Kibi diarinye galuago profeta ban Eliasi. Anya higini yariya gutinya luagu amu la profeta buguye.
0: Aba lariya gunhon.
1: Anti huguye, katana tilida harita gun.
0: Aba lariya gun fedru lun.
14: Buguye Kristu bay.
0: Aba tilariya gun Jesus upon, lumariya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu dahahon, lariya.
1: Lonti na sufri no sarago, aule uguri garu warigutin. Wairi bai hichi gung wuguni ya wairi gutinya lida hafinye huriyo meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadiri gu hama arufu da hatinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasa aruba lida gen owe ni luagu luru wa weyu.
0: Furangu tila rinya gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesusu nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinyi hawagun lani disipu. Aba lepe chuni Fedro, aba larinye gumulungu.
1: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungi yo. Basami narunkei wugurinye.
0: Aba tilaguwa ruhesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia luhayara fadunlungu, aba larinye gumulungu.
1: Lepusenti la fala runina, bulia ilai kate nyila. Barule iluguruwa falalana. Laduga leabusen ruti le sefuru nilibagari, Leferi di rubai, ahin tile eferi di uti libagari yau boh gun nuegye luman nuegye ugano lani na salbaruni la salbarubai. Kagi hula lun kuriye la ganyiruni sumu bau leferi di rome luani. Uote ni kata lani na ubau le legayara ti lishi guni kuriye luagu tesefron luani. Le anego ti busiga na nuagu luman luagu nerenon hagibu gya kuriye muara tiya anika figo tiha. Na nego bagin ya busiga no lao aule uguri garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go ha sandu banyan.
6: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatigin ye Jesus u hon.
1: Ni naran hao, la guanyahin la hata ge ha ya banya guen to, maungi banya dari harih ni la chilo no la ruwa in ha bungi yo lao ubafo.
0: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huan logo aba wibu inyuti. Aba lamu yedagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagu, wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba lariyagu Fedro lun Jesusu.
9: Maestro, lidadaan vahala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi ya tilu Fedro kala larinya gubay. Aba larari rundure lenyei haboy, aba ladaura gu hao, aba lagambunua aba umala le lida ge duro iligia le arinya gubay.
15: Alihani lule hizi ye boy ni, adiga humuine lumboy bay.
0: Lida ora iligia, dan leharihi bayi, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei luwe dike Jesus. Dan learaire ina hama luwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu luun, mabahu dagun hama ni leharihi bayi, ni ka un, darime sara lilida ge uweni. Ligi ele wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hadangwa, alg daguro gutinya hama gwa, kata inlafuna, asa arubayi lida ge uweni. Aba tihalu guduni Jesusu, harinya galun.
11: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi, lwagu lunti laliabin Eliasi furumie, lubaragi Eliabin le Kristu bay?
0: Aba launa bunia, larinya ga hon.
1: Inari ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furumea anilaran serubilan sunkate. Kagi ya tarinya gubileneru bungyo nuago awle ugeri garawari guti. Ariya katulagu na sufri rubalan sarago ani mabahu dunwa badina la. Nariya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigiri ya sunle habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara lubalan la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatine liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lau harihi ninyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalu gudu ninya larinya gahon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabu, aba hada agen hanyiba. Aba larinya gu.
2: Maestro. Mihanero na nugu boom, and have a sifri uribat luago, merero gutella. Near Lumutilari with the sifri uribat ligia, lahuturu ne muarugu, Aba lafri ha koto limu ugi, Aba lakuri halari, la debilu dia theater. Amuria had na hamabane disciplugu, lu hasagron the sifri uribat lelui, siahamut.
0: Abalona bu Jesusu, Aba lariago.
1: Gurigi mafia de tin. Atribuisa da lun the redderoni huma. Ida me lagu macam mafia ni leh ida bay, baru umi rahul lagi nyaho.
0: Aba hanuguni lu, dalam larihi bali sifri uri bati lagi Yesusu. Aba lowe agudun ini rahul lagi. Aba leiku tu mu arugu, aba lagara bahang, aba lafri ha akutu lidi mulugi. Aba lalu agudun ini Yesusu luguci, aba larinya gulu.
1: Ati ritan lau iter.
0: Aba larinya gun luguci.
2: Luma genyiro gili gibel wayasu lahu churuni sifri uripat lige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bay ahe lubayti anihe lubayti gayara lubay batugi sumu kate buteme wa mabu itere go bawa
0: aba larinya gu Jesusu lu
1: kawagu barinya ga ahin gayara lubay son kate gayara te lulen afinyo bay
0: aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi
2: afinyo tina Idra go bana lutma lagon du na fini.
0: Dale larini be Jesus logo fresa timaha lila hakibe du grigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinyangu.
1: Sifri magamba dite. Maria gati, ania gati na bulu bafridon igre beira hile anime belo da digia ba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafridon. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya kutia logo hilala. Aba lari kutuni Jesusu loe gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu lun Jesusu munadon. Aba hali kutuni lani disiplu gu, danle habo goroga anya luma, aba harinya gulun.
13: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba telegia sagara.
0: Aba larinya gun, on.
1: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayaran la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilegi.
13: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunwa halia yen la, la dega la rufu den hala hon lani disipulugu. Arinya gay na ligia, luago ledere geruba la, ligia le vuguri gare warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bayla, hilago bay. Aba mela lasarun lidage oveni, luago lunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinya guhon.
1: Le abuse eno tiligi la furumi eti lunti agomo hon ni la hadan songo bay ani lungi ele servidu hon songo bay
0: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba laniyagun hon
1: gurugi ele resibiruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mamarugi au le resibir resibi lumuti gi nungu chile ona habalina
0: aba lariyagun huan lun
11: maestro Arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi dironi lun madigun digi ya lani.
0: Aba lani ya gun, Jesus.
1: Meberi dira humay. Ladigo watini aba le adigo ti milagro li dan niri lula dimbre ha uribo nuago. Le mama bay wagan wa magi enyeng. Ni naro hao. Lagu furume guarga na le ishi guti ama weberi duna hon li dan niri ladiga lani gu huma Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furumi wargle afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyaba nyalida hafinya nuago. Buiti mati hamugalun la gurunu wabarana hon lau aba ome budubu le amuli gulei guranyo luago ligina sigur lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guda buha bu guanargu. Buiti mati hamugalun bibu guni ladiga buiti mati hamugabidi sielun laurugu aba uhabu sigur lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati. Nyelubai mawe hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guda bugudi guanargu. Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu bai bugudi. Lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Abu gine lafigo guda bago, buiti mati lu basagaruni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun lidon larua in habungi lau aba agu, siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu bai bago, lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungbe lau watu gemet. Buiti salu, gamalumu ahi leferdira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humogu.
6: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umu gine. Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lube labouche veyu libidi duna horda. Aba ya honda ragu grigi ya lenyi lubai. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu logun Jesusu. Aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubai lun iligira gungugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
16: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lichi kumbali Moisesi kumadi lire hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate. Uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kai aba anegu grigi. Mama anya lubai ti biyama aba ariganya. Lige amon lubai lafani inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Danle muna da hama aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyo. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyo gine.
0: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalini. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
1: Igri huma lu hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, Agi ya lila na banya alaroa inha bungiyo. Ni narin hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laroa inha bungiyo.
0: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labinirunia lau lichuguni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba laluguduni larinya galun.
2: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na digni luni bihni bagri magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buiti. Aba rivinyo buiti. Ungiyo. Subudi tigu mati bu. Magabara haba, mafara haba, miweru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri bu.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
2: Maestro, gufulit na lau sunle luma genyiro gidina.
0: Aba lariya guni Jesusu lau isiani, aba lariya guni lun.
1: Aba kati mege bai lun badugani. Bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu guni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gine biabi me, aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali ugiri ligye kati ile, aba liru dagu. Aba lidi lau iruni, laduga gibe tibuga lirisi. Aba lariya guni Jesusu hawagun sungu bai,
12: aba la niña gujón la ni discípulo.
1: La nare me san lene con rebelo no risi te lido en la rueda en jabongio.
12: Aba ta oiri du janiti discípulo gu, la ule la niña gube, aba y la niña gujón.
1: Niranjen, lene gu sa lebelo runo lido en la rueda en jabongio. Mene gu timati lun aba kamaye lun la sigur lida ge lujuyo aba agusa sigur la ulebelo no aba risi te lido en la rueda en jabongio.
12: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
17: Kaba tia salva.
12: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
1: Sinya tia salva rungurigi hongo. Ahi bongiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwa ti ni kata lansin ro bongiyo.
12: Aba ti lariya gun Fedru.
9: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bailuwa falarunibu.
12: Aba lariya gun Jesusu.
1: Ni naran hau, lagu furme warga na le igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufulasu nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, recebe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi yeti ya banya gwento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi yeti ya.
12: Luagu nyanu yuma luon Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grige haa falarubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, awo hibiri grigi aba lagume serun ariye gile lumbe la susere du lum aba lariye gun hon
1: ke laube hari hei wa moderin lo Jerusalem le nyemba lo beine dere geruwa aw le ugur geru wergute hon habute go hafadir kuri yo luma hon aruda tin le lurdu Moises alu bon hasia dormina lo nome aba me heder gerunina hon ha mama bon huri yo lo hehera han nau aboi chubadina aswara go badina aba me hafaron na hilago boy lago me luru aveyu aba me nasaron lidagen oveni
12: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
11: maestro busenti walumba degan aba fulese iwon
12: aba ti larinya gun hon
1: kage habu senro be luna degan ni hon
12: aba harinya gun lun
11: lun dame la baruiha lausun buweirigun Lun banyura gudunniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
12: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habay. Gayera bifuna ge hatuni unien gifitere lubi natuni. Odi habati se iron lau badise len lubi nibihini.
12: Aba haunabun harinyag.
11: Gayera wabay.
12: Aba laniya gu hon.
1: Lun ti hatuni unien gifitere lubi natuni. Badise wahugia me lau badise len lubi nibihini. Ahe luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya, laransare bongeyo.
12: La lehagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agi, le abun seritu luligia bala furumi ati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia awle uguri garo warguti, luna seribi duniwa, niyabia luna seribi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi me hasalbarun sarago gurigia.
12: Aba ti hachilurun heriko, dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago grigia. Nye nye aba marinhi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyun laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina. Aba lagume seru marinhi tiligia aguara, larinyak.
18: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabun.
12: Saragu hanya ada ingat yang lun lama ni cuma, lagi ya tu mal lagu arabu.
18: le diga wagu David, gudeme na bom.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinha bom.
1: Wahu malun lun liabi no.
0: Aba hagu arun lun marihin tiligia, aba harinha gun lun.
5: Regi baguras, saraba, lagua hanya bom.
0: Aba lachirun ulido, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesus. Aba lalig dini Jesusu larinha galun.
1: Kaba bu saruba ina dugo bom.
0: Aba lona bu marihin tiligia, larinha.
18: Moisturu. Agu yo guagi da boi narihin no.
0: Aba larinha gun Jesus lun.
1: Kayara tibidin, arida guadibu, laduga finya dibu no agu.
0: Leda oura ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidin larigi Jesus.
6: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilirun ligibuge flasubori le peti fahe, Luma Betani le una bubai libidi wibu olivu abalarinya go Jesusu hon bia hadangelani disipulu go
1: eba li dan lirere adule wagi buginye bai tamele hachilu runye adari ruba aba burigu guranyo le mawari rungi li ni aba weyasu afara gadeime aba mehanugu ni nyahon ahon alugudu wakala wago hadugu ile haria game lwagu busen lani Jesusu lwagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi burig ligia granyu lubadu aba mbena, baugudi luwe imu, aba hafara gaduni. Aba harinyagun, hadage hanyibanya imadarugu hon.
11: Ka hadigubay, ka me hafara gaday burigle.
0: Aba haunabunia kailarinyagu Jesusu hon. Aba higirunia lun haudin lao. Aba hanuguni burig lun Jesusu. Aba hichugunu hadag logu burig ligi. Aba lawairuni Jesusu. Saragun hanya atuleru tu hada ima darugu, hibiri, aba hachwa hantilimu wewe, aba hachakahani luogu ima luba lasigunu Jesusu ligibwa gugini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serum aguara.
1: Uwairigu ni lu bongiu, biniwati wagiri le nyimbibu ili daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyimbibu le lumbu itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairigu ni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
0: Larigin aba lebelurun Jesusu Jerusalem belulgira templo rugun Larigin larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanio ha udu su discipulo go ladga tar halila Laruga dale hafri dumbe Betanie gi aba lalama chun Jesus dise gi aba harihin aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahe gi tube kamalumo Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya go Jesus utun tidibu igu ligi.
1: Maginda digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesus utenkulu rugun. Aba labuga gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi ya banya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lun hasi giri ngrigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
1: Larinya hare bongi utida lenero. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani ayin huguya baru marikei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tiku fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume serong alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugini. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seka lan luma gie tilagu. Aba larita gu feduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
9: Maestro, ariha bantu tidibu igo to biyena gu bugu nyari, seha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
1: Afinya huma logo bungi, ninarin hau, logo furume warga lale arinya gu telun, wubu le, gitaba yaginya, dabuba barana hon. Ahin uwa lube li logo afinya nitida la nigi, ani afinya ligia logo lagunfli rubalan le larinya gu boi. Itara loba. legia nania go bei hon luago son lale hamuri haluma bungio ahia fin ho bei luago recibi ho mali la itara loba tamele hafuri e dunya la ahia ni hin lubei la dega aba grigi hon le miseti hon ferud na homa ilugi ferud na lanu hugu si bungio le sielu bei ahin uwa ferud na homa uwe beigin e ferud na lani hugu si bungio le sielu bei hifigon
0: aba hagiri budun Jerusalem dale ai bugu na lubei Jesus templo rugu aba hayabu habu ti gufadri gu arufu da ti liluru du Moises ama amu wuguri ha weiri gu ti lida hafin huriyo aba halgu du ni arinya galu
19: ka u bafu badagu isunle o kai chu gu bafu bulu badagni
0: aba lona bu ni Jesus arinya gaina ligi ya hon
1: nala gu dan de ni aba kate aha na hona ba ne gu be hu kala au u bafu na de gu burikate ile ka u no habali huan abati se Bungio o di wuguni.
0: Aba hagume seru adimoreha amagu. Aba harinyagu.
19: Aha waniyaga. Lagu bungi la ona habali. Larinyagu bongoka la wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lu Jesus.
19: Ibidi eti won.
0: Aba tigi la niya gu Jesusu hon.
1: Maria gu nubegi e hon kala au gu bafu na duke kate ile.
6: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba te lagume seron Jesusu adimure ha hon grigi ha nye imbanya lau heimpulu. Aba la niya gu hon.
1: Nye nye meha aba uguri abu na gu titidi bu bebe ili shari rugo. Aba la yara gu lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagon tira baby lidon tuma aba muna lo onigi hete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi itinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dan lo wa luba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gien na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habole seroni aba hauna hani lari gong michu tiyan ni katalon. Aba yelona ha laburi me shari aba nya musu. Aba hachamu rogon dubu luago. Bogo hamei lichigo anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gien aba lona hasarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagomo hon ora aba lona hane. Aba larita gon luago inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya gon adagme itinya hamakua. Ani hala en lube libini alaga, wafara li hilagu bay, wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da haan, Jesus.
1: Kaba ti ladiga labure me ichari, liabi ba, aba me lafara guniya nadagi mentinya hilagu bay, aba me lichiguni ichari hong amu. Malinga humagi lisa, letarin ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bay, me beresen hama abu na gutinya legia li dibu le tima tima ati abure me adegu bali kate le ani weiri tu wanigi lao
0: aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni logu hawagu la la yusro hempulu le kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba haudi lari igine aba hauna hauni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumu Jesusu Lungharinya gudun isom kate le gayara ti hichu guli durun lao. Aba hayabui, aba harinya gulung.
16: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu waruwe te le roma na onima buidu.
0: Subudi ilmuti Jesusu logo binyago la hagib, aba larinya gu hon.
1: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha maaba lida ke sensu ligia no ariha namo ge.
0: Aba hanudu ni lun. Taan le larihi ni aba laligudu ni.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lun.
16: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu me iti lani uruwe lun uruwe. Ruhu me me lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari idu hanigi La uligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gwarihi Jesusu. afinya tianti saduceu go logo u ala asaru ni lidange oweni abaluboiti arinya gunlu
11: maisturu abirhati meha Moisés won lagu ahin la owe abawuguri le maria iti masani gata ulumari lunti la lamare idun libiri tu mawurito weibon lowe lun gasani gula libuganya le owebe nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti abalamari idun abalowe marahnyuga le habia man.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Bugaña,

0: ni Abba. Ladega sarago haba nyubi itian harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi. Uribu tise huay. Manu de dagu wa huma. Ladega nyembi uribu sumada. Gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira. Lagenda guba Abba fulaso luma Abba. Awuri kuhaligie me Abba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigogi lime le lobe la sufri runwa. Gonigi kwa huma hungwa ladega hedere garuwa balun lurdu Abba mehabule se iruno tida burihaligi lisinhuriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu nge gumadi matinya luma hakibu nge uruwe iku nuwaigie. Itara luba gayara la hadimwe hanuwagu hakibu nge. Lubana ge lagumu chumubou la puri chawa bauganu luagu tia sal baloni hon son nechane. Tame ti le hanagu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la haniyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le la riyago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege rubanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara bagu bai saniko hawagun hagubirigo Abba me hafaraguni hilagu bai. Iere guduba lun sun ubo nuwegin. Le hafagu titari lumu lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai mon lan lun nye lan le aliha bai. Kufuna dala. Hameti Yahudea banya, luun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi habaugu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haarabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabugu mewurinya hadagina telidon wei ligia hama hagarahin yutinya hagaraginya. Amuri hauma luma bungiyo, luma malagunuburugu lasusere da sunle. Ladega lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladega ni bungi yu obou. Masusera dudigi ya li megi ya lari gen ya. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumo, ladega agu bai luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania wagua hon, ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinya ra huma. Ladega hayabi bai yehe ti aniya ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri aniya ga hagia me luagu profeta gu hama. Ani hayani me. Hadega basai ni luma milagro lun heye dagu niye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aran senyi huma. Aniya ga nali hon lubara me giyu. Lido me weyu ligia. Lari gie me asufri runi ligia. Aba me laburi ga dun weyu. Maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie. Aba me latada garun sun cielo. Aba meti nari hinua. Aule uguri garu uruguti. Ni abi lida duweri lau omebu ubafu luma uweri guni. Aba me nona hania angelu go ondana ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la rige ubou. Luma ge lidisi age ubou dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu. Aba labou chuntubana. Aba tihasubu diruni lagu anitele la lidani lubacho go. Itara meme. Tamegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niabi, ni narahau. La ulasusa du balan sun le lubare gen home gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielo luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulironga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasusa du sun kati le. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukutile asubu direi. Lunti lubai ti aransi anyu huma. Aka gudu anyu, afuri ida lun bungi yu. Ladega ibidni ya ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei Abba uguri le nyudu bai luagu Abba weya sudisiti. Lubara gen lafuri dun lubi ya gen. Abba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya. Ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule luagu bai bena lun launi giron. Aka gudu anyu huma lubai ti. Ladega ibidni ya ti hon kabala aura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ariye bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
1: San Marcos, Capítulo 14.
2: Bien riga alive yu luba alue yiru esefurini. Lidangi efetu le nyi luba yi taigu efein to magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
3: Marek da wumai lida fedu lo ihafu du girigi.
2: Betania nyin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu linya lubai luagu dabula. Abatia bin aba wuri lau aba budeni buin lau ibinyi le emet le seruti. Aba tadara uni budeni aba teseru ni ibinyi labu lugu Jesusu. Aba haganyi dun hadanyi anyi banya. Aba harinya gun hamago.
4: Kame sale feri diru ibinye heme tile. Gayara ti hamuga gu lalu guru luagu saragu sinsu. Lu hidere ogu gu demetie.
2: Aba hebe chungi. Aba larinya gu Jesus.
0: Igre homon. Kawau hanyawari hatun. Aba kate buiti le tadigo bai nu. Sun ada nyemba ya lagu demetie homa lu hidere gu niya da le abusero. Ahin au. Mama basun ada homa na. Adiga tali uri toleti yara bai. Hurukwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuagun.
2: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu. Adimure hama habuti ufadiri gulun. La dugu daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Dale hagambu bali, aba hagun daragun, aba harinyagun, lun logu hichu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la le deregeru ni Jesusu hon. Efurumi yeti weyu lida, fedu le nyin luba iteigu efeinto magana tu lebini, lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru yesefuruni. Aba haligudini disipulu gu Jesusu.
5: Halia sabu busere lubou di arensere wa barwa, luwegi ne egini le lani na luwei di asefuruni?
2: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu, hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyen hilumuti le belura, aba me harinya gu no tabure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egini waba nyen.
2: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye du bai, aba la chiluru Jesusu hau du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, luagu la lunguru badina la aba hida agye. Aba le egi bai numa.
2: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu dague, aba harinya gu.
5: Au funa san.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hida agye du su gu bai. Le ederu tu leiga fein numa lida asi edu. Nidi lubai ti, au le uguri garo urgu ti, lau le teinye kubilere rubungi inu au. Gama lomu, fugiabu ti lea lugru tina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagubai la.
2: Na le anyaha lubai iga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba le teingiru ni buingi utu au. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu honu, arinya gai.
0: Hau huma. Nugu bule.
2: Lari gen abala nugu aba weru tau diwen. Luhaburu. Lari gen leteri guni buingi utuago aba lichu gunu hon. Aba hatu sunhagia tida ge diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nita le. Le nani na iseri darado. Le gen awi ruwa bui hawago sarago. Nidaren hau. Lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruin ha bungi yu sielo.
2: La surun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudi logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ari ebule, la digatariya hare leren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederon mudun chagago. Larigie me nasaron lidage oveni, nidi ba Galilea hubaragie.
2: Aba ti larinya gun fedurulu.
5: Gayara ti higiru ni busun ha, ahen au, migiru nubadibu.
2: Aba larinya gun Jesus ulu.
0: Ninaru bau, aria bumeme le, lubarage la yugura hagayu bian wei aso. Uru alime wei aso beyete gunao.
2: Aba larinya gun.
5: Ni ahen lulu bai nome buma, me ye da gumba dina bau.
2: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri te lumbongi.
2: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, aba ladijeru du larita gu saragu. Sandiligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
0: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuwani. Rede ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
2: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lida ure ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
0: Ungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uni ingi fitile, kama lumo, mama la kei na buseron, kei la papuseron.
2: Aba lidi, aba ladari rinu ya disipulu gu arumu, aba larinya gu lun fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo, agagu duwanyo huma, afuri da huguye me lwe heigu wadun lidan ocha waguni, Inari ni luago aransi nyo niya la sifiri. Ahi ugu po. Debiliti.
2: Aba ya lidi afuriye idalubu ingiyo. Ariyanga ina meme le idimure le larinya guba ifurumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luwari. Lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun. Aba lidi. Liru mawe yasu. Aba larinya gu hon.
0: Arumugu nye meme sa. Emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugil gare uwarigati aha burgun kafigo tin. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile derege runina.
2: Nyengili hesisu adimureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulugu, liabu iha usaragu grigia, tau efeng luma vebe. Hauna hahabu tigufadrigu, arufuda atien liluru du monsesi, hama amu wugirin weirigutia lida hafinye huriyo. Ariya gali tibuga huda si hong ita.
4: Leuguri le na churu ligia. Awa mehari guduni aba mehanigini.
2: Ita la linya lubayi ti dan le la chini rubayi aba la yara fadun huda si lu hususu aba la riyan gulu.
4: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba hari guduni hususu aba hanigini adoyu. Kama lumu aba lalu gujunu aba hada agen anyeibu elefente. Aba libu guni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hagi.
0: Kau wawu hiyabi tau efein luma webe lunha nuguni na adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina. Kama lumo la suseredube ile luta gunflirun lerenru bongi.
2: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labu wa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefurun hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutia lida hafinye huriyo. Aba ti lafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu ti gufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimura hatiyan yeni, luagu. Mura dutiyan laule harinyagubi. Nyenye nujeye tinyo asa rutinya ariyaga.
4: Agamba tuwa larinyago na gani chegou o templo to to hadig mo gani apa mendara na magdu apa templo lida irweyo to mama hadig o gani
2: ni itara muara donti ala ole hariyo go be aba ti lasa run fadirele inyutuma bai hada gen sun hagia aba lariyo go lun jesus
5: mona butibusa ni kata idali asa le hariyo go bibo
2: aba lere de run jesus o maninho mona bugo ni kata aba elalgo de ni fadire inyutuma
5: bugi esa kristo bai lele rebungiu le lubai la salbaronia grige le dage hafigo
2: aba lariyo go jesus o lun
0: aha au ani huguya ari hubadna aule wuguri garo wargoti nyu loi gen long wen sunti ka bafo ari ha humi menia bili na dueri sielu gi
2: aba ti leheri dagunu fadiri inyu tumati la dagragu le ligany aba lariya gu
5: kam wo bu serubi luli chu go fe la go gueto agambo humuti la nabo ni bungi la ulerenu idali hari hi lulido
2: aba habudu hasungu boilu la farunu hilagu aba buriti hagume seruhi biru asure guwe atogura guwala ulijibu abule serehi ariye kati
1: ariye kabwege kala kayo haboibu wago
2: aba buri hakayo wa sudara ligibu wago nye inye feduru bururugu ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe lale tarihi bali abachara guwala rugurugu watu aba tarie guli aba tarie gulu
6: Maluma ya de buguinha buga Jesus le Nazaretuna.
2: Aba leye da gun Pedro larinha.
5: Ibidia tigrige ligeno. Ibidia gubeiti no kalawagu badimerha.
2: Aba ladire run lida ge flasu lenye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba gayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinha gun on anyimba.
6: Aba gente errada que lá ninguém Jesus lê.
2: Aba leye dogun. Muruso ora lari gen. Aba ya harinha gun. Anyi banyalun fedru.
7: Inarumi. Dui aba hada gen. La diga galile na buguia. Itra linha badimure a feha gen.
2: Aba lagume serum fedru. Inyaragua. Luma afinyur.
5: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida ora ligia. Aba li la yuguru hagayo. Logo libia maweyas. Aba ti la rita gu feduru logu le la rinya gu boibuga esusu lun.
0: Lo baragin la yuguru ha gayu bian weyaso. Be yeda gu banau urwa weyaso.
5: Danti le la rita gu nloagun. Aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
2: La rugan binafi, aba hondara gu habu ti gu fadiri gu hama arufu tatien liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gu tien lida hafinya huriyo. Lumasun ibiri linywa ni lurudu. Ariha gabala hadiga lun hasiya diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesus larinya galun.
9: Ukuya saharu etabai huriyo.
2: Aba launabu Jesus larinya.
0: Ukuya guana rugu larinya kubali.
2: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini Pilato aba larinya gulun.
9: Mona bu tipu sani kata. Adi ha bat ni la biduru itu guti.
2: Mona bu memet Yesus ni kata. Aba tawiri du la ni ki Pilato la ulira. Hejo ti Pilato igi ragda aba aduru ti sag fedu le lwe yuro sefuru. Le hamuri ha gri de hada gen aduru ti. Ni ni ti aba aduru ti giri ti barawasi. Uwar hama amu ha afar habanyo gri gi ilagu boy. Lida inyura guni lo gun kumadi. Aba ti hajabu gri gi Aba harinya gulu Pilato lu ladug kanya haladug. Aba lalug duni.
9: Buseti saluni gira gudni haru ite huriyu.
2: Larinya gubali Pilato lira. Ladug subuti lani logu. Ladug ala gimugo edere gai habu tifadiri. Furig da hamanya habu tifadiri gugurigia. Harinya ga hon. Lu hamuri halu ligira wagutuna barawas. Aba ti larinya gun Pilato.
9: Hati habu seru bayi nanti gula le wagu bayi hari yang gaharu itu huri.
2: Aba hagu aragu.
7: Dago bayi lagu guru.
10: Dago bayi lagu guru. Dago bayi lagu guru. Dago bayi.
2: Aba lari yang gun Pilato hong.
9: Hati huri batu nanti gitu.
2: Aba ya hagu aragu.
7: Dago bayi lagu guru.
10: Dago bayi lagu guru. Dago bayi lagu guru. Dago bayi.
2: Peiti pusin la pilato le rederon puitu ama grigia. Aba ligira que tiene para base, la rigieti, la una ha aboiche Jesús. Aba le tere que uní, lo latara vagun logo guru. Aba ti hanudu ni sudara, lidon, tuduru de luma urue. Aba hondaru niwa, sun sudara. Aba hadura guagu de nitao aba, dego funato. Aba hadudu ni aba rigi, lao ti hibi. Aba hitu de ni labulu. Aba hagume seru aguara halu harinya.
7: Gapagarila, haru te huriu.
2: Aba hagayo ha, labulugun, la aba vive. Aba haswe raguni. Aba hahu duragun, abusura lu. Lari gin, eher halau itara. Aba haraga juno dago funatu to, hadauru bun luago. Aba hadauru nu ladauragun, luago. Aba hasagaruni, lu, hadaraguni, luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro Luma Rufa. Yebu nye Arab gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lungu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihin gabala hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara guin Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyein.
11: Haruwe te huriyu.
2: Dago tiengi ya biyan hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubaguna. Dan leburi ti hasigurin grigia. Aba hahi hani hachugu lao. Aba anabu ni hariyan.
4: Bugelerinha que logo foi bom mela templo, aba e lá me barara magdunu lida urwo veio, se fugo ba bungwa, rariba loige guru.
2: Aba ginye hera ha habu ti kufadri go hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha go hama.
12: Se futi amo, ani sinati la se fura go longo, rarila Cristo, arue te Israelina, loige guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuaga.
2: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logo guruwa uwara luma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara kwa Jesusu larinyaka.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubugi yute, nubugi yute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nye imbanya agambuti aba harinyaku.
13: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
2: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
7: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
2: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwi. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida bia murusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habuti sudara romana le rara bilijibuke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe abalariyamu.
14: Inara ni luago lirau lambungi ugarile.
2: Nyenye nuginye urinya ariya kutiyantise hi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tuma Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamuti Jesusu al itere go amuti tame ale Galilee ya lubai. Ninyi nuginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sumla niki. Lila na fulasu le giribe arimetea. Kaiti luweyi lulubai arase hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya helugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu bubai logo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lo lalugu duni ahi inaru ni lubai logo hila la. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba la reira guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau, aba lichu guni lidong aba umuho achikiti logu dubu. aba la douru ni lau aba adibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyin luboe labo nuwa Jesus.
8: San Marcos, capítulo 16.
2: Dan le las gribu ilue yemera aguni, aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu ju Santiago, tuma Salome, ibini ilu houdi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba houdi ilogo lumua. Aba de harinyagun, amagua.
6: Kaba sangidre idubu leke lubeneri umua ha.
2: Da harinyi bei uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umua ha. Aba harinyi aba wugiri nibure njili, nyunye ilue igien lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun, aba larinyagun hon.
9: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nye lubeli chugua. Heiba, harinyag me hulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugali leon hubaragi. Harihu be nye kei larinyagu ni hun.
2: Aba houdi hivurinya hagia, aiba kwe na nye nye, ladiga lebeluro aba unye bu anufude hon. Maria gutinye ti, ni kata ni kaun ladiga anufude. Lari igin Lazaro Jesus lida ge oveni, dimasu binafin, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne ha, ibu banya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa jali la, logo arihatani mafinyeti. Lari igin, aba larufu dago Jesus lungu hon biya hada agen ha meha aibu kumeluma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari igien, ligye larufu dago Jesus lungu hon unsu disipulugu hage dale nyu ama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Arihu bali lari ge Lazaro lida ge oveni. Aba larinya gun on.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuagu. Hasaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigi lida niri. Hadimar haba amu dimure iluwe heneru. Ahanya arga da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai haha bu hawagun sanditian aba me haraidagon.
2: Lari ige ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luegi en longere buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chaurugu dale uganu le apuri chihaboi lau milagro lebure adugubai.
3: Uganu buiti le laburi haboi Lukase luagu Jesusu. Kapitulu aba. Lu Teofilu le weirigubai. Gibe nyagarike ouchu tinya haburu hakate lebri ladugubai bungi uwaganagwa. Afaguatinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali burikate iligia. Lumagela gume serun, apurichi ha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara da tobu kei lubu dubu. Subudi bamu gei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribei lumari, hadageti ginye ladiga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibei, lugumadi abureme. Masani gutinya, ladiga sinyan la tagarudu Isabeli, ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi Abahanuda kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba i templo rugon aguda hakupali ligibuge bongiu abalabri halwagu sakariasi sunti ania la kupali aguda hoa anyaha garigia bongu di afuria i dalu bongiu abatila salirogo abalani wabure me angeli lu sakariasi rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali dan le larihi bali sakariasi angeli ligia abata weri du lanigi abalanufu de dun abalaria gun angeli ligia lun
15: malufu de daba sakariasi ladiga agamba lali kwenye bayumara tagani du ba kumare abairahi abanwebichu kuhuwa lirime tabuinchu babanigi lau unda ni wago ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu hako ladiga uwele kubi birawe ligibu ge bwenjo matu kwe diwenyo ni bini ane buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu hako ladiga balurungu hakiri kudu sarabu hata ge israeli na luhabunyo te lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sifri lu laranda la gubni ya gubni muhammad salimu lu gini kufune de lungu haa mabuchi habanya lukugama kibanya lana itara lu ba laransa runia lu ba haresi kuruni hapure
3: abalaria gu sakaria si lu angeli ligia
4: itara bagi na choro ni kata ile au tausu numari direbu gugadiu
3: abalaria gu angeli ligia lu
15: gabriele au lu buonyo buonyo ligeuna habole na adimura habungu lu nichi bunyo gano kuitilego kwento que me fiero que voy a volver a nadie voy a poner veré de la manera de ver y me lago a subir la bufle bacate le le dan le dan
3: sundan le hanya hati buga giri que bongo di agora bahisa kari así o iriti hani que lo hago le lusan duare rugo dale la furi du boy sinyal la dimure hajón abati ha subo diru ni lo hago saligo a la somu kate ilu san duare rugo la dimure hati hon la useni la diga maria gadi halila dan le lagumu chuboi dan le lubai le servi dun sakaria si templo rugu abali di lubion la rige kate ile abata daga yendu isaveli to lumari aba mafri du la tau lubienge luago seng hati taringa ti tungu rugu
6: la diga nye bungi u lubui du kate ile nungu ele lu lagidaru ni nibusi gari hagibu ge grigi
3: sisi hati la rige aba lohnahani bungi u angeli Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
15: Flasi watibu Maria, anihi abore mebumbu.
3: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
15: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma di rubai Israel lu sundan ani magumo chati bai la ruiha.
3: Abati tarinya gu Maria lu angel ligia.
6: Ida lu bai la susare dukate le. Ma mari gi di nagu.
3: Abati laria gu angel ligia tun.
15: Ya di pasifri santo guago. Aba me lu bura guni bul papa kuin gulai ni lu utmabe. Ligia santo bai lu bai ira le lu bai pagadu tun. Ira kuin gu lu pa la guaro. Ya di bidu heto Isabelle Dagai na rugi lau su wayarula. Itara linya lubiti. Tomeha wago go haria ga wago sinyala tagari tu. Anihe isisi hati dagai na ituago. Nadiga uwa tunikata lasa rubungi.
3: Abati tariye gu Maria.
6: Lidamu na bure mebungi unugui. Adiga leile baniye gu beinau.
3: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no wabai budi wubu Judea abata beluru lubion sakariasi abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun abalahingi chutira uturagirugu abali abi sifiri sandu tuago abatariengu lo umala li hereti.
6: Binila di bubungi usugu hausun hinyare. Binila liginye irahi le bidamboi. Kata inyadina lutia bin lugu chuna bure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagu nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
3: Abatitania gu Maria.
16: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ulena salba regele. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu yale lidamu. Umagi ngele, harinya guba sungirige lagu fulese iwadi na la. Laduga duga li bungi u, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga li onwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigo. Abaladugu ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habuga la mabanya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idraga lumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
3: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi larege abatagiri budu habiyo. Abalagufli rudan lo tagarudun Isabeli abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagamu bali tubeshi nagu hamatiduhanyu luagu lubuidu kate ilela duga baybongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma luagu livido veyu abaleresi biruni seini tuagu loustarun. Busetin yebeti hichugu sakaria siluagu keiliri luguchin. Aba tariangu luguchun.
6: Ua, ua baleri.
3: Aba lariangu tun.
17: Kagi ye wagu, ua tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
3: Aba halage dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu. Aba laburia ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liribai. Aba taweri du hanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha sakariasi, aba lichugu uweri gunilu bungiu, aba taweri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu bai hau. Sungha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
17: Kate ibe funasa irahule. La de garufu dalumutu bungi ulu bafu lida.
3: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru arinyaga.
4: Alao hawamei wabureme le habungi te Israelina. La de ganyubi heliwong, wagie le lanigo, anisal baladio. La de garuha liaba esefura gulei, le gabafu tiwong hadage, la de gawagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungi hadage lani ku profeta. Lumage meha bina duda. Luagu la sal barubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itralia gude meha bula bungi hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue lidara dun le sandu bay. Ani hale meha larinya gubay lu wagushi Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongu wa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Laduga barase haba uma luba waburemi. Subudiga daba mugai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigun, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida baya luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
3: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
3: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburu dua. Lige la furidubai Jose Nazaretugien, lobo wagugien Galilea, Aba lidi lobo wagu hodeya lidon fulasu le giri bai belen. Le nyi lubai laguru hoa Davidi ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi belen lu laburu dun uwera tuma Maria to gadara du boluma lu hamari dun ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi belen aba la chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi aba toburu guni tida lagay. Aba tarono gudun nyi lida flasu le hege gule ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hun tida haba chulu dugutinya. Arabu bongu di loy belen nyenu onigiru tinya mudun bau laruga hou onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angheli sielu gien hon. Aba larungo gada gudun loyrigu bongi wau aba hanufu de dagun. Aba lariengu angheli ligie hon.
15: Manufu kata huma, ladiga ni heyoga nubui tina nilu hum, lepo na basarabu munda ni humu su grigi. Luangu agro hoa lila aba salba la gule humu unye, ladiga Dawidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le narien gwe hum, atari rubai rahu liya ubu rogo tida lage, roon lida haiku gile ibia ni.
3: Ida ora ligia, aba hasali ragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, Aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
18: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiyan. Darangi lukumarugu hata kiribi ha ibini bali yukulese.
3: Danti lehagiri budubai angeligu harigun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
7: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai. Le wagubi la subudira gudda wa burme bongi uvon.
3: Aba hodi fureshe goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gale ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuha nigi lau le harinya gubay hon niri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, aba tiha giri budu hon niri mudun, Aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu lousterun, aba lichugun Jesusu luagu iri memele liridu bay angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liludu Muisesi Aba hanugu ni irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
15: Sumu wagiri irahu le, igira malanua diruba luadureme.
3: Aba lubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liliru dubungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tise meom. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinye nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gwa tenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
4: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wa salbaragile lau nagu. Asalbaragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
3: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenye gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
4: Irahu le, lebu na baya sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na baigini asalbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
3: Ninyongine aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani ni buri giru meha tamari dubai, sedi ni irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye, abatere deru nye eseribi dalu bongiu. Ari ebuve yogu, ayunara luma afuri dalu. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gufliru lausun le larinya gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem keile hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai lariginye lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalin hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruoveyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri tiha nigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali la guburigun, abata weri duha nigi aba tarinya gulugu chulun.
16: Kame sabaduge kata inlewo unirag, lugia luma bugu chivalu hanyadi butia lau idiheri.
3: Abati larinya gu Jesusu hon.
19: Kagi ya wogu halohan, ibiti yeti sahun luagu lun tilana teni lulu kata ilelani nuguji.
3: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubay hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abati biri tareidu ni lugu chusun kata iletida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, ani richati dandu ligibuge bongiu keiha gibuge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
3: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu magaire wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariega ina hungrigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere ticata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
20: Agambu wa tiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarapu ma uma suriki luba, labu incha wagiduba, sun flasu vayate, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasura wagiduba, uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaruni, le lona ha bai bungi uono.
3: Dan le hayabi sarago girigi luhu an lu labadi seruninya, abaha larinya gung hon.
2: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yara fali bai, igira humai bina di gaburi. Abagari da huma lu nga yara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao. Logu gayara la ladiga buingiu. Ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachu guni tidibu wewe luma ginye lila guli. Sun idibule mabui dunti li lachu guba. Aba me lagu dun.
3: Aba ti harinye gu girige hagiye lun.
12: Kata iti lumba i wadigani.
3: Aba larinye gu huan hon.
2: Le biyamba isimisi. Lunti lichu gu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le geyi imboi. Luti lafare nguni luma le maigi ibu.
3: Nyimbiti nginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
12: Maestro, kate lube wadigani?
3: Laniega huan hon.
2: Magubur ha huma, louge le lumbe hagubur hani.
3: Arinya gatinya ginye fiu sudara gulun.
7: Agi ya wagi, kagi ya lube wadigani?
3: Laniega hon.
2: Magidara huma ni kata ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
3: Anyahati grigia, medera guagudha, aito goluma alagudago hongwa ahi huan lubai kristubai. Abalarinya gu huan hong.
2: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite boyaba le lumbe labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligia kristubai. Gabafu timati nui. Dari lu madina na ni lu na faraga duni taguru galigeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lu laruma da gudini trigu. Aba me la nua diruni lida age ife. Aba me la rei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
3: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi. Le meha aguma diye boi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi toluma di Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladegu bai. Lubarage ladegu erodesi gasu lau, adegar galginya aba kate uribati ladegu ni huan furisurugun. Lubarage bai ladegu nuwa huan, dan le labadise hebani ya gerigia, badise watiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, Aba larihini wa larari rusifiri sandu luagu kama hamuga aba uhu. Aba lagambuni wa lariengu aba umalali sielugie.
20: Ukuya nirawe le hisi ya vainu le auwe na gondana.
3: Kebiridarandi irumu lao Jesusu dane lagume seruba li luadi mari. Alita uguwa ti luagu lirau la Jose. Jose lirau Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose. Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliakimu, Melea, Mena, Matata, Nathan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
3: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna Jordan. Aba lanang ni sifiri sandu lidon fulasu mageira wati. Raiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Aba lasandiru aba onwebu ilaman. Aba tilariengu mafia lun.
1: Ahin liregu bay bongiu. Saligwa gadabay debu le feyme.
3: Lariga Jesusu lun.
17: Tarin hare lerenu bongiu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. Abagari do baguinha lau hagunfliru ni du murele larinha gubai bungio.
3: Larigiaba la nangani mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aban. Abalarinha gu lun.
1: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nari sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahu durogwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
3: Abalarinha gu Jesusu lun.
17: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lurugo ba bungio le babure me bahu drogua. Ani lurugo ba guinha peseri vida.
3: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalém. Aba la waire gudani tablugu templu aba larinha gulun.
1: Ahin lirugo ba bungio. Chugo ba bungue yage lunguna bu. La de gatarinha lerero bungio. Luna ba bungio lani yangeligu. Lunhuni girune. Anugu ba di buhaha burugu. Lui da chugera gu bugu di luagu dubu.
3: Abalarinha gu Jesusu lun.
0: Darin hanegin elereno bungio. Moucha guabei abure mai lebu bungio te.
3: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe di ocho guni la de galu Jesusu. Aba legiru ni lungwa lago atirida. Aba lagiri budu Jesusu Galileon, bun lau lubafo sifiri sandu, aba ti la dimure hon luago li da son fulasu lege yego bailau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalichu kunulule ida habay templurugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimuneha lariyaga.
2: Gunfulheli dimurile higibugin ukunye.
1: Adimuneha tiyati sungu boy buidu luago Jesusu. Wairiti hanigi luago lubuidu buri dumurile lariyagu boy. Halu gudagu obriti hamagwa.
3: Mama sale lire Josele.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
2: Subusati nun luago hariyagu balanu, sorusia. Agari niguwa ba bongwa, harinya gubaginya no, agamba di olwagu buri katele adika balba ikafari na umu. Adika baiginya ya bagaira.
1: Abala sigiru adimure ya larinya ga.
2: Nienare nhao, lwaguwa la niyaba profeta eresi biruwa tibuidu la gaira. Shoro numuti, lwaguanyahi lameha saragu urinya hahilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lidambi mahu yula huya lwagu uru wa irumu dimi. Aba nye la sarago ilamo fulasurugo. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada age urinya hilagwa nye umarigo hagia haga nobo nye Israelu. Lono hii tumo aba toaga nobo sarepta, jarafa lono uburugo sidom. Nyeye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
1: Dale hagambu bali sunha nyebo nye templu rugu kate ile, Aba haganyi du sarago, aba hinyora guluha sagaw ni Jesusu bongu di loy fulasu, aba hanigini laro rugu fulasu le inyi tumabay luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon girigia nye lida luwe yuremera guni, wedi ti hanigi lao ligabri larufu da ladiga lao la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
4: Igira bawa, tamesa bemehtera wamo, Jesusu Nazaretna, liyabesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti lwa ubukuya la lirawi pungyu lesandu bwe.
1: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
5: Maniba, furiba lidagia wagure le.
1: Aba ti lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agien mabule seruga lei. Aba ta wairi du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
3: Kabri sa adimure ile, adimure tu ugiri le, lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
1: Adimure hoa ti buidu lago Jesusu lida sum fulasu. Aba ti lafuri du Jesusu tidage haligili si huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habien, aba hanuguni lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luha buhawagu kala aba hadagien, Aba lareida gufurume gwari gisandi leha waguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasagaruwa sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
4: Buguya lirabai bungi.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederuni luwe lidi, aba larinya guhon.
2: Kasu gine nishiguni uganu le lagu ti laruwe habungiyo hon lila na libiri fulasu, ladiga lon lira non na hawa.
1: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili si huriyu Galilea.
6: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, Aba ti hayabi sarago girigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihin Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyong heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagume seru arufu daan hon

0: Grigia nyingi. Dale lasuru boy la dimureha abalarinye gulu Simon.
1: Haiba meme anago, aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinye ga Simon lu.
2: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariebo, eni manyungu tiwa nikata, kamalumu nke buguye lubeya riengu balin, wagura.
0: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, daria belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha tida banyeto aba ugunin, Luhayabi ideregwanya, abahayabi abahabuncha gudunu biangu bai ugunin, daria beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, abalahu duragun ligibu ge Jesusu abalarinya gulun.
2: Dise banwai, abureme, ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadigabai. Weritigien lanigi Santiago, luma huang, halirahin sebe deu. Haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
1: Manuvu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badiyaha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu lenyin lubay abawaguri gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumuno gulun itere.
3: Napureme, gayara ti barei dagwagitna ahapu busen.
0: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
1: Busen tina, arei dagwaba.
0: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, lumabahuda gulani kate ile nika un, larinya galun.
1: Yunduri guba aru dagwabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube larinya galiluru do Moisesi lwagu barumadu. Ariga hamamo gai gurigi alwago arita wadi bula.
0: Eibudan, eibulaburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambuni lumalula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufudaha, nyin enuti fariseugu ama arufudaha tililuru du Moisesi, Nyubitia lida gelirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu arihu olago Jesusu la olareida guagadini esanditia abatiha yabi fiu wagurinha bareina aba waguri dereg da gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenyin lubai Jesusu lularihini. Gamalumu madari tia haliege bela hebelura ladiga kibe gurigia abatiha wariru tabu lugumuna Aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubai Jesusu. Aba haraira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagubai, aba larinya gulu sanditi ligia.
1: Nirau, ferud na wali bifigon.
0: Aba ti larinya gu arufuda tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
4: Kata isangrigi ele, le menebe na habubai lu bungi lo ligaburi la dimureha. Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungio.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
1: Kasa wagu hasami na reiter. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
0: Abati larinya gu lun le sandi bai.
1: Saraba, barubu mpubarari baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia. Aba Lazaru sandi tiligia hagibu gien, aba labudu nulubariri tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sungubai, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
3: Ariha adiwa kate weri gutiugunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra tilisensu gumadi, Giriti Levi, nyuli lida lubara lenyi lubai laguburaha abalariyagu Jesusu lung.
1: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lazaru Levi, abaligiru nisun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie, nyinya nutisaragu aguburatia lisensu na gumadi, Hamai amu grigia nyun lagu dabula hama. Aba hagume seru fariseugu hama arufu datin liluru du Moisesi adimun helagu Jesusu hama lani discípulo abaharinye guhom.
5: Kasa wagu hegi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amuga figotin.
0: Lania ga Jesusu hom.
1: Hamagati banya memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwati. Niabia alwa hanyahaga figu banya luhasakri habala.
0: Abati harinye gulu Jesusu.
4: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalaniya gu Jesusu hon.
1: Kayara tifunagia hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanye. Lachilu rubadan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniya ga.
1: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegin abadunigu iseri tilun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahiladiga itara, tagaderibon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon guwero binaduhali. Ahiladiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guwero binaduhali. Feri dimeti diwen, feri dime guwero. Ligelunti lubay tijugun diwen iseri tidon guwero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labu seruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buitu matu to binadu.
6: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ibugi na linye Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefere heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinye guhada ge fariseu guhon.
4: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maulu muti ladigu lida liweyu remera agoni?
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Maliha gidu san luagu le ladigu bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fento sagreu bon. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba ya hegi titagin feintu guya.
0: Arinye ga tiginye hon.
1: Gabafutina, aule uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagle, abale beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, abalagume seru arufuda, nyingi aba uguri hilali luhabu le lonwere. Anyahati arufuda atinye liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, didaluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
1: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
1: Nalga dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
1: Tulebe ibuhabu.
0: Abalatu leruni, abalareidagu. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagume seru alugidago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Idadan ligia, abalidi Jesusu loga abawubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan laguara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagadu ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
1: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladiga hani hale laruwe hapongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama uweto, la diga hakimu le duba. Pulesi watun hugele ayahu bigwento la diga hehera haba. Pulesi watun dale yere go mahongurige noigi. Dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati noigi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyuligia. La diga hibi uba aba omebu afayeri waho cielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profeta go. Hugiabu gu hugiele risi bai. La diga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugiabu gu hugie hakimule banya. La diga halama chuba. Hugiabu gu hugie haeher habanya kwento. La diga hayahu habalau iruni. Hugiabu gu hugie danle hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihane enenu hon hugiele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere he buba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida huwia mehawago anabu gutun. Ahi ya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warige le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga buwe luma. Le kate le babuse ruba ila dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahi hari gunya nulubi. Insi ha buba nyo hon. Insi ata hon. Ka buiti hadiga bai lau lira. La diga ibi niga figo utiya. Itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honriga ha adiga banya buiti hon. Ka buiti hadiga bai lau lira. La diga itra linyagin hadiga ga figo utiya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama gien. Ka buiti hadiga bai lau lira. Afure dihe tinya ginya ga figo utiya hama goa. Agura banyo hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radiba nya luma honha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon, lichi gubabungi yu sarago hon, la duga ba hon kai guberi ga haduga hon amu.
7: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara ti funagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara buban le lirara ifi le lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lon bibiri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi ni lirara ifi le laguru bai bibiri buidu lon basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lon uriba lanlin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu lan lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luigin hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buidu bai kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyago bai laduga kate ila uribati titambe la nigi. Laduga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwagu harinya galuwagu au la habure mebei ani madugu humuti le nubaybay. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubay nuo ani adiga li le nubaybay. Itara linya keyama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li na dubu derebu guti. Dan le linyuru bayduna, abaliyabi fuludu lau ere ituwagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luwagu nyo la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itara linya keyaba ugiri le abu maru ruba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le linyuru bayduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teigwa don aba tagoni chagun son sui nagubay.
6: San Lucas, Capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyeng aba ofisi Roma na nyeye, lao aba lumusu, Weiri ti lisi lun, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luha yumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausun hanigi, hariya galun.
8: gaduna ti lu bidra gu ni ofisile la daga hinsi ti walo ani ligia guana rugu abuna guag de barun wali gelisi
0: abati lidi Jesus uhama dan le jarafa li tu luba ofisi ligia abalona ha ofisi ligia hadage lu manda gu ariaga lu Jesusu
9: na pureme madrid na lu bebelu runubio ligia miti nu bai alu ga bunungu rugu bai dimure aba melarei da gu numusu La duga au ginye labu enya na gumhadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ya gelu lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibu iti. Dale nariye gulu numusu lu la dugi ufurume kwa rege katei aduga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu girige haafala rubali, aba lariye guhon.
1: Ni naru hao, Ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni wairi ti kei la finya wuguri le.
0: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi aregda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiri ti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligier gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
1: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
1: Irahu, bu narihi ga saraba.
0: Aba ti lasaru, Lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu, alinye gina.
10: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
0: Alinye gatinye ginye.
11: Nyumbi he bungi uidera guawo, wagie le lumutu ni.
0: Aba lagambuni wa kate ile, ladugu bai Jesusu lida sunhudea, luma geyegu olou. Agamba ti Juan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligi de wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabin, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
12: Lone he diwa Juan le abadi sehabay, aligi de bu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liyabin, O ahi lulu bai wagura buamu.
0: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, luma hasufirirun, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
1: Eiba, hania ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu ta wame lun luago ariha ya la marihitia, eibu ga ya la maibu gutia, areida guan ya la lautia lepura, agamba ya la, Amagambo nya habanya, agu jukwanya la hilanya, luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti. Kuleste watiginya gurigye le meferi dirubali la finya nuagu.
0: Larige hodi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hongirigya lariyega.
1: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende gutu. Subuti humuti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Inari nari kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inari ni, ani aba wiri gutisugu lau profeta. Huang, ligia ona gale ile wau beitaria gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Ka inariye gu nihon, uwa gili profeta wiri gutilue huang hada songurige, ani lau son lira, Wiri gutimati le una butima bai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
0: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, aba hariyagun, luagu richa la bungi yu, la ulariyagun liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigia hagia, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahaya tihibe age fari seugu, hama arufuda atien liluru du muisesi, mahati ya meha, Lula badi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi ula dugu, luagu hafulesei. Aba lania gu Jesusu.
1: Idaliyansa hagabiri giri ki halani natan le, kansa ale negebe, itra hanya ke irahinya ha nyuru banya parikaru ko ahurera aba haguara ha hamagua inya hati wa fitu hon mabina hatu eremo hati wa uremo hiri tu hon ani mayahu wa hatu lasga nyumbi ti juan le abati se habai le me ha megi bei feng matun ligia diwen ani agatun luagu ga wagu la sifiri uribati lari gien aba niya bi aule uguri garo wargati le egi bei ani gura ligia ani agaluagu gaigati na kata tinuguya ani luagu hamada na gafiku tinya hama agubra hatinya lisensi na gumadi au gamalumo ashubanya au subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau
7: aba la misura hani aba hada ge fariseu gu Jesusu lulidi eiga lubien aba lidi Jesusu lubien fariseu ligia aba la nyuru eiga luagu lidabula ninyunti aba uri gafigo tulida uguru gu ligia dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia aba tidi lo aba lage ibinyen hemeti aba tarara mulanaga ge Jesusu lo igien lugudi aba ta dedirga duni lugudi lau taguira anuha ayahuha anuha aragahei lau tiduburi anuha achuhi lugudi abateseruni ibinyi luagu dan lelarihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu orugu
13: lu hamuga inari ni la luagu profeta lau ugiri le la subudiri yin hamuga kala tiweri uri to aguru bo luagu luagu aba la gafigo
7: abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia
1: Simon ani aba kate lu nariye gu nipon
7: Lariega fariseu.
13: Ariega baino maestro.
7: Lariega Jesusu lun.
1: Nyanya no bian wogunia, doetinha senso lua bafure de rete. Abahad na guinha doeti sangue santenario. Leaba de missa. Keiti sinhalo bei rafairo ne. Abaferud na lani a fure de rete ligueia hatue rabiango bei. Ariega baiti no. Cabagueia hada guinha rinse rabuti malum a fure de rete ligueia.
7: Lariega Simon lun.
13: Lida narita gun, legibeti mabe la due, ha.
7: Larinha ga Jesusu lun.
1: Richati le barinha go boi.
7: Aba larinha Jesusu toago uri tuguya. Aba larinha go lu Simon.
1: Ari go binha santun uri to. De lute na bubium. Michu tibudu na nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to. Ago ag da tumuti nugudi lau taguira. Aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina. Ahon tu uya. Luma gane belurun. Merede gili tashuha ni nugudi. Michu tibu garaba nablugu. Ahon tu uya. Tugo tu ibinyi hemeti luagu unugudi. Liga narinya gubai buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudu na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferudu na wala, mibeti insi ni larufu don.
7: Abati larinya gu Jesusu tu uri tuguya.
1: Ferudu na wali bi figon.
7: Abati hagumbe seru, amisura houti ya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
3: Kata isa wugari le, ibinyi lubai figou ferudu nati.
7: Aba larinya gu Jesusu tu uri tuguya.
1: Salba wadi bulida agenye bifigon laduga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenye.
6: San Lucas, capítulo 8.
7: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, Luma Sandi, Ninyo Maria, Togiribu Magdalena, Hada, To Ida Gebon Hafrida, Sedu Sifrigu Uribatinha, Ninyo Ginye Juana, To Lumari Kusa, Le Onigirubaru Luba Erodesi, Ninyo Susana, Hamaya Saragu Amuha, Idara Gubali Laule Hamati. Saragu Hanya Grigia, Nyimbitin Lida Ge Saragu Fulasu, Luharihini Jesusu, Danti Le Ondera Guanya, Abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
1: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu. Dale afuru hei na lani aba labur ha lida gen luagu umo. Aba hadugura gunin asugretin. Aba hegi ni dunuru. Libiri aba labur ha labad nagon dubu. Dante le labouchon aba lasurun laduga lumabai fulasu. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu. Aba lafaruni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti. Tane la wino mudubai, gen ligia, buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
7: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
1: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
7: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
1: Uguya, subuti gada lali bungi yu kati aramla wati le luagu ti bailarua iha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero. Lau hempulu, larinyo wago wakati luagu ti larua iha bungi yu hon, lun ibidia bailan lila kati le harihi bai hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
7: Aba larinyo gu Jesusu hon.
1: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerero bungi yu. Ila uti le abur hobi lidan uma, agi agariki hagambu bali lerero bungi yu. Abaliabi mafia, abalagida runi tida gen hanigi luma finirun hama, masalba run hagiyame. Ila ule abru hobi lagano gondubu, agia gurgi hagambu bali leneru bungi, abaheresi biruni lau gundani, gamalumon, malagile tihada abuidu. Afinye tiyan luago murunsu nda, gamalumon dale hausha wagon, mawandu hamote. Ila nadule abru hobi lidun hiyu, agia gurgi hagambu bali leneru bungi, gamalumon, Muruso muruso apa bule idena hamali la dega idiheri irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahin ti lila nadile abur hobe lidon mua buiti. Hagi agirige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buit. Adega hagi akasu lau lereru ebuga hagi akei lubudugu. A luba hova ti kate buiti hadagin.
7: Aba laninga kon Jesusu.
1: Uwa ti agirige ebe duti lampo. Abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadago domona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula furan gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti, libihu ba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita gwa lwagu anihin la luma, lagi daruwa baluwe.
7: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la daga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
12: Anu hati buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
7: Aba larinya guhon.
1: Hagambu balin leneru bungiyo ani adiga hama ile lubai bay hagia nuguchu banya hagia namulenu.
7: Logaba veyu Aba ladi nun Jesusu tidon aba ugunin haulani disipulu gun, aba larinya gun hon.
1: Kemon lo bafuru gun laguno.
7: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumu gun Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidon agunin, gerafa luha dibiro gun. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
8: Maestro, maestro, wadibira gua.
7: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali luma lulugu di barana abala galmu gadun abadarangi lula sunkate abati larinya guhon disipulu gun
1: Hagai sahafinye
7: Abahalu gadagu hamagwa lau anufudei luma tuwaini anigi harinya ga
2: Kati funasa wagirile gumadi lubalin garabali luma duna eniagamba hamei
7: Abahachiliru lobo wugu gerasa Le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, hausifiri guburi batinya, madaliti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariaga.
14: Ka wagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyu gutimabwe. Ayumura guati napulu masufrira gudu banina.
7: Larinya gubai itara, ladiga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, laugiringiri, luledera guagadun. Abaha latumura guni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, Aba larinya gu Jesusu lung.
1: Kabir.
7: Aba larinya gu.
14: Lehio, niri bai.
7: Larinya gu bai luagu ligie la liri bai. La diga gibi hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuna gu sifiri hagaya lung. Lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu. Aba ti hafri du sifiri uribati ya hagia loi buguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti hagurugu buiruhu hagia hongua, loi giaba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. dan le harihi bali ha onigiru bani ya buiru hukate ile suse Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, harihi kate ile asuse Dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai hesusu. Aba hadari runi wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi hesusu taula dorugu areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau doguni lagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribatinya hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi, aba la yumrogu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun lulidi luma, aba lariangu hesusu lun lulerederun lariangu lun.
1: Giribu babu obion. Aba me babahu daguni sonle la duga bay bungi yubon.
7: Aba lidi, aba labahu daguni la duga bay Jesusu lun lida sun fulasu ligia. Dan la giri budu bay Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la duga sun haguya, agura banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hayro, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun, lulidi lubiye, la dega aba regunyon lira, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bay Jesusu, aba hafalaro ni saragu grigia, dare lun, hamuru doguni, ninyon ti aba wuri hada, duusu irumutau, lau lesen hahita ti dagi, vesi tali sun ti sensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda, aba ta yara fadu lun Jesusu, la nagagin, aba ta guru ni taru la dauragun, Lidameme ora ligia abatarei dagun abatilariengu Jesusu.
1: Ka guru benu ago.
7: Keisun la hagia ariengu lagu maguru nu ola luagu abalariengu fedru hama libirigu.
2: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia alg da hagi di bukala guru beibu ago.
7: Abalariengu Jesusu.
1: Guru alu nu ago. La diga sanditi na lafuri don ubafu nidanginye.
7: Dan leta subu dirubari uri tuguya lagu subu di wali la aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
1: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangilanyo.
7: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lun hairo.
8: Hila abira, Mabereza digi eba lu maestu.
7: Dan le lagambu bali Jesusu le aba lariye gulun.
1: Manufu de daba, afinyo riguba aba metare da gumbira.
7: Dan le lachili riboy Jesusu lubi unhairo, migiru ti luhe beluru amu luma. Loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi aba lariye gu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
7: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, aba lariyagu lau umalali hereti.
1: Irahu, saraba.
7: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba lariyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariyagu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuse Dubai nikaun.
6: San Lucas, capítulo 9.
7: Abalón de Ronía Jesusu, la nidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apurichi ahuganu, luago tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gualago huayesan, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por mi aguare comuno toñejo lumuti hachilura, rey de huma nyin dario hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, damele hafur du lida gen fulasu ligia, abame hafur du niu kalike luegen hugudi, aruhu ta humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma nya kei hadari ragun hongo.
7: Abati hafur du disipulu gu haguya, aba haibugu ni sun li rahin fulasu apurichi heine huganu luagu ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinha li da sun fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, luagu sun kata ilela digubai Jesusu, ibidie ti lu kaba la larita gua, la daga nyinye nwariengu tiyan lwagu sara la huan li dage oveni, hibiri arienga lwagu profeta la Eliasi achi lagu bayi, hibiri arienga tiyan lwagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin li dage oveni. Aba larinya gun erodesi.
9: Au gwa narugu o naha baya dure ili shigu huan, kate funati le wagu bay naga aba la bahada wagu sara gu kate?
7: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabaudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanuganya lidon fulasu magayra wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali gurigia, abahafalaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abaladimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubay atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lun.
2: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kataya.
7: Larinyega Jesusu hon,
1: ruhu ma egi ni hon.
7: Harinyega lun.
8: Sen girigio fei wama, hama bia udru. Hawa gubarigi jida gai ha egi ni hon su girigia ha.
7: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarengo Jesus hon lani discípulo gu
1: nyurugo da homanya dimi dimisa
7: abahadugni itara abahanyuru sungubai abatila nugnu Jesus sengu feng tuguya luha burugu hamabian udiru abalarihi sielu abalatengiru ni bungiu larige la guba chagu no feng luma ui abalichu gu ni hon lani discípulo gu luha fanen ha hada grige houtinye sungubai kimule dale habuda habaru igira gutun. Bungi da tinha duço faninha tal. Logo aba veio, na le lafri din alboi Jesusu, labugua, nhinha no lani discípulo gu, disser lui, abalarinha gu hon.
1: E da linha san harita gu guru gu nuau, katana san segun hagia.
7: Abaharinha gu lun.
11: Anha hengarinha gu tinha luago huan lale abadisei habai buguia. Hibiri arinha ga Elias. Anha henginha arinha gu tinha luago abala hadage binadu profeta gu, asaruti lidage oweni buguye.
7: Abati lariengu hon.
1: Age huguye, katana gya lida harita gon.
7: Lariengu feduru lun.
2: Kristu, lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
7: Aba lariengu Jesusu hon, lau eregu, lumariengu hamani kate lenika un, aba lariengu hon.
1: Nasufri rubasarago, au le uguri garo warigote. Hanegu batina uguri ya weri gote lida hafie huriyo, Habuti kufadri go, hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lidange owe ni luagu luru aweju.
7: Larigye, aba lariye go hon sungu bay.
1: Lebusente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega leabusen rute le sefru ni libagari, leferi diru bay, ahi leferi diru ti libagari nuwegye, le sefru bay. Kage hula lungu riga lagayro ni sungu bow, ahi eferi dira, o laguni chagun la lungu, le aniga ti busiga no nuago luma luago nereron au le uguri garo warigote, ni busiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ni narin hao, luaguanyahin la hata ge hayabo nyagwento, mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
7: Kibri vidu veyu larige, larinya gu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri da lu bongiyo, barulumu ti federu, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamunye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adisa deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalariengo federu lun.
2: Maestro, lida daa wahala ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
7: Gama lumon, ibidi eti meha lu federu, kalalariengo bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduwa iri, oburo guanya, aba hanufu de dagun ladega hadari ragu hongwa luragirgu dueri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariya guti lidage dueri ligia.
15: Ani hani lalu, lehisiye bainu, agamba humei lelu bainu.
7: Larigela dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu luagu labugo rigali la Jesusu, abaherederu maninyu, Maria gu hamuti kati le harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
16: Maestro, flesa hiabubano, harihabai nireu le ligi erguinyebai, anin aba sifiri uribati luago, dan le lariguduni aba laguara guaguduni, aba loeha. Afriha ligia hakuto liumlu ginya. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulu gu. Luhasagaru disifri uribati leluai siahamuti.
7: Aba louna bu Jesusu lariega.
17: Uguya gurigia mafiere ditia ani uribati. Atribaisa dan neredero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero yaho.
7: Danyebele lidi irahu ligia lu. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagudini irahu. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lauluweni gubungi. Sunganya ha la lautuweni hanigi lauleladigubai Jesusu. Aba lania guhon lani disipulugun.
1: Agamba humai katele boidu. Nedere geruaba, aule uguri garuwergete, ahaburgun nagani.
7: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelaria gubai, ladega darunyo linya hasamina, lukate ile, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lulafuna guagadani, lelaria gubai hon. Abahagumeseru disipulugu, asigene hamagua, lagukala wairigu timabai hada, ke ila subudiruni Jesusu hasamina, abalanigu aba irahu, Lubadun, abalarinya guhon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigin leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bayhida, ligi awiri gutima bay.
7: Abati larinya guhon lu Jesusu.
3: Maestro, arihati wa aba waguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
7: Laniaga Jesus ulun.
1: Neberi dira humai. Ladiga le mama bay wagani, wama gianyain.
7: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesus usielun, aba larigd anigi, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samariana heresi biruni abaharinya gun lun.
3: Wabureme, buseti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
7: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
1: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwai habagari garigia, niyabia asalbaranya.
7: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun eibuge na hama, aba larinya gu aba waguri lu Jesusu.
2: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
7: Larinya ga Jesusu lu.
1: Tariti ya gasiga muhuyo lu hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule waguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
7: Larinya ga ya Jesusu lu aba.
1: Falabana.
7: Larinya ga lu.
12: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me na falaru nibu.
7: Aba larinya gu Jesusu,
1: igira ba nya hilagwa nya lun habu nini ya hegeburi, ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
7: Aba ya ti larinya gu aba lun,
18: nabureme, buseti na falaru nibu, gama lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
7: Larinya ga Jesusu lun,
1: Le ishi guti luha bulagu wa wuhu gulei, lari gen aba larihin lari gong, mabui dunti lulila na me laruin habungiyo.
6: San Lucas, capítulo 10.
7: Larige kate le, abala nua diru Jesusu uruo ven dusu hadage lanigu, abalona hanian lubarun bian bian, lidon sun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
17: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logua tiyan na dagmi tiyan. Lige lunti lubay hamuri haluma bungi lulona hana dagmi tiyan hagana guon. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyi tiyan. Manegu huma sagu huma gua. Ni senso, ni gaidi, mere deragun huguye me ayanu ha ni ka uma derago. Dame le hebelu rutidon aba muna, usuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsi ha buti ya lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa ha bay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura le ishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garicha ti nadagumenti ilu lafayi ruwaha. Masansi ha huma muna. Damele hachilu ilu lidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Ho huma ile ishi guti hon. Arida guwaga da humanya sandi tiya ha nyinti. Haninya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilu ilu lidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haninya game. Ibi nilikali ki hagayro le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun luago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun luago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin. Ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bugu ya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafio gati.
7: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halau na habanya apurishye lwa gu laruwa iha bungi yu.
17: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
7: Aba hagiri budu, urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugunda ni, arinya gina hagia.
8: Wabureme! Ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
7: Larinye ga Jesusu hon.
17: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luagu hagambu nu sifiri guuribatia, gunda huma luagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
7: Lidan ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani abalariengun.
17: Ruti na uweirigun ibun nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwa te ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchi. Uwa te ginye ni aba subudi habuti kata nye la nuguchi nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
7: Abati la digiragu adimure ha honrugu lani disiplugu lariyaga.
17: Fulese watinya harihubali kata le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abunsera unti ya yabe meha harihini le harihubi gueto. Gama lumo, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
7: Nyi yeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti louchogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
8: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihi ni ibagari magumuchaditi?
7: Larinya ga Jesusu lun.
17: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi. Italinyagi ya baliha nyi.
7: Aba louna bu larinya ga.
8: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibirigubun kai binsi ya guabungu.
7: abati lania go Jesus ulun
1: buiti bona bon ahi badaga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi
7: keiti busela arufuda ligia la rufuda ni lagu buidu la lalig dahan abalaria go lun Jesus
8: kata hege ni birigu baya
7: abati lona buni Jesus ularia go lun
1: nyenye aba wogore araga chiti Jerusalem gelu uburu go heriko lagu luwaya son abahar go duni hiweruti Aba hiver honi sunle lumo bay tumala dorogo, ulese hame, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida agye meme umaligia, dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hadagye ladigo wagun levi nyengye, da agye le larihi bali, aba agye legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lida agye umaligia, Dale larihi bali abalagu de medagun lo abaleabi abalagare ni halun biti burile lagu bai lau garaba tuma diwen abalagura goni abalawari de gudoni lagu le lugu burigu abalanuguni tidon haba chiludu gutia abaloni giruni laruga dale leibu gala samari ne ligia abalalu chu bia sensu le denario abalichi uni lo tabure mamuna darinya galu goni bi bai wugurile aha bo gastar amu loile nichi ku bai bun lagu Na fayiru bai bon damele na giri budon.
7: Abati lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kagi hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwebi liwer hoa li dan barita gon.
7: Larinya ga lun.
8: Le gudem he bubay lun.
7: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba ani ligia memela badaga.
7: Abala sigiru Jesusu luagu luwayesun. Abala chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubay teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyong abata mule lua, Marta, giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni lelarinya gubay. Ahun ti Marta, wiri ti teteniru, lutu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
10: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lua adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
7: Abalona bu Jesusu, larinya gatun.
1: Marta, Marta. Ni dihari tibu ani bafudin lagu sarago kate. Gama lumon, apa argiyan kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubido aga kate ilen lubay magida rubay latway.
6: San Lucas, Capitulo 12
7: Aba hondarago sarago garigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseo le meme biangwa la igibo la daga uwa ti ni kata darugwa ti lao luma fura agudumbe la uwa ligia ni kata aramu dagwati luma subu dirumwa bain la itara linya lubaiti son le harinya gube labu gen luburiga laga ambuwa balida la rugonga le harinya gube darugu bena hao laguwa rahoa batablu gugine muna narinya hare hao nomadago Mon lumuti hanuhu de dun hawe grigi ha gabafu bain lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Nania gali hon kala uwe lun bai hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwe le gabafu bai lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwe la hanuhu de dun. Ma lugru wati a sengu du nuru lagu bian gawanu. Lausun lira ma buli induti bungi ni aba hada gen. Ahin ti huguya, ibi ni idiburi le habulugu bai abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufesa ruti hakibuga guriga luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hakibuga lani bungi o angeliku. Aha ya harinya gubain hakibuga guriga luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hakibuga lani bungi o angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule uguriga rewarigati. Gayara ti ferudno wala. Aha ile anabago tisifiri sando. Sinyati ferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron o hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno oura lun hadimuraha la rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringa ni hon.
7: Aba laringa aba hadage grigi hagiya lu Jesusu.
18: Maistur, haringa ba lun nibu ganya lu lichugun ni faranu lidage alaga.
7: Larienga Jesusu lun.
1: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
7: Arienga tigien itara.
1: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
7: abati lichugu hemplu lehon lariyaga.
1: Nyenye meha aba wugiri risite, aba lichigu lichari aluba honi buiti. Abati lariyago risite le longwa rugu, kaba safu na nadugu. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba lariyago, subudi nali kaba lana dugu. Naguni chaguaru son narede gile ilu, aba menadugu amu wina mutimato. Aba menaredu ni na luba haluma sunle numa baitida. Aba met...
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anihin sarag

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Me pegue te mato funagia sugu haudu nuru. Ua tenia bahida agin e gayara telisigo ni ibini aba ora laun li bagari kala ebe lueni li diheri luago. Ahen lubeiti sinya lubei hadugu ni le mene gubei ka uago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma idelin ala lahu chumfulure. Ma wadigi mariti mahu chagun ligia la dauraku. Ani lausun lira ke inariya guni hun ni mehe urue Salomon lausun luendegu me vende tuti ke aba li dagin. Ahen ti itara linha lubei la daira kwa gudani bungi sagadi le anihin bai ugunya arabo anu haruga la gudunya ugia di game sa madura kwa gudun la lo ugwa tafinye hugia le madihiri da huma lubaiti lo agu nikata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahu yu ubo le larigi ya nuburi kata ile ahin huguya anihin aba hugu chin le subuti habubi ilu sun le hemegi rubai alwa ha umai lubaiti ya laruwa inha bungi yufurumie aba melichi guni sun le hemegi rubai hongi. Manufu de da huma lubaiti ni rahinyo, lau sumibe huma gunda te bungi lon lichi guni larue ha hong. Alugra humile humate, hisi ke me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumu cha diti jagu ta sielo. Le nye lubai sinyala he belu run hiveru tiyan, uwa hage ha muti li nye lun haigini. Nariya gubali le hong, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi anyo huma durungu hilampu lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba le ora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula aba melehere gonhon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga ahi ya ladari ra agagu duwenyu ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulura hiveru tuya iveruha. Agago dunyu linya hamuga. Miki nuti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
2: Abati laliga duni fedru hesusu lanye galun.
3: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, odi hon sungubay.
2: La niega wabude me Jesus ulun.
1: No furume aguari go onigriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru be liyubu dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudunia li danda. Fulese wabi musu le ladari rube liyubu dire agonflira lau luwadi kamari dan le la chiluron. Nenaren hau, lo agu lichi gube lan liyubu dire lon ligia la ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia lo agu lugi le lan liabi liyubu dire, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu, halabu gien banya laria ha uriba, leredera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri aga ya baichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfuli banya. Musu le subudi habubay lun kala labusen rube liyubdiri, ani maranse ronti, ma bahudin le la baichu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lun, aba la dugu kati leburi lunti la baichun luegin. Ma wairi ube la baichun. Le unti lichiguwa gibeti, gibe bai aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labu gien lariyan ha, gibeti mabai aluguti lumagin. Niyabiyan aduna kwagita watu ubowagu. Ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luegin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabiyan la ichiga darangi la ubowagun. Manugo tina darangi lo, fari nguwa una nugo bai. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwai gini. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
2: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, aba harinya go lagu lahu ya lahu ya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, aba harinya go lagu laro ga da la, aniligi asusirada. Biyan wa tigibu hugu ya le, subudi hamuti lagu ti ligabri la sansir go dan sielo luma muargo. Ka wagu ibidin ya lubay lagu ti ligabri dan le gata abalun hung.

0: ka wagu sinyal bai ha sub diruni ka tele uwar wa bai hongo ahin agore gida aba guri ge buago aba bidi luma ligi bu yun lurdu ho shaba baran sergu bun wa luma lwagu uma lubare ge ha chiluru manika lam ga bu ligi bu ge agu sergu duti lele dere ge runi bu agu sergu duti lun sudar aba me ladaru ni bu furi surugo nari hane bon lagu mafri dumba di bola nyegi darai ba fayru ni lagu mohon bigawan
1: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uida golu Jesusu, hawagu bugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita gwatusa, luagu ladiga lan luweri ha figo en Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira. Lausun lira, narin ane hon, luago ahon la masakri han, howe gu baginye son huwe. Agia disi vidu hagir ha awe gu banya, dale labur habi waya lesi lesi loe bi hawagon. Harita gwatun, luago weriti malan hadunun sugu haul hibiri ha aga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ane hon, luago ahon la masakri han, howe gu baginye son huwe.
2: Aba labau dagunin Jesusu hemplu le hon, larin aga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin gintu bai, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumuga bugri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago teleda nyen luwago ni kata, aba lounabu nile onigirubali ichari, aba larinya gon. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahuma gindun aba metachugun.
2: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyunti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligi, sinyati tasururun ni mulusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadibu.
2: Abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia abata suru. Abata gome serun adimure haboidu lagu bungiu. Abati lagahin du tabu ti templu la diga lalita guagadu no Jesusu lida luwe yuru emera guni. Abalarinya gu hongrige hanyibanya.
3: Aniye sisi weyu lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu. Mama lida luwe yuru emera guni.
2: Abalarinya gu wabure me Jesusu lung.
0: Biang wa tigibu hugu ya le, ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiri emeragu ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maunlu muti funagia yebelu tarida wagwagu dun lida luweiri emeragu ni.
2: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laga nigu, ahanya sun hibiri girigia, gunda atin lau kate werigu tilela duga bai Jesusu. Abati laninha gu Jesusu.
0: Ida linha li Gabriel larua inha bongi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linha kei aba li rara tila mostasa. Le labu nubai aba wuguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu luagu luburebu.
2: Aba ya laninha gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la nou shagwe larua inha bongi. Itera linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
2: Aba le sigiru ni Jesusu luoyesu Jerusalem. Arufu dahei na ligia lidaburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
4: Nabure me, mibe desan halu bai hasalbaro.
2: Aba launabu ni Jesusu.
0: Bururu ti lubenari sielu. Hocha huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinya guni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigin la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi dubai hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinyaga me hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron harinyaga. Ho hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu, larinyaga me. Ariya ganali hun luagu ibidin humanu ibidin nu halena huma. Dise humanu sun hugi ala dugu bi uribani. Lege bahaya huha akan hia mehari da mehari ni Abraham Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta go lida la ruin ha bungi. Huwe me asagaru wa bogudi. Aja bi bagari ga luege obo le nyenge lube la bo chowe yu luma luege le nyenge lube laluda. Luege norute luma luege suru luha nyuru ega lida la ruin ha bungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagweto. Agia ba furumietia. Hame tie furumietia banyagweto. Agia ba agumbo honi.
2: Dida meme veyu ligia, abahayabi fariseugu, abaharinye gulu Jesusu.
4: Bai bayage, na diga busenti erodes lafro ni buhilagu bai.
2: Abalarinye guhon.
0: Hei ba, haniega melu uguri bibuti ligia, ugunye luma haruga, na saga hasi firigu uriba tiya hada agi agarigi, areida kwagda aume sandi tiya lari gen haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwayesu ugunye haruga luma lari gen haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
2: Aba layahum Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungi yu lau uganu buiti yu hon. Saragu nyi weya su nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu, igira lahatu bungi yu. Ani nariya ne hun lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lo hariye gun biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
1: San Lucas capítulo 14.
2: Lo agaba veyu le emera guagale abalidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibu ya aba hariye gun ni Jesusu nyingine aba vugiri sandini lau ginene. Abati lalga daniya Jesusu, arufu datiya liluru do Moisesi, ama fariseugu laniya gahon.
0: Gayarati larida wa guagadun aba wuguru lida luweiri emeragu ni odisinyati.
2: Aba herederu maniyu, abati lanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadani, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya guhun fariseugu.
0: Furume guariga hidangia, ayin eigwa da lilugu bagasu, o lilugu la burigu lida aba fusu lida luweiri emeragu ni, La saga rubai nyengiye furese.
2: Aba hasi nyelugu hongwa luhou na boni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisu rohoutia ubaru burile hubara ha weri gutimabanya aba lariye guhon.
0: Tamele ba misu rohon lidon aba fedu lani na marie. Malu haboy lubidon agai ubaru nyubu yelien aba ya misu rohouti weri gutimati boy. Aba meliabi le amisu rohabalu lariye game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiga nu anyura lidan luna buaga yubaru. Tamele ba misro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga yubaru. Ludame la liabin le, a misra habalibu, larinya game bon, numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyuba nye lwagu dabul. Le inyu bai lanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, wiri bai lanugu.
2: Ariye gatigine lugu gurile amisura habali.
0: Tamele bichi kwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Tamele badigun fedu, amisura habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu. Bibihu baiti bafayiru waha dame le hasa ronha richagwa banyalidage oweni.
2: Dane lagambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula kata ile abalariye gulu Jesusu.
5: Fulese wa banya grige ha egi banyalida laruwe ha bungiu.
2: Abati lariye gulu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ichi kuti aba omebu adineruni abalona ha amisura hasaragu grige. Dale chiluhali ore lun adineruni. Abalona ni lumuso ariye ka hoa misra hootia. Keimon aranseli son kate. Son hagia, abahariye ko lagu siya la houdin. Darien ka furumieti, son liya naganye ha aban fulasu. Mosu nidi arihe, ferud na bana siyati nidi. Larien ka aban, aganye had na sengu feru baga so lani na wadagmanu. Neibu ka ouchenye, adiga bafulesi inu ferud na bana siyati nidi. Larien ka ya aban, son liya na mari idu, ligia siya lubay nidi. Dale lagiru budube musu, aba lobahu da ni sun kati le lun li yubudiri. Aba di laganyi du li yubudiri, aba larinya gu lun musu, bai ba lida sun uma le uburu gu bai. Banuga nya meha gu deme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya hamahamarihi banya lari gen ladugni abalani ko musulu li yubudiri na bureme adiga nali le bubai beino ani ani hameme ko ubaru abatilari ko iyubudiri lu musulu giya bai balida son umo bogu din loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son habatari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba La daga narin hane hun lagwo bai la niya ba hata ge han na misir ha banya egiti lida na dine ragudun.
2: Sa ragun hanya gari ge afala roti Jesusu, aba lagara ragun aba larin ego hun.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legi ya manuguti luguruan ani aba la falarunina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hida ge ladiga aba wayelesi, manyuro bai funagi furumi asaminara, atri bai la lagasteron lu larihen ahen kabahu bai lubai lu lagumuchuni. Ladiga ahen lisi ga ebu, lari gine me lasinere yu wadagi managumucha, heher hapa ha arihu bali lau. Haniga me, gumesi ti wuguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminero, ahinga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disi gili le aba uruwe, aba me lona ha aringa lon, luma uri bo ha hama, lunhe belu nun lido ndarangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwara hita gen, le migru ti son le luma bai lon la falarunina, sinyati nani bai la disipulo. Bwiti salo, gama lumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagia uu hun la, mabui dun halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labui dira guduni muwa lubu nagwa. Fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
1: San Lucas, capítulo 16
2: Ariye gatigin Jesus hun lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba iyubu diri risiti, nyenye gie aba luniri lumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bayi non buwago. Ariye ga bayi non idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu ou nigire inu mege. Aba ti le rederon ou nigri ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwa rigu. Kaba ti nadiga gwenye to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi garit nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habien dame mawadi mayehadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumi yate, larinya galon. Atri nyeng baduwe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti saba rinya garaba. Aba ti larinya gulon, ouni guru ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furese. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, adrinya baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigarada. Adiga ba aba luagurigu gadiru wein. Aba lasubudiruni iyubudiri luagu chula lau au nigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
2: Aba ti lasigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunyen hama eresibiru tontida muna tolani na sonda. Le gunfli bai lida le mi bebei, gunfli bai ginye lida le gi bebei. Le marishara ku bai lida le mi bebei, marishara ku bai ginye lida le gi bebei. Ahon lu bai ti ma gunfli yon lau buri irisi ni le mama bai ti mati le lani na ubou le. Kabagi afinyera huwago, lu le derege ron irisi ni le ti mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfli yon lau hamege amu, kabagi ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iyubudirigo. Ladiga liyere guduba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanuga ime le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidun wa lubungio luma lun irisini.
2: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba tilarinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nye hagibu ga grigi. Ahinti bungio, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai grigi kei kate weiriti linsi hon. Iere guti lubungio. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta go dari lumo li dani huang, la purichi honya uganu buiti le loaguti laruwe ha bungio. Ani sungu rigia, houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene agun timati, lun lagumu chagun cielo luma ubou, lubara gen magun filirun lá, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigou legiri bi agabarahani, legin agamari duto aba uri to igiro guaro, ladugi agin agabarahani.
2: Ariye gatigin Jesusu,
0: nyinyi meha aba uguri risite, dagwa ufinu tuto wende guto ladugra gubon. Sago haveyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwa aba veyu aba lonwe gudemeti ligia aba hanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti aba labuno. Dale la sufrir ni la risiti ligi ya lida fulasu lenye habe hilanya, aba linyuru ni larihi, aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine, aba tilaguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabu, ouna habu ilasaru, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye, ladiga na sufrir ni ya saragu lida watu kemetile, aba larinyago Abrahamu lun, nirau, harita kwa balu wagu buidu lame ya dabu lida ibibagare, Ahe lun lasaro, uri bati meha da, kwento, buiti da lun ya, bugu ya asufrira. Bogu digien lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien, lun nyehin, sinyati, ni ha nyembanya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi abramo, lobona hani lasaro lubie nuguchi. Anyahin sengu namule nunye, lula dumre ha hon, miyabi hamamuga gien lidon fulaso lani na sufriru nile. Abalarinya gu Abrahamu lun, anihin le labur ha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi, adika hama gasu lau. Abaluna bun risiti larinya ga, binaru nugu cha Abrahamu, gamalumo, ahinyudu aban hada gen hilanya dimure ha hon, hasakri hanya hamuga, larinya gu Abrahamu lun, ahin maha ha bai hadika gasu lau le larinya gu bai Moisesi hama profeta gu, mafinya banyaginya ni ahin asara aban hada gen hilanya lun lidin adimure ha hon.
1: San Lucas, capítulo 17.
2: Abalariengu Jesús un lani discípulo gu.
0: Sumada anih bilaburi kati afigo guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale afigo guduti amu. Buiti mati hamugalu, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen nyuburiginya banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyan uriba ni bon, Weri di bai, ahin asakri ha ferudu na bai, ahin adiga uriba ni buon sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi aringa buon luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
2: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
6: Wabure me, ruba lamu wafinye.
2: Aba tilaringo wabure me Jesusu hon.
0: Lu hamuga nihi la murunsira afinye ni hida, ibi di hamuga nyurira la keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinya gultun tidibu webe to, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihin funagi aba hidage harinya gultilun lumusun, danle lagiri budon arabu gine, larige lawon ha, olo nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, harinya garikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, Gayera halime baigi luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bailun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bilarinyago bungu yuhun lun hadugu ni, lunti harinyago, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadiga.
2: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, Aba hayabi disi wugurinya, gawagu tinyo lepura, lubaron. Aba herederu disi loi, aba hagu waragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
2: Dan lelarehi ba linya, Jesusu aba larinye guhon.
0: Hei ba ahuda guahon guahon fadirigo.
2: Dan lehoudinye luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dan lelarehi bailagu areidago ala, aba lagiri budu lenyin luboi Jesusu, Adimure heina buiti lagu bungiu, lau umala liheleti. Aba lahu durogun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wugiri ligie. Abatilarien gu Jesusun.
0: Ma disi nya norei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
2: Abatilarien gu lu wugiri ligie.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
2: Aba haligu duni fariseo gu Jesusun. Ida balala gumesera larui habungi abalarin gu hon.
0: Damele lagumesera un larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
2: Abati larin gu hon lani disipulu gu.
0: La chiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguru gu aba weyu, gamalumo, masusara dube lida da ligie, larin wakuba hon, aniha Kristu ya. O anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itra kilari hii aba labiri haniga luigi aba luba sielu, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron saragu furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keimi hala susera dun lida lidani noe, itra lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garo warigati. Dame haligia, Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luo hamari eidun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburigu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara gunye sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri garo warigati. Lidame weyu ligia, le gariga le baugidi baitoe luba, ahe anihi lubai lumege munada mebelu rala sagare. Le gariga le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari ya ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti libagari ya ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
8: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
2: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba labawi dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, loa gulunti la hafuri idun lubungiu, su wandan, me feidi rehamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Yenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la wuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon. Hayumra gutinye lo ariye buwe yugu. Lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budon awle uaguri garo warigati ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba himpul hon. Ha arita gubanya lagu richagu wa hama legibuge bungiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biyan wuguni ya templu rugo afuri ya dalu bungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega, bungiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri garigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina bia uwe ya su lida di maso luna gunfliru mboma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale beluritu nuo bon. Ahinti ya gubra hati lisensi na gumadi, aba lerederu disi. ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelo, le luwenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu le la niguwa gu lau igarigo, larinyaga bungiu, gudeme na bun au le gafigoti. Narinya hane hun, luagu giribu lan agubarati ligia lubion, resibi nyo le bungiu, mama fari seo ligia. Ladiga le anago ti lungu wa weiri, una bube la nugu, ahin le una bube la nangu lungu wa, weiri be la nugu.
2: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lula guru ruhawagu, dan le harihi bali disiplu gugate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunga yabi irahi inyo numo, mamahara huma, ladiga haitara banya kei irahi inyo, hagi ya lilinda banya laru inha bungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laru inha bungiyo ke aba irahi, Mebelu belidon.
2: Aba lalge dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
3: Maestro buit, ka lung bui nadugni lunga yara lani bihini I bagari magumuchadit.
2: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rgunyem buiti, bongi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: La niega wugiri ligi elun.
3: Gunfuli tina lao sun le lumage nyuro gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile aba la niegu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile aba liru dagun la diga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laru inha bongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigu lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laru inha bongiyo.
2: Aba harinye gu ha agambu bali.
4: Kati ti gayara bila salbaro.
2: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasinye rubay gurigi adiga gayara lumuti bongiyo.
2: Larinye ga feduru lun.
6: Wabure me. Igira wa mali sun leva mati lungwa falaru nipu.
2: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielu.
2: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, Habugua, abalarinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfilira. Son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banye huriyu. Ehera banau anaba hamana me suwegua. Habai chubadina. Lari gine abame hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyu. Luja na bagari don.
2: Uwati gunfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidi egu baiti hon kala wago la dimore ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile larinye gubai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasi grisarago grigia aba laligi daha kala susere bai. Aba harinye gulun laguania la Jesusu le nasaretna asi granyige. Aba ti laguwa raha larinye ga.
7: Jesusu, la diga wagu Davidi, kudeme nabun.
2: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
7: La diga wagu Davidi, kudeme nabun.
2: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anugay, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rumbe na diga mpun.
2: Aba larinye gulun.
7: Nabureme, buse ati na narihi.
2: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la diga bafinye.
2: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungirigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Aba tile beluru Jesusu uburugu herikou. Aba lagumesiru asugara uburu guginye, nyin aba wuguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni. Siati la rihini, la deganyuru til lugub, anigibeti grigi. Luti ganyana la rihini, abala ibagun, lula wanse ruhaba, abala wariru togaba tidubuwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigribe Jesusu, nyingi, abala rihini inyu, abala riegulu sakeu.
9: Sakeu! Dariba furesei, la diganuti nereda rububi ogunyei.
2: Abati larari ru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubie, la ugundani. Danti leharihini hibiri grigie kate le, abahagume seru adimuneha, la gulidi Jesusu eredere lubi abagafigoti. Abalarara mu sakeu, abalariegu lu Jesusu.
10: Nabureme, nichigalamida le nuobe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lube loi somo grigie lawa yera aguni. Nagu yigidi bagadri waya susigur laulu.
2: Lariega Jesusu lun.
9: Selihali asalbaruni tidon muna togunye. Lugundu, la diga wagunginye Abraham buguye. Ligia nyabi beyu bawagun awle wagiri garo wargati. Lunalu hanya, luma luna salbaruni ya haye beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei lariegu nibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadei na lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume sera la laru ihabungiu dan ligi. Abati larinye guhon.
9: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona hahawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agar aba hahumei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso. Aba hauna halarigi. Lunharinya gulun le lube lichiguni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba lagiri budun lagairon. Dan le lachulu rube. Aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu lun lasubu diruni atrinyin la. Lagayenu kala aba. Aba liabi le furumiyate. Aba larinya gun. Nabureme, ganyinti na diisi weya suligibwa kum bisenso. Larinye gauru wailon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichi kadibu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinye gun, nabureme, ganyinti na sengu weya suligibwa kum bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numu titi da aba pakiti la duga na nuhu de boy. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabuna gumba. Aba tilarinya gu uru ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau, lenye lumuti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
2: Aba larinye gu honha nyimbanya.
9: Gidahu mei sensu lwe, ruhu mei lule disi bei luma.
2: Aba harinye gu lun.
9: Wabure me, anihi hali disi luma.
2: Aba larinye gu uruwe.
9: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, lichugu balawun lun. Le mamati, ibi nile luma bei lagida ruba lwe. Anye tinaga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahu, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
2: Larigye lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribei olivu, abala rinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
9: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye bei, damele hechilu rinyei, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari nungile. Hafara gadei me, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wagu hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
2: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudugu ya laburinya hariega hon.
5: Ka wagu hafara gadei burigu le?
2: Aba hona bunia hariega hon.
11: La diga mega ilani wabureme.
2: Aba tiha nugu ni lu Jesusu, aba hichugu nuhadaura gu lanaga wagu burigu, aba hawaira guduni Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaura gu uma da ruguluba dan la yara fanya lularari rububule olivo abahagume serusunha afala rubali aguarha la ugundani luma adimureha laguluairi gubungiu laguburi milagru le haribe hariaga
12: biniwa ti huruwe le nyumbi beli daliri wabureme ni adarani ilusielu luma ueri guli nidalini wage
2: abati hariaga fariseugu hanyimbaya hagana gogrige lun
1: Maestro, ariega bahombani gulu hamanichu.
2: La ariega Jesus hon.
9: Nenaru hau, lo ahan yala amanisha ha. La guara ha palaburi dubu nuago.
2: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalén. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahu ha, hawagulele na fulasu ligia, la ariega.
9: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yara beliche kundarangi lo hon. Buiti hamuga, kamalumon. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Tiga la chilur balu bay uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba bari ruge yegu alaw huburi gute lunsinyala hafri du nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Aguni cha gubay fulasu sun suay na gubay. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma law orale liyabi bay bungi yo asalbaron.
2: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Abala sagaru niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
7: Lariye hare tida lene rubungiyu. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiwe rutiya.
2: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
2: Lagaba veyu, dan le templu rugulubai Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagani ya wairi gutinya lida hafinye huriyu. Aba harinya gulun.
3: Harinya bae won kala au ubafu badiga ikate le. Ani kala ichi gubani ubafu le bun.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
9: Nala gudadu ginya aba kate. Auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Luna habungi yu. O di hona ha wagani ya.
2: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
3: Kabasa harinya ga. Awa harinya ga luago luna hala bungi yu. Larinya waguwa ba wong kala wago mafiyanu wabailun. Awa ariyaga lwago houna hala wugurinya. Hachamura guba dibu wawago. Ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
2: Abati hariyagu. Lwago ibidi ya la hon. Kala meha ouna habali huang abadi seha. Aba lariyagu Jesusu hon.
9: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
2: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia. Aba labagdago aba hempulu. Legibe bailanichi guhon, aniya hempulu ligia.
9: Nyenye meha aba wuguri abu naguti baybay lichari rugu. Lari gien, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lwagu sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni bulesi hamei ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gen ha bulesi iruni. Aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari longwa rugu. Kaba funasa nadiga. Nona hali nira lehinsi ya timaba inu. Hafu ga inebe beihon. Aba lona hani. Dale harini bali. Aba harinya guhama guwa. Ani hale lumbe leresi biru ni alaga. Wafara alihilagu bai. Wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
2: Abati laligu daha Jesusu lariyaga.
9: Kabati ladiga labure meichari, liabi iba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichi guni ishari haungamu.
2: Dan leha gambu bali kata ile, aba hariyagu.
4: Masusere de lamu ga itar.
2: Aba lariyagu niya Jesusu, aba lariyagu hon.
9: Kati lila bile buru anyubaitida lereru bungiyo, Lenye lubai lariyaga, dubu le me aubai me beresen hama abu na gutinya, ligia al dubu le timat. Purumi warag le chogari guti lagu dubu ligia, lanyo rida guba. leti uwaguti laburha labure chagubai.
2: Dida meme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufudatien liluru du muisesi, harugu duni hesusu, ladaga hasubu diruni luago, hawaguti la hemplu lelarinya gubai, gamalumum, madaga hamuti, ladaga hanufu dehawai girigia, abati hagura baha amudan, abati hona hafiu girigia, ha afamalutia kama hamuga harumatia, luharia hani hesusu, luharia gagaduni, kataile auti ganyana la hicha gadun liduru, lu hedere geruni, lu gumadi mati. Ligi halu gudubali, harinya galun.
1: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladaga masun si hati bu kaba la u barinya gay inaru ni ani lu, ani lau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba la subu diruni hesusu, luriba haritogun abalarinya guhon.
9: Kasa wagu habusa ira hichiga sadara no ba, aruta huma aba lida aga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
1: Liyawa uruwe luma liri.
2: Aba ti larinya guhon.
9: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
2: Siyahamuti aburi gada tidon hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu gaya girigia. Wairigu tiha ningi lau louna bagule hon aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, haria hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti haria gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hane Moises iwon tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nulumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuguriya gamule nuguatinya, aba lamari idun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma buga lumari ibuganya, aba ginyen lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilu lumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin aba ginyen towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedugu boy.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
9: Lida ubole, Maria iti uguriya hama urinya. Ahain lida medale lube liabi, uwebe amari iduni sielu hada hagaricha banyalun asaro ni lidage oweni, lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sunda. Mamari iduba nyanyin. Micha hahamanya meharahanyi lu Maria. Laduga, mawe digia ya megurigia sielu. Itra nyame keyangheligu, lirahanyi hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, Arhuta lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lida le laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, arhuta lumuti Moisesi luagu wibi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya lanungu niya bungiyo sungurigia.
2: Abati hariyengu arufu datien liluru du muisesi.
1: Buiti bariyengu ni maestro.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
9: Izalinyasa hariyengu biluagu ladiga wagun la Davidi Kristo. Lariyengare Davidi guanarugu tida liburu togiribu salumu. Lariyengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo. Ani ariya gati Davide guanarigo luna Kristo na bureme.
2: Nye nusarago garige agamba ya Yesusu, aba hagambu lariye guhon lani disipulugu.
9: Gaunigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag daugwa ududuru tu, busen hagi ya lula busru hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugu, luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furia gimigina guburiti, weiri ti mabai habai chun luago sunle hadago bai.
1: San Lucas, capítulo 22.
2: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, lememe lufedu, luweyu resefuruni, abati haluaha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la hafaru ni Jesusu hilagubi ibidi yoga hon grigia la daga hanufu de hawai abati la ganyi luni mafia la rita guhuda siskariote le abahada gelani Jesusu disipulugu abalidi adaga daradu hama habutigu hafadiri guhuriyu hama habutigu tisudarani gu templu lule dere giruni Jesusu hon abahagunda ragun abaharia guluhuda si luago hichu gubala sensulun abaladaga daradu hama abalagume seru aluha ida luba la ganyala la ledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abala chiliru fedu le ida beitengu fein magano tulebini, nye lubo iginye la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abala ringu Jesusu lu feduru lumahua.
9: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
2: Aba halu gduni,
11: halia gie babusenira waranseruni,
2: lariye gahon.
9: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gubaluma ba uguri lau aba age dino lau duna, hasigiri mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melu tabure me muna, larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweire sefru ni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugi eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
2: Aba hodi, aba hadare nun sunkatei, ke larin egu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nyi. Dan lela chiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti laniegu hon.
9: Omwe buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubara genowe. Ladaga narin hani hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungi.
2: Aba ti lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tengiru ni bongiu lariega.
9: Baruhu meile, faring wa humei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabin laruwe ha bongi.
2: Larigien, aba le nugu fein, luha burugu, aba le tengiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariegeina.
9: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, lumagin weto, adiga humei le, harita guagule menuagu.
2: Itara meme ginye, Larige heigin, abala nagani veru tau diven, abalariengu.
9: Anihanita, le lubi labirun lida genugu buhuwagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseruwa libe inuba, au le uguri garu wargati. Gama lumon, ugiabutia uguri le lubi la lugurunina.
2: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hada agen, weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
9: Lida aruwe hani lani na ubole, aguma ti hatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa ti hawagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gama lumu, nitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atima ti hida, lunti la nangu lungu wakele unabutimabai. Le aguma diha bai, nuuti itana la kele eseri vidu bai. Kagia weiri gutima bai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o dile eseri vidu bai. Mafu nige le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidu bai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi gubadu ni luharuwe ha, kei lichi guni na nuguchi lu naruwe ha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruwe ha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe ilun hagusera gudunia duusu gubilani Israelu turiwu.
2: Ariyega tiginye wabure me Jesusu.
9: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumon, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugudagwa hon bibirigo.
2: Lariyega Simon lum.
6: Nabureme, aransete na lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
2: Lariega Jesusu lun.
9: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
2: Abati lariegu Jesusu hon.
9: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba lariegu.
11: Wa maestro. Memege irunti wa nikata.
2: Abati laniye gu hon.
9: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon, baru ligia me laga y senso. Le me feinte ti, alugraron la bite, lulagaiha le feinte. Narinha rehon, lago lagun flirubala le tarinha gubeleren ubungi o nuago. Abajo duwa ti hada uribatinha, son le buru anyu bain nuago, lagun flirinha gueto.
2: Aba ti harinha gun.
6: Wabureme, nuha bia e feinja.
2: Aba larinha gun hon.
9: Buidurigale.
2: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lago vubu olivo, ki ligaburi henya. Aba houdi lani discípulo guluma, dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larinha gun hon.
9: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon oucha waguni.
2: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniaga.
9: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi uniye gifiti le, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adugu.
2: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilung, dan letima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere, lede dehati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede dehahitu muarugu, dan le lasa rubai lidage la furi du, aba la dare runia disipulu arumuga, laruma agadun iruni, abati larinye guhon.
9: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
2: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
9: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
2: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, aba harinya gulun.
6: Mabureme, afra guamanya sato efen.
2: Aba libuguni, aba hada ge lanigu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larinya gu Jesusu.
9: Iger humanya, buidiru gali.
2: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriu, luma hon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyembi banya anugei.
9: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hibertina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina, gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma dihan le labure me bay luburiga.
2: Abati harga duni Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
13: Luma nyebuga ginye Jesusu girigyele.
2: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
6: Ibidi yantibu giriligiyano.
2: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariyagun.
6: Hani gu ginye buguye.
2: Aba lariyagu Fedru.
6: Mama hani gu au.
2: Kibri aba ora larigin, aba yelariyagu aba.
4: Inaruni logu luma nyahanyay la, ugirile laduga galilea nagiyen.
2: Abati laringo Fedro.
6: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
2: Lida meme ora legia, dale aniago la Fedro adimreha. Abala yuguru haba gayu, abala digiregu wabure me Jesusu, arihe lago Fedro. Abala rito gu Fedro lago lebu galaringo bei Jesusu lun.
9: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
2: Abati lafuri du Fedro, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu oha ligibogun, ariyenge inahagia.
4: Kei buge la Kristu boi, le profeta, ariyenge boi ge kalaga yo boi bogu.
2: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amukate. Dan lelaruga du boi, aba hondarago ugiri ya weirigu tinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadirigu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, le linyu aga ilurudu, aba harinya gu lungi.
1: Arinya gabay won, bugu ya sa Kristu be.
2: Aba larinya gu hon.
9: Aha narinya gu hon lwago au la, mafinya badono. Aha nalegu daguwa, monu bu hubadna migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kwen to, nanyura au le wugiri karawar gati, luwege longwere bungi yu le sunti kabafu.
2: Aba ti halegu duni sungu bay.
1: Bugie lubai tilirayo bai bungiyo.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
9: uguya guanarga arinya gahumali lagu aula.
2: Abati harinya gun.
1: Mabuseruha do gefen hama amu won. Wage guanarga agamba wa mali liumu lugugin.
14: San Lucas, capítulo 23.
2: Abati hasaru sungubay. Abahanagini Jesus ulugibu giyon pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinya gun.
1: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya her.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ariña gatigui logo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y en la Herodesí, Jerusalén y Dadán Ligía. Abalagún Daragú Herodesí, Danle la Rígini Jesús. La Diga Agambaña Halila Luagú, Aniluja la Buseru la Rígini, Agura Batiti la Rígini la Diga Milagru, Abalalga Duni Luagú Saragú Catei, Mona Batuti Jesús Nicata. Niña no habu tigu fadirigu, Hama Arufu da Tien Liluru do Muisesi, Magumuti Hichugu Lidunu, Abatil Loseru ni Herodesí, Hauli Sudra Nigu, Kei Nicata. Ehere hagi elau, abati hadora guagaduni, tau dongu, vendegutu, keiladora gu urue, abayelona hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada gola Herodesi luma pilatu, la de gagaga niguanya hatia lubaregelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu grigia, abalarinha gu hom.
2: Kukuya nugbali ugrilenu, harinha galogo chagawu gadalani ya grigi. Alga tagua naali higi bugin, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gda la mou. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luuti la faruun hilagu bay luaygin. Na baycha gdaali lubayti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba da riti fedurugun, aba haguwa la sungu bay lida aba.
3: Afara baile.
4: Afara baile.
5: Barawasi.
1: Barawasi ligia. La darinya la duga ligia abahada geha inyoro gubanya hongwa. Luagu gumadi. Lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yaladimu reha hon. Ligia tumahagu waragun.
6: Dagu abe lau guru.
7: Dagu abe lau guru.
8: Dagu abe lau guru.
9: Dagu abe.
1: Aba larinya gu pilatu hon. Luagu luru wa weyasun.
2: Katuhuriba tila duga bai. Madari tina lepu na lafaru hilagu bai. Na bai cha gudali, aba menigira guduni.
1: Aba ti mahaguwa raha, guladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigo. Aba habihini le habuse rubai. Aba gubai tila duga ni pilatu le habuse rubai. Aba ti ligira guduni ugiri le habuse rubai. Le ada rubai loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha duga ni hagunda lau. Dan lehodi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena, giriti Simon. Li abin ara bugen, abahanuga guduni guruwa lu, abalidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalarinya gu hon.
10: Wurinya Herusalena, mayahuwa humanu wagu. Ayahua huogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagaradu. Hama ginye ha marahin hanyabu. Hama ha mata gudahabanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawau. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kaba gya maduga hama laule mahabwe hale.
1: Baruti ya ginye, biyan gafara hatiya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubwe, didon filasu le giri bwe, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatiya hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
10: Nugu chin, ferud nabanya, laduga, Ibiti yeti hong kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
11: Salba tiamu, salba gola ginye lungua. Ahi naru ni lubai lagu ligia la Kristu bele la nua dirubai bungi lula salba runia grigia.
1: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichi gabini galun, Lulatunu, harinya gaburi lu.
2: Ahi, haruwe tebubai kuriyu, salpo ko babungu.
1: Nyiti aba, aburu honi loige lichigu, larinya harinyi.
12: Aniha, haruwe tehuri.
1: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
13: Ahi, mbuge lubai Kristu, salpo

0: waba bungwa salba bawame
1: abala denha le aba luloba la niya galun
2: manufu de tibu salwe bungiu bugu yele labu gebo ya ba meme sufuri luma uagia gadine tua lungwa sufuriru la diga wafai haya luagu le wadigi bay ahi ti ugiri le madigi ti nikata uribate
1: abati la niya gun
2: Jesus Arito batendo água, dá-me a lago mesero baruaya.
1: La niega Jesus ulun.
3: Ninário bau. Lago numa batipula, cielo, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburiga do sumo bau, darila danri urua raban veio. Abalaburiga do veio, abatahiri da gutubelo templo tamida tumagua. Abati lagoa go Jesus un.
3: Nuguche, derega no moto. Nuani buha puru.
1: Kelarinya guitara abalome. Dan lelarin hibali abu tisu daragu romana le susir Dubai. Abali cugu ueri guni lubungiu lariaga.
4: Inarani maduron ti boga ugeri le.
1: Sungiri gya ha nyibanya ha ari hibali le susir Dubai. Aba hou di nyigie afarahai na hamai hani guagu. Anhanya sun lumada gu Jesusu. Hamagiye wuriya ha nyibi banya uara lumagali lege. Aba herederu dise Arihi burikata ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibwe bungiu, lida nyinlinyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti lao kata ile, ladugiba ilinyu wage lurudu lao Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege gurua, Aba lobo rogo nitao aba gamisa, aba lacharo nilidon aba umuohu, achigiti lo aba dubu, lenyi luboy uagi lilani aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoy umuohu, ariha hamoy buidu idaliya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan lehagiri budubu ihabiyon, Aba haranse heni ibinye brile ichu gubay hawago hilanya. Aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
5: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, aba hagiri budu wuriya luagu umuohu binafigiu. Barina hamay, ibinye le haranse rubay hamagwa, dan le hachili rubay, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Aba hebelu lulidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi bia wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chagulau hagibu, unabu, buinla wanufudei, aba harinya gu wugirinya hagia hon.
6: Kawangu halwa helegiu hapaihata hilai, uwa kia sarali lida gawe. Rita go huma anogule me halaria gu yukumudale kalile mrimeh. Logo le rugo la susa rugo, ligia le uviri garungo rugozi. Lut na le drega rungo haha rugo kafigu ya, aba me hata rugo rugo kurua, aba me lasa rugita ge oveni, logo le rugo ave.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le larinya gu bai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuohu, aba habau da guni sun kate le susa rugo bai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu Chu Santiago, Hamahahibiri Wurinya, dan leharinya gubali brikate lehon apostolugu, abahanengeni ke lililu au, mafinya tinya hon, abalafu di do Feduru, abalidi eiba gwena lago umuohu, dan lelarihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu, abalidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada gelani gu Jesusu, Didon aba lirere fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lago sunkata ile suser dubai, sunti adimure heina hama, abala yarafa du Jesusu hon, abala gome seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu dirini lago Jesusu la, abatila niya gu hon.
3: Kansa le wago bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, abalona bu aba hadage giriti kiliofasi, abala rinya gu.
7: Sun grigue subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le,
2: Bugu ya gubai rigu hada ge terincha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba tilani ya guhon.
3: Kagi ya susere dubai.
1: Harinya galun.
2: Luagu ti Jesus ule nasaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladiga bai luma luagu lererun ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we menigi luagun ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto luwegen la suseredu kate ile. Gama lumo, wirigi dahamaru hadage wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniye gu Jesusu hon.
3: Logo tige kufuran da huma, luti gine luba hafiyan lo lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagi aluti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gine le resibi runi luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna waga da isun le taniye gu bi lerene ubongi gu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili riboy lidon flasu lenyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulerederun hama, harinya galun.
2: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu, lulerederu hama, danti lenyuruha li hama, luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
2: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
1: Aba timagura bahahanya la, aba hari gedeni, umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
7: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagda gu ni, bian wuguri en haguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimure ha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariye gina.
3: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Ka wawu hanuhu dedagua, ka wawu li lau wabui hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guruhu mana, magrigu ti pantu, mabuligi ya anati au.
1: Dan larinye gu bali lira, aba larufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ani isa egi ni huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu gine sun hagui. Larige aba larinya gu hon.
3: Le asusneru dubai no, ligia le meha wagu bin narinya ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya gu hon.
3: Buruwa nyulinya luagu lunti la lonwe Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu lurwa we yu lunya la bagaridon. Lunti lagi la purishi hon lida liri hon sungurigi ubogu, lunha sakri ha lunha ferud na wala hafigon. Lagume serinya apurishi hani ligi ya uburugu gien Jerusalem. Huguya, ge fentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon. Itara linya lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yu le siye lubai.
1: Aba tila nuguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa siye lun. Larige hahu durogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Hugano buiti le laburi habai Juan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
8: Dale, la come se rubi sun catei. Ani halime ha dimure. Ani luma in bungi le dimure. Ani bungi meme dimure. Dida lubait la come se rubi sun catei. Luma in bungi ugu chili dimure. Lida gie la dugi bungi sun catei. Uoti ni kata adugiti le mama la dugu. Lige ichugu bei bagari lu sun catei. Ani ligia arungo gandag dubai hau grie. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani sian lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu narungo ga. Lu gayara bai la hafinya no sun grigia lida hagi. Mama hua le lu bai narungo gandag dun hau grigia. Aba ugiri ligia le ona hobei lo la dimur hebala luago la nungonga. Le abi yemeti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung grigia ubo. Lida hali me ha ubo ani lau sung lida gela la dige bungi ubo. Masubu dinu hamuti ubo. Lagairo yebe le abi. Gamalumo meresi biru hamuti lila na lagai. Ahi ti hong ha eresi biru bali. Afinya hagia luago lulu muti ubafu hong unirahi ya bayala bungi. Nirahi ya bungi hagia mama luago agura huu hama kei furumi guari kukirigia o laula lugoda haba ugari. Nirahi haba ibungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimura ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia bungi uguchini ladiga ligia la nirigu bai le abaru giti le buimbai lau insi ya ni luma inarani adimure te hua luagu abalania gu
9: aniha alenya hau wagu bai nadimure ya huu dale narinya gu bai logulela ubaba inaranse huma wairi gutima la sugunau ladiga anihe halela meha nubara geginyi.
8: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insie ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lire le aba arigubai le yarafa bai tu lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inyela. Aba lania guhon fura.
9: Mama au Kristu boy.
8: Aba yeti halgudani.
7: Tata buti, profeta lia si buguya.
8: Lania guhon.
9: Uwa mama au.
8: Aba ya harinya gulo.
7: Buguya sa profeta ligira leluba iliabi.
8: Aba lania guhon.
9: Mama ginye au.
8: Aba tiharia gulo.
7: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara baibania guwon guoguo.
8: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, narinye gubi profeta Isaías.
9: Au umala lile aguwa raba ilida nflasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
8: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba tiharia gulo.
7: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
8: Aba lania guhon.
9: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tihun paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni tagiriga ligaidi.
8: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badise huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
9: Aniha mudunle launa habai buingiu lu lagitaru ni hafika ngrigi. Luwagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri narigi le wairi kutisugunau. Ladiga nihi ngalilame ha nubaragi. Ni au ibidi yatimeha wagiri ligia nu. Kama lumu, abati sehat na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
8: Ariya gati gie huwa.
9: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu, larai irun sielu gen aba larara mugun labulu ibidi tie be nun kate la wugri ligi ariya go rugti me halle ouna ha balina abadi se halau duna nu damele bari hi larai ru sifri sandu aba me larara mu labulu ita go wugri ligi ya wugri ligi le abadi se abai lau sifri sandu ari hana aliti gefen au logo ligi la lirai bui buingi
8: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa lasigin hesusu aba lariyego.
9: Aniha amudun le lanua diru bai buingio.
8: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulugu lariyego hitara. Aba hafalaru ni hesusu. Aba ti ladigiregu hesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
3: Kahariya habai.
8: Aba haniya gulu
7: maestro halia baganao
8: aba laniya gu Jesus hon
3: igo gu harihei
8: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligiello ladga keiburi halila gadri rabame yora ligi andresi lelamule simon fedulo ligaba hada ye bia ha gamboni le laniya gu bihua aba hafalani Jesus Lubare geamu kate abalidi Andresi alu he Simon Pedro le libuya abalaniya gollo
7: Dariwa mali Cristo
8: abalanuguni Andres Simon le nihi lubai Jesus abalaniya guni Jesus Simon ligibogu abalaniya gollo
3: Simon buguya le lero Juan cuento se fase babiri mini la irile Pedro
8: Laruga Aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gu lo.
3: Falaban.
8: Felipe ligia bet saidan. Lenye lubay gie la gana wa Andresi la usun fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariya gu lo.
10: Ei, ariha wa mali gile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lanina liluru du bungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
8: Aba laniye gu Natanaeli.
11: Ani hen funagi Nazareti na buiti.
8: Aba laniye gu Felipe lu.
10: Higabu bariha.
8: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
3: Ani ten aban la duga wago Israeli le tima timata. Uwati yegu au lida.
8: Aba laniye gu Natanaeli lu.
12: Idali yangi ya basubu diruni.
8: Aba laniye gu Jesus lu.
3: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bon. Tan le tabu ginyanyati bulan atidi bu igu.
8: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
12: Maestru, bugu ya lirau boi bungio. Bugu ya harua itaba Israelina.
8: Aba laniye gu Jesus lu.
3: Pafinu bai nun ladegar gu nariye gu bon. Lago ariha nani bu tabu ginyatidi bu igu. Bariho bati kate wele muti mati lwele.
8: Ariya katigie Jesus.
3: Ninaren hao. Lago hariho bila sielu darago. Anyaha melani bungi angeligo amude hea luma arari hanaugi aule lira uuguri.
5: San Juan, Capítulo 3.
8: Nyeye aba uuguri lida geti adamu ni fariseugu. Aba hada ge habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba laniye gulu.
12: Maestru, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
8: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ninani ubao, lagule la magra huwa yati, siyati lebelurun lidon laruwe hapungiyo.
8: Aba laniye gu Nicodemo lu.
12: Ida lubage lagura honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunage lebeluru ya turage irugun luguchu. Lu ya tagura hani.
8: Aba laniye gu Jesus lu.
3: Ninari ubao. La ulela magura houti lidage duna luma lidage sifiri sando. Siyati lebeluru lidon laruwe hapungiyo. Le agura hoube hatage agubrigo hagurigia banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburigurigia. Le agora houve lida que sifirisando, e tralinha ligabri queisi ligabri sifirisando. Maweri data lubeiti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyengi lumuti lapusera agamba bai lamuri ani ibidi ya tibu halia gen la liabi ni halion la lidi itara hanyagi ya sunha agra hoba nye lida gasifiri sando.
8: Aba yati larinya guniko demu no.
12: Ida lubasa kata ile.
8: Aba larinya gu Jesusu no.
3: Aba omi bu maestro Israel na buguya ibidi ya tikata ile bon. Dinaro bau, laulen lawa subu dirubei, liga lawa dimure habei, ke fema guia luago le ariha wa malibei. Huia fariseogo, mafinha tun luago le warinha gubei hon, ahi mafinha hubei nu, dan le na dimure ahon luago buricate le lani na ubou, ita lubagi hafinha no luago le lani na cielo. Uagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyengue luga yara la ke fe la luago, noiti guia aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Luha salboro bala sunha arihit ya tuwagu Itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuru iti nuwagu Meferi dunu hamamuga Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi
8: Aba la sigiru Jesus wariyaga
3: Laduka wairi iti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyu Dari lun louna hani lirau le aba riguti Lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, me ferit nun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubogo gun lulichi gun hadono gurigie, louna hani lun ha salbaron ha ubogo banya luago. Le hafinyo ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le aba rigote. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, La duga dambuga le liyabi pe larukon ka ubou agon lo narugo gadagudun la ubou. Hime iti ma hamuti lila na ubou, lubure ga sugulau larugon ka. La duga kati la uribati hatagu pe. Son ha duga banya kati uribati, iere guti larugon ka hon, aba hadisatun loi larugon ka ligia. Loi la subu diruno a kati uribati le ha duga pe. Ha duga bali lugunda bungiyo, inse ti hon lun lita hama larugon ka lun larihino lagu haruma la le ha duga pe, la ulubafu bungiyo.
8: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida fulasu le giribay enon, jarafalunu salim. Natuga nyen yegie la sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadise iru. Lubaregen la deiru hua, la sustere da sun katile. Abati hagumasenu, Hadangen lani kuhua asigene lumaba huri uluagu igaburi le lani na arumani abati hodi aniye galu hua.
7: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bay luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
8: Aba laniye kuhua hon.
10: Niyati lares birung grigia nikata ahi mama lubai lichu kubungi ulung. Agamba humuti lubai gya nariyong kung furangu. Logo mama la au Kristo. Logo au la aban leho na hobi luba. Niyati lares birung grigia nikata ahi mama lubai lichu kubungi ulung. Agamba humuti lubai gya nariyong kung furangu. Logo mama la au Kristo. Logo au la aban leho na hobi luba. Lida aban Marie adari tau bi ladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari hali ningunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma. Jesusu le nyeibu iba isi ya lugie au ginyu sungregi. Ahi le ubowo guna lere gunye ilani na ubowo ufuranda la aniluagu layano. Ahi le nyeibu iba isi ya lugie Hau gini sungkrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinye ruti luago le lariyangu. Ahinti le afinye ruti, la chowru boy logo inari ni la le lariyangu bay buingi. Le launa ha bay buingi yo, le reru buingi yo ladimure ha boy. Laduga, mebe hati lichu kuni buingi yo lani sifiri lun. Hinsi hati le reru buingi yo lun, ruha ligini ya ubafu lun, logo sungkate. Le afinye boy logo le reru buingi yo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lirau buingiyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingiyo luagu.
5: San Juan, capítulo 4.
8: Abahagambo fariseo glo gibet mahama lani go Jesusu sigau lani go Juan. Aba gibet mahama grige nyibite lu. Lu habadi seiro. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai. Lani go abadi sei habai. Dale la subu diru bali Jesusu kateile aba lafuridun hudea gi lu lagiri budu Galileo. Las gribati lobo gi Samaria dida waya suligi. Itraliati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobo lu Jose le lira nyenye fusu le umbe hagu ara lu fusu Jacob kiti buchala luagu Jesus oibuga aba la nyuru la fusu ligi kibri amidiri gora ligi aba titia bi aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le aba lania ko Jesus tu
3: ruba moruson dona no
8: anyangra tibuga lani disipulu go agai haigi ni buruk abati tarinya go uri Samaria na tolu Jesus
13: ida lage bamuni ha bai duna numa lari ge huri ba nuge Samarian misia wati ga huri hongo ha ma Samarian
8: aba lania ko Jesus tu
3: Luhamuga subuti bani e deu hani le lichu bai bungiu subuti bai hamuga kati na le amuri ha bai duna buma Bamuri yang hanya hamuga numa, apa hamuga ni cikong apa luhu jadi dunia legayar ati li cikong ibagari bon bon.
8: Apa taninya golu?
14: Ua gubai tika bala au badabur dunia ani hulili tifusule. Ida lubati bicikong ni luhu jadi dunia ligian nu. Hakau le meha wagucha igiru bali fusule won. Gurati meha dunia lidage hausun lirahnya hama lini bafago. Wairi guti bufunage sugi lau hakau.
8: Aba lariye gu Jesus tu.
3: Sonha atu tinha lida agia duna le amagra buda yaba. Ahile atu tinha lida agia duna le nichugu bai. Masandi rin dugi ya lime magra bua. Daduga duna le lubei nichugu nilun. Gesen sebe lida lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
8: Aba tariye gu lun.
14: Rubai duna ligue no, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
8: Aba lariye go Jesus tu.
3: Baiba ogei bumari, aba me biabi.
8: Aba taniye go lu.
14: Mamaritin.
8: Aba ti lariye go Jesus tu.
3: Binaru lau bariye go lagu mamariba, ladiga sengi hanya wugunia umati ya baganawa. Ani mama bumari le umabui baganawa weto, inaru ni le bariye go bai.
8: Da tagabu bali urito katile abataniya gulu
14: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligit ahen hugu ya huriyu arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
8: abalarinya gu Jesusu tu
3: afinye banu Lagu anita bila dalu hahu dragon lu bungiu, minti ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidin Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kalaun hahu dragoa. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahu dragoa la deka hada agen huriju liabi ya salbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragoa bala lu bungiu lau sifiri luma inarini. La deka itara linya labuse ya run ugu chili, lun lahu dragoa lun, sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lun, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanaran.
8: Aba taniye gulun.
14: Subudi tinu luagu liabi bala Kristu. Dame ti liabi, lafura wagu dubai sun kata iwon.
8: Aba lariye gu Jesus tu.
3: Au Kristu bai, lememe ayanu habai buma.
8: Ligeti hachilu rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilau hadari nu Jesus adimur hatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigiru ni uri tugia taga itna abatidi uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
14: Higou gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bai nu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
8: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu, ayumuru gua lu Jesus lu leigi. Laniya ga hong.
3: Anihi aba eigi ni numa le ibidi ya ti hong.
8: Abati hagu baseru disipulu gu, algo da gua hama gua abaharinha go
12: mafuna sa barhi hegi nilu
8: abalarinha go Jesus hon
3: na dugu nilu gunda leuna habalina luma nagu muchi nilu wading mari ligi anei gi bai hugu yarinha gatu mege gi liga der hati luba luba hane ai au narinha hane hon ari ha humai nad lidani hale la luba hon rasibi lali aluba hati la fair waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wetoti, dando abu naguti, ke aluba hati, gunda guatinya lida aba, ke lubai be larinya wagon, amule abu nagubai, amule aluba habai. Ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma, amu nadagi mi banya, ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
8: Saraguhanya, lila na fulasu ligia, lelani samaria finyeru tiyan luago, Jesus lau tania gun uri tuguya hon, luago aniya galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai samaria na lenyi lubai Jesusu aba hayumura gulu lun lere denu hama. Aba lere denu biya we yunyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le lariya gubai. Aba ti haniya gutun uri tuguya.
15: Mama rigali logo le bariya gubai mwa finya ra. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti luago ligia la Kristu baile la salba hubou.
8: Biawe yu lari gien, aba lafri du Jesusu Samaria gien. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira, kai lariye gu ni Jesusu guanari. Luago mebere se onwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fula subuidu. La diga nyidu hama gien, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle la digu bai lida fedu ligia. Aba yati lagiri budu Jesusu lida ufulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali la guaga da duna lu dimeime. Nyei yati aba uguri weiri guti na dagi meiti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida ufulasu le giri bai kafaru nao. Da lagambu bai ugiri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo aba lidi arihe aba la yumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guagudu nilira la diga madise lila lu lowe aba larinya go Jesus lu
3: kugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyato
8: larinya ga ugiri ligia lu
12: keima ufurese lu baragen lowe nira
8: aba larinya go Jesus lu
3: Giribu babu ubiyon, areta kwa libiru.
8: Aba lafinye nubugiri ligia luagu le lariye gube Jesusu lu. Aba lidi, da la yara fadu mba itun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariye gulu.
12: Areta kwa libiru.
8: Aba laligu dunia, kala aure lagome sere liru areta. Aba hariye gulu.
15: Gunyari la dengri aba rabumeyo la gidara biri uluwe.
8: Aba larita guni luagu ligia la aure lariye gu. Jesus lu luago arei da gualila lira. Aba la finya nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le ladiga ba Jesus da le la giri budu ba yhudea gine lu Galileo.
5: San Juan capítulo 6
8: Lari gine aba lidi Jesus lu buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri ba Tiberias. Saraguhaya grigia afala ruti ladiga harihi ni buri milagru le ladigu be. Lau larei da guagu dunia sanditia abati lawari nu Jesus luagu haba wubu. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Daligia jarapa li lueyuri esefunu le hafedu hurio. Da larihi be Jesus luagu saraguhaya la grigia afala ruti aba lariye gulu Felipe.
3: Aleba san waganyi haigi ni hon son gurigi ha.
8: Lariye ko bali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesusu subudi lali buga kabala ladig. Abat lariye ko Felipe lu.
10: Ni bian san fiadil fein. Logu abon lu tafani honiwa. Murusu murusu hada son gurigi ha.
8: Abat lariye ko Andres. Aba gen hada ge disipulu. Lele mule Simon Fedru lu.
16: Ani haba irahuya. Anu hiseng fein luma. Ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grege ha
8: abati lariña go Jesusu
3: aniña go ma hon songo belo hañuro
8: Nyanyi nu hawara sehingga milu ugani ya bogu di hawai wuni ya hamai rahun. Kaiti nyanyi ila saragu sagadi di naflasu ligi ya aba hanyuru. Abat lanugu nu hesusu fein luha burugu. Lari nye lichugu tengiru ni lubungi ya aba lichugu nu hon lani disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sumpa nyumba. Ligi meme la digar hao udira. Ruina lei sunle abu serube hon. Dale kimule ya abalania go Jesus ho lani discípulo go
3: abota huma isule iger go bay me feri dinu lamu go ni kata
8: aba habuda hani aba habu chag dinu du su fani la u tife fe le iger go bay tida ge seng fe datile hari hi bali grige milagro le la dug bay Jesus aba hani ya go
15: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi go go
8: Kaiti la subdiruni Jesus luagu busehama hanuguni lau eri luhaduguni uruime abalidi labugwa luagu wubu. Tale lagunye dubai abaharaga chulani disipulu gularu ndunu. Abahadi nagutido aba ugune abahagume seru ahiyoruguwa lu achilinu kafaru naumu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Abalagume seru garabali Afuro gua here, abalero gado. Dale awasi ya luara, sengu, osisi kilometru. Ligi hari heliabi Jesusu, tua gungune. Eibu gena ligi bogudunu. Aba hanufu de dago. Aba laniye guhom.
3: Manufu de dahuma, aule.
8: Aba tiheresi biru ni lau ugunda nitida ugune. Aba hachuluru, lidon flasule, nyihi lubai houdin lida murusungor. Laruga abahari higiri ya haeredere mbe lobo afurugo, luagu nyudu halabuga, disipulugo, tida agune ito nyeibo, ani tuguye rigunyo nye, ani midi nila Jesusu hama, suti daligia, abatiabi gogune uburugu yetiveri ya silulido aba flaso, jarafa lule nye lubai, hei gonfei, larige letengiru Jesusu tuagu. Dati harihi begiri ya luagu uwala Jesusu nye, nilani disipulugo, Aba hadi nagutido ugune ipuritugu. Aba houdi kafar naumu aluhai. Hale la chile ba iluba furuguduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
12: Maestro, ida buga sambi abi.
8: Aba lariya gu Jesus hau.
3: Inare hau. La ula diga la heigi dari hakim bela dun halu hana. Mama la diga kufano da humani la niche gu buri milagro. Madihere da humani luago egi nilega gu muchadite. Aloha humai egi nile lani na ibagari magumu chariti. Lige egi nile lube nichigu ni hon awle lero uguri. Ladega rur alibungi ugu chile ubafu no lo nichigu ni ibagari ligi.
8: Aba tihaniya gu lo.
15: Ida lubasa wadiga luwodi lawle lubai bibungi.
8: Aba laniya gu Jesusu hon.
3: Lela busa rubi ibungi yu luha finyaro nuwago awle launa habai.
8: Hariya gati ilo.
7: Kabagi ya seimi gayara barufu duwon luwa finyaro buwago. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilbo mana lida flasu mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumotu ya fainto sielu ginyetu.
8: Aba laria gu Jesusu hon.
3: Ninaren hau. Lagu mama la Moises ichi gubaron fein sielu getu tuguya hon. Nugu chin ichi gubaron fein sielu getu totima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu. Tugia to arari lubon sielu gen. Ani rutu gie ibagari hon lila na ubo.
8: Aba ti harinya gulu
15: rubo fein tugu ya wong sumada
8: aba laniya gu Jesus hon
3: au fein to ichi gu bon ibagari le nyubu itinumon malama dugu ya lime le afinyo itinuago mamagra bu dugu ya lime gine ke ile nubai bai hon ugu ya mafinyo to lau son ari humadi na la songurigi hali ichi gu bon nugu chinu nyubu itinu hati nyubu itinumon mabugu nubanya Mama ni abi ya sielu gen luna dugu ni nugunda. Ni abi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa nirubo inugu chin leona habalina. Lumeferi diru na ni aba hata ge halichi kubanyanu. Lunsaraga darugu na ni elida ge owe ni lida melagumu hon uveyu. Le labusa nirubo in leona habalina. Lunsun laha nugu tina kesi li rau bungio afin hagia nuago. Lunga bagari hama le magumu chadite. Ani na saraga duba nya lida ge owe ni lida lagumu hon uveyu.
8: Aba hakume seru huriyo agulu liha luagu Jesus ladiga lariye gu luagu ligiela feinto arari rimo sielu. Aba hariye gu
16: ma funage Jesus le lire Jose le subu di wa muti lugu shi tuma lugu shu ida liati larinya gubai logo sielu gela la rarira
8: abat larinya go Jesus ho
3: magulu lu humanu wago sinyati liabi ni aba numo ahi mama lubai la nugun bungi ugu chile launa habalina ani nasara gudubi lidage oweni lidan lagumu humvei larinya haretita libru toherer un profeta go larufu tapa bungi hon songu bai son lupai ti hakambu pali bungi ugu chile furende hagia lumagien nyumbu itia numo mama hamuga tia luago anihin la arihiti bungi ugu chile au le nyumbu ibe lumage bungi au ruguinye arihei ni naru hau luago lela afinye tinuago kabagari ti le magumu chaditi au fein to ichi gubon ibagari houti hagucha gu fein to mana li na fulaso magaira wate ane lau son luwui arihi lagu wate gama lumo anu ha fein to arari rubon sielu gien mawe gu hamamu ga ha eigit nye tita gien au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gien le eigit tita gien fein tuguya la bagari du basun wada fein to lumbu nichugu nu nugu bugu wanarugu nichugu belunga yara bela ha bagari du gurigi
8: abati herede nuhuri yu adimune ha hamagwa abahariya gu
16: ida lubasa laiga gudini le lugurugu guanarugu wong
8: Lariya ga Jesus ho.
3: Ni naran hao, lago ahon la maigi lina ge nugu bo aule liro wuguri, matun humei me nita, ma bagari dobadan. Le eigi ti nugurugu, gura lei nita, ka bagari ti le makumu chaditi. Ani nasara ga dobi lida gen owe ni lida lagu moho vei. Lugundu eigi ni le tima tima ti nugu bo, uni le tima tima ti nita. Le eigi ti nugurugu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nugu ya aba luma. Itra kai launa hanina ugu chile vima ti ani kapagari nugu ya li dagiye. Itra meme ginye le eigi ti ni dagiye, kapagari bai ni dagiye. Anu haa fein to arari rubon sielu gen. Houti ha guche ku fein to mana lau sun luwu yari hilagwa ti. Le eigi ti ti dagiye fein to la bagari duba lun sun da.
8: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon, larufu de Jesusu kate ile. Sarago ha yaha dagen ha fala rubali Jesusu dale ha gambo bali arufu dahani le aba hani yego
17: ere ngu arufu dahani le kaba sahara lu
8: aba la subdiru ni Jesusu lago ha gulu le hela lago kati ligi aba la niego ho
3: choke ko go dalu mutu san lira kaba hamuga funati Jesus sereda aha na hamuga hariha au guri garo wargati amude re nare gon sielu le mehenyi nu bai furumi ruti sifiri ipagari Ahin ugrugu me begiti ni kata. Ani sombri kata ile naringu binhon lani nasifiri luma ibagari. Ananyahi wahina agen mafinyati.
8: Laduga, luma gefrumi eti da. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyamaya. Luma kabala lukure. Aba laniyego.
3: Ligen naringu binhon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lun.
8: Luma geta ligia saragu hanya hada agen haa. Afala rubali Jesusu aba higiru aba maibu haya la luma aba tilania go Jesusu hon du su discipulu go
3: age huguya busetu gi hidi noi
8: aba lona bo Simon lania
12: kaba gi umo wodi di muri buri le barinye go pai lani na ibagari magumu chaditi waguya afinye diva ani subudi wa muti luago buguya la Kristu pai le lira ubungi vivati
8: Aba lariye go Jesusu hon.
3: Masa au anua dirubadu dusu gubai huguya. Lausun lira ani aba hita agien lani mafi.
8: Da lariye go bali Jesusu lira. Luago in Judasi le lira Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. Lausun aba la hada agien dusu disipulu.
5: San Juan capítulo 7
8: Lari Jesu katile. Aba ebuga ya Allah Jesusu lobo go Galilea. Babu seru ti lere denu Judea la duga habu seru huri u hafaru ni hilagube. Kei ti yara falila aba lida ge hafedu huri u le giribe tufedu di basen. Aba hariye go la mule nulu.
12: Mere dere vaya. Bai ba Judeo. Arihe hamamu ge ginye bani guha nyei banya kati lebri badigbe. Dan le busen la ba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kate ramu da warg. Keiti adiga ba, kate libe na le, aduga bai ligi bugi yasun ubo.
8: Ni ibini lamuleno mafinya tiya luago. Abad laniago Jesusu hon.
3: Masiri gili dalun ni di Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warga aura. Sinyati hiyerego du hon halani na ubo le, anati au hiyerego tina hon. Laduga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha duga bai. Hei bali dan fedu, au midi badina kwento. Masirgili ni dani lu nidi.
8: Larige laniago ni sun lehon, aba ledete nun Galilea. Larige houdi lamuleno, lige lidi Jesus lida fedu lige. Mafura aguru gulinha, kamahamuga mabuse eruti larihinio. Itra linha halu hani huri lida fedu lige. Aba haniago.
12: Hagei funasavu girile.
8: Sarago hayati algu dahati aluago, hada grige. Nyenye noaniago ti aluago. Aba ala ugiri buiti lige, hibiri aniyaga.
12: Mabui dunti, eye halumuti yangirigi.
8: Uotinia baadimu lehati ifuna aguluwaga, laduga hanufu dihawai huri. Lamida unhali fedu luma guwa, ligia lebelu nuhu Jesusu templu rugu. Aba lagume seru arufuda, aba tawairi duhanigi huri. Aba haniyago.
7: Idalinya salasubu dinuba ile saragu kate, matuni ya haga ligia.
8: Aba laniego Jesusu hon.
3: Le narugu dahabai mama numagiyati. Numagiyati leuna habalini. Ahi anihi lubai aba le ransati lula duguni le labuse rubi bungiyo. La subuti rubai ahi lumagiyati lubai bungiyo le narugu dahabai lumo luagu la nani nungua na dimure. Le adimure habai luagu lani lungua la duguni lun luweirigu guanarigu. Le alu habai weirigu ni lun leuna habali lege ariengu bali inarini ani uwati maricha ulida. Ma inara ni luago rulani Moisesi lurdu hon. Lausun lira, uat ni aba hidage uwara du tiluma lurdu ligia. Ka wago habunse era hafaru nehi lago bai.
8: Aba harinya gulu.
7: Anihe insifiri uriba tibida. Ka busembe ilafaru nibu hilago bai.
8: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Luago riga ama kate lena digu bilida luweire mera guni taweire da hanigi sun huguya. Aruhu da halumuti Moisesi luago tihagaburi huriyu le sei ni tuago austaru ni. Lausun mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia, aguma serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu beileresi birun aba irahu seini tuwago loustarun ibini lidan lueiru emeraguni. Ahin adiga hubali lira ibini lidan lueiru emeraguni lueiru gahadura gu nulilurudu Moisesi. Kati wagu hagayinda numa luege narida wagdan aba uguguri dayaru gu beilidan lueiru emeraguni. Maguseraguta huma lau leharihu bai, laula irishe gu haguseraguta.
8: Abati hakume seru hada ge haga no bai Jerusalem algu da ha hariye
16: masa ani hale halu habai lu hafaru ni hilagu bai ani haga adim ri hali gibu ge guriri wo ani wati niya ba ariya guti ni ka talu lefna sa afi hama gumadi matelu agu guri la le Kristu bai subudi tiwon halie ge la liadi le ani ti deme liadi Kristu ibide bai ni kaun halie ge la liadi.
8: Da la gambo bali Jesus kate ile da la rufu da helubai templu lugu abalani ego la umala liherete
3: subudi humut na lubaiti subudi humai halia gen la niabi mama la unani nungwa niabi abale inare ni be lwagwa ni hinla lige auna habalina ani ibiditi hon au subudi numuti la daga luma gen la niabi ani lige auna habalina
8: abebe te buseru hadarni uti niaba aguru ti lwagu la daga Machili jili lali dani. Saragu hanya afiru teluagu. Aba haniego.
12: Tameleli abi Kristu. Ladugu bafunage amu milagru sigula ugirile.
8: Aba hagamu ni farise ugule. Haniego begirige luagu Jesus. Hagie haa haputi kufati. Aba hona hasuda ago. Tempu lugugi ilu hadari. Aba tlariego Jesusu.
3: Murusi lugubi tane redero humaya. Aba menagir budun lumo le ona habalina. Halu habadina, gama lumo madari hubadina, ladiga sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
8: Aba ti hagume serun huriyu, aligu dago hamo.
10: Haliyo mba funasa aliti le sinyabi lubai nega wadayru ni, laibu ga funasa hamo huriyu hagresi ya banya. Kami nila, la ularinya guwon, halu habadina, gama lumo madari hubadina. La duga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboy.
8: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia di mawiri gubo. Dida tiwe iligia, aba larana mu Jesus, aba lania gula umala ligerete.
3: Le magra buti, nyubi lanomo, gurala. Le afinya tinuago, lawi habaduna vima titita angela nigi, ke itania guni lereru bungio.
8: Lania gu Jesus lau lira, luago, hala afinya rute luago, herechi biruba ila sifiri sandu. Da aligia, mea bingili meha sifiri sandu ladiga, magiri budungi lila Jesus, lari gun cielo lido lueiri. Nyenye nuhada kigirigia, dale hagambu bali kata ile abahaniyego.
18: Inari ni lwago aniha la profeta le mehelubo ili abi.
8: Hariyega hibiri.
19: Aniha Kristu bay.
8: Hariyega hibiri.
12: Ida lubasa Galilea na bay la Kristu. Tariya hare lerenu bungi lwago la duga magu bay la uruwe i Davidi Kristu. Ani belengi enti bay la. Fulasu memele, nyengi enti lubay Davidi.
8: Abalwaiti hafari na kukirigia lwegi ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse enuti ya hadagrini uwati niyaba hadiguti. Aba hagiri bundusuda rago hatani na templu harigo hamo farisee guha habuti kufadili. Aba haniye guhon suda rago.
10: Kawagu manegu habali.
8: Aba haniye guhon suda rago.
10: Uwa gili niyaba adimure hati keila dimure hawukurile.
8: Aba ti haniye guhon farisee guhon.
10: Igira wagu da dogin hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinye tiyan lwagu. Ahen grigye ha afala rubali wugiri ligia ha ibidinye bubanya luliludun inye rogu wany.
8: Nikodemu, leyendo ba yadimurehe luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye guhon.
12: Segun waludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu gawamai furumie, Lung wasubu diruni kala lidunu bay.
8: Aba tihaniya gulung.
10: Galilea naginye buguya. Badimon habay lagu lufule say. Aturi habon lerenu bungyu. Basubu direbay lagu uwa gilila niya ba profeta Galilea.
8: Aba hao disungu bay habyo.
5: San Juan Capítulo 8.
8: Ahiti Jesusu. Aba lidin lagu ubu legiri bay olivo. Aruga binafi, aba lagiri budu templu ngu, aba hayabi sungrige lubadu, aba lanyunu, aba lagome sarung arufu da hao. Aba tihanu garufu da ten lirudo Moisesi ama fariseugu, aba uri hadari regu, agabara heituma. Aba hichugunu, hamida angu hama gu haa nyeime. Aba harie gunu Jesusu.
20: Maestro, anu haburi ito dariwa guaru agabara heitumari. Larinha harali luru du Moisesi habagu hibe burinya ha lula chamura wagu ndugu habagu dari hovegu angie mbugu ya kabarinya hube.
8: Ariyangu bali lira lu hochagu. Nugebu nala hichigu liduna. Aba tilena mchu Jesusu. Aba laburi hamuwaru gulau luhabu. Iti hasiginu aliku dagui. Aba larana. Aba laniyangu hon.
3: Furumi warik hidangi ele mafigonti. Siule furumi ya tidubu tuagu.
8: Aba ilena mchu. Aba la sigiro aburi hamuori. Da hagambu bali le lariye gubay. Aba hafri duga aba. Hagome serahama ge haa waina mutima hanyabanya. Jesus uruginye eredira tumawuri ituguye. Aba tlariye tuagu aba lariye gubtu.
3: Aganya sabu ga haichi gubanya biduru. Uwa tisani aba asia dirutibu.
8: Aba tlariye gulu.
14: Uwa tini aba nabureme.
8: Aba tlariye gu Jesus utu.
3: Ni au. Masinya dirunu badibu, baiba, mafigo hadigia ba.
8: Abaya, ladimune ha Jesusu hongirigia, aba laniyegu.
3: Auli lampu bay ubow, le afala rutina, maibu kumubay lida luburiga. Ibiharugu lubay larugonga le ichugu bay ibagari.
8: Abati hariyegu fariseo gulun.
7: Buguya, badimune ha buiti buogu, mebegi tilira.
8: Aba laniyegu Jesusu hong.
3: Lausun aula dumre bui buiti nuogwa gebegi tilendarinya gubai au subudi numuti halinya gelaniabi lumahalion balanidi ahe huguya ibidnya tihon halia gelaniabi ni halion badina la huguya agosara gudun kai hasami na rubowa guna au magosara gudoti na niaba ahana hamuga agosara guda na dugin hamuga la uwarani ladaga mama ruba au agosara gudun Nugu chileuna habali na lagusara guduba ginye numa. Buruwa tilida hiluru dun, lagu dalan le gefeha ma biya guriga lagu aba meme katei, gebegi la le harinya gube itra linyati awati mure be lwagu nufulesen nugu chileuna habalina adumur hatiginya lwagu nufulesen
8: abati harinya gollo
1: hagei ge buguchi
8: abalaniya gu hon
3: ibitnya tin hon ni nugu chi ibitnya tigen hon lo hamuga subudi humanina.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: La

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mono bu bu mutinasa. Bidet sabun logo gabafuna lun nigere gudnibu. Gabafwa u lun nadara gudnibu logo guruwa.
2: Lariega Jesus lun.
3: Uwati hamuga ni muruso ubafu bu manua gulun hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi li figon le ederege rubali na bun sugu bau.
2: Namuga ora ligia. Aba lalgo pilato ida lubala nigere gudni Jesus. Aba haguare go huri ulun.
4: Ahin bigira gud. Ama buguya lumada uruwa i romana. Furumi aguardo que learinha do teu logo logo rua ilá laga ni rua romana.
2: Tá lagabo vale pilato lira, abalona a saga de Jesus, abalanyuno logo halu le, agusa regle. O baro elo beharinha ga dubu, gabata ali da herenu hurir. Da amid heli, le abave lubalu e recefuruni, abalanyo go pilato hon hurir.
1: Anha huruaita.
2: Aba hagora go.
5: Ilala,
6: aha, ilala, dago bela ugu,
5: dago bela.
2: Larenga pilato hong,
1: busi a tufu na gian nada lagu ni huruwe te logo guru.
2: Larenga habuti ku fadri gulung.
4: Maruwe te tio amu luai huruwe romana.
2: Laulira, aba ledera geruni pilato hong nu, ladra wagu logo guru, aba hanuguni. Aba ti lafri te susu, barin lele luguru alu lidi lidon flasule umbai. Ani egalo fula sun labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nyei hadara kwei logu guru. Dagu hage bia uguni ya uwara lumu. Aba luenge kaa lobu. Aba luna hapila tuichi kakuda. Aba aburi huni logu guru wa. Darie ganyei.
1: Jesusu Nazaretna aruwe ite huri.
2: Saragu haye hadage huri walihati aburi huni iligi. Adakah flasu leh ini lupai? Adakah gue Yesus lagu guru wa mati situ buru gitu? Ani lida Hebreo, Greek gulung malati, naburu tu. Lagi hari yang gue bayi, apa tu gue hafal dini? Huri lu pilato.
4: Ma buru daba nyai, haru itu huri. Buruba, leh hari yang gue bayi lagu haru itu lah huri.
2: Awal hari yang gue pilato hong,
1: leh buru nali bayi, buru nali.
2: Lari gue hadra gue nisu dara gue Yesus lagu guru wa, apa hendak gue nula tau raku? Aba hadugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada suda. Aba gie hanugunu lisimisi. Ke maucha wagon tubai. Aba rugunyo fiesu. Iu gilu unabu. Aba haria gusuda ragu hamago.
1: Mahari itago wamo. Aure wama tuogo. Haria wama muga gabala aganyi iru.
2: Itaraniya lagunfuli nule tania gubelene nubungi.
7: Fani kwa hafuku na dalere gukama. Aku yang
2: hendak buat misi-misi kabalat agaknya. Itulah yang lupa itu hendak guni saudara. Nyanyi lugu Yesus, ya Rafa, lugu ruat tuma tamulen. Maria tolu mari kelafasi, tuma Maria Magdalen. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplu le. Hisya beli lugu saraku, apa lari aku tol lugu cur.
3: Lugu cur. Aniha, birang.
2: Apa lari aku lugu disiplu?
3: Anuha, hukusho.
2: Namun kita orang lagi ya, apa leres biru untuk disiplin lagi lugu. Lari Yesus kata ille, kesubudilani Yesus lugu, gumpulani lah, sunle lugu bayi ladugni, lugu asal baru, apa lari aku, lula gumpuliru, le tari aku bayi lerenu punya.
3: Magar buhadina.
2: Yang ia bafudu tau dimi garuk itu. Aba hati teragut tu, aba mudu siti na dimi tu gua, aba hichu guni lagu aba wewe, aba hichu ni lagu liom, aba latu nu Yesus dimi garuk itu tu gua, aba lari aku.
3: Gum fliha, som, kate.
2: Aba labu lu cagu, aba longe. Wei ligia, aba wei lubal wei resefron. Mabu seru te dihuri ulu. Lele denu hago bukiri ya lugu guru alida luiru emer aguni, ladega wairi tiwai lige hamuni ha bay luma pilato, lu luna ha ahalahi hayada ha dawa gonyu banya lugu guru a, lugi en lagi denu hago bunyegi, abah dihodi suda ragu, abah halachuni liada furumeti bukiri hada ha dawa gonyu banya lugu guru a, uara luma Yesus, lari gie abah halachuni liada

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gamalumo uo bai gun faranda huma. Harihuba gamalumo ibidie bai hun kalalila bai le harihubai. La diga tidere hanigi. Dehal li hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagu dinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle bai hon ha mama banya huriyu, ani hagia ha harubalu.
2: Dala laria gubai pabulu itara, aba houdi gua huriyu, adimurehe na hamagua luagu kata ile. Reida ite pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
3: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da to hum, hugu ya lani gubungio, haa ganauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungio lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lereno. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungio lau lueiri milagru le la degwe lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luago. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gua grigia hagia, huguya le umbei laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na birhen lubai tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, hahinsinye banya lun bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la. Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Kristu. Furimi etikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lida ge Jesu Kristu huagu, sunhuguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sunfulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirel ge feinti luagu luenri nafuri idun huagu sunwada. Amuri atina luma bungi suwa da, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bai lani bungi usifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihi ni hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi ibidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la larichara guagu di ninya bungi yu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumagie lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
4: Larichagua bai lau lafinya ru labaga di duba.
1: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungi usielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungi la dega hariba. Subudi hamuti le gayara be la subu diruni o lagu bungi buidu, lugundu ligie guanarig, arufu da la alihon. Le marihi be lagu bungi gayara ti la subu diruni wa, la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubo, lagu bungi la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya

0: bagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hau duragun lubungyu le wairi gubai, le moweda dibai, hau duraguare ga hong hayawa grigi ya ha, goweda ditinya, lumaginye hong hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadinabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuginya hayusunu burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuginya kate buri nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigni lemon lubai hadigni buin hanya lausun luwuyeri maricha salufuri vuribani memeni habu yere habuni gimugo gafara hadi lanigi wa vuribu yere guni ibibuni marasu wa lugu adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigi yere guti bungi uhon emenebeni habutinya barugu atinya hongwa pantatinya adagu atinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi habutinya nika un uwa tiferudu na hama magude me habutinya subudi hamuti lalaringa gubai bungi buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
1: Romanos capítulo 2
0: buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia diagunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni lagu sera gada bungyu dale la sie diruninya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uriba tile ani ligia meme ginya ba diga bay harita goti bu sa lagu besefuru bala lui lagu sera gada bungyu odi me bere sentibu lau lareini bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu lareini bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawa undagida lafayeha bifigo lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabi lulasie diha lau iricho. Dame le lafayeru ni kalaba segun le ladigu bai. Lichu gubai bagari magumcha jihonga alu habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijaga tasielu lau hadigni lebuidu bai sunwada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu bali leburiba bai hon huriyu furumi lumaginye hon ha maha bai huriyu. Ayan ti hong sunha adigubani le buidubay lichugba bungyu uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumye lumaginye hong hamaa bany huriyu lugundu aba lala negniye bungyu sun girigi. Sunha figon habanya ibidiyan uga lilurudu Moises hong hagusera gduwa ba bogudni lue lurudu ligia. Hatia figon habanya lau sun subudi hamani lilurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha gumfli rubali. Hati mama banya huriyu haibidi ha bubanya lulurudu Moises gayara tiha digu ni le lubaybay bungyu laurugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyu biruwe yutida hanigi. Ani larinyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu maduru hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidange Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le luridu Moisesi lum basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu dahati li luridu Moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabai. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanyalida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wagu marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apuricha bubai lagu lunti la miweru hon la. Kage wagu biberuha? Ahen arinya gabubai lagu mon lumuti la ladiguniwa agabara hani. Kamege badigai? Ahen yere guha bai guari wabun. Kamege biberuha itirisin haliglisin? Panta tibu lao lilurudu bungiu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu la umagunfli rubani. Tinaren lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
2: Kita kieti hedimara habai hamaube huriu uriba lagu bungiu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli lulurudu, gama lumu ahen bahala chagua, kei gubairigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali sei ni lulurudu, lanaguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gunfli tinya luma lulurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai sei ni tuagu oustaru. Ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu. Lubara gen lira, kuriu ha timatima bai hagia kuriu ha muna da gnye bai habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adige lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
1: Romanos capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulu muti bungyu lereru hon huriu, Ahanya nye hada ge huriyu alogwa duti afinye magunfli rumbe funage bungyu laulerenu ladiga lira. Mama linya. Lubara ge lira lagunfli rumbe bungyu laulerenu lausun maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
2: Wapaga duba kresi yorishati lida labaria ubi. Ani buidu bai bafu ubi dame le babosera wadudu.
0: Aba ya alge dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega? Maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu luha muga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun. Weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun larihini wale buidubai. Anihen kate le harinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, aninya gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mawa in huriyu? Uwa, lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
2: Uot niaba grigia chagoti, ni ibini abali. Uot niaba ahoti lugufurandalama. Uot niaba aluhati bungyu. Juri kwa nyasungu bai, nyidu ya lido feriti. Uwatu niyaba adugu tile buitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ore umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramu deti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa ti lugudi liu hodi afala. Gringu luma igali kuulida bai hemeri. Ani bidia di ima lani na tarangi ila hum. Marita kukubi tia logu linebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gubeliru du bungi. Hon la ha labgin baya luru duligia larinyage luhama ni chusungu bay ani abriha hagia mesun grigia labun lagusera gedun bungyu lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu luegin irigla digin nile lubay bay lurudu lurugu lasubu dirunua lurudu won luago gafigon wama le seribida gama lomo bogu din luay lurudu arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagudun niwa ani gayara ti warihini lida le lurudu moisesi luma tidan halibnu profetagu La wafinye ulagu kristu kayara la veredin richagu wanyo ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diva mafaye haga nikata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu laulonwe luago wafigo, ani lidage wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya la buseru bungyu, la rufudu ni won ida linya la la richara guagu duniwa, la uferudu na lani wafigon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la richara guagu duniwa. La diga itara kei richagua la, richagua guda lumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mama lago wagumfliu ni lurudu, lago wafinyeru lago kristu, wasalbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu waguda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lago hadigi ni le lubaiwe ili lurudu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu, mafunage habungi teginye ha mama baye huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagudu balinya ha finyebanyu. Mebere senga ligia ahen resibi habali nseini tuwago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa. Lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la lurudu ligia.
1: Romanos capítulo 5
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubaibungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo lumabungyo. Lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu gunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lagu gafaran badiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mama reginye lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufirinu gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa wemeni gudun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalba ragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figo mbai. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungu wa lun lonwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choru timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirau da meha le lagani gidiwa choruti mati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi lau gabagari la lirau. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu afigun hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figou ubowaku. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani moisesi. Hilatia grigia lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se le lichu bai bungyu, ke ilumaga abadi adan. La diga ahen hilagu habai saragu lagu lifigun aban rigu, Gavon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon sarago luagu lugude mehabu abanri Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li debe se bungyu ke lida li kesinga da. La diga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumo la diga lonwe Kristu ferudna wa lubei wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luagu aruwe hala oveni hawagu sungrigia la diga lidunu abanri wuguri. Adan, gamalumo weirigu timati le la digube Jesu Kristu. Ani sun grigi ha la richara guagu du banya bungyu lau la reini, harue iha balida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigi. Itara meme ginya lidage la richara gun aba gajara lubai harichara gun sun grigi. Richagu ule anegube ibagari. La diga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, Nyungu iti nyesun grigye lun hafigun habala. Itara meme ginye, la diga la gamba di aban rigu wuguri, gajara tikayabi sun grigye lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati malawiri du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigye. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabudeme Jesu Kristu.
1: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu dan rigunye la vinwa gili aba grigye ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuli to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, Bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gye laguma di ha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun wiwa giri la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu gye ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu gye ginya laguma di ha liluru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, heseri bidun lum bungyu sun sui nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru dun le meha gama baliwa labu nye lubafu, Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lulagu figo la lurudu? Mama linya, la usun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide tihamuga nu lulagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu. La diga meme gumadi le, la gagu dun balin ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba la gagu dun figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, Baririg lumut na lidon oweni. Lugundu largedun igaburi lan na figo le nidabay luegen lurudu ligie. Aba le yeera gunina lun na digni levuribabay. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidabay. Richaguati, ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti le nigu balina lidon oweni. Mama linya. Ni figo afaru balina. Lau le buidubay. Itarati aba larufudni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lun figo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate buitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, Arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubay, igabri lan na figo le nidabay, ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lan mi kata buiti nida keisi wagari, la diga lau sun jebe busen na na diga ni le buidubay, senyano muti adiga. Ma diga nu muti kata buiti le na busayron bay na diga. Na sigida diga adiga iwuribati le ma busayron nubay na diga. Ainti le lubay ma busayron nubay na diga ligi na diga, lida linari kata ma ma awa diga balin, figo le nida bay ligi adiga balin. Darinu muti lubay ti lurudu le dan le busen na diga ni le buidubay, Uriba tiri gunye la na diga. Lida nisamina, hinsia tiri lurudu bongyo no. Gama lumo, arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina. Kata iligia, I gabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge I gabri lan na figo le nidabe? Lea nugu balina lidon oveni? Bongyo gubayri gulida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke niya lu bongyo, Gun faranda nu muti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gunfli nu luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lan na figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo, keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni nile lubai narinya gunigueto, au keisi abba finya ti luagu Kristu, Ani meye hatina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inaru nila. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bongyu keisi lirahuni, Rede ti meha bungyu hada lausun lueirigun ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, leginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nua liri lun sun da itarala. Mamati anarinya gunya luago magunfliru la lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
3: Lida gyeri giba isaku gadiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha furamase lelichig bay bungyu lun Abrahamu.
3: Niebi ba dame na chile dali kia, aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungi utun Rebeka.
3: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida lerenu bungi.
3: Hise timeha hakobu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Itara linya gufiruma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
3: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyame ihirigu, Laule unut na busera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungi.
3: Nadugi balibu uruwe me, lun narufuduni nubafu buwagu, luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gude mehabu ti lubaiti bungi lun le la buserun, gude mehabu la. Deregi dalon lanige le unti la busera, Ledera gudunu. Baninya guba lubai tinu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu girigia. Kagi gayara abai ladungi kata ibogu diti luai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basige ni haluma bungyu, laninya guba funage saudi ru lun lea digu bali.
3: Kame badiga na itara.
0: Garichati lea digu bai saudi ru lun ladigu ni le labusa eru lau lubunye saudi ru. Gayara ati ladigu aba saudi ru le Dise guati la yusuru, lum aba lea yusuru ti lum furumi eguari kate ilida ge aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungyu hawau girigia, aransin linya lu la rufuduni luwenri ligani hawau girigi ha gadina banya haguni chawagu. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luwenri gu won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gu. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamawa huriyu. Kaisi lania gubungyu tida lilibur oseasi.
3: Hameha mama baya numutumia, naria gubahon numutumia. Grige meha ha misi ya baya nu, naria gubahon misi ya kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay lania wagua hon.
3: Mama nani kuhubuya, nyini balaria wagua hon, lirahi gubungyu lea miwa baya.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu lania har Isaías.
3: Lausu gipe hama latika wagu Israele kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubay buinyo lararu ligibu wagu sungu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha lania gu meme Isaías.
3: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ge watika wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bai huriyu ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinyeru lagu Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lungheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le achugira guagle. Lani haritida lerenu bungyu.
3: Rutina aba dubule achugere gwagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masatre hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wagu wa inayumura gwa lu bungyu hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luagu hafulesein, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiu girigia. Lau igabiri le habuse irumbay haluwa ha harichara gu. Madingu ga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Aina digati lung harichara gu sunha afinya banya luago. Luago harichara gu lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
3: Grige ha agufuli tatinya luru tu sunsu na gubay habaga ya tabaluago.
0: Lagu ti harichara gong grige ya lagu hafinye larinya hare.
3: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ya selu. Kaisi gubayri baribi kitinye la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye.
3: Kapa ararira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluwagu. Kata iti lari nyingu bai bungyu?
3: Yarafa ti uganu lani nasalbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma ti dabanigi.
0: Dimude ile ligia, uganu lani na finye nile wapurichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma lau Jesusu la bagure mebai. Afinye bugunya ti dabanigi lagu saragi dalani bungi lidage oweni basalbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungyu kei sirige richaguati. Lau bagufa serun lau biuma basalbara. Tariha lerero bungiu.
3: Le finye rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiu.
3: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago, ahin magambu ginya lubay luwagu. Ida lubati gayara la hagambu luwagu. Ahin uwa habay apulichi ha tiuganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon. Ahin uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi lariwa gutida lerenu bungyu.
3: Ma lubuidu hachuliru ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigi ya ebere serutinya lau uganu lana salba uni le agamba hamalibay. Kaisi lariwa guni Isaías tida liliburu.
3: Wagure ne. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habay.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyagu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarin har lere nu bungyu.
3: Agambu ali hamala lili da sun flasu. Chilu hali hera roli dun lagu muhung lari gayu bo.
0: Aba nariyegu uwa gil funasa gun faranda hamani israelina? Gun faranda hamali? Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
3: Na meide gudu badun duga aba necha ni hamama nani. Na kainda gudu badun duga aba necha ni ha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinya gatiginya isaiyasi.
3: Dari humatina ha malu wa haba lina. Arufuda wako na nungu wa hon ha malu wa haba ino abu.
0: Abe larinya gu hawagu israelina.
3: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabocha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu niña, mamalinya. Au guanar gu israelina au, hada ginyetnya lirasa abramu, hada ginye ladigwa gu benjamin. Barul mutinya bungi israelina keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le tarinya guelerenu bungi, luago eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago israelina lida lafuri idun lubungyo lariñaga.
3: Nabure me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri ibani latari. Aura gali eredera hata gibani kwi, ani busia tiyagi ya hafaru na hilabu.
0: Aba lariñago bungyo lum.
3: Panu dirata na sete nwilu kukiri ya nubaru wago. Hama ahu drogugi ya nilipugi ya lewa kumbu le baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Rede hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun israeli na lehalu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Kaisi tarinya golerero bungyu.
3: Adega lumuti ya huyu rudereta hanigi. Ruti ya agu le manihi tihon. Aliga li gule magamba. Itra liyate chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
3: Taraba gulamu wa hadine rudu sada. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sifuku wa lamu edunye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugra gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregi lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira guhon hamabai huriyu buiti mambai lubai tilelun bai lanagni hasal barun sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniya gubai hun, Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadig marinu, buseyat na luhe meidi da gudu ninya nirasa, luginye hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu hon huriyo, hayabi hama bai huriyo lun harandaru luma bungu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan deregi watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Deregi watu ginye sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayan ginye deregi walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Deregi wanyulinya ginye tilimu. Inaruni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara linya hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gu lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu deregu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumi yetinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai tiluenri lareini bungi, gama lumu deregu datiginye, dereg da tihon ha mafinye banya. Arei da tihon ha afinye banya. Lun tiha sigiru lida la reini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara ha chuguba ginye. Ahi anyumbi huri lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabu ikuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti la diguwa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyinge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu le meha aramu da guabui. Luma panta ahuma luagu chula hao. Luagu deregi da la arula bungu yuhanigi Israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi bruni hamaba inhuri yu Kristu. Dame le la susere dun lira aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
3: Lebi ba asalba rabili sionye aba mehendagida rumuriba ni hata ye lani muhakobu. Unihaba ni dara tahama dame le nagida rune hafigu.
0: Luagu gano le luagu tia salba runi barua tinya huri yu keisi laga ni ubungi luagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungi gamalu mugweto, lau hamaharu huri yu hagambuni, aba gudeme habula bungi hun. Magamba ditinya huri yu lubungi gweto, ahen lira, Lungrugu gudemi habula bungu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungu yu sungu bay lung magambu hamani lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu luma lichulao sinyati wasubudiru ni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungu yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungu yu liabi sun kate ligie ginye agda habali sun kate ani lungu wa ginye ladige. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyu, lungedere gira guhungwa sun suina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani hali chuguni wa weirigu ni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungi nu, aninya gatina hun sun huguya. Lun ua la niyaba hidangi aritaguti luogwa weiri sigur lau le lubaibe. Lubara gien lira, lun tila subu diragun kada aba lungwa segun afieni le rula li bai bungi lun. Lugundu itara kei gibela umegegu ni luagu abanrig ugubu, ani mama abanyo lifisu te sun umegegu ni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amya gwena rigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungu amya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba, anya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimu ni hawayumulu uginye, lun tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadi bay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Leg debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Leg abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Leg idira guti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti. Yere gu lau riba ni hun, falahumi le buidubai. Lunti hise gu huma huma gua, keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabude me, seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyu lau imenigi ni le huagubai, gagura su huma dan le hasufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gaweya sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama haa gudemibanya, marita gua huma huogua keisi chutao, mafaira huma wulibani lwagu wulibani luni aba afa agwa huma lun hadig ni le buidube hagibu gen sungube adiga huma isun le huara ti lun habagari dun lida darangil hama sungube niduga nyu hisi ati nyanu magu yuguda huma I wulibani igira huma I lubungi la afaya yuguda lwagu tarina lerenu bungi
3: Aulu bayi mafaira yut negeri ge rogo hariba dinya gorengi
0: Arinya gati ginya bungi
3: Ahin lama habai bagadun rubai ini hum Ahin maga aku habai rubatuna hum Itara lupa badudun nulaika agunia busibani
0: Migira gwagda ba bungwa lun laganya iru nibu wuribani Lubaragin lira ganya bayi wuribani lau buiri
1: Romanos capítulo 13
0: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu itiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lupai. Grigye lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adiga bali le buidubai. Ana hon ha adiga bali le vuribabai. Pusentibu babagari dun manufode ga loy luridu. Buidu la bausero, apa me buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungiu luagu bufulesei. Ahin vuriba bausero, lunti hanufu de ba, la diga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungiu lun la faira guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma le luridu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudugu. Madua ira huma ni kata ni ka un, Hinsi ya guarigu huma huma gua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga la li sunle lubaybe ili lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
3: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yeni rogu niyaba, mawama dala kumege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maa li sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
3: Hisi la grigia bila di bungu, kesi hisi ya gua bungu.
0: Le hinsia bubai madigun ti wuriba ti luni aba Aha wa lubai ti hinsi habu Gunfli wa maa li sun li lurudu bungyu keisi lubudubu Lun ti itara la li gabri wa bagari du lugundu Wa bagari dunya lida lagumu honda Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu Lugundu yarafati maa li aura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu Sigu lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni Arie buhali yarafai lula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate wuribati lea digubai labu gien luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labu gibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginia lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afine tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafine, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, Mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa wuriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu. Anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri afinya tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kadaban lunti la chou ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu beyu, la digi en lu lichu gui nebese lu bungyu, le egi bai furume gwaru kate, le egi ni lu lichu gui nebese lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia, le megi bai ui, Lun lichugu inebese lubungu la digay, rutigin etengu ni lubungu lau kate lega yaraba ilegin segun la finye. Nani agubali lida lugundu uwa la niyaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari kaisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaye labagari dun lung wabure mebaila. Wimanyo wagia yebe, hilanyo yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungi yurigunye lung lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lung wagusenu. Ke histarinya gulderenu bungi.
3: Finyutu na logu ibagari liye laria gulgore. Luago hakutrogu bala sun rinke nigibugye, anigufe sateyine sun yeyin bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogwa luma bungiyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lida, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata lega yarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia, lun lavie da gudani, anichoro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, Ain harita go lubai aba grigie lago vije la aba kate vije te lung. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegine bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar u la dimere hon guriba lago kate buiti le gayara bai hadigini keisi a finye tiyan lago Kristu. La diga mama kate lago ti le egi bai o atu bai, Larue habungyo, lagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lun Kristu lida igabri le, gunda ti bungyo lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungyo lida libagari aba grigia, lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungi. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi, matu divein, madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe, o labri gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la finye. A finye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibuge bungi. Fulese wati grigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, Ain ti le egi bai abakate lau machoruni, gadunu ti la diga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura su wamaha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu bai hon. Mama rigu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Karaba wadange lunti, Lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni la finye. Ni Kristu, michuguntiu gundani luni wagua. Lubarege lira, susereti le abiru haubai ti dalerenu bungyu lun.
3: Nugusu, abiru hati hanabaha ha anakupalibu wagu.
0: Sun learien wagubai ti dalerenu bungyu, luma ge binaru, lun larufu da hon won laburu hauwa. Briwa timeha dimure buriligia lun wanegu gurasu luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima luago bungiu. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungiu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recibi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recibi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungiu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungiu.
3: Legia michigo lubai uairi guni bumu hakana guanaisha lego. Naremu bai ginye luagu uairi.
0: Tani hanegia lereru bungiu.
3: Gunda huma necha lego, uwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tani hanegia.
3: sunen chanihu sun furasu alawa hamwe burimi
0: lani haregnya isaiya ti dalerenu bungyu
3: lebi ba aba la bugwa buhese le lube la kumudirunia nechanihu ani meni bibulwaba
0: bungyu le ichugumbali meni gini won bungyu dalau la ugunda ni luma darangi lida hafinyeru luago lumbunyu huma lao emeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lao lufunagu titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungi unu lao lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, Eseri bituni le na digubai, na pulichi ya ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gile, luna nigubanya la hama bayin huriyu lung bungyu. Lune resi biru ninya keisi dewe se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyatu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bituni lung bungyu. Luago ligunye mburikate ile la digubai Kristu guanarigu nidangie na dimureha. Lung hayabi hama bain huriyu, lung hagambu baila bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina muburi seini luma buri milagru, le nadigu bailau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni hama bain huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu, luma giherusa lengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa agwad na la lung na pulichi ani uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambu gile la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu nilereru bungyu.
3: Ha magambu ya haji yebaya luwago hagamba luwago ufuranda hagie me luwago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumuna li la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagu nuweyasu. Ahin gwe to, neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegin Jesu Kristu nye. Lugundu waduhen ha Macedonia banya ha maha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maha bain huriyu, luntiginti hidaraguni afinyatinya ha maha bain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichuku bai darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegini Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tiderago, iderago taadi nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaruni nibagari, tenkinia lubaiti kon ani mamarigu au, sungie waduhanyu hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu le hinsi e bainu, le furumi e bem afinha no tilago Cristo, o burgo acaia. Mabu ganinha to Maria to, nadagi menhar bu sarago huago, huguia romana. Mabu ganinha hon no paisanu, andurônico, luma huniasi, ha meha, no panago banha furisunrugo. Buiti hadimuri halani Cristo apóstolo huago, hagia guinhe afinha rubanha.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Numada hisiete.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uguchu, togine itara harubon kei aba uguchurunu. Mabuiganiya hon, asinkiritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabuiganiya ginya lun filologu, lumatun julia, lun nereu, lumatun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhanyo, luegen kristu, ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti lesanduti lidaliri waburiame. Mabui gahanya sun tilana liligilisin Kristo hun. Niduhanyu, ayumra watna hun lun harihin ninya katanya laha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntian lunga bulem Jesu Kristo. Hongwa guanarig heseri bida. Heedenya ti grigia ha unabugutinya. Lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigio lau gagamba di huma. Gunda atina luagu houserun. Buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo. Laganyi ragidu badun luagu mafia. Kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun. Lenu pa na lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye. Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, Ha Nupaisanu Hun.
2: Auterus Yu, Leaburi Habaru Gada da To, Mabuga Ninha Ginha Hon, Niduhinu, Luege Waburene. Mabuga Linha Gai Hun, Naganonha Tida Luba, Togin La Fone de Rubon Hun Suntila na Ligilisi, Mabuga Linha Ginha Erasu Tu Hun, Le Agda Bali Licensu Fulasu, Luma Ginha Waduhe Quarut, Binilo Wabureme Jesu Cristo, Sun Huguya, Itarala.
1: Wetoti ruwa mahineve sa ilubungyu, le gayarabe la dignu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salvaur ni le napurichi abay, lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransia bungyu lagu ti wa salvaurun lumagin lubaragin lagumesun ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu le vimabay lunsun da, Subudi gdawali luagu wa salvara gile hon sun grigia, lugayara la hafinye luagu gagamba di hageme lubungyu. Uweirigu ni lubungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
2: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
1: Au Paulu. Wala dina bungyu lau lugunda, lungababa dina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila nabanya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi kumei abini runi luma darangilo lumage waguchi bungyu luma lumage wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubaihun, Luago Kristu. Lawi Gabri le, uwati ubafu lida gila lichu kubay sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahay weju le lumbe lagiribudun, wabureme Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagumuhon. Lu uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu. Le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiebanya liduhanyu kuloe, luago imihe inlanege muwara ni

0: gana gua amu ya gwa ina regula nege kate ila rinye gukada aba hidange anyahe nege hidange arinye gutinya au lani gu Pablo au hibri arinyega au lani gu Apollos au hibri arinyega au lani gu Cephas au hibri arinyega au lani gu Kristo au fani wagua nyulinya nafunagi ya Kristo dawa guati nafunagi ya luagu guruwa luagu hufulesei odilida niri habadi seira tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niaba hidange loidege kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita gun tina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badi seiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba luninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida no lida ngela nichi gulonwe Kristo lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristo lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagie le lumba wasalba no lubafu bungyu. Larinya hale tida lerenu bungyu.
1: Nagini chukubwe ni juu hawa chuko nye au. Nagiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katane.
0: Kati un hula le chubwe au. Ole ya rufa dahabwe lilurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate le lan na bole. Adiga la li bungyu li chula ubo le lun libidio niga me au. Lugundu lida li chula ubungyu. Migirun lumuti nye grigri e lun hasubu diruni lau guanarig li chuhau. Lubarege lida aba laranse ni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru. Alu wahagi hama bain kuriyu lichu wao. Ahin wagia wapulichi han lagu Kristu le adara wagubai lagu guruwa. Le aba bai dubu achugira guagle hon kuriyu. Libidio niga ligia au hon hama bain kuriyu. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lani gu hama dandu kuriyu kei griegu Kristu lubafu bai luma lichu lao bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun. Lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha. Lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniye guni lerenu bungyu.
1: Lebusinye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu bi Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hajun luagu linare bungyu adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichia luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufu dey. Dan meha le nadimure habai hun aba napulichia ni lerenu bungyu hun malu hatina naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubarege lida laurugu lubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lida, justu tiwa dimure lelana lichu au honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu au ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu dagwabai wa dimure ha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai igu meme luma gie lubaragi la digni ubo. Hati gumadi matinya lana ubo le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madaragun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa itara linya keji tarinya guni lereru bungyo
1: kata ile marihi wanya agili ni ile magambu wanya agili lebu limeberu gili titu nganiki grigia likie buri larase ya boi bungyo onhanisi ya bubu nyalu
0: aba la subu diragudani bungyo won lida gelani sifiri la diga aria halumuti sifiri sun kate ibini liluli age larita gu bungyo Kahadange grigi gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi. Loidi ge sifiri lelida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bongyu sifiri asubu di reisun kate lelida bai bongyu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bongyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bongyu won lau lareini. Adimuri hatiwa lagu lareini bongyu lauburi dimuri le larufu da bai sifiri won. Mama laubri dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lau rugunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, Gabafuti lugun faranda lani sunkate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani griga ligi. Kesi larinyo agutida lerenu bungyo.
1: Kaa gufuranda hamali weli sami na bungi, kaa gayara abu ilarufu tahalo bungi.
0: Gamalumu wagia finyatinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya servidutinya lu Kristu, Ha ichugubanya lung harufu dhani linaru bungyu le meharamu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lung tila digini buidu lung larufu du ni luagu gadina lan lung le menigidu li yubu dini luagu. Ahin luwegin ya naubadina, mawairiti nebereserun luagu ida linya la hadigini neseribidu lung bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigu sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseribidu lung. O ahi imihi lubai mege iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegi lira lung maduru badi na lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma lagiri budu mwagule me Jesu Kristu bowagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai. Lido unlarugonga. Lasubu dira gudubai wabure me taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu, nadimu ni haba ikun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Anirugwa tinanungu wa luma apolosu, keisi hempulu hun. Narinya gunyen lung, hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme, lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu, flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri. Kakate bumo bay le mama bay lichugun bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolu gulida lagumu hon ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwatiwa kaisi bidia gotao lwege weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyo huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madagraguni. Uribati houseruni wa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wagu. Danle hinyaraguniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuriha uriba wa wagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuha nye le hun lung hanegu pusiganu. na bir hanye hon lung na rufu da ha hon keisi hon nisanigo hinsi nyat nyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru gwa rufu da ha tinya hon lwago kristu abar ginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hon lwago wa salbara gile luka yaramba ila hafinye lo lwago. Amuri hatina lubayiti kuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu nireu hinsi nyat inu legun fliwa ilu mabungiu. Larita gua gudu badun luago ligabri na bagari dun keisi afinyati luago kristu. Lun haje ikani le meme luhujeri igabri le narufu da habai tita sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya halita gua tinya luago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li lagu inihin la aba hidangien, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai luni hada ha mafinye banya lwagu kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Girigia le adigba lin lanari meivije ile lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na huma le nyi hubai anahin huma lida sifiri. Ani aguse ragdanali le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadigni lun honda ragun lida lidi wabune me Jesu kristu. Nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabude me Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lu mafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu leha digubai. Ibide sa hun resi gidalanu umurusun levi ni sunfuluwar to, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebi ni, Hagana gwa ginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumbe ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luwe yure sefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni, luma salufuri, le itara bai kei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lwagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragu tinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo wagu ginye. Le nabusa irube nariyagu hun Lumondara go huma luma ni aba le aniya go tulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu ati honguariwa, o marasu aluguti, pacharu ati o hiberu ti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginye.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidi ya bubanya lu kristu lubaragi hamuga hidin hamu ha sandubanya. Odibidi ya tikun luagu hagusera gedubai la Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe arinya haliri liduhe hong agusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Lauru gu hawuri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubay hong sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati luhigiru lun liberu hong huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Niha agamari du banya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariu. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari du tinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Niha nigba lihala guamu lau ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon la ruwe habungi usielu. Anyahi hidange itarahinya meha. Ahingueto chibaba lihifigo. Haruma gudawadun. Richaguadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu. Luma sunle ladigbe ilani bungi sifi. Anye waguwati gayara tinadigu nile nabusa irun. Inare nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun. Gama lumon mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gama lumon lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gudini bungi ukristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide disan hon lagu libiri la lugubu kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bongia.
1: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba lugiri.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di le hagubu la diga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigun ni lubungyo lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tidan higaradan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfiri uvuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfiri uvuri luma tumari keisi umari. Mama uvuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mamaginye uvuguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mamaha da huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gun hungwa, luwai lasinyaru hagda gun hungwa, afigongo da linyalu mafia. Mama nariyengu ya lagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gun sungrigi ya hungwa, luma gamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya amu ya gwenye gubafu lukala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabuleme. Luagu ahin la mafinye tuboi lumari aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahin gine mafinye lubai tumari aba wuri, tua finye tulau Kristu, anigunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinye bai, baruwa tikei sandu luegine taubatna, lumari to afinye bo luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu, baruwa tukei sandu luegine laubatna tumari le afinye bo luagu Kristu. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya ain ti gueto sandu hanya lumbungyu ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungyu won lun wabagari dun lida darangilo abagnye kate kage babusai rubai bugu ya wuri Aindu gayara lubai basal baruni bumari o kage babu serui bugu ya uguri aindu gayara lubai basal barunu bumani lausun luguyeri lunti labagri durkada ba ke lituguni wabure melun ani ke lubai meha ginye danle la guer bai bungyu lun lun lani gula itara linya naninya guni tida sun ligilisi anya guwara bungyu lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu lostanu lunti le redero itara aingin aguara Lun aba le merece bin lagle seinil tuago loustanu, rey de lagine itar. Me bere se wati ahen recibi lubalin seinil tuago loustanu, lumo merece bin lani, le busen abei, lulagun fuliruni wa luguma di bungu. Cada grigia lunti le redenu, lida I gabri, le meha gama balin dale, laguna rubai bungu lun, lun lani gula. Ahen meha idamuni bubei, dale laguna rubai bungu bung, madiheri ba lago lira, ahen rigi lignati gayara lubei, bafri du lida ge idamuni ba. Adiga bai le meha idamuni bai lun labule meja uboogu dan le laguna rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bule me Jesu Kristu itera meme ginye le meha mao bai idamuni lun aba grigi uboogu dan le laguna rubai lun lidamu hali Kristu ligia li labure me aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamariidu, gama lumu ahabu amariida, mama figou, ahin ginye amariida aba nibunitu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu lene guga honha maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu urgali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti heseri bitu lubungyu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenet na lu madiheri la haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun uri, marietu toito mamari idumbo. Toma Maria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to Maria ibon, taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere wanyuhungu wa lun, maritagun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagubanya, lagu buiti mati la lung tamari du hara lugundu tawaya dunya la aniyahin buiti mati lubai lira lung ti hadigun ni le wagu bay harita gua lagu buitu la gayara ti hichugun lung tadari lung tamari du luma mama figo lira aniyahin lubai amu agubrigu dereg dagwatinya lida harita gua lagu mon lumuti la lung tamari du hara gayara ti hadigun le habusa irumbai buiti hadiga lung michugu hamano Harau lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to marie itu labu genyon lereri hatumari sun wima agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lu mamari idunya tan. Ligia narita gumbui ani afine tina luago inihin la lani bungiu sifiri. Nida.
2: Primera Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori haluago egini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luago inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lung keisi lubudu. Ain lehisi abubai lu bungyu, subudi lumuti bungyu, grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legin egin ni le, adagara wa gduti hon guariwa. Inaru ni lagu ni kata hama guariwa, ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti lagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe, o ubowagu yebe, ki anyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure megu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digbali sun kate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebai la digu wa sun kate ibini wagia guanarigi gamalumo masutinya subdiruti inaruni anyahe ha meha hechu banya ahu duragu wa hon guariwa hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya Lau gajara la haigini afinya tinya egini ligia, aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibu ge bungyu. Inare ni leharinya gu bai luagu mama la kate le wegi bai gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungyu luegin wegin, mariba duntima wagia me luegin megin wama. Kamalumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinya lau igabri le. Kei hamuga gueto, Buguya le subudi ya bubai luago gayara la baigi furumeo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luago burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye legini lidange egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubaiti hafigon hakontura hibiri itara, Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabiri gida niduhe lidon figo, ladiga kate le negibai, buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon agudani.
2: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tinadigi nile nabuseru? Maricha tinafunagi keisiaba apostolu? Mafunagi ya riha nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari gulimba inuadig marilida wabureme, hafu gamanugu habadi na hibidi keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani hanona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi ya lungu veresi biruni sunle ichu guba iwon lungu waigi luma lungu watu ni keisi wafai ruaha, Lau wawadi gi maridu luagu hufulesei? Maricha ti wafunagi elun wa maridu tuma aba uri tu afinye tu lau Kristu? Lunginye wanugu nuwama gwa lau waoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu? Hama ginye halamule nuwabuleme? Odi harita watun luagu auri ginye la luma bernave maricha lunwe resibiru ni lebu ina wabagari humagi? Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagubai baibai? Lung maigi bain la tidangi, kage uni giru bai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. ani marita gua humatia luago nania gunya lale kaisi gubairi harita gugirigia. Lugundu aniega lumuti ginya lurudu, laria haretida liliburu na lurudu.
1: Michi ka huma akusati logu li yumu kulu baga sotane mwati maridu ulida alefere honu walila nadi.
0: Mama laria gunya bongi ulira hawaguru gubagasu, laria gunya ginya kaisi yaba hempu luon, luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandule awoha balimua, kaisi le efere habalin lila nadu, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Kaisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene dun hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gien na buruha nye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigini. Mama kate lun ti napantaha, lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda, gafaya iruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani, nagunfli rarugunya la wadagima no le lichu bai bongi yonu. Kati na fai ruaha bai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu wa dunanungu wa hadamu mesungu bai, lunaganyi run sarago girigia lun kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi run ninya lun kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha logwa banya finye, apa nadigu kai hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la neseforon fiu hadagi la ufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ni nu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yaraba ilaha ganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, houchatinya lun madigu hamani kata le gayara abai lasinyara gduni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru abaridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin abaridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu nainarihin luago ubuiduni le lunbe lichuguni bungyu nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago ibuga hama waguchago, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Houtia ginye sun hagia lida ge abameme egini le lichu gubai bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungi. Aba lamagu danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubai hon aba hempu luon, luma yumaha wa maburikate uribati, kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon guariwa kei meha hadiga fiu hadagi, kei sitaniago nilerenu bungyu.
1: Aba ha yun grige higa luma ata. Lari dien aba ha gome serun adago amaricha aragoni.
0: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bundi ulago uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba wein. Mol muti ginye waluha ni lebe lugudasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magililiha huguya meginye luago bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launaha ni bungyu lani angheli lun lafaragunia hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu aba laburgun tida lerenu bungyu kei si arufo dahani won. Wagie lemiwa bay lidan lagumuhon danle. Lelubay ti haritago bay luago deregda gwala leibugun luma bungyu. Gowni gila abiru hadigilinyen. Masufri rungi duniaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wa wanda. Lubaragin lira, dame liabi ocha baguni, larufu du bay gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubay ti, niduhin hisinya tinyanu, anura ahuma luay lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinyan. Samina huma hungua ahin buidu lubay le narian gubay hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubay wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungubay lidage aba meme fein.
3: Ari ha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwario, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubay hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubay luago dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungi hon gwario hon mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inaru nile arinyo wagubay, gayarati nadugni le nabusa erun, gama lumu mamasunkate lubudu la lanugun. Kajara ti na dig ni le na buserun, gama lumu, mama sun kate lun la wanzira gudniwa, lida kate le lan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidube wongwa, lun ti waloha ni le buidube hong amu. Ho huma li nage sun uwi le, alugura hobe magi durugu. Malag da hanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti da hanigi, kei tania gulereru bongyo.
1: Lugundo lani wabure me mua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun malagda hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahin aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, loiha digda michi lunle aninya gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
1: Tasa wogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahe gayara lugo inichu yetengi luni lugwingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wogo hatino ya nuogo loige neji ni le wogo we nichi kwa sereme.
0: Ahon lugo iti yeiga owata o hadigo mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bay lunhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon hamama bay huriyu. Ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sunkate. Mama ruginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luago falahu mani arufu dahani le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu lali chigudina bay kada wugari. Wugari ti chigudina lumari. itara kai bungyu la lichig na bai Kristu. Nibusi garid na tilun la doura gun aba wugiri lau lichig dan le la furi idun, o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugiri legi. La diga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garid na tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichig dan le ta furi idun, e tengire I bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye, la diga lau lira, keisi gubairi gu hamuga, Lasarun tidiburi kei wugiri. Aho madoura gun aba wuri lau tichug, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichug. Mon lumuti ladoura gun wugiri lau lichug lida hadamri ya finyatinya, lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyu. Aho ti wuri, arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale ladegun bali bongyu wugiri, Mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigi wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu luwiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lira lida wabagari keisi afinya tinya. Mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Kaisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate, arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwende ni tun lun migina gu la tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gu titun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun ti la subdi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gueto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri honderagun uribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le honderagun anihin la faringo hida. Ani afinyatina luago anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, Dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregen lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Ha sinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwabai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana regu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabure me. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba laguba chagu nun, lun, lafani iragu nun, hadan lanigu, aba lariyagu.
1: Oho, nugu gule, lende terenge lupuyi luagu kufule se, adika memi humui kate ile, arita guagu lende nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba lariyagu.
1: Kopu le taudivayin to, Liseini iseri le dara de bungi huma. Le shoulo ruwa bai lau nita. Sago me hatu ni, adegu me lumarita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagu, sago me heigin fain, gurahu guya me divein to, harita guagu le luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugaru le egi tu fain tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, Madina moga, la dugunya figo lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, Kada ban lunti la subdiragun lungwa lubarage leigunu fein luma latinu divin. Lugundu le egiti ani guraligia marita gunga luago la nichigu lugubu wabureme. Hawlumuti ani guralumuti la siye diruniwa guanarigu. Ligia nyahin lubay sarago hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subdiragwa wongwa buidu lubarage weigi luma wabureme. Mabaychun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubow. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haygin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri katay dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichigo bay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubay lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
4: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagye lubay sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariyagun.
4: Jesusu wabure mebay.
0: Ani mama lubay lao lubafu sifiri sandu layanoha. Gibeti luwuyerigu ubafu, gama lumun abameme sifiri. Ani saragu luwuyeri li gabriye seribiduni, gama lumun abameme abureme. Lidaginye saragu luwuyeri wayusurey ubafu birile rua libay won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigo milagro. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumulu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagye lubay sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirige. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lung hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adigo bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigi ya keisi labuserun. Gibeti umege gunilida wagubu. Gamalu monsun umege guniligia aba liginye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama liginye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
4: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
4: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irgula sun ugubu. Ida linya hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinyagu agun lun uhabu.
4: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinyagu ichigu lun ugudi.
4: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti, ligiati maburi mege wabay. Leburi lumege gun ugubu le wanigubay keimi kata, ligiati ma wadogra wagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebay, ligiati ma wadogra gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebay, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni le anagubay keini kata ligia tima la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ainga ginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya anika aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyo nadagi mentinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolgu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya lwagu kate lwagu tibungyo, larigin haa daagu baya milagru, larigin haa reida wagudu baya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagye sungubay, profetagu funagye sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sunha gia adagu atia milagru, Gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha? Adimuri ha tinha sungu bai dimure buri terencha? Gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligi arinhaga? Ua, afago ahuma lubai ti lun ibihini lubui du agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loi hasubudne grigi. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungyu, adimuri hati lau hererun ha gambu balin, lun lawanse ragidininya li da kate lan na bungyu, lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha, lun guari gunye le seribida. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungyu, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimuri ha dimuri terencha, gama lumo, Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu, ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbay lira hun lunu nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma gunyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu akala waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihini ubafu le gayara habai lawanse ra gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure terencha lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure terencha inarni luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gamalumon ibidiye ti lila le narinya gubay nun. Kata iti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure terencha, gamalumon lun tiginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure terencha, gamalumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubay lida dimure terencha lubungyo, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubay lubungyu lida dimure terencha, gama lumo mideragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara lana dimoreha dimore itencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti nariyago sengu dimore legun faranda wati lida hondaragun tila naligilith. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubaregen nariyago disi milu dimore itencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lumbu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Buena mujaña,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Puti bafule hon, maharinha gubo lago lulu halilan hau, gamalumo, ahin la dimuri hanya lupai bungi hiyumulu kuginya, aba lebelur aba le mafinyati. La darira gubo lungwa lau gafikon la damele la gambu ni le harinha gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tidambai la nigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi, ahinha galegiye me lago inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahudaragun lubungiyo, nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani, o kate le lasubudira gudun bungiyo hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanseru tilana ligilisi lida kate le luaguti bungiyo. Dan le ladimuri hun lida adimuri terencha, Bian rig hama grigia adimoreha, o urua ani aban la guine adimoreha, lun tigin anihin la aban lun la funa guagoduni le harinha gubai. Ain ua lubai niaba le gayara lumuti a funa guagoda, guiti mati lum adimorehon la lida adimore terencha, lida adamurini. La dimoreha kada aba lumagua luma lum bungi. Ain guine luaguti lubai la dimoreha bungi hayum lugine grigia. Biyanrigu o urwa hama grigia adimuriha. Hahibiri lun harihin ahin lumaginyati lubai bungi ule anin wagubai lumu mama lan lumaginyati. Ahin asubudira gida bungi abakate lun amu grigia lenyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun tilamanichun le adimuriha bai lun lichugu dan lun lun ladimuriha. Itara sunhuguya le iyumlu vinya bai ladimuriha bungi Gayara bai hadimuriha aba, lun hafurinde iru sungu bai, ragu huguya megurasu. Ha iyumu luguginye banya ladimuriha bungyu, lun tihagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya, lida hadamuri afinyatia, lugundu mahawati lun kata ile. Lung tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungyu. Ain buseha bayi hasubudirun abakate. Alig da hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimoreha abawuri lida hadamuri afinyatinya. Lung tiga hasubudiruni lagu mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama igugi dunginye huguya eresi bire. Le harito gobei lagu gabafula lung ladimoreha bungyu liyumulu kuginye. O harito galan luago rula si filisandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aban la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galau. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu ke yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
1: Guetoti ni duheño, busentna lu harita gun luago gano lemeja apurici anale bejun, luago Jesucristo lewa salvara gule. Leguine idabe ledera guagda hafiñe, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le guago ben apurici ahun, ain guine lau lubei hinari hafiñele, ain mitara lubei luago ni kata hafiñele. Furumieti kate, Arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun. Luago hilala Kristu luago wa figon. Keishi tarinya guni lerenu bungyu luago lunti lala su seredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni luago luru anveyu keishi tarinya guni lerenu bungyu luago le lumbai la su seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larige hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, Sigu hau sengu sang afinyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chululumo dan le ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun lausun itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani.

0: nabuseru hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechu ni lelumbe inichugu ni huwagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agenindagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabaha ni luma chagaguo. Lau hafagu lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhinyu luege Jesu Kristu. Lau maraswalugu, adimuleha hawagu hiduhinyu lau pantu luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidam. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujeri uribani le umbay derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Luago dame la nidi bisidon, luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nidagie. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila lan luagu gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungiu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebilin gama lumu luagu lubafu bungiu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luagu buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu, lun merede bai la nouseru nun, segun ubafu lelichi gubai bungiu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Guetoti niduhenyo, gunda huma, aluga huma lun habuidurun sun suina gubai lida higabri. Raguhuma digudagu, abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
2: Ligara da Paulu, Honga Lasien, Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua dino bugirinha, Kristu guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua diru balina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu, ha numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, lumage waguchi bungyu luma lumage wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubau le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu leaguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihi la amu uganu luagu tia salbaru ni. Le su serebe, anyahe la fiu uginia, adaha tinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiru ni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaru ni amu luwele apulichia wa maali bai inyela waguwa la. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaru ni hun luwele resibi kumali bai reide ila labu ge inyela waguni. Dan le naninya guni le, mama nalu gunya nerede no buidu hagibu nga grigie, busentina nerede no buidu ligibu nga bungyu, busentina funage nerede no buidu hagibu nga grigia, lunha muga ligie la nabusa irumbay, mama dina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba unile wagu bay napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo, asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibaha nina tila na liliglis nibungi. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nopaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega Dereg dati mati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua dira ladi na meha bungyu lubarengi na gura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua no nu luagu luenri la reini dambe la buseru. Aba la subdira gudini lirau nu lu napulichia ni ugano lani na salbaru ni hon ha mama bayan huriyo. Ani malig dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariga nyaha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligie nidi Jerusalem. Ligie ti nasubu diruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibu ge bungi luagu I naru ni la le na buru ha boi hun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduka nyo luegin Kristu, hatida banya liliglisin Kristu to lobu agu bon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
3: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweiri guni lo bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu daguni hon idalinya la, Napuriji ha hon ha mamabany kuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le naubabay, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lidan Jesu Kristu. Gusentinya yebe lun ya, Hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luagu tia salbaru ni. Ha subu diruwa banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanyanu lan, ladiga, masue si hanti, bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, lubujeri, arufu dahani nun. Lubaragen lira, subu dirugu, Hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu luagu tia salbaru ni hon ha maa banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ya ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali luagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu ligia meme laginye na dagme bay ni dagye keisi apostol hada ha mama bay hurio keisi subudi lani Santiago Pedro Luma Juan ha anugu banya kei weri gutimatnya lagu bungula flesei balina lun lichuguni ubafulenu aba hichuguni khahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu lauginye gunda hama lun Wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gitinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bai Federu upurugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi yemeha, houti meha hama finyatinya ha mama bai huriyu. Ainti larigi hachildina grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun Federu adiseta Hawaii, hama bai huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai harinagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Federu, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, Luago maibugu hama uwara luma inaru nile larufu daha boy uganu luago tia salbaruni Aba nariyagu lu Federu ligibuge sun adamurini Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyu Ida linyati babusa irumba iba fosuru ninya ha mama bain huriyu Lunghabagari du kei huri Aba nasigiru alinya gahon Huriyu wagie lumagi wagura hon Mama wagie gafikon tia kei ha mama bain huriyu Ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luagu uo bailani aba arichara guti luagu ladiga ni le lubai bai lurudu. Lauru gube la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu. Lunga yana baila wa richara gun lida agi afinya ni le. Mama lida agi wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uo bai miaba arichara guti luagu rugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagalida, Kristu kali abagalida nida. Ibagalina abagalidu bai lida nugubu, nabagalidu nye lau sun nafine, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gulungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti lanichigu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun haibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto busentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da haali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladige. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
4: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa keisi buruanyu la tida liliburu.
4: Abini ruwa ba sunnecha ni ubo wa gubidanga.
0: itara linya lubaiti ha finye banya biniwatinya uwara luma abramu le afinye lubai lwagu bongi ha finye lubanya lwagu hasalba rubala lau agunfuli runi lurdu bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi lugundu taniha elerenu bongi
4: inyara wakuatinya sun ha magufuli rutinya lau lurdu sun suina gube
0: furangu ti lubaiti lwagu uwala ni aba adichara kuti lwagu lagunfuli runi lurdu Lugundu tarinha relerenu bungiu.
4: Harichago abanya logo hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luago afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
4: Le agufli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, pewenya guwa lida le longwe bay luago guruwa. Lugundu tarinha relerenu bungiu.
4: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luago guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, Heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungiyo lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, beresi biresi filisandu le farama se lali bai bungiyo. Niduhanyo, nichiga aba kempulu hun lidagieti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni katalaun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Maniya gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naniya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin, Aba lichugu ni liluridun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, ladigu bai bungi luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luridu le, nyumbu bai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma liluridun Moises le farama se lubai bungi, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un leseribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia lali gen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida, Aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungiu. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungiu farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirunin le luboibe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungiu tida lererun.
4: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bai lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bai bungiu. Lubaraginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu genye launi girun lurudu. Lirahun ibongi usunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abrahamu kei halaganti.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbai naniagun. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin grigia, onigiru tirahu ligia. gauni gi hamai lalagante dari la chil dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni itara linya ginye la suse le dun wama da meha le nyumbiri gidiwa labu genyadi wa meha lubafu luru du le aguma di hamai ja ubowagu dan le lagun fuli rumbai dan abalona ni bungi liru le agura hobai titage abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen le luru dun moisesi liabi bai itara lun La saga runiwa labu ginye ginye luru dolegia, lun le resi biruniwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadagi.
3: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidi egili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi laden la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damuni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga veju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Ni duhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai Aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na lwagu lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandi rubainu agu? Gayara ti hamuga narinya gu lwagu ufulesei, lwagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bweto, haga ni hadina funagie, Luwei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisida gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesirun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni lwagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidieti nun kaba la narita gua huwagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larin hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai lige agarubay lida flasu le giribay Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
4: Gunta goba wuri maru hitu to maru. Wago aba la ugunda ni buge ele bidi bo yagari duni bu. Lugundu gibe timaba ya tirani to mebere se wabu ngao siguta wuri to kama ibu.
0: Ni duhanyo itara hinya kei isaku. Huguya irahu ni ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi ya gwarigu agura honi. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gweto. Kate isa tarinya gubelerenu bungi, tarinya hare.
4: Bugabo idamu ni lau suntiru. Logon do sinya ti gafara na tiro idamuni lida alaga luma tiro to mama boy idamuni.
0: Niduhenyo mama lubaiti tiyahunyo idamuni wagia tiyahunyo wuri to mama boy idamuni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fulla diwa Kristo lun libre badiwa la direk dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniyanga tina hon luagu ahan la ichagwa hungwa labugyon echuni lalana seini luagu ugubu, meseri bidumba i Kristu lun ni kata hon. Naniyanga yali lun furumie gwarga wuguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfliru ni lurudu igira humali Kristu. Dice den lui la reini bungio. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni giti waluago warichara gubala, ahen lida anyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru niseini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luagu resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luagu ugubu, mariba ti hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda tina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ti bungyu hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu na me gayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi gua huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
4: Insinye la agrige mila di bun kaisi bisinye gua bun.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le naniya gubai hun, abagare de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse rubai jebe hadigun. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labugen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubai ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, Fani nguwagi da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye gwarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagua hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongua, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagua.
1: Galatas capítulo 6.
0: Niduhenyo, Ahon ariha luagu aburu hali lan aba hida ge lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri lun ti hidera guni lun lagidaron lida ge figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua Lago weiri gula ani nikata ligia leye da gunya lungua. Kada ba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahen ti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lago le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kada ba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti la farinhani sun luwujeri Kata ibuiti le libihim luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua. Uwa ti adigu ti bula la ubungio. Le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha ugrigu. Lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubaha ni le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa diga ikate le buidubai lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun rugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu. Madigi hamuti sule larinyagu bay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimure haweiri, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lu iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairi guni lu bungiu, luguchi wabure me Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabure me Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ya bai meha ladigani bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbi ladigani Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibugia, uwa ligeme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun ti lubai wichugun uweiri guni lubungiu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsia bai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu du bai bungiu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramudunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe kei le ubowe kubai. Lida Kristu anuadira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumbe lichuguni. Ani sun le lidan yin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuseruni. Wagie lubaiti le ichugubali we menigu lago Kristu furumie, lunti vichugun uweriguni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inareni, ugano le anigubali asalbaruni kun, aba hafinyeru, Makuwatun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichuguni bungi won, dame la salbaruni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabudeme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungiu, Masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung lichu gong subudi inyu ginyeti hun lung gong faranda kumani le la subudi ra gudubai hun. Lung ginye ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi lung larugon gadagudini hisamina lung ha subudi runi kala emenigini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi ya lagan le lichugu bai bungiu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun la subdi ragudoni kun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungiu la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura guduni luwairigin lonwere jagita sielu. Rulu mutilogie sun gumadi ubafu. Ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma lougin sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala I chigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagu. Agunfira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungiu wa wagon, keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lu bungiu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bungiu, saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lida lun larufud ni luweiri wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago lareini bungi wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigumbali. Bungi edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adigumbaliwa, Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dingu kate yubwiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemaa wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadu meha lui lidaradu bungiu hama lanigu luma farama seile labugine bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinyaga bungiu hun. Ahinti gueto kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungiu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arandaru ni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringu wa lumuti gaga nigo le meha afani ragu balinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. lau lombe Kristu lau gurua, aba lagu muchaguago dni guribu le meha hadan bay kuriyu, hama hama bay kuriyu, aba laranda ragu dniya biangu bay luma bungiyu, adige na lanya biangu bay lum aba rigu hama ugubu. Nyumbi ti Kristu aba la puricha ni uganu lagu tiaranda runi, dando hun, kuguya hameha dise banya kai won, wagiya hameha jarafa banya. Gayara ti wayara fadulun bungiyu lidagin Kristu, sun wagiya, dando huriyu kei hama bay huriyu, lau lubafu sifili sandu. Ligia mama adun lubay terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hiju gubay apostolu gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu, tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun abavon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma, au lea dairuba iluay gen luadig mani Kristu, lun housera gun hungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, houcha huma lun lida huma aba sumwanda lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itara kei aba rigla emenigini le idon bay haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungyu haguchi sungubay, le hauginye bay sungubay. Nadagimen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugun lun. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
4: Mute tiinyu baru nalanya da uruti lumago, aba buri lichugu ubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabay ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubay tikate le naniangubay hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidin habubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabay. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bay luma ge bungi hada lugundu ibidin tini kata hun ladiga tideri hanegi. Feri di hamali habusi gari, derege guanya hongu wa lun feri di guo, adiga tiansun luwujeri iwijei lau ugundani. Ahin ti huguya, mama linya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furenda i humuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun, lun ti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dugu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bay bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubay heyeha, adimure humay inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu aba meme ubu busun huguya. Ahun aganida mafigun huma male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lungnye gayara la lidera gu niña ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya abini runi legie mehonha agambu balun miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai igira humai sun magundani sun iyeri habuni sun aguar hani lana iganyi sun anabahani luma sun uribani buidu huma gudeme buhuguya mehumagua ferudna gua huma humagua itara kai ferudna lanu bungi lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Kail diang ni hubai bungi ha hisnya tinyalun haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likemen lu bungi kailani gu huma bungi molu muti nilun hadimore haluagu salufuri ni amu luhuyeri ibiye le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu le la agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate ibiyeti, o labagari dun lida igadu le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu luma bungi. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundu la diga burikate iwulibati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigi hagia areidatinya suruti habagari hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati lehadigu bai ha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimore honi wa lagu buri kate le hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuati sun kate dan le lafuna guagaduni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagu du balin sun kate, ligia larinya wagubai.
4: Adagu duwa ba, ukuya lea rungu, saraba kata gilinani, aba me larugonga dagu dun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la houseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau, jusu huma ikidani lida kate buiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, houcha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharu da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi, rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wa bureme Hesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufudni linebe Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Hesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ata lumari wugiri lung kei luwenri wisya lung Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu nilibagari wawagu. Ladegu bani lira lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasai tituagu. Uwa nikata megi tituagu. Lun sandutan ani uwaragwa tuguyame. Itara linya lun tilan tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugu buguanarigu lun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hougu da rigu lumuti gaunigi lei itara linya ginya ladiga Kristo ton liligilisi, ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubuligia, ladinya hanetida lelenu bungi.
4: Ligia ligi ubo ilubo iuguri lugu chituma lugu chundu na mari yeti tuma luma. Aba ngayo ilu itara makai aba ngugirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristo tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisye ta lumari lun kei linsiye go lungu. Lungye inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinya tinyan lun gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugundu ligie richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagunfulihuni.
4: Inebe la buku chituma buku chungu, lugwiku la tabung animejife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubrigo. Magani dagda kumanya hisanigo, agri harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahaina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuenrigu. Gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebese. Lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai uadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige, mama hon grigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafaye rubai la wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai, ani aba la lau lanugnia bungi sun grigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu uto lichugu bubungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigu ya haa lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya haa lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lidan meweyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mai hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugi. Lunharara munu sun gimara durungu atuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bari humai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lu bungyu lun liderago nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun. Na subudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun, lun laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hun waduga nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsiye bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi. itarala.
2: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteu, e serbi de tinha wagia lu Jesus Cristo, wabura nyogara da to hon, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginha hon sun, ali diha tinha hama tabuti guligi.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Magewagu chibungu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Subuti lumuti bungu lagu weiri la analugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bei Jesucristo no. Amuri atina lida na yumra gulu bungu huago luntima la weiri du insi habu lida subuti lumagun farando lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bei sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari la ulin iricha le lichugu bei Jesucristo. Lun lichu guniwa ueri guni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilabu dile suserebe inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu na do irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, la uharihin luagu na do irinya la lueginye na pulichi ani ugano luagu Kristu, Dragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu ruladina la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadigai. Luma lung hichugun idiheri, nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nun. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu, Luma la diga lidera gunina lani Jesucristo sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiga no luagu. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari hua meme tima lamuga lueiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Vinwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma. Lu nidera gunun lun hasigirun hubaru agun. Lu gini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu Deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesucristo keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu gajarati mama rigulun hafinyeru luagu gajarati ginye hasufiri yon luegye. Huguya numa Lida nyadi wa aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
1: Ainti ruha liluwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, Ain inike lubai gudeme butida hanigi, gunda gwagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougwa rugu lung hanuguni wa weiri, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun halu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hago yugduni, insinye habuni le, haduwe irubay hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile, gunda atiginye bungyu lao. Uri to hilali tumari, to erederu bontabu guasun suina gubay. Rutu muti temeni gin lago bungyu, nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun tito edere giragubon tungu alun ugunda nilani na ubo le, hilanyu tinye lun kata ilwagu tibungyu lausun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luago nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hati maliduhanyo, jegu ali lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye abar gugili la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lwagu buiti leta digu bai kaiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bunenginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sunkatei. Adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honigiru nukhaba, lung michugu hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun ti lidera guninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi wuninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadig maribuidu, lun ti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harelererun bungyu.
2: Mijiga huma busa de logo ni yuma bulu baga sudan le luwati marigu lita lefere honu ha lila nada.
1: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibini ni lafaye iruaha.
1: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo. Lunti baden ha hon hagibuge sunga finyatinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
3: Primera Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya tiña ha musu baña, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la wuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidu tiña, gayubu diri tiña afinya tiña, mon lumuti logu wala hinebe hon ladiga digu hadukanyo.

0: hama luegne Kristu, lubaregne lira, lunti heseribidu ninya buidu tima. Lugundu ka eresibi rubalin lubuidu heseribidu afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ain arufu da haba grigi akata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabureme Jesu Kristu. Leidera gubaliwa agunfuli raluma bungiu, aba barugu watungu wa grigi aligia. Le ibidi yetini kata lu. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyami buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lu inaruni, harita watinyo luagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inari ni luagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi, lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wani kata wa magua nyahu ubogu, sinyabai ginye wanigu ni kata yagi. Ahin gaigin wabai gadairagun, lunti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisidun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luguja rivunibani. Anenyayen sarago grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye luago Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungi le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi ulagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua diru bai bungi lagiribu duba Kristu ubowagu bungi urugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwa igu habureme abureme igu ligia rigini mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba marihin lagil niyaba grigi ya bungyu sinyati ginye larihini wa ruwa la uwerigu ni lun arufu duwa la lubafu lun sunda itarala ha gama banya irisi ni lana ubo le anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia lun hichugu ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luago. Aninya gabakon lun risi hama lida le buidubai, lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine baria ha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itarala.
1: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Pavlu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru hanyo garda to bun, Timoteo, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungiu wagu sagu na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni naguchagu. Sunwa da naritagun luagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. harita guatina lagu afinya ni inair ni tile buagu bay, loy da to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagiye meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chauru numuti luagu anihe laginye bida. Ligenania gubaybun, lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaybun yubun, da meha le nichugun bali nukabu babulugu. Ladiga michugun tibungu yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insiyani, luma raguguo unguo, lichugu baywon. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichiani le larufu da habayi kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adayru bay luwaiginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufiri nguwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu babungu yu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyo wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kata ibuiti wa diga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumutaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyo lun napurijani uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumbal nisun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye, anichoro numuti lau gabafu lan lun launigiruni le lichugu bay labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bay luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bay bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le wibihi bay lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bay. Gounigi bay arufu dahani le lichugu bay bungyu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, merede ti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugude mehabu bungyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le wibihi bay lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba bali bay nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bay hongu girinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bay lubay tisufuri kay aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubay labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigye le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganye nun ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubay lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubay bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubay bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwey Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bay na wanda asufiriruni, darilun nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
3: Ahi hilado lubay luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwalao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabay kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dice baloi dimure buri mala ti lela na ubole. Lugundu ha adimure habanya itara. Houdin tima anya lidon uribani. Aba me laburu chagun harufu da han kei cancer. Ani ha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu sigihali la lidani asaruni lidage oveni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u. Lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri age ayusuruni. Anihe lunti furumi ya guaregu jusu. Gamalumu ahin aruma da guaga da grigi ya lungua. Aba abayweru lani na uweiri guni. Lederege guati lungua lung bungiu. Huligi ya lung aransenyo lung furumi ya guaregu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nipune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richagu afinyeni insi ya habuni. Luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungerigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lung kanha nubala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenrun hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesucristo. Le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apurichi ya bai dimure. Adiga bai sunwa da. Busen hagia yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya. Aden haba. Erere habuguyame. Arufu da hon lao gurasu. Lugundu la chilru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati. Lubare geme lira. Halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun salagu arufu da hatinya lung harufu da hani lerig habuserun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuriruni, rugwa ba bungwa lung bapulichi ani ugano lelana salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nederegeruni wa keisi adagara gdini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladna demasi, hinsin ya timati kata ile lana ubo le lung, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, Luka siriguni numa ya, alu wahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi baniga ume idauto nigiribun lubie karupu yagita, turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuai ginye gua, ligibu nye lurudu, uwa teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichi ani ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama aba inhuriyu. Itara linya le sefuru nina nabuleme lue oweni. Ani le sefuru badina lue sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. rua la uairi guni lung, lung suma da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon lidukanyu onesiforu, rei deha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu, houcha babi abin lubarege laribo ugadun, mabu igalinha eubulu bun, pudente, linu, Claudia hamasun wadukanyu luegen Jesu Kristu, bumalamu ga wabureme Jesu Kristu, binilau me bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
1: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lubungu abaginelani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu keilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meyeha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie, na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lung baranseru ni le mege gili bay lung laranseru, luma lung bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lung ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lere rua lung, lung ti aba anigita lumari, lung ti afinye hama lirahun ni lagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wahadurun. Labu ginye lariya han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyula suan da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu
3: grigi ya kuretan suanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inairu ni larinya gubay lige lubaiti badenha hon here, lung houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lung ginye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairani. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairani, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Yuye tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigani le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe, arinye gaba hon alidi hatinya luago lunti la derega dagula houserun, inebe wahagieme buidu hachigu, derege da gulida hafinye lago Kristu, buin lau insi nyabuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni, ibi ni ginye uninya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hong wulinya, nibune yginya, lung hisi hama hamari hong, hisi harahuni hong. Lung buidula hachugu, haruma hagia, aranse hagia habine, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya, uriba luago, lugano te bungi. Arufu da haba hong nibune yginya, lung buidula hachugu, ruba aba hempu lubuiti hong lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hong lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa ladari run megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hong hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hong. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri legumuti hama Hayubu dirigu. Lun lari hini wa lida ligabri habagaridu. Luagu buidu lan arufu da ni le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won. Le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongua ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi. Lagiri budun wabungyu te. Wasal baragle Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilungu alun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudniwa legumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubay. Aniha burikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, ererehe ina lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kai mikata.
2: Tito Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha degun furumiye guaru kata ibuiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, Baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere guti wa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Lau larichara guagu dhani wa bungyu ligibu gen lau lareini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregudu. Lung hala afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hong sun grigie. Dise ba loay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lung aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, Lunti babuguni, subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubay ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun, busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Iderago bay senasi le subudi habubay lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai mele hemege rubai kon lung hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigo lung hadigni kate le buidubay. Ide hagie me dan le mege wala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungyu sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le nadoirunya boi luegi na purjiha luago Jesu Cristo. Na buirunya gara da to, uwara luma Timoteo le waduhe luegi Kristu bun. Filemon, le wairi bei insi won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligili si ha ondara gubanya bubie, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chi bungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwada lida lena rita kun buagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nidabwe luago binsi inhabu, Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausunga richana lida Kristu lunanie guni le lumba ibadigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insinya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawa nyubai luegi na purichinya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lumba digun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisungrugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nu bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege napurichani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti mati lue idamuni. Keisiaba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsinya nu, lunti hinsinya tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayan adiga li lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guagudu ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama lihabona nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburi hanyabun lugundu choruna luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga balasigu laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisun rugugin, laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, le nouba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
1: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liru. Le ida geboi ladugai ubo. Anirule luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigun, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba lanyuru luege longere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire uguguyo. Ugunye, bugu chihada.
3: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu chinu. Ligie me, aba isani ni.
3: Ahi tidak mehalle launa habali ligi rama ubo wagu arinya gati.
5: Butuku huma sungani angeli gunung.
3: Laniya kahawa gu angeli gu.
5: Adu gati lu iter hama lani angeli gu kamagara gali. Adu gati lu iter hama eseri birutinya lu kamawatu gemete.
3: Ahi tilu lira arinya gati etar.
5: Bungiu magumu cedeti baru iha. Eni ama aru iha nile lani nari cagu. Hisi ti lebui tu bai pung, yere goli gile muri bai pung. Dije niki bu bai, au le bai pung yute, gibe ti ma ugunda ni bidum, sudu hau bibi yute.
3: Arinya gati ginye.
5: Bugu ya, abore mi, di dalagum meseha, adaga bu muti bo, lau buha bu badaga isiebe. Lagu mu chupa sielu, lumo bo, ahi bugu ya, bere yu ba lusun da, lawaya tu publike i dalu, babaru cha bu bai, ke ya ba bidu. La sansi luoba, ke dalgu, ahi bugu ya, aba meme madibu, magungu juboi bibahgan.
3: Marinya kutibuinji unia ba woyasu, lu niya ba angheli.
5: Yoruba lege nomere, dari nechugu niya bagani, labu ni umbudi.
3: Sung angheli gu, sifiri gu aservi duti nya lu buingi hagi. Auna huti nya lu, hidera gu niya ha lu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
3: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada agi angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi uhawagun lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo. Ahi munigiru wa maa onwe wa salbaru nile resibi wa maali boi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure boi logo wa salbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balien aba hachowuru ni wong logo inaru nila. Choruku dalaa ligine buingiu uganu ligine wong lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugu bain wong lau amu yeguanu luje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi, le meme wagubwi wadimure ha, labu hakumati ha angali. Lubare gelira, lariye hentida lereru.
6: Kata yanusa ubire lubasa unerbala hawagu, kata yanusa birike lubebele sebala hawagu, atuga bumuti ya kanda buba hawagi ahili, gamalumu dagu kata bumuti lau wairibuni luma inerese, rubu muti ya logo jesun kate.
3: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawe angeli. Dugu lau wairi guni luma inebese ilogu, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi ha bubuingi wong, aha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu iru lire buingyo le Jesu Kristu. Kaisiaba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ona habay kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babu wagu hon ibirigu. Neremo babu kweri hulina adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babu buingi.
3: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kumaya buingi yuno.
3: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garao wiguti Jesusu. Lu meha gayara abo ila longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hon grigi. Itara liyengi, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nyakai idamuni. Ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyabwi. Lunti lira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Lulebi ba lan, lun aba me lan fadiri inyutimati. le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi ya la chibu ni hafigo ngrigia lau le dere geragun lungwa logu gurua ani kaiti sufri luboi ani hauche gwale mafia gwento gayarati ginye lidere gunua lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
3: Gwento lubaiti que nihe kwa la bena jureñu won lungayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libibuingio lunti kouniki wama siyantu kuliyen me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugundu apuri chiho waligin ya uganu logu ta salbaru ni won kaisi kubayrugu hon wagochaku gama lumu meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago ahiti wagele afinye liboi webelu balidon emera agunile uwagu bailarinya kapuingi
5: ligye na afinye luboi lila nigani luago mebelu bayala lidon fulasule emera guagali
3: lausun gumulani buingi luadig mailuma genveju le lagumu chubali ladigni ubo kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedungweju
6: aba lemera gukundi ulida gesun lodi mari luago lisedungweju
3: Arian wagoya ligia tidan lereru itar.
5: Mebelu mwenye nidon fulashu le emera guagari.
3: Laudimure iburile, subudi wa muti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligia laransi rubu ibuingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lidon emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiu, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tidan lereru buingiu.
6: Kugunyi, ani hagamba le larinya kubay buingiu, madara gada homo muhanigi lungu.
3: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingio, emera agwa ti lua iluadigmeri, itar kai le emera agu meha buingio lua iluadigmeri. Lunti luboi ti wafa agu lua ebeluru lidung emera agu niligia, faladig lianli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingio ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutau aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furan gwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kaalan tida bay wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingiu. Furan gu ti sun kate lun le lumbay laguse lagadunio. Hesusu le liru buingiu, le beluha libay sielun, ligye wafadi ebayin le tima timat. Ligye lun ti lubay derega da gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Gayara ati gudeme hebulan Hesu Kristo, le wafadi yewon logu wedebili lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia gama lumu mafiku ngati ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habubi won lugudeme habula won idere kwa lawame lau laraini lida vemege irun.
2: Hebreos capítulo 5.
3: Ladiga sunfadiri le inyu timabwe anua dahoro yukiti Wada agen lun ligie bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe seilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayera ati gudeme hebula hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gduni loagu lifigo guanarigu. Kai kubarigu logu hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi ya lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristo. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubali ubaru wairi guti le lung kaibuga larinya guni lung.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
3: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadiru kuguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
3: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti luma sarago aguiro lubuingio le gabafu bay lu le sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni abalagambo ni buingio la diga dereke goñu linya la lungua lu lugunda buingio lausun liro la buingio kristu chiluti dalu la rufuduni la gamba di laula wanduni asufuruni damba iti uara guali sunsu ina gubay laula sufuruni nyubuiti lu lebu na bayla asalbaruni le magumu jadi hounsunha gagamba di banyalu aba lanuguni buingi u Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyanguni hun. Ani heriyangu tilariyangu unfurangu. Lugundu sinyalangu furante humani. Sigu halisaragu dan lumagin hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata ille tima meriyangu boi tidange lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdat. Afinyati yaha guragi ya banya miligi kai irahun yu uwagili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bay lumu le uribabay.
2: Hebreos capítulo 6.
3: Waboro ogon wama lubo itilida wasubu diyun tuwagu lereru buingyo. Igira wama mgei arufu dahani le mere ngubayi lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa arun hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligi yaba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bay larugoga abay wayasu, ha haucha hamali bay lubafu wingyo, haresibi hamali bay sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bay lau halihanu leleru mbwingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abruha, here gubay ya hasakriha, ladiga kaisi gubayri guhamuga hatara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lumu hehereha grigi ya lau, ladiga muale achuru balin huya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali, resibiti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula lunikata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinyati wa logo itara huba la kai mua le ichugube nadu buiti. Ani hibihu bay sun abiniru ni le nyumbi bay huwaun logu wasalbaru. Logundu richakwa ti buingyo, ani mabule idun lubay le adiga humali bay. Loma isi habuni le arufa da humali bay, lun lau hidre guniya hiduhenyu logu afinyani. Kata le ahungwa lubay adiga. Businti wa lun itra meme la ka aban hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bay la hibihi ni le hagura bay. Mabuse ruti walun hamagwa lidun. Buse ragutu walun haye hani hagaburi ha meha afinye banya logu buingyo. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubay buingyo hon. Da meha le frama selubay buingyo lun avraan logo labini rubaylan. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luay lu lafinyuru luago. Aba lariyango.
5: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
3: Agura bahati Abraham la ugurasu abaleresi biruni le frama selubay buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia logaba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligye lubay ti la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu liruba ila lereru masaa siruga ni kata lidangi rula libuingi lereru won rule lafi nyuru luago kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi ladiga sinyala leye habuingi ani lau kata iligia sunha nyubi banya lumbuingi lu hasal baro kayarati harig dungurasu wagele afinya libo luago emeni gini le rula libo won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyelu. le nyehi lubai lebelua hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadri ya wawagu ligibu gebuingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
3: Melkisedek le uru elida meha fulasu legiri bai salimo lufadri nginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye, lari ge laganye uni uribu hawa guriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labiniruni, aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat, gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem, mini la lira luruwe te darangilu. Ibidia wati katanya la meha lagubri gubanya, ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lonwe. Liye wa liro buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha, rulu muti lidisi fare iti lun lida agen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti, Hakuburu hani lidisi farenti hama gengrigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewi. Hakuburu halumuti lidisi farenti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali furama seluma gengbuingi. Ani sienti lasige neruni ni aba luagun weiri kutima la le abini habwe sigilaw le abini rubwe. Jawada, fadri guha resibri bali ka lidisi farenti wugurin goweditin. Ahenti logo Melkisedek, tatimura halereru buingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri guha ladiga wagun, ha akubura bali kada lidisi farenti gwento, logo faji hama niginye lu Melkisedek, lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu, lida aba obu, Barulu mutiyabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi nyabanya lidan lugu budanle lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu bemeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu danle la sansi runga fadri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida agen la amu tiribu Israel na liyabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hada age afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logu hada age la ladiga wagu huda liyabu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabu in Hesu Kristu lula fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lao aba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liyabwe. Liyabwe lula fadiri habwe la lugundu gabafu la lun la bagari du lu sunda. Ani haa le lariyan gwe buingyo logu Hesu Kristu.
5: Aba fadiri buguya lu sunga nga itere imelu Kisedeko.
3: Gumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemeye goti, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe gayara la wa yarafadulu buingiu. Ani, la aba finyu, la chowri buingiu emenigini le lun Hesus bala wa fadirien, ha hibiri fadirigu, mafinyuru wati da le lichugumbo habara hon. Ahinti logo Hesusu, le laubo finyu lichuguwa lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
5: Fiyu kari mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadiri mwuyan, lusu manda.
3: Ligi ya Hesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadiri gu, chiluti ya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawe gu, siyati hasigiru. Ahinti Hesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lidangele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumago lubu ingyo awago. Hesusu luboi ti fadiri boi inyo timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uati uribani lina ni figo mitaranti kai gafigo ti inyuru aligia inyu tumalua isunka ta iselu mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya hagasu boy hadagara gadun sagweju furumi logo hafigo ngwanarugo lari ge logo hafigo hibiri grigi lubara gelira adaga lumuti hesusu adaga gaduni abang woyas lusunta dale licha go belungwa lulome logo hafigo grigi wugiri hadebli banya Hagi alichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege itilogu lu suanda.
2: Hebreos capítulo 8
3: Le sudi ntima abo elida ge sun le warinyo kubai, logani hilaba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha liluwe ge lomere lalana larungi habuingi usielu. Ani la servi duña kai si fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima to tola digbon wabure me buingiu mama to hadga grigi sun fadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun ideve sei luma dagara gduni lun buingiu lege gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gduni Jesu Kristu lubuingiu luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowogu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anye ngu fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadugu ni hawadugrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba iladugunu Moises iluba buingiu, aba larinyagun buingiu lun.
5: Adugu boitia, sunkatei, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu vugu.
3: Gama lumu, wairi guti lafadiriha Jesu Kristu, Sigulau hafadiri hafadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le uogu bai labuye haluma buingiu, ani bui timati ginye furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sunsui na gu bai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
5: La dia menyari habule mebungiu. La cilu gobeju, luna dudu iseri daraga, amalila na bula, luma Israel. Mita rabai kei daradu lena dudu bai hama habuchegu, lebeju le, nare kutubo li hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni daraga. De jeti nigi rupani ya hongua, ni nyelariyegu habule me.
3: Aniha daradu le lumbo inadugni hama Linasin Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lari nyagun aburemi.
5: Nichi kuboi niluludu, liton hasanina. Aba menaburu ha nitida haligi. Au wati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da hongi wa nuagu. Maria muboi wugiri lulituhe, nilulibini, subudi boi bungi le aburemi. Lugundu ha subudi rugo na sungu boi. Lumo vele jiri timaa gidi boi. Dari rumun le wedi timabai adagi. Feruduna nuboi guriba nile hadagabai. Marita kutugi adiname lagu hafigo lusunda.
3: Adimure hali ligia buingi ulogo aba isari daradu. Rura le rugu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia. Yarafa le rugu linya lunlonwe.
2: Hebreos capítulo 10
3: Ladega liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiu, lidagen hata anima lule, adagara wagudu bai lumbu ingiu, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sunsui na gubai itar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, lurudu ludagen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu, dale lebelu rubai ubo wagun.
5: Mapusa lukibu adagaragudu ni itewese, ruru kutibu aba ungu gunu. Mabuna atiku langwe adagaragudu ni gudawa ibuti. Niburi lau adagara gudini luaku fiko. Apa tindari yagu, niubi hati na ubo wagu, luna dugu ni bugunda nubungi yute.
7: Furumie,
3: la linha galua com abuso era um lambuinguio, magunta ligia, lau atacara gaduni, ni hao anima alugus ichuguti elu, ni atacara gaduni, gudawagut. Logo figou, lau sun ligia lamburicata ile, wago bei la linha gabuinguio, lidangue Moisés e hungry elu hadugani. La linha ga Cristo.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: muti logo anire la burikate lausun marihi wamani la duga hafinye waguchago lagunda rube buingi hao lau afinye ni wasubudire logo buingi ula adugu bali ubo laru gulereru le luboiti ubo ule warihu boi kwento mama lida angie kate ile meha arihu boi la dugu lau lafinye aveli lichigaba dagara guduni buiti mati sigula ule la dagara gudu boi kain lumbuingiu Lige le resi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba le resi biru ni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli. Aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku la nugu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarien he lereru buingiu logu lubarake boi la meha la nugu enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyente la gunda aru buingiu Wao ahin mafinye wabai luago. Lugundu lun wayarafadu lubuingyo. Gasu wafinye nulogo. Anihe ila anilichu kubala. Afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe. Na lelawisa rubali buingyo. Logo ladaga rubala aba onwe bungura. Lau sumarihi gili langura. Aba ladugu ni lelubai buingyo. Aba ladaragun aba onwe bungune. Lun lasalbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladugu ni le lubai buingyo. Aba lafu idun lagaire gine ibidi uga lun halinyo mbo ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nye ladiga lafinye. Aba lagana untida ankiyampu, ligia meme ginye, ladiga ba isaku, le liru iluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, furama se meme ligia, luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule ladiga ba buingyo. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, luntagarudun, resibi toere iluma gebuingyo, Luta garudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu. Lagufuli rubai la buingi ule frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu. Lung garudu la. Nyubu iti lung gadiga wagumbui la saragu. Kei waruguma hasiye lubanya. Kei ginye laguburi saga unle larubai beya le sinyabai labahudu. Hilagu ati yansungurige ha. Meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gamalumu. Ari hamuti liabu indise gen, ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la haga ira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uobu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba haga ira lu haga ira me. Lu hamuga fulasu la le nyinge luboi hafuri da haga ira boi le halu haboi gayara ati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agaire bui tumati habuse rubai, agaire ule siya lubai. Ligia uwa lubai, nibuse gari la buingyo, lu habugi uteboi la. Aba laranserun, aba uburugu haba. Na mehale laucha gubali buingyo Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilira ule isaku, hilagu bailun ladagara gudu nilun, afinya memeti luagu buingyo. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lira ule aba naguti. Lausun aria gali la ambuga, Buingi ulu luago sarago mela ladiga wagun lida ange isaka. Subudiri gulinyali Abrahamu logo gabafula buingi ulu la saragudu ni hilanya lida ange uweni. Ani itagaro yebe ladiga ni buingi ula ulichugu ni isaka lari igu ulu Abrahamu lubaregi yebe lafaruni. La ulafinye isaka framase lubai abini runi lu hakogu luma esawu. La ulafinye hakogu da mehale lowe la Binilu mutika aba hada ange lirahu nyose, aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose, lubara genboi lomi, ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi. Ariangka ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. La uhafinye lagubri kumoisesi. Dale laguri ya hobi, aba haramu duni luagu iru wahati. Ladiga harihin luagu, Buitu meira ula. Manufu de tinha lua iluru dule, lichu gubei urue. Lau lafinye moisesi, dan le wugri hali, matilu lanugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime lumute la sufri ruhama lumutu ni abuingio lubaregen lagano mbuidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu liabu. Sigu lau lagano lida sun lirisi ehibdu. Lugundu loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lungu lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logu buingio aba ligiru ni Egiptu manufu deigalua iliga nyurue. Rede iti, dereku dagulida laritagu kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launaha, abahishagwe tubene rihaba Israelina lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru, lamuga niaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasugun kai agia aba ladoro gutuna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinya Israeli na logu buingio, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya raabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati inariak, logo beidanu lungu na buruha logo hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubu ibuingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyalue hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyala uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lida nge owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudunewa. Luga yara baila hagu yugun lido ngaba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aboi chuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamogwa. Afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy, ligibu ke buingiu, meresi biru hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati wong. Lung lida ruguba la aba wama abuidu la sunsu inagube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yagwa meme huma gwa kaisi ibirigu. Mabule ida humoi luhebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyo hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebela marie hun sungube, lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ginye buingyo haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michiga humo inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, lichu kube buingyo le emege irubai hun. Arinya gali.
2: Naume irubadi hun, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinyagun lau afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara hama agiriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagun haa adunte habalu, haa puriche habali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aji ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. meye dagwag da huma hungwa lu amu lu yari arufu dani buiti mati lu teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini echu niligia mia buiti lu ladigbala buiti hon ha afala rubalin siyati gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lidagin adagaragaduni le ichugu beluagu wani lataru belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabwe ata animalugu lidun fulasu sandu timati barilei adagaragaduni luagu figo ahinti hagubu animalu hagia bogu ditu ikiampage lagudu italalinya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigon laulita guanare kaimo luboiti lung hesusu bogu di tui kiampo agai asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu lida ubo ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda walu hanye uburugu le lumbo nyihi badi wala lari gen ibagari le ligia lunti luboi wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida nge hesu kristo etengi runi ligia ligia luu yeriboi atakara gudini le labuse ruboi buingi wamagi ruwa malubaiti uweriguni lun lao wayuma mabule itahuma haduguni le buitiboi luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany lugundu ligia burikata ile auboi lagunda arabuingio kakamba di huma hon haa arufuta habanya hun derege kwa huma hungwa hon lugundu hagia onigirubaru huwani ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingio logu honigirunu Hocha huma lun metera gudun humani hawadge mari lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lubuingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan waritagun. Keyi busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubuingi lunga yarabai lan nidin arihang madisa. Ayumaragu watina lubuingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubalin wabure mehesu kristu. Lidange oweni owniri mudun le weritimaboi le achoru rubalin lidara dubuingio laulita. Lun luadig maridun hida lida sunkate lidange Hesu Kristu. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimure le aburhana albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nyeginye hun Logo furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese na nukubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya honsun tabu tigulikilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hon. Binilo ubuingiu sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure mehesu kristu le weirigu bay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibiri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lu le finu bea doira gubuidu lu hariengu lun.
5: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
4: Hariengu lu le gudeme bay.
5: Buguya redi barara o nyuruba ya muwarugu miruga bugenugud
4: hanugu ya aba grige amu loile aba ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni niduhu nyu hinsi tenu agamba humekatele ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye lugie heresi biruni aruwe hani le frama selubai hon ha hinsi habobanyalu ahiti huguya Ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu. Ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri kristu. Le inebe bai hun. Le umbai hedere gerago hungwa. Aha inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bungu. Ke bisi ango bungwa.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungu rigia hadugu ya figo durugu wa humuti lilurudu bungiu lugundu ahi agufli ra aba grigia lau sun lurudu igira lagumfli ra aba lida gen gaduru ti lagu ladura guni sun luguma di lurudu lugundu bungi memele arinya gubai
7: magaba rahaba
4: arinya gatiginya
7: mafa rahaba
4: angil bai ti madugu grigi agabar hani gamalumon afara hati midi ti laule lubai belurudu hugu ya luti hadimureha agabri da hugu ya mekei silunti ya hagusira gudu lau lurudu le sefuru baliwa loi lubafu figo ha magude mehabu banyahon amu magude mehabu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni ayin hagude mehabu banya buidu be hafridu lida me lidani ya guseruni niduhenyo kasa hula la ringu grigi ya logwa fin la ahin madugu ni kata lu larufuduni gayara tifunage la salbaruni ya fin ni ligia kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini la ringa aba hida gelu
5: buidu la lidi bu darugu wa baba ugwa hobu yeme
4: eni michu lumuti lele megi rubailu kage hula lira itera lila susire du luma fieni ahi marufu du hama grigi lau kate ile hadigbe afieni labu gwarugu itera lia ke aba kate hilali hafuga nihe bearinya guti
5: Buguya afinyeti. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gatina lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinyeti bulogu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinyeti gie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bu bafinyeru ibidio gotau buguya le. Logu hilanyu lia la lafinye grigye ahi marufu du la laule la digbe. Resibi lumuti bungyu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufu liru le burungwa njibaitida lereru bungyu.
6: Afinya timeha Abraham luago bungyu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyariya wuguati luago Abraham lumada bungyu. Ariya humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mamare guluago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le sguhalbe. Resibi lumutu bungyu keisi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha leta rufu dune tafinye lautaramu dune luna gulegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gi amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyu, mulu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyu. Lugundu subudi humali lagu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun waina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyurutu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibutungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gie vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Ahia nihi lubai aba shu tauhida, gufaran dalegia arufu dale lau lubui du loseru la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gamalumon ahia nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaya ha gama bali lichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Nibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, nibihi humuti lugundu luriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubay lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsia tisifiri le lichu gubay bungiu wada lum. Kamalumo weri timati ide mwe le lichu gubay bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
6: Lumu tibungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera gualumuti ha unabugu banyo.
4: Rugu huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megie la yarafa duhun. Gafiga uteshibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahu ahuguyame. Sansigo la hehere ha luwa yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Leadimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. Ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gurinchagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu, ugunya wa haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahibuse bungiu wabagari du. Aba mewadugu nile o lir.
4: Ahitihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Anisun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugie risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, houha maru hamuti rihadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metin ya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furume tihuya luagulila linadrigu luma lagum huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara humaha wagu iduhinyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufriruni kaisi girige gundatia. Agamba duhu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida ti bungi udeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariegu aha lu aha la. Dame gie le hariegu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungi. Ahi la sufuri rinye luboy aban hida gie. Lunti la furi idu lubungi. Ahi gunda lubai lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahi sandi lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma luhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugueme huogua luha reidagu. Wairi tilubafa furi iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige danya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, Subudi humai lagu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri. La salba rubum la luwani lue oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumietu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
8: Au Feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburga nyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anuwa diralanya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, la duga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la luma da gudunu, la ulita Jesu Kristu. Ibiga humalo beiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu, le lugu chibei wabude me Jesu Kristu, luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la duguba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda, le siambi la daseiru, sianligia la feri drune lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wa maluagu. Luginyana baila, wabihine asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda, ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, Asufri no sarago ocha vaguni luago murusunda. La diga itaralinha la hafinha kei golu. Lunti lo chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinha. La dimre ba Jesu Kristu buiti huagu, Dai mele lagiri budu ubowogu. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome mu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Aduga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luego me ha salvado ni le algo de ha eni aturia ha guía profeta con los sarago duari. Adumre tiña me ha luego areini le buga lumbe y lichu con el bungi hum. Subudi que dalmuti halani sifirisando con bugurin ha guía, le lube la sufrirun ni Cristo lubare me guío. Luma weiri guni, le lube libihine lari guía. Agiati, abahochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala suser da kate ile. Le wagu bilarien ga sifirisandu, e hada abaihon. Abala subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala ida hadani, la gufrirua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau la reini damele la giribu du Jesu Christu ubogun. Kei si sanigo gagamba di tinya, ma bagari da huma, kei maha ligabri ha bagari du lubaragi hasubu diruni bungyu. Lubaragi en lira, a bagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu,
9: sandu huma. Lugundu awa, sandu tina.
8: Aha, guara lubungyu keisi huguchi. Bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigya. Lunti huwara du luma lau inebese sunda le lubai habagari duni ja ubogu. Salba ladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, Buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata. Laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie lubara gie mbuga la dugne bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungyu le asara gudubalen Kristu lida gine oveni, ruli gia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyinu eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungyu lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhani gilu ganyana bela hisinyendu, Idunwe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hungo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigia huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye adura rubei lu sundan. Tarian hare lerenu bungyu.
10: Itar hanyan sun girigia ke hidu. Liabi haweri ke lufumiri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufumiri.
8: Ahin lerenu bungyu duratu lu sunda. Ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei larinyo agua hun.
1: Primera Pedro capítulo
8: 2. Igia lubeiti. Igira humei sun luwiyeri buribani. Sun igeni. Bianguala igibu. Gimugo. Luma sun luwiyeri maraso alugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudun. Itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela Ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubeiti lu Kristu. Dubu vimati. le aube me berese hama girigia. A gente lu bungiu, itaralinha que abadubu, anua diruti lege begiti sarago. Itaralinha no beiti, huguia que dubu vimati. Igre guagda huma hungua lu Cristo, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luguinha itar huma que fadirugu, ha sandutinha. Ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lidaginha Jesus Cristo. Ligeguinha taniengo bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu sio, dubu le timati, aba dubu anua da honti lege begiti. Ani ha afinha li tia logo, buidu belili hon.
8: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguia le afinha libe. Aenti ho ha mafinha banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
10: Dubu le augo me berese hama abunu utinha. Ligia le dubu le timati.
8: Aniega tiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. A gente huguia le finha bi logo Cristo, aba raça nua da honti e huguia. Fadir guha e seribidu tien lu uruve le bungiu. Necha niha derega guanya hongua lu bungiu. Lumuti niya bungiu. A nua diru andu, lunga dumre ha logo buricate buiti le ladigu bi bungiu. Le agura bi hung lida gien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugu bi. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahen weto, gudeme ya buhali bungi hun. Nidunha yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusung gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu. Luha digine le lubeibe. Luhama ni chagudinia. Haibide wabanya au. Habu sembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunga digini le buriba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahan aduga kati buribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegien hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayenha ligia ni aba weyasu. Alehanabuni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiedir lumutinya lubaragin lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanargu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinha meha kei mudun ha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristo le onigiru balan keisi honiri mudun gonigilou huani.
1: 1 Pedro capítulo 3.
8: Itaraginha huguya burinha gamaritinha. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginha lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rugu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linha meha ligabri hevendedu urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha da le seguhalibai. Afinha tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong amariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lularedarunum lida hafuridu. Abagri dhama sun huguya lida uwarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegye Jesu Kristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lung heresi biru abini runi lumagye bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti. Lumagin abai bagari lani lan kundan lunti lunigi lunigi nyenye wila dimuri abribani marinya galigiye me iyeni disela loy uribani aduga lele budi bani alu halai terangilu abu me lafala bani ladiga gongi lumoti ya wabore me bubi haru chago bani agambala afori ya idundu anganya hadigu bani uribati magunda ti bubi ha
8: kapagi ganyana ladigu uribati hun. Ahun ichago hungwa luha digane buiti suwada. Gamalumu, flesi watu ahun asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algudutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humai lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumre habanya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itaralian lubai labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigin muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribe. Lula nigni va lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. Lausunga rufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanenguwa lu wasalvaru. Mama lu la ruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegie lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labugie lubafu.
1: 1 Pedro, capítulo 4.
8: Igia lubeiti, itara kela sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye ananse nyu amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun la yumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihalibe. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariwa. Kwento, vweli tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebundi, le aransa nyobei, lula gusara gudini ya vima aginya, hama hilagwanya madise. Ligia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagu anyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lube aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginya sun kate, nyela saragu isiani hida hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isiani lau saragu figo. Resibigu wa huma hungwa hubinye, magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe sile heresibiribai lumange bungyu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichigu bai bungiu lu. Sun katei le hadigu bai, adiga humei lida aba igabri le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna baling ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunga yuhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi gira gueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafara huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu, ahun anabu loegie lani guhuma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le weri gubai hida. Ahin asufri raba hida gie. Lumama la loegie la farha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahin ti asufri ramuti loegie lani gula Kristu. Mon lumuti la nigu busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Chiluha li dan lu lagumeseru, aguseru ni, ani hama gi aguanari gulani gubungiu lagumesera. Ahintibama gi balube lagumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagi hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adigi le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufri ru Kristu. Eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi. Goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisinya sensu hum. Mouseru huma kama hamuga. Haburi ha labu ge banya haria ha huguya. Houcheru guhuma lu aba huma hemplu bui tihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lubei la limirin. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Maguda te bungiu hau ha, waluo beikongu, gamalumu, itarago lumotiu ha, una bugu banya.
8: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la lichiguni uweiriguni hun demele latiliru danligia. Madihere huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lun. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei luagu ligia meme laginye, a sufri rubei idu henyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. La rigeme sufri hadu la luagu murusu dan, la dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigu bali sun abiniru ni von, le ginye agua rubei von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le timati bai. Derege dago wa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungu walau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubai Kesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Ao Simon Fedro, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubei von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudu nen Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Laubricatele la gufri ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana la gafana humali da li gabri bungiu, luma lunga sefuru lwe la gubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu I gabri. Ragugua ungua lamon subudi.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Edere que reguni un

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ua la nikata asia na gudu ti hebelu rulido la ruija wabureme wa salvar gul Jesu Kristu. Lema gumucha di bei. Ligia narita guag da meme badin lubei luagu. Ang susubudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lida. Sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guag dunung. Luagu luwiri I bagari le lubei ha bagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Na dugu bei nuara te lu ibini lame, lari gen hiladi na la, lu sun wanda la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu gu bei hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, la usun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu, ariha omuti dan lelichu gu bei bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun, Aba larien gulu male libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
2: Aniha dire lu, lehisi e vene, le aube ome bulan lugunda.
1: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga itra linha ugano ligia keisi aba lampu, le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugin esun katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua lani aba ganyarati, la darirunin lanichugu katei le buruha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, Madumre hatia meha vugiri hagia lau hani hongua. Hagia, ke meha vugiri habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
1: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba guinha añahi bayalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya falaruti en lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahei luweiri lagusera guduninya. Ua tiginye ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, Noere gynyen le purchi ya bain honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sed grigi ya labon asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung Giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu me hong girigi ya uriba tiyan ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri be li dikere luagu li vie hagaburi girige vuriba tien lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru vugiri buiti ligia ti dan lanigi, lo larihni luma lagambu ni kate buri vuriba ti leha digubei. Salba lumuti en lubeiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei o chavaguni. Igira laya ha vuriba panya, labu ge a sufri ru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba yang bungi ha afal urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberesi ni luagu le lubai bai bungi. Arufu da hati yang magamba di tiang ha hagana gowa banya. Barugu tiang hongwa. Meberesi tiang launikata.